0: Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya, bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
1: Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai.
1: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tak ada gading yang tak retak.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam kali ini akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: 3.227 hotspot terdeteksi di Sumatera. Sumatera Selatan masih yang tertinggi. Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen terus gaungkan isu Palestina di sidang umum PBB. Sebanyak 152 negara tolak keputusan Amerika Serikat larang delegasi Palestina hadiri sidang Majelis Umum PBB. El Nino bungkam Atlantik, badai pertama 2026 kini mengintai Bermuda. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. 3.227 hotspot terdeteksi di Sumatera. Sumatera Selatan masih yang tertinggi. Dirilis dari minanews.net. Sebanyak 3.227 titik panas atau hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Pulau Sumatera berdasarkan pembaruan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pada Jumat 18 September pagi. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak. Data tersebut mencatat Sumatera Selatan memiliki 2.283 hotspot, disusul Bangka Belitung 339 hotspot, Jambi 299 hotspot, dan Lampung 218 hotspot. Sementara Riau tercatat 71 titik panas yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Hotspot juga terpantau di Kepulauan Riau sebanyak 10 titik, Sumatera Utara 6 titik, dan Bengkulu 1 titik. Kondisi ini menunjukkan aktivitas kebakaran masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Sumatera. Di Sumatera Selatan, pemerintah bersama tim gabungan terus memperkuat penanganan karhutla. Kementerian Kehutanan mencatat provinsi tersebut menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengendalian kebakaran. Sementara di Jambi, kabut asap kembali mempengaruhi kualitas udara kota Jambi. Pemantauan pada Jumat sore menunjukkan kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat dengan AQI US 224 dan konsentrasi PM2.5 mencapai 148,4 mikrogram per meter kubik. Di sisi lain, BMKG memperkirakan sejumlah wilayah Sumatera masih berpotensi mengalami hujan. Pada 18 sampai 20 September, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung berpotensi mengalami hujan sedang, sementara Sumatera Utara dan Sumatera Barat masuk wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen terus gaungkan isu Palestina di sidang umum PBB. Dirilis dari minanews.net. Indonesia akan kembali membawa isu Palestina dalam rangkaian sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada akhir September mendatang. Pemerintah menegaskan isu tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan penghormatan hukum internasional. Posisi Indonesia tidak hanya berupaya atau berupa dukungan terhadap Palestina, tetapi juga mendorong penyelesaian konflik berdasarkan hukum internasional, penghormatan terhadap kedaulatan, perlindungan warga sipil, serta terbukanya akses kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Sugiono akan memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian High Level Week UNGA ke-81 pada 22 sampai 28 September 2026. Beliau dijadwalkan mengikuti sekitar 22 agenda, termasuk debat umum, pertemuan tingkat tinggi, dan sejumlah pertemuan bilateral dengan negara mitra. Indonesia sebelumnya juga konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum internasional. Pemerintah menegaskan dukungan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang mendorong perdamaian, penghormatan hukum internasional, dan penyelesaian konflik secara adil. Sidang Majelis Umum PBB ke-81 mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Sidang dibuka pada 8 September, sedangkan debat umum dijadwalkan berlangsung pada 22 sampai 26 September maksud kami, dan dilanjutkan 28 September 2026. Selain Palestina, Indonesia akan membawa pesan mengenai penguatan multilateralisme, perdamaian dunia, kepentingan negara berkembang, serta ketahanan nasional dan kawasan. Pemerintah juga akan memanfaatkan rangkaian sidang tersebut untuk mengintensifkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, itulah berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
2: Simak dan dengarkan Din Podcast.
0: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
5: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
2: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
5: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
0: ya,
5: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
0: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
5: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
0: Nah, itu dia.
5: Ya, ujian.
2: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Info Dunia Islam.
4: Masih dalam program Info Dunia Islam, berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Sebanyak 152 negara tolak keputusan Amerika Serikat larang delegasi Palestina hadiri sidang Majelis Umum PBB. Dirilis dari republika.co.id. Sebanyak 152 negara mendukung resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB pada Kamis 17 September 2026 yang menolak keputusan Amerika Serikat untuk menghalangi delegasi Palestina berpartisipasi dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Mereka mendesak Amerika Serikat untuk membatalkan keputusan tersebut karena dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian markas PBB. Perjanjian markas besar antara PBB dan Amerika Serikat sebagai negara tuan rumah secara hukum mewajibkan Washington untuk memfasilitasi masuk dan tinggalnya delegasi diplomatik, negara anggota, serta pengamat agar dapat menghadiri pertemuan Majelis Umum tanpa adanya hambatan. Kementerian Luar Negeri dan ekspatriat Palestina menyambut baik resolusi PBB tersebut, mengapresiasi sikap semua negara yang mendukungnya, termasuk negara-negara sahabat dan saudara serta negara-negara yang mendukung resolusi itu secara bulat. Kementerian menegaskan bahwa pengesahan resolusi ini secara efektif mampu menggagalkan upaya untuk menghalangi keikutsertaan Palestina dalam segmen tingkat tinggi dan rangkaian sidang Majelis Umum. Pihaknya juga menekankan bahwa suara rakyat Palestina akan sampai ke PBB, dan pidato Presiden Mahmud Abbas akan disampaikan sesuai jadwal pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan melalui siaran televisi. Kementerian menegaskan bahwa hasil pemungutan suara ini mengukuhkan keberadaan suara Palestina dan juga menggagalkan upaya untuk membungkam Palestina dan perjuangannya. Lebih lanjut, Kementerian mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan nasib rakyat Palestina, mengupayakan perlindungan mereka, dan menempuh jalur politik, hukum, dan diplomatik untuk menyelesaikan isu Palestina. Bersama dengan itu, Kementerian tetap berkomitmen untuk melawan dan mengakhiri pendudukan, kebijakan kolonial, kekerasan oleh para pemukim, dan praktek lain yang merongrong hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dengan tujuan akhir mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Beralih ke berita berikutnya. El Nino bungkam Atlantik, badai pertama 2026 kini mengintai Bermuda. Dirilis dari republika.co.id. Musim badai Atlantik 2026 memasuki wilayah yang hampir tidak pernah terlihat dalam era satelit. Hingga pertengahan September, belum satupun sistem tropis berkembang menjadi hurricane atau badai, sementara El Nino yang semakin kuat terus menciptakan kondisi atmosfer yang tidak bersahabat bagi pembentukan siklon di Atlantik. Namun ketenangan panjang itu kini menghadapi ujian. National Hurricane Center atau NHC Amerika Serikat sedang memantau sebuah area tekanan rendah beberapa ratus mil di sebelah timur Bermuda. Sistem yang diberi penanda AL98 itu sempat dinilai memiliki peluang 40% berkembang menjadi sistem tropis dalam 48 jam maupun 7 hari ke depan pada Kamis pagi. Dalam pembaruan dari pada tanggal atau hari Kamis siang, peluang tersebut kemudian diturunkan. NHC menyebut badai hujan di sekitar pusat tekanan rendah menjadi kurang terorganisasi dan menilai peluang pembentukan sistem tropis berada di sekitar 20% dalam 48 jam serta 30% dalam 7 hari. Perubahan perakiraan itu sekaligus menunjukkan besarnya ketidakpastian perkembangan sistem. Meski demikian, para meteorolog belum sepenuhnya mengesampingkan peluang AL98 menjadi sistem yang lebih kuat. Pakar utama badai Equator, Alex Da Silva, mengatakan kepada Newsweek pada Kamis 17 September kemarin, sistem tersebut berpotensi menjadi kandidat yang akhirnya menghasilkan hurricane pertama musim Atlantik tahun ini apabila mampu mengorganisasi diri dan mendapatkan kondisi yang mendukung di sekitar Bermuda. Jika berkembang menjadi tropical storm berikutnya, maka sistem itu akan diberi nama Faye. Sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
11: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
10: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
11: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
10: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
11: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
12: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islami Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
10: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
13: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muaz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah, dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
14: Idza waqa'atil waqi'ah.
15: Apabila terjadi hari kiamat.
14: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
15: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan.
14: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
15: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
14: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
15: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
14: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ.
15: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
14: Ulaikal muqarrabun.
15: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
14: Fi jannatin na'im.
15: Berada dalam surga kenikmatan.
14: Thullatum minal awwalin.
15: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
14: Wa qalilum minal akhirin.
15: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
14: Ala sururin mawdunah.
15: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
14: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
15: Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
14: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
15: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
14: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
15: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
14: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
15: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
14: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
15: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
14: Wa lahmi tayrin min ma yashtahun.
15: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
14: Wa hurun 'ain.
15: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
14: Ka amsalil lu'lu'il maknun.
15: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
14: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
15: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
14: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
15: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
14: Illa qilan salaman salama.
15: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
14: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
15: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
14: Fi sidrin makhdud.
15: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
14: Wa talhim mandud.
15: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
14: Wa dhillin mandud.
15: Dan naungan yang terbentang luas.
14: Wa ma'in maskub.
15: Dan air yang mengalir terus menerus.
14: Wa fakihatin kathirah.
15: Dan buah-buahan yang banyak.
14: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
15: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
14: Wa furushin marfu'ah.
15: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.
0: Maka, salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
7: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
6: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
7: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha
6: bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala.
7: Anha beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
6: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
7: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
6: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
8: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
9: Amin ya Allah.

0: Jazakumullah khairan, akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
0: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
2: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-451117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
3: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang, habis. Ini bukan musim kemarau ini, habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi di sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini, ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini gak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'min Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: من الشيطان الرجيم

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hadirati sada, yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHAO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
6: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu mi deng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede. Rantasak na kuliah.
7: Kami tu Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
8: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
9: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
10: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya. Dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi SAW? فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَدَفِرِ. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
12: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
11: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
12: Kita harus tahu bahwasanya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
14: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:41 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali kita berjumpa di pagi ini dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabiat. Dan kali ini, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengenal seorang perempuan mulia dari generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya mungkin tidak sepopuler Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha atau Khadijah radhiyallahu anha. Namun, kisah beliau menyimpan pelajaran yang sangat dalam tentang cinta kepada Al-Qur'an, kerinduan kepada syahid, ibadah dan bagaimana seorang perempuan mengambil bagian dalam kebaikan di tengah masyarakatnya. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Ummu Waraqah radhiyallahu anha. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mari kita ikuti kisahnya. Pada suatu ketika, Ummu Waraqah radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekedar seorang perempuan yang ingin mendengar nasihat. Beliau adalah seorang yang memiliki kecintaan yang besar kepada Al-Qur'an. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disebutkan bahwa Ummu Waraqah telah mengumpulkan Al-Qur'an. Dan beliau juga meminta izin kepada Nabi untuk ikut dalam peperangan. Bayangkan sahabat Mu'adz, pada masa itu peperangan itu bahkan kematian. Namun yang ada di hati Ummu Waraqah bukanlah keinginan mencari popularitas. Beliau menginginkan yang namanya syahid. Beliau berharap dapat memperoleh kemuliaan sebagaimana orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruhnya ikut berperang. Sebaliknya, Nabi memberikan kepadanya kabar tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tinggallah di rumahmu. Sesungguhnya Allah akan memberimu syahid." Mendengar hal ini sahabat Mu'adz,
16: Ummu Warokoh kemudian tetap tinggal di rumahnya. Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang sangat indah, sahabat Muat. Apa itu? Kadang-kadang, kita membayangkan bahwa seseorang harus melakukan sesuatu yang besar di mata manusia agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Harus berada di medan yang terlihat, harus melakukan sesuatu yang spektakuler, harus dikenal banyak orang. Tetapi Ummu Warokoh radhiyallahu anha justru mendapatkan kabar tentang syahidnya beliau ketika beliau berada di rumahnya. Allah mengetahui amal yang mungkin tidak dilihat manusia. Allah mengetahui air mata yang jatuh ketika seseorang membaca Al-Quran. Mengetahui doa yang dipanjatkan dalam kesunyian. Mengetahui rasa takut kepadanya yang tidak diketahui siapapun. Dan mengetahui keikhlasan seorang hamba. Sahabat Mu'ad, dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Ummu Warokoh mempunyai seorang muadzin dan seorang laki-laki yang melayaninya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menetapkan seseorang untuk menjadi muadzin bagi Ummu Warokoh. Ini menunjukkan bahwa rumah Ummu Warokoh bukan sekedar tempat tinggal. Rumah itu adalah tempat ibadah, tempat Al-Quran dibaca, tempat sholat ditegakkan, tempat ketaatan kepada Allah dijaga. Bahkan terdapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Ummu Warokoh menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Ummu Warokoh di rumahnya dan menjadikan seorang muadzin untuknya dan beliau memerintahkannya untuk mengimami penghuni rumahnya. Sahabat Muat, ini adalah salah satu kisah yang menunjukkan bahwa Ummu Warokoh memiliki kedudukan dalam ibadah di lingkungan rumahnya. Namun sahabat Muat, ada satu bagian kisah yang sangat menggetarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa Allah akan memberikan kepada Ummu Warokoh syahid. Dan benar terjadi sahabat Mu'adz. Pada akhirnya Ummu Warokoh radhiyallahu anha meninggal dalam keadaan terbunuh. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa dua orang yang berada di rumahnya membunuh beliau lalu melarikan diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengumumkan kepada masyarakat tentang kejadian tersebut dan mengatakan bahwa siapapun yang mengetahui keberadaan kedua orang itu hendaknya memberitahukannya. Kemudian sahabat Muat, kedua orang yang membunuh Ummu Warokoh tersebut berhasil ditangkap dan menjadi orang pertama yang disalib di Madinah. Demikianlah Ummu Warokoh radhiyallahu anha mendapatkan apa yang dahulu diharapkan. Dia pernah menginginkan syahid dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan bahwa Allah akan memberikan syahid kepadanya dan akhirnya janji itu pun terjadi. Sahabat Muat, dimanapun anda berada, apa yang bisa kita pelajari? Kisah Ummu Warokoh bukan sekedar kisah

0: tentang kematian. Ada banyak pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa terkenal dirinya. Ummu Waraqo bukanlah nama yang sering disebut manusia pada zaman kita, tetapi namanya tercatat dalam sejarah Islam. Bukan karena dia mencari ketenaran. Dia justru hidup dengan Al-Quran dan ibadah. Maka jangan terlalu sibuk mengejar agar amal kita dilihat manusia. Yang terpenting adalah bagaimana amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Hujurat ayat 13, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Waraqo adalah rumah seorang muslim bisa menjadi tempat lahirnya kebaikan. Ummu Waraqo tidak harus meninggalkan rumahnya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Di rumahnya ada Al-Quran, sholat, ibadah. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan yang dilakukan di rumah. Seorang ibu yang mendidik anaknya mengenal Al-Quran, seorang ayah mengajarkan keluarganya untuk sholat, seorang perempuan menjaga rumahnya dalam ketaatan, semua itu adalah amal yang Allah lihat, sahabat Mu'ad. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Waraqo adalah cintailah Al-Quran bukan hanya dengan membacanya, tetapi dengan menjadikannya bagian dari kehidupan. Ummu Waraqo radhiyallahu anha dikenal sebagai orang yang mengumpulkan Al-Quran. Ini mengingatkan kita bahwa hubungan seorang mukmin dengan Al-Quran haruslah kuat. Bukan hanya Al-Quran yang tersimpan rapi di rak, tetapi Al-Quran yang dibaca, dipahami, diamalkan, dan dijadikan petunjuk dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra ayat 9, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus." Kemudian sahabat Mu'ad, pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Waraqo adalah jangan mengukur kemuliaan amal hanya dari bentuknya. Ummu Waraqo ingin ikut dalam peperangan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan beliau untuk tetap tinggal di rumah. Ini mengajarkan kepada kita juga bahwa kebaikan bukan selalu tentang melakukan apa yang kita inginkan. Kebaikan adalah mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya tuntun. Terkadang kita ingin melakukan sesuatu yang menurut kita besar, namun bisa jadi Allah membuka pintu pahala melalui sesuatu yang sederhana. Mungkin melalui keluarga, ilmu, Al-Quran, membantu orang lain, atau mungkin melalui kesabaran yang tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian sahabat Mu'ad, pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Waraqo radhiyallahu anha adalah jangan pernah merasa amal kita terlalu kecil untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'ad, boleh jadi manusia tidak tahu nama kita. Boleh jadi tidak ada yang memuji ibadah kita. Boleh jadi kebaikan yang kita lakukan hanya diketahui oleh keluarga. Bahkan mungkin hanya Allah yang mengetahuinya. Tetapi ingatlah sahabat Mu'ad, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman di surat Taubah ayat 120, "Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Maka teruslah berbuat baik, membaca Al-Quran, menjaga sholat, mendidik keluarga, bersabar dalam ketaatan. Karena ukuran kita bukan tepuk tangan manusia. Ukuran kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, semoga kisah Ummu Waraqo membuat kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Sudahkah rumah kita menjadi tempat sholat dan zikir? Sudahkah keluarga kita merasakan manfaat dari keimanan kita? Dan yang paling penting, jika Allah melihat amal kita yang tersembunyi, apakah Allah akan menemukan di sana sesuatu yang kita lakukan hanya karena mengharap wajahnya? Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dalam beramal, dan istiqomah di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mu'ad, demikianlah kebersamaan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabiat di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi dan tetap di 94,3 FM. Jazakumullahu khairan.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Udah rusak kayaknya di barang ini.
5: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
6: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
6: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
6: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
7: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Radio Muaz Minjabal, 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
14: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
13: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah SAW. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Apa kata Abdurrahman? Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Kata Mu'ad, ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah SAW. Fawallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu.
15: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Ani sobi seperti anak bayi yang menangis. Pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
11: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras. Oh, luar biasa deh. Nah, akhirat gimana? Akhirat tuh lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
11: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari buktikan. Bukti yang pertama, sudah bersalawat ke Anda. Bukti yang kedua, seberapa tahu Anda tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang ketiga, seberapa banyak kelakuan Anda, hukum-hukum Anda sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
18: 94,3 FM.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dimuliakan dan dirahmati

0: dan menjadi kabar gembira untuk Anda yang mungkin selama ini senantiasa mempertimbangkan kira-kira anggarannya cukup atau tidak. Jawabannya ada di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Kenapa? Karena di Sahid Aziza Syariah, pilihan paket wedding itu disiapkan dengan berbagai pilihan, sehingga kebutuhan acara bisa disesuaikan dengan jumlah tamu dan kemampuan anggaran sahabat Mu'ad. Mulai dari paket Al-Warda untuk 200 tamu undangan dengan harga 25 juta rupiah saja. Kemudian, kalau mau naik di atasnya lagi, ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan mulai 60 juta rupiah. Mau di atasnya lagi, ada paket Camelia untuk 700 tamu undangan dengan harga 79 juta rupiah. Dan ada yang di atasnya lagi, paket Saffron untuk 1000 tamu undangan dengan harga 110 juta rupiah. Jadi, tidak harus memaksakan pesta yang besar ketika kemampuan belum sampai ke sana. Yang penting adalah acaranya tetap nyaman, tertata, berkesan, dan sesuai dengan kebutuhan. Karena pernikahan itu, sahabat Mu'ad, bukan tentang seberapa besar pesta yang digelar, tetapi bagaimana sebuah momen istimewa bisa dipersiapkan dengan baik, sesuai kemampuan, dan tetap memberikan kenyamanan bagi keluarga, serta bagi para tamu. Dan tentu, bukan hanya wedding saja, ada juga paket akikohan, serta berbagai fasilitas meeting dan convention untuk kebutuhan bisnis maupun acara keluarga. Silakan sahabat Mu'ad kunjungi langsung Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi hubungi saja nomor 0811 45 111 7, 0811 45 111 7, atau 0811 4393 838, 0811 4393 838. Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini berikutnya, marilah kita dengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala dengan membahas tentang sifat-sifat buruk manusia. Mari kita dengarkan bersama, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga

0: Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang memegang beberapa, bahkan sebagian besar dari rahasia-rahasia yang disimpan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala, أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah meriwayatkan bahwa beliau pernah mendengar Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil khair." Orang-orang sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anish syarri makhafata an yudrikani. Dan aku selalu bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena takut keburukan tersebut menimpaku. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa sebagaimana kita mencari-cari jalan kebaikan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka begitu pula kita harus mencari-cari keburukan sehingga keburukan tersebut kita bisa jauhi, sehingga keburukan tersebut kita bisa tidak melakukannya karena kita sudah mengetahuinya. Maka pada malam ini kita ingin mengetahui beberapa sifat-sifat buruk, sifat-sifat buruk yang Allah tabiatkan pada manusia, sehingga dengan mengetahui sifat-sifat buruk tersebut, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi minhu. Man lam ya'rifil khaira minasy syarri yakhafu an yaq'a fihi." Artinya, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi agar diriku terjaga darinya. Barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari sebuah keburukan, maka dia ditakutkan akan masuk ke dalam keburukan tersebut. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, kullu bani adama khata, setiap anak keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Lihat, perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata, setiap anak manusia, anak keturunan Adam adalah khata. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai sirah mubalaghah, lafaz kata yang menunjukkan lebih, menunjukkan keterlaluan, menunjukkan sering melakukan kesalahan, selalu melakukan kesalahan. Ini memang sudah tabiatnya manusia. Manusia mempunyai sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang dilarang malah dilanggar. Ini adalah sifat tabiat manusia yang sudah dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat. Inilah yang akan kita bahas. Ternyata kenapa seorang manusia selalu tidak pernah lepas dari kesalahan, maksiat, dosa, entah itu meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, entah itu dosa-dosa besar seperti syirik, bid'ah, kemudian mencuri, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, dan yang lain-lainnya, ataupun dosa-dosa kecil yang dianggap remeh oleh manusia. Kenapa manusia dicap oleh Rasulullah SAW anak keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan? Ternyata ada rahasianya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada diri manusia beberapa tabiat buruk. Dan ini yang akan kita pelajari, ini yang akan kita kupas, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut kita bisa halangi, sehingga kita tidak melakukan maksiat ataupun dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab lagi yang menjadikan manusia senantiasa lengket dengan dosa, tidak terlepas dari maksiat siapapun orangnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini melakukan menyebutkan kata kullu, dan kullu aqwa siyaghi siyaghin dalla alal umum. Kata kullu menunjukkan redaksi yang paling kuat untuk menunjukkan kepada perkataan tentang keumuman. Seperti firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Maka begitu pula kullu bani Adam, setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Bahkan di antaranya para nabi alaihi wassalatu wassalam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, mereka sendiri melakukan, mengakui beberapa kesalahan. Nabi Yunus, di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ayat-ayat tentang pengakuan-pengakuan mereka tentang kesalahan. Ini membuktikan bahwasanya memang setiap manusia tidak lepas dari kesalahan. Sekarang apa saja tabiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yang Allah Subhanahu wa taala tabiatkan kepada manusia, sehingga dengan tabiat tersebut, yang buruk tersebut, akhirnya dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan surat Hud ayat 9. Atau sebelumnya saya ucapkan tabiatnya, kemudian nanti didalili baru penjelasan. Tabiat buruk yang pertama, sifat buruk manusia yang pertama, yaitu apabila ditimpa musibah, diberikan ujian, maka sangat cepat berputus asa. Ini sifat buruk manusia. Sedikit saja rencana dia digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sangat cepat patah arang, sangat cepat berputus asa, dan lebih bahkan daripada itu sangat cepat menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat tidak adil kepada dia, senantiasa menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuduhan-tuduhan yang buruk akibat keputusasaan dia. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sifatnya di dalam surat Hud ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala in adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naz'naha minhu innahu layausun kafur." Artinya, jika kami rasakan kepada manusia sebuah rahmat dari kami, sebuah nikmat kasih sayang dari kami, kemudian kami cabut nikmat tersebut, kasih sayang tersebut, anugerah tersebut, pemberian tersebut, maka sesungguhnya dia orang layausun kafur, orang yang benar-benar, lihat, orang yang benar-benar berputus asa dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat buruk yang pertama yang dimiliki oleh manusia. Sedikit saja diuji, padahal bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kita dari asalnya kita tiada. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nafas kepada kita, yang kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan kamu bayar atas nafasmu wahai hambaku, niscaya kita tidak akan bisa hidup. Semua dari kita akan mati. Sebagaimana mobil kalau seandainya tidak ada bensinnya, maka niscaya dia akan mati. Tidak mungkin kalau seandainya diisi dengan air akan hidup. Sebagaimana cerita-cerita orang-orang sufi, tidak akan mungkin mobil kalau seandainya, mohon maaf, dikencingi akan hidup. Sebagaimana diceritakan oleh orang-orang yang di luar akalnya. Maka begitu pula kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu nafas bayar wahai hambaku, apa kabar? Bisa hidup? Ada yang mampu bayar? Tidak akan mampu bayar. Tetapi dengan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kemudian dicabut sedikit saja nikmatnya, maka niscaya dia akan langsung berputus asa. Dia akan langsung mengingkari semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering kita dapati sebagian orang, kalau seandainya sudah merencanakan sesuatu, apalagi kalau sudah terencana sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sentil sedikit saja dari rencana dia, kemudian hancur sedikit saja dari rencana awal dia, padahal tidak seluruhnya, maka dia akan langsung berputus asa. Dia katakan, wah apes ini. Ini sifat buruk manusia. Ngaku enggak? Oh, sebelah sini paling keras. Berarti paling ngaku. Ya? Sifat buruk manusia seperti itu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu Ta'ala. Perhatikan, beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala anil insan wa ma fihi minas sifatiz zamimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang al-insan. Di sini semua jenis manusia, mau dia berbangsa, mau dia dari benua Eropa, mau dia benua Asia, Amerika, Afrika, semua jenis manusia, mau kaya, miskin, tua, muda, berilmu, tidak berilmu. Ya? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitahukan tentang manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia, sifat-sifat yang buruk. Illa mar rahimallahu min ibadil mu'minin, kecuali dari hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang beriman. Fa innahu, kata Imam Al-Katsir rahimahullah, sesungguhnya manusia idza asabathu shiddatun ba'da ni'matin hasalalahu ya'sun wa qunutun minal khair bin nisbati ilal mustaqbal. Kalau seandainya seseorang manusia setelah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian diuji sedikit saja, lupa dia, langsung seakan-akan seluruh hidupnya buruk, seluruh hidupnya putus asa, tidak akan beres. Padahal subhanallah, ternyata dengan ujian tersebut kadang ada jalan keluar yang lebih luar biasa. Ternyata dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Ada orang, dua orang bekerja di Arab Saudi dari negara, sebuah negara kafir. Kemudian dan dua orang ini bukan muslim. Kafir. Kemudian dia datang ke Arab Saudi bekerja. Sang suami bekerja, sang istri di rumah bersama anak-anaknya dalam keadaan mereka kafir. Kemudian sang suami melihat sang istri terlalu banyak anak, dia kasihan. Dia juga mendatangkan tenaga kerja dari negara asalnya yang juga kafir. Sang istri cemburu kepada pembantu rumah tangga tersebut, pekerja rumah tangga tersebut. Saking cemburunya, cemburu sudah memuncak, dibunuhlah sang pembantu tersebut. Dicincang-cincang habis-habisan. Sang suami pulang dari kerja, melihat istrinya melakukan hal tersebut, dia bingung. Mau melaporkan ke polisi itu istrinya dan bagaimana anak-anaknya. Akhirnya sang suami kalap, dia ikut membantu istrinya untuk mencincang-cincang tubuh perempuan tersebut. Solusinya bagaimana? Mereka kubur di dalam kamar mandi. Kamar mandi mereka gali, mereka kubur di sana. Selesai, 2 tahun berlalu, tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian keluarga tersebut pindah ke rumah lain, di apartemen lain. Setelah itu, sang punya rumah, karena semuanya rumahnya sewaan, kontrakan di sana. Sang punya rumah ingin memperbaiki rumah yang sudah disewa. Karena 2 tahun sudah tidak diperbaiki. Ingin diperbaiki, salah satu yang diperbaiki adalah kamar mandi. Dibuka, ternyata terdapat bekas tulang-tulang manusia. Gempar waktu itu. Gempar waktu itu, kemudian setelah itu diperhatikan siapa yang menyewa sebelum ini. Dicarilah 2 orang tersebut, keluarga tersebut ditangkap, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Sang suami masuk ke dalam penjara laki-laki, sang istri masuk ke dalam penjara perempuan. Anak-anaknya dalam tempat hadanah, tempat penampungan, tempat perlindungan anak-anak, diberi pendidikan, kemudian penghafalan Al-Quran dan semisalnya. Dan mereka masih dalam keadaan kafir. Di dalam penjara, sang suami masuk Islam dan hafal sekian juz dari Al-Quran. Di dalam penjara, sang istri masuk Islam dan hafal sekian juz dalam Al-Quran, dari Al-Quran. Kemudian anak-anaknya tadi ternyata adalah orang-orang yang akhirnya penghafal-penghafal Al-Quran. Subhanallah, lihat. Allah Subhanahu wa taala ketika hendak berkehendak, walau dengan cara apapun akan memberikan sesuatu yang semuanya ada hikmahnya. Ini kesalahan manusia sering. Ketika kita sudah berencana, kemudian disenggol sedikit saja dari rencana kita, langsung kita berputus asa, bahkan tidak sedikit yang mengatakan Allah tidak adil. Betul apa tidak? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, yaitu manusia mempunyai sifat buruk yang ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, apabila sudah mendapatkan nikmat setelah kesusahan, maka lupa diri dan sombong congkak. Kalau asalnya susah, kere, ya, asalnya rezekinya dibatasi, asalnya cuma buruh kasar, asalnya mungkin cuma tukang beca, ataupun asalnya mungkin apa saja, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah keluasan rezeki, kemudahan di dalam rezeki, apapun yang dia inginkan dia dapatkan, apapun yang dia ingin pergi ke sana dia bisa pergi ke sana. Maka pada saat itu sebagian besar manusia punya sifat yang pertama lupa diri, yang kedua congkak dan sombong. Ya, kalau seandainya manusia diangkat derajatnya, padahal perlu diketahui, saya ingin merubah persepsi dari kaum muslim bahwasanya siapa yang menyatakan kalau kaya itu tanda kemuliaan? Tidak ada. Siapa juga yang menyatakan kalau miskin tanda kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak benar persepsi tersebut. Tidak benar anggapan tersebut. Coba perhatikan saja. Orang-orang yang kadang-kadang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi sombong, bertemu dengan orang-orang yang mungkin compang-camping, menganggapnya melihat saja sudah meliriknya sebelah mata. Berjalan dengan dada yang terbusung. Kemudian sedangkan orang-orang yang diluaskan rezekinya senantiasa menunduk-nunduk. Kenapa menunduk? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallah atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Mungkin yang menyapu di jalanan sekarang lebih mulia dibandingkan orang-orang yang berdasi, orang-orang yang bajunya rapi, orang-orang yang di perkantoran dengan jabatan yang tinggi. Betul apa tidak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin bapak-bapak yang mengumpulkan sampah-sampah dari bekas-bekas orang, bau, kotor, lebih mulia dibanding di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang bersih, orang-orang yang
1: nanti saya ambil.
0: Pakaiannya bagus, rumahnya luas, tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman." Adapun manusia, jika dia diuji oleh Allah, dimuliakan dengan rezeki, dengan pemberian, kemudian dia mengatakan, "Oh, Rabbku telah memuliakanku." Wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun orang yang diuji oleh Allah, semuanya ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mengatakan Allah telah menghinakanku. Di ayat yang selanjutnya Allah langsung bantah, "Kalla, tidak demikian wahai hamba-hambaku, tidak demikian." Itu adalah anggapan yang salah. Ingat sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tanda kemuliaan bukan kekayaan atau kemiskinan. Tanda kehinaan bukan kemiskinan ataupun kekayaan. Tetapi orang yang diberikan petunjuk untuk bertakwa, itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sering Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memberikan kita metodologi biar kita tetap rendah hati, tidak sombong, tidak congkak kepada manusia. Beliau mengatakan, "Jika saya bertemu dengan orang yang lebih tua, maka saya akan beranggapan di dalam diri saya, indahnya orang tua tersebut sudah lebih banyak amal ibadahnya daripada saya. Jika saya bertemu dengan orang yang lebih umurnya lebih muda dari saya, maka saya akan mengatakan indahnya orang muda tersebut, sungguh dosanya lebih sedikit daripada saya. Jika saya bertemu dengan orang yang sejawat dengan saya, maka beliau akan mengatakan indahnya kawanku ini, sungguh amalan rahasianya lebih luar biasa dibandingkan amalanku. Ini agar menjaga orang senantiasa rendah hati dan tidak sombong serta congkak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 10. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur. Artinya, jika kami rasakan kenikmatan-kenikmatan setelah kesulitan yang dia rasakan, maka niscaya dia akan benar-benar merasakan. Dia tersebut adalah manusia. Ingat, kita semua, saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, dia akan mengatakan dhahaba sayyi'atu 'anni, sudah hilang keburukan dariku, lupa diri dia. Makanya Allah di akhir ayat mengatakan innahu lafarihun fakhur. Dia terlalu gembira, lupa diri dan fakhur, terlalu congkak. Ingin contohnya, Pak? Lihat. Hadis riwayat Bukhari yang mana tiga orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukhari dan Muslim. Yaitu seorang yang pertama kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkepala botak, mohon maaf yang ada kepalanya botak ya. Kemudian dia miskin, sudah botak miskin, bomis. Botak miskin. Didatangi oleh seorang malaikat yang menyerupakan dirinya dengan manusia. Dan ini salah satu kekuatan malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupakan dirinya dengan manusia. Kemudian malaikat tersebut bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Kata si botak, "Saya menginginkan rambut yang baik. Dengan begitu saya tidak akan dijijikkan oleh manusia, dihina oleh manusia. Dan saya menginginkan harta." Akhirnya malaikat tersebut berdoa kepada Allah, kemudian rambutnya tumbuh seperti semula dan dia diberikan harta. Itu berupa binatang ternak. Yang kedua, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai penyakit kulit yang disebut dengan baros. Kulit-kulitnya belang sehingga orang jijik melihatnya. Kemudian datang malaikat. Malaikat mengatakan, "Apa yang engkau inginkan?" "Saya menginginkan kulit yang baik sehingga orang-orang berhenti menjijikkan saya, menghina saya, memburukkan saya, dan saya menginginkan harta." Kemudian didoakan oleh malaikat tersebut, akhirnya dia pun menjadi orang yang kulitnya bagus, kemudian diberikan harta yaitu binatang ternak. Kemudian yang ketiga, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang buta. Orang yang buta ini ditanya oleh malaikat tersebut juga, "Apa yang engkau inginkan?" Beliau mengatakan, "Aku menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mataku kepadaku sehingga aku bisa melihat." Maka malaikat tersebut pun mendoakannya dan juga diberikan harta berupa binatang ternak. Dalam beberapa riwayat, binatang ternak tersebut yang pertama adalah unta, sapi, dan kambing. Semuanya jadi saudagar-saudagar raya, kaya raya dari binatang ternak. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang terjadi pada orang tersebut ketika dia sudah merasakan bagaimana nikmat setelah mereka merasakan kesulitan, penyakit, persis seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 10. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur. Jika kami berikan
2: Jika kami rasakan nikmat-nikmat kepada manusia, setelah dia merasakan kesulitan yang dia rasakan, niscaya dia akan benar-benar mengatakan, sudah hilang dariku kesulitan, sudah hilang dariku musibah, ujian. Innahu la farihun fakhur. Ini penyakitnya. Kalau sudah hilang, maka apa yang terjadi? Dia lupa diri dan congkak. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa lama, orang tersebut didatangi oleh malaikat, karena mereka ini adalah ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyerupakan dirinya seperti keadaan mereka dahulu. Botak miskin datang kepada mantan botak mantan miskin. Kemudian malaikat yang menyerupakan dirinya menjadi botak dan miskin tersebut meminta sesuatu. Tidak meminta semua. Perhatikan nih, ya. Meminta sedikit saja, tidak semua. Dan sebenarnya yang diberikan itulah harta dia. Pak, kalau seandainya saya punya rumah sebesar ini, saya orang kaya raya, setiap hari saya memperbaiki rumah saya, kalau saya meninggal, milik siapa rumah tersebut? Milik siapa? Ahli waris. Bisa dibawa ke dalam sebuah tempat 2,5 meter kali 1,5 meter? Tidak bisa. Seberapapun hebatnya, kayanya orang tersebut, tidak akan bisa membawa hartanya. Berarti selama ini yang kita sayang-sayangi, mobil yang kita cuci, rekening yang kita selalu tambah-tambah, kemudian uang yang ada di kotak hitungan kita selalu kita hitung-hitung setiap malam. Kalau seandainya ada yang berkurang, kita bingung habis-habisan. Sebenarnya itu adalah uang bukan atas nama kita. Atas nama siapa? Nama ahli waris. Yang atas nama kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang atas nama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum mal warithi ahabbu ilaihi min malih? Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung membantah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih min mali warithi. Tidak ada seorang pun dari kami kecuali hartanya sendiri yang dia miliki sendiri lebih dia cintai dibandingkan harta ahli waris, harta orang lain. Ngapain nutup pintu rumah orang lain? Ngapain jaga rumah orang lain? Ngapain ngelus-ngelus, ngitung-ngitung harta orang lain? Kan begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau bantah lagi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma minkum ahadun, tidak ada di antara kalian illa malu warithi ahabbu ilaihi min malih. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malakum min malihi, tidak ada di antara harta kalian yang kalian miliki kecuali nih, ya, fungsi harta cuma 3, ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait. Yang kamu makan keluar lagi, habis selesai. Yang kita makan selesai habis. Kemudian yang kedua, yang kita pakai hancur, pakaian, rumah, alat transportasi, lama-lama akan hancur dia. Wa ma tasaddaqta fa abqait. Dan yang kamu jalankan di jalan Allah, yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan tersisa, yang akan abadi. Dan saya berpesan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jika Anda mempunyai harta. Dan ini pesan bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rizkinya. Siapapun bisa mengerjakan ini. Jika Anda mempunyai harta, banyakkah, sedikitkah, maka berkreasilah, beramal dengan harta Anda. Bukan mengerjakan perbuatan bidah, bukan. Tetapi banyak sekali amalan-amalan yang Anda bisa kerjakan dengan harta Anda. Saya pernah di Arab Saudi naik taksi. Ini contoh saja. Naik taksi, di belakang jok sang sopir taksi tersebut, ini orang Saudi sopir taksinya, ada CD-CD, kaset-kaset ceramah agama. Saya sudah tahu ini gratisan pasti. Tapi saya bertanya, wahai fulan, amajanun amshiraun. Wahai fulan, apakah ini gratisan atau beli? Kata dia, khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Sambil nyopir beramal dengan harta. Dan ingat, hilangkan juga persepsi dari kita bahwasanya bersedekah hanya milik orang-orang yang diluaskan rezekinya. Salah besar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Artinya, bentengi diri Anda walaupun hanya dengan setengah kurma. Berapa harga setengah kurma? Sangat sedikit. Jangan pernah Anda berpikir bahwa saya tidak sanggup untuk bersedekah. Bukankah Rasulullah SAW pernah ditanya ketika beliau ditanya, dan ini juga fikih sedekah yang insya Allah Ta'ala hari Kamis saya akan sebutkan. Hari Kamis di mana? Muttaqin ya? Iya. Tentang fikih bersedekah saya akan sebutkan nanti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulai, ini salah satu fikih bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang fikih bersedekah, yaitu ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zham?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling agung, yang paling luar biasa pahalanya? Kata beliau, anta saddaqa wa anta sahihun sahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Arti sehat itu, kenapa beliau menyebutkan rasa sehat? Kalau sehat itu ingin apa, ingin makan apa, ingin minum ini, ingin kesana, ingin kesana. Banyak kebutuhan. Sehat, tapi bakhil, kikir, pelit, medit, apalagi bahasa Lombok apa? Hah? Demit. Demit. Kemudian ingin kaya takus miskin. Itu sedekah yang paling luar biasa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda tentang sedekah yang paling tinggi tingkatannya, juhdun muqil. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan benar-benar terpaksa, sedikit lagi. Ini kalau saya sedekah makan siang, makan apa ya? Tapi karena dia lebih percaya kepada hal gaib, lebih percaya kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kasih. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya berbicara tentang masalah harta tadi gara-gara malaikat datang dalam keadaan botak, miskin. Kemudian orang tersebut mengatakan, malaikat tersebut mengatakan kepada mantan botak dan mantan miskin, mintalah aku untuk aku bisa menyambung hidup. Padahal sedikit yang diminta, berapa sih? Berapa persentase dari kekayaan dia? Sedikit sekali. Kemudian saya ingin menyebutkan juga tentang berkreasi, beramal dengan harta. Menghutangi orang, membayarkan hutang orang, membebaskan hutang orang. Kemudian banyak sekali, luar biasa. Membiayai orang beribadah. Ya, macam-macam. Orang bisa berkreasi dengan beramal dengan hartanya. Nah, kembali kita ke hadis tadi, ya. Biar tidak terlalu lama. Hadis tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan, maaf, Ini bahasa yang saya ambil biar mudah dipahami. Maaf, saya mempunyai banyak kebutuhan. Bulan ini banyak kebutuhan. Dan ini sifat buruk manusia yang ketiga. Yaitu jamur menu. Suka mengumpulkan tetapi tidak suka memberi. Ya, suka ngumpulin tidak suka memberi. Apalagi kalau seandainya sudah berteman, ya, kita mau berteman dengan orang tersebut karena saya dapat faedah. Saya dapat komersil dari orang tersebut, ada nilai komersil dari pertemanannya. Adapun yang tidak ada sama sekali diambil secuil pun, maka itulah pertemanan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada dapat komersil dari pertemanannya, maka dia tidak mau berteman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut mengatakan bulan ini banyak kebutuhan. Kemudian malaikat mengingatkan dia tentang kehidupan dia yang dulu. Dan ini akan terjadi pada diri kita. Kalau kita mulai congkak, sombong, Allah akan ingatkan kita kepada keadaan kita dulu agar kita sadar. Kata malaikat tersebut, "Bukankah engkau dulunya orang yang botak dan miskin seperti saya?" Orang tersebut langsung mengatakan, "Warastu hadza kabiran an kabir. Hartaku yang aku dapatkan sekarang ini adalah hasil nenek moyangku." Lihat, mulai dia lupa dan congkak. Lupa diri bahwasanya dia seperti itu dulunya. Padahal ada di hadapan dia percontohan, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Begitu juga kepada orang yang penyakit kulit. Sama, ya. Langsung diingatkan oleh malaikat tersebut. Kemudian dia langsung menjawab, "Aku mewarisi harta ini sebanyak ini dari nenek moyangku. Kami adalah keturunan orang-orang yang diluaskan rezekinya." Enak aja saya dituduh orang-orang yang tidak beres dalam rezeki dan ekonominya. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang tersebut yang botak kembali kepada botaknya. Kemudian yang mempunyai penyakit kulit kembali kepada penyakit kulitnya. Intinya Bapak Ibu saudara-saudari, orang kalau sudah diberikan nikmat setelah dia mendapatkan, ya, setelah dia mendapatkan kesulitan, maka yang ada adalah lupa diri dan kedua apa? Congkak dan sombong. Maka jangan pernah seperti itu. Ya, jangan pernah seperti itu. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang dulunya diluaskan rezekinya gara-gara Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ingin memutar roda kehidupan. Kemudian saat sekarang dia menjadi orang yang meminta-minta. Saya jadi ingat cerita Muqatil ibn Sulaiman yang memberikan nasihat kepada Al-Mansur. Ini sedikit melenceng dari sifat buruk manusia. Cerita ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para orang tua untuk mendidik anaknya bukan hanya sekedar mempersiapkan harta anak yang akan dia manfaatkan kalau sudah besar. Kan sebagian orang tua memperhatikan seperti itu. Ustaz, nanti kalau saya tidak mengumpulkan uang untuk anak saya, bagaimana mereka kalau sudah besar? Umur tidak tahu, Ustaz. Maka perhatikan baik-baik. Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, seorang ulama besar, beliau pernah menasihati Al-Mansur sang khalifah. Muqatil bin Sulaiman diminta oleh Al-Mansur untuk menasihati. Beliau mengatakan, "Idhni ya Muqatil." Wahai Muqatil, sang alim, sang ahli ibadah, berikan nasihat kepadaku. Beliau seorang khalifah meminta nasihat kepada seorang alim, seorang ulama. Kemudian Muqatil menjawab, "Aku akan berikan nasihat kepada engkau bima ra'aitu, dengan nasihat yang aku lihat." Yaitu, kana Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala lahu 11 aulad. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mempunyai 11 anak laki-laki. 11 anak laki-laki ini ditinggalkan harta warisnya cuma 2 dinar. Cuma 2 apa? 2 dinar. Jadi 2 bagi berapa? Bagi 11. Sedangkan Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah juga di zamannya. Jadi Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah. Hisham bin Abdul Malik juga seorang khalifah. Hisham bin Abdul Malik seorang khalifah juga mempunyai anak 11. Dan setiap satu orang dari anaknya diberikan 1 juta dinar. Berarti berapa harta warisnya?

11 juta dinar. Kata Muqatil bin Hayyan, kata Muqatil bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, faraitu ahadan min abnai Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Aku sekarang melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi harta warisannya berapa? 2 dinar bagi berapa? Bagi 11. Aku melihat salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz, mereka membiayai perang untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersedekah untuk membiayai pasukan kaum muslim berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bapaknya cuma meninggalkan harta waris berapa? 2 dinar. Sedangkan kata Hisham, sedangkan kata Muqatil bin Sulaiman, Hisham bin Abdul Malik, aku melihat anak-anaknya yatasawwaluna fil aswaq. Dia minta-minta di pasar-pasar jadi pengemis. Yang tadi harta warisnya 11 juta, satu orang 1 juta, berarti 11 juta. Sekarang sesudah meninggal bapaknya, sekarang dia atau mereka menjadi peminta-minta di mana? Di pasar-pasar. Kata Muqatil bin Hayyan, itu bukan suatu yang aneh. Umar bin Abdul Aziz ketika dalam sakaratul maut, hadaratul maut, ketika dihadiri oleh maut mau meninggal, beliau ditanya, ya Umar, wahai Umar, ma tarakta li abnaik, apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Kamu dalam keadaan miskin, cuma 2 dinar kamu miliki. Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Lihat perkataan yang sangat luar biasa. Jadikan ini motivasi, jadikan ini inspirasi untuk kita amalkan kepada anak-anak kita. Tanamkan ini baik-baik. Sebagaimana kita menabung untuk kesuksesan mereka kelak, juga tanamkan ini pada diri mereka. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Apa hubungannya takwa dengan harta? Ya, apa hubungannya takwa dengan harta? Karena kata Umar bin Abdul Aziz, karena dengan takwa jika mereka kaya, mereka akan menggunakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka miskin, maka mereka akan ditolong oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Cerdas seorang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, ini saya bercerita karena berkaitan dengan perkara yang tadi, yaitu perkara tentang anak-anak. Maka mudah-mudahan setelah ini kita lebih juga memperhatikan bagaimana ketakwaan anak-anak kita dibandingkan kita juga memperhatikan kesiapan mereka dalam perihal rezeki. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sifat yang selanjutnya yang dimiliki oleh manusia dari sifat-sifat buruk adalah bahwasanya manusia mempunyai sifat tergesa-gesa, terutama di dalam memvonis sesuatu. Bahwasanya manusia mempunyai sifat tergesa-gesa, terutama di dalam memvonis sesuatu. Perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa kanal insanu ajula, dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat buruk manusia. Allah berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, dan manusia terkadang berdoa keburukan untuk dirinya sebagaimana dia berdoa meminta kebaikan untuk dirinya. Kenapa bisa itu terjadi? Saya beri contoh. Sebagian orang kadang-kadang apabila diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikit saja, maka
dia akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi kepada saya apa yang saya inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan permintaan saya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan sesuatu yang saya sudah rencanakan. Dia mendoakan yang buruk untuk dirinya sendiri. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Seorang manusia kadang berdoa keburukan untuk dirinya sebagaimana dia berdoa kebaikan untuk dirinya. Wa kanal insanu ajula. Dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa, khusus untuk dalam berdoa misalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Perhatikan baik-baik. Kemudian para sahabat bertanya, "Bagaimana ya wahai Rasulullah tergesa-gesa?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulu da'autu da'autu falam yustajab li." Dia mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah, tapi mana pengabulannya? Sudah lama berdoa, tapi tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat manusia mempunyai sifat buruk, yang akhirnya dengan sifat buruk tersebut, dia melakukan maksiat dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tergesa-gesa. Termasuk tergesa-gesa juga adalah sering memponis kepada seseorang dengan sifat tergesa-gesanya, sering suudzon kepada makhluk, bahkan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tergesa-gesanya. Saya beri contoh misalkan, seseorang kadang-kadang ketika menelpon orang lain kemudian ternyata putus di tengah jalan. Langsung dia katakan, dasar orang ditelepon baik-baik malah diputus. Padahal sinyalnya yang lemah. Ya. Ini sering kita kadang-kadang cepat sekali memponis terhadap orang. Cepat sekali kita memponis terhadap sesama muslim. Padahal itu dilarang dalam agama Islam. Karena asal hukum seorang muslim adalah selamat. Cepat sekali kita memponis seorang istri melakukan kesalahan. Padahal seorang muslim senantiasa bersikap yang baik kepada istrinya. Ini bapak ibu saudara saudari, lihat contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat yang mengimami sahabatnya yang lain dengan cara membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu surat yang lain. Kemudian setelah itu di rakaat kedua juga begitu, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Para sahabat langsung mengingkari perbuatan tersebut dan langsung mengatakan bahwasanya ini sesuatu yang baru, yang belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung tidak mengatakan iya atau tidak. Tidak memvonis orang tersebut salah, tetapi beliau mengatakan saluhu lima fa'ala dzalik. Tanya orang tersebut, kenapa dia melakukan hal itu? Nah, semestinya kita selalu meminta kejelasan. Kenapa kok terjadi seperti ini? Jangan cepat-cepat memvonis. Ini sifat buruk manusia. Seorang manajer, bos misalkan, ketika ada pegawainya yang terlambat, langsung ya dimaki-maki, dihina, dicela. Maka ditanya dulu apa sebabnya. Jangan-jangan dia sedang melakukan kebaikan untuk perusahaan, makanya dia terlambat. Saya beri contoh cerita menarik, hakiki, diceritakan oleh orangnya langsung. Kejadian di Arab Saudi juga. Beliau naik mobil, kemudian pas di traffic light, lampu merah, ada orang di samping juga parkir atau berhenti karena lampu merah. Orangnya jenggotan, kemudian terlihat benar-benar orang yang alim, orang yang penuntut ilmu, karena di Saudi itu kalau seandainya pakai surban yang merah, kemudian tanpa begini, itu kebiasaannya adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Atau paling minimal dia adalah orang-orang yang suka kebaikan, orang saleh.
orang ini sudah pakai yang merah.

Nah, orang ini kemudian apa yang terjadi? Karena dia kesal saking kencangnya, ya. Kemudian sudah lampu hijau, dia kejar mobil tersebut, kemudian dia stop. Langsung tanpa basa-basi, dia langsung mengetuk pintu, kemudian mengatakan dengan keras, "Aisyada, ama tattaqillah? Apa apaan kamu ini? Tidak takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya? Tidak takut kepada jenggotmu itu?" Orang ini langsung dia ngambil kertas, dia nulis. Apa tulisannya? Sebelum ketika diberikan kepada orang yang marah tadi, langsung dia gemetar orang tersebut. Hampir mau menangis dia. Apa tulisannya? "Saya tuli, tolong tulis apa yang kamu ingin bicarakan." Subhanallah. Tapi masih menjadi problem. Kenapa dia nyetel musik? Itu kan? Kok tuli nyetel musik gitu? Kemudian setelah itu dia nulis lagi, "Saya mohon maaf, saya tidak tahu bahwasanya kamu adalah tuna rungu ya." Tidak tahu. Kemudian, "Tapi saya bertanya, kenapa kok mobil kamu disetel musik begitu kerasnya?" Maka dia menjawab, "Ternyata tadi malam adik saya yang belum kenal sunnah, dia meminjam mobil saya." Subhanallah, lihat. Perhatikan. Tanya dulu, klarifikasi ya, akhi. Jangan asal gedar-gedor, hancur sana, hancur sini. Tidak. Ya, sifat buruk manusia ajul. Ya. Artinya terlalu tergesa-gesa. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu min ajal." Dan manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan. Ini sifat buruk yang ketiga. Sifat buruk yang keempat. Ya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat buruk yang keempat sebelum yang terakhir ini saya akan cukupkan nanti insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Kita sebutkan sifat buruknya, yaitu manusia adalah orang yang selalu berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zalim apa artinya? Wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kufur terhadap nikmat Allah artinya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sebutkan atau dalil dari sifat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa atli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kafar." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama salaf, dikatakan oleh Imam Nukathir, qala ba'du salaf, "Min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'a wa ma lam sa'altumu wa ma lam tas'alu." Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa yang kalian minta ataupun apa yang kalian tidak minta. Itulah yang membuat akhirnya manusia susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena awwalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi 'alaik. Cara pertama agar bisa bersyukur kepada Allah adalah mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, bukan kepada orang lain.
Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di dalam ayat ini kan, bukankah tersirat kita diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Dan orang yang menghitung-hitung nikmat Allah, dia akan berkecukupan. Dia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah merasa kekurangan yang mengakibatkan dia mengeluh. Orang ketika kapan dia mengeluh? Karena merasa kekurangan. Nah, untuk mengobati itu, hitung-hitunglah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah orang yang bersyukur. Apabila manusia diberikan nikmat, maka salah satu kekeliruannya, dia berbuat zalim. Dan dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahkan beberapa macam penekanan. La zalumun, la di sini insan, penekanan pertama. Kemudian al-insan lil istighraq, penekanan yang kedua, yaitu seluruh jenis manusia siapapun dia. La zalumun kafar, benar-benar. Lam di sini lamut taukid, untuk menekankan sebuah perkataan. Zalum sighah mubalaghah, yaitu orang yang selalu melakukan kezaliman. Jadi benar-benar manusia itu selalu berbuat zalim dalam segala hal. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang sangat berarti dari hadis, dari perkataan ini, bahwasanya jangan pernah kita nikmat-nikmat Allah diletakkan tidak pada tempatnya. Karena itu adalah salah satu tahapan dari bersyukur. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, haqiqatu syukur atau al-asli, asal adalah ma'rifatun ni'mah. Ma'rifatul ni'mah, mengenal nikmat. Ini yang pertama. Jika Anda ingin benar-benar bersyukur, kenali nikmat yang ada pada Allah. Kenali kita punya tangan, kenali kita punya badan, kenali kita punya kepala, kenali kita punya harta, kenali kita punya rezeki, kenali kita punya keluarga yang ruhui rahayu, harmonis. Kenali semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat-nikmat yang ada. Kemudian beliau mengatakan, man lam ya'rifin ni'mah, man 'arafa an-ni'mah wa lam ya'rifil mun'im lam yashkurha. Barang siapa yang mengenal nikmat tetapi tidak mengenal pemberi nikmat, ini tahapan kedua ingin bersyukur. Yang pertama, kenali nikmatnya. Siap apa saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, kenali siapa pemberi nikmat tersebut, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima biha wa lam yuhibbuhu lam yashkurha. Barang siapa yang mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bersyukur kepada pemberi nikmat, tidak mencintai kepada pemberi nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga berarti mencintai pemberi nikmat. Dan khusus untuk mencintai pemberi nikmat, subhanallah. Saya kadang diberikan oleh seseorang pulpen. Satu pulpen harganya berapa sih? Tapi karena pemberian luar biasa. Padahal memberikannya cuma satu kali seumur hidup itu juga. Tapi karena pemberiannya itu pada waktu yang bermanfaat saya bisa gunakan, saya akan sebut-sebut nama si Fulan. Oh, si Fulan memberi saya ini, si Fulan memberi saya ini. Di mana-mana saya puji dia. Di mana-mana saya bersyukur, berterima kasih kepadanya. Sekarang bayangkan, bandingkan dengan zat yang memberikan nikmat tanpa batas. Bukan hitungan tahunan bulan, bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, bukan hitungan menit, bukan hitungan detik. Setiap saat, apapun yang kita minta. Dan subhanallah, orang yang pandai bersyukur, dia tidak akan pernah mengeluh menghadapi problematika hidup.
Coba perhatikan nikmat Allah salah satunya. Bapak bisa duduk dengan nyaman. Allah berfirman, "Amman ja'alal arda qararan?" Siapa yang menciptakan

0: Bumi tempat berpijak, tempat diam.
1: Saya pernah berbicara dengan ahli geologis. Bumi itu Ustaz, diameternya sangat luas. Dari mulai tengah sampai ini diukurnya diameter sangat luas. Dan dia berputar. Bapak perhatikan bola, bola kaki. Kalau kita putar, maka semakin besar bola tersebut, semakin akan berat perputarannya. Nah, begitulah bumi, semakin dia besar, semakin dia akan berputar dengan berat. Itu pun dia harus mengelilingi matahari, dia berputar. Semakin besar ya diameter antara dia dengan mataharinya, maka dia akan berputar semakin kencang. Tapi sekarang Bapak berputar-putar enggak duduk. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Amman ja'alal arda qararan?" Siapa yang menciptakan bumi sebagai tempat berpijak, diam, tenang, nyaman? Subhanallah. Masih kita kufur terhadap Allah, masih menuduh Allah tidak adil kepada kita. Masih lisan kita kalau seandainya sedikit saja kita mendapatkan ujian, kemudian kita langsung putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, ini amalan hati. Saya sering mengatakan di mana-mana, amalan hati lebih luar biasa amalan lahir seseorang bisa pura. Amalan hati seseorang bisa menangiskan air mata yang matanya diharamkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian barang siapa yang mengenal nikmat, tahapan pertama, mengenal pemberi nikmat, tahapan kedua, mencintai pemberi nikmat. Kemudian dan dia tunduk patuh kepada pemberi nikmat, tahapan ketiga untuk bersyukur. Tahapan yang keempat, tahapan yang kelima, nikmat-nikmat tersebut dia gunakan pada Ta'ala. Ini hak ya. Nah, orang yang mempunyai sifat buruk yaitu zalum, kafar, tidak akan pernah bersyukur. Salah satu sebabnya adalah dia senantiasa tidak melihat nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Senantiasa melihat nikmat orang lain. Kalau misalkan di sini misalkan pelecing, enak pelecingnya sudah. Dia makan. Kemudian ada temannya datang. Ustaz, itu pelecing di toko, di warung makan sebelah sana lebih enak daripada ini. Apa yang akan saya rasakan sekarang? Ada enggak nikmat di pelecing yang sekarang? Tidak ada. Hilang. Saya mikirkan pelecing sebelah sana. Betul tidak? Saya makan bakso. Kemudian makanya saya paling benci kalau ada orang kita lagi makan, dia nyebut, "Ustaz, ini bakso sebelah sana lebih enak tuh." Lagi asik-asiknya, asik semangat gitu. "Bakso sebelah sana lebih enak." Ini hilang ini. Ya. Meskipun pentolnya masih banyak. Apalagi bakso-bakso sekarang aneh-aneh namanya. Bakso poligami katanya. Subhanallah. Ada di Lombok bakso poligami. Orang yang bersyukur, saya katakan, tidak akan pernah mengeluh dengan kehidupan. Dia senantiasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah dalam hadis radhiyallahu bima qasai, kamu akan menjadi makan nikmat setelah mendapatkan musibah, maka coba apa suka apa? Ma mencongkak. Tiga apa? Ya, dia menyimpan dan tidak mau memberi. Jamur manu'. Menyimpan tidak mau ngasih. Padahal yang diminta itu sedikit. Itu pun sebenarnya untuk dia. Ya. Itu harta dia sebenarnya. Yang Bapak simpan sekarang. M-eman. Saya kalau lagi ngomong sama orang-orang diluaskan rezekinya. "Ustadz, gimana ya saya punya simpanan 10M. 20M. Subhanallah," saya bilang. "Saya 1 juta aja susah dapatnya." Ya. Itu yang dia simpan-simpan, yang dia hitung-hitung setiap hari, itu bukan hak miliknya. Atas nama dia, dia meninggal. Yang milik dia adalah yang dijalankan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir apa? Zalum, kafar. Selalu berbuat zalim dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mudah-mudahan sifat buruk ini kita dijauhkan dari Allah Subhanahu darinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga itu. Maka jawabannya adalah beritahukan sejujur-jujurnya kepada anak tersebut bahwa orang tua saya atau kita belum mampu beli, nak. Jadi dia tahu makna belum mampu dan kita tidak berdusta kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang ibu memanggil anaknya untuk diberikan sesuatu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sang ibu, "Jika anak tersebut datang kepada engkau, apa yang engkau beri?" "Famadza tu'tihi?" Apa yang engkau beri wahai sang ibu? Maka sang ibu mengatakan, "U'tihi tamran." Aku akan berikan kurma kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sang ibu tersebut, "Jika engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, padahal engkau sudah memanggilnya untuk memberikan sesuatu, maka kutibat alaihi kidhba atau kadhiba. Telah dituliskan atasmu sebuah dusta." Kadang orang tua tidak menyadari bahwa dialah sang pengajar kedustaan dan kebohongan terhadap anak-anaknya. Akibat orang tuanya sering berdusta kepada anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya belajar dusta, belajar bohong, belajar tidak tepat janji dari orang tuanya. Ternyata sang anak kebalikannya. Sang anak belajar kejujuran, tepat janji dari orang tuanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu contoh yang baik kepada para sahabat-sahabatnya, terutama anak-anak yang kecil. Di antaranya dalam hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" "Ya sibtai Rasulillah." Wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau ingat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Otomatis kalau ditanya la'atiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dibawa di pangkuan sama di pundak. Tapi orang tuanya harus kuat. Jangan-jangan jatuh nanti. Ya. Kemudian karena tinggi, sang cucu akhirnya mengambil kurma. Ketika dimasukkan ke dalam mulut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkanku, kata Hasan Al-Basri, "Alam ta'lam anna la tahillu lana sadaqah?" Apakah kamu tidak mengetahui wahai Hasan, wahai cucuku, bahwasanya kita tidak dihalalkan bagi kita harta? Rasul sallallahu alaihi wasallam kekhususan tidak dihalalkan bagi mereka untuk mengambil harta sedekah. Ini sesuatu yang paling sana contoh Allah alaihi wasallam. Maka begitulah pendidikan yang paling baik, contoh yang baik. Nah, sekarang kita sebagai orang tua, apakah kita menjadi contoh yang baik atau contoh yang buruk terhadap anak-anak kita? Ada hadis yang lain, di antaranya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah." Tanganku ketika makan bersama-sama kemana-mana. Biasa anak kecil ada yang ingin di sana, ada yang di sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan dengan contoh, kata beliau, "Ya ghulam, sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucap bismillah, makanlah apa yang ada di depanmu dan makanlah dengan tangan kanan. Maka Umar bin Abi Salamah mengatakan, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Maka mulai saat itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, mulai saat itu kebiasaan dan tata cara makanku adalah seperti itu. Makan dengan bisa.

bismillah sampai beliau tua. Makan dengan bismillah, makan apa yang di depan, makan dengan tangan kanan. Contohkan yang baik. Sekarang yang menjadi permasalahan, apakah kita menjadi contoh yang baik untuk anak kita atau contoh yang buruk? Maka menjawab pertanyaan, jawab dengan pertanyaan yang dengan jawaban yang jujur, mampu maka bilang untuk berdoa agar Allah memberikan. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, apa yang harus diperbuat oleh orang tua terhadap keinginan anak kecil yang aneh-aneh tersebut? Maka seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya jawab yang jujur sesuai dengan akal dia. Khatibin nas biqadri uqulihim. Bicara kepada manusia sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya. Kalau seandainya dikatakan dia ingin beli kapal, maka dikatakan itu besar, Nak. Itu membutuhkan biaya. Beritahu kepada dia sesuai dengan akal yang dia bisa pahami. Jangan kita berdusta kepada dia sehingga kita mengajarkan dia seorang pendusta. Wallahu alam. Kita suka berangan-angan ingin berbuat baik di saat belum memiliki harta. Namun setelah memiliki harta kita lupa akan angan-angan tersebut. Apakah ini gangguan dari syaitan atau ini murni tabiat manusia? Dan tolong solusi. Dua pertanyaan. Yang pertama, bisa gangguan dari syaitan. Dan yang kedua, bisa tabiat manusia. Tabiat manusia memang dia, coba perhatikan, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Saya ingin bahas sedikit masalah ini. Allah berfirman, dan kalian menyukai harta dengan kesukaan yang sangat luar biasa. Pak, Bapak mungkin tidak pernah berpikiran ingin korupsi. Ya kan? Kenapa? Karena gak jadi pejabat, ya toh? Gak ada kesempatan. Seorang Ahmad Zainuddin masih belum bisa meyakinkan dirinya. Kalau seandainya Din tinggal tanda tangan, ente dapat 1 miliar. Apakah iman saya benar-benar bisa menolak dengan mentah? Mentah. Buang 1 miliar. Buang. Apakah bisa saya seperti itu? Kamu datang dengan ini, meremehkan saya kamu. Saya belum. Saya tidak korupsi karena saya tidak punya kesempatan. Sebaliknya, seorang Ahmad Zainuddin belum bisa juga meyakinkan. Kalau seandainya dia dihadapkan seperti keadaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Muda, ganteng, budak, dalam artian budak itu bisa disuruh apa saja. Kemudian yang ngajak perempuannya, istrinya gubernur yang diceritakan namanya adalah Zulaikha. Cantik, dia punya kekuasaan, artinya punya kekuasaan. Kalau dia katakan semua pintu istana tutup, tidak ada yang boleh masuk. Saya cuma ingin berduaan dengan Yusuf. Semua di tangan dia. Zulaikha dalam keadaan dia yang mengajak, bukan dia Yusuf yang mengajak. Zulaikha dalam keadaan berbiasa. Setengah telanjang. Saya belum bisa memastikan saya bisa berkelakuan seperti kelakuannya Nabi Yusuf yang berusaha semaksimal mungkin untuk keluar, menolak. Saya belum bisa memastikan. Kenapa? Enggak punya kesempatan. Coba punya kesempatan. Saya enggak tahu apakah terjadi atau enggak terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang dijauhkan, ini intinya, perhatikan baik-baik. Seseorang dijauhkan dari kesempatan itu nikmat Allah, syukuri baik-baik. Sebagaimana seseorang dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan, itu nikmat Allah. Masih banyak orang yang lebih luas lapang dari kita waktunya. Tetapi anda yang meluaskan melapangkan waktu untuk di majelis ilmu. Saya tadi di Lombok Timur ujung, nah. Yang paling tinggi ke sana tadi. Melihat beberapa ibu-ibu anaknya mungkin atau suaminya ingin hadir ke pengajian. Nenek-nenek tua. Duduknya begini, saya bilang kalau seandainya turun itu keterpa angin mungkin jatuh. Artinya apa? Si fulana tersebut diberikan kekuatan hati untuk hadir di majelis ilmu.

0: Di saat orang lalai dengan televisinya, maka itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah berpikir Pak di dalam diri bapak-bapak sekalian untuk meninggalkan sholat? Pernah berpikir? Tidak kan? Seseorang ketika tidak pernah berpikir itu nikmat. Kenapa? Karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diberikan kesempatan seseorang untuk bermaksiat itu nikmat secara tersendiri. Sebagaimana seseorang dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan itu nikmat secara tersendiri. Bersyukurlah. Saya tadi mengulang-ulang, orang yang bersyukur tidak akan pernah mengeluh kepada Allah, kepada manusia. Senantiasa hatinya lapang, nyaman, masalah banyak, hutang banyak, nyaman, lapang. Betul apa betul? Enggak juga Ustaz katanya. Ya hutang dibayar ya. Bapak Ibu Saudara sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tabiat manusia, karena memang semua manusia senantiasa menginginkan harta. Tuhibbunal mala hubban jamma. Menginginkan harta. Bahkan subhanallah, saya beberapa kali mendapati cerita-cerita orang mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan, yang tidak masuk akal. Subhanallah. Padahal untungnya berapa? 1 juta, 2 juta, 1 triliun mungkin. Tidak lebih daripada surga yang paling rendah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kepada orang pun yang kamu dan apapun yang manfaatnya, apalagi kurangnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusinya, beliau bertanya tadi, solusinya adalah ketahuilah baik-baik, itu harta adalah akan ditanya oleh Allah, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu gunakan. Tidak bergeser kedua telapak kaki kita kecuali kita akan ditanya tentang dua hal tersebut, tentang perihal harta. Di mana kamu dapat dan untuk apa kamu gunakan harta tersebut. Maka siapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut, terutama perihal harta. Itu solusinya. Wallahu a'lam. Sebagian dari kaum muslim yang bermanhaj tasawuf atau tarekat beralasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganut dua prinsip, yaitu prinsip Rasulullah yang disebarkan kepada umatnya atau syariatnya, dan prinsip nabawiyah yang bersifat pribadi atau tidak disebarkan kepada umatnya yang menyangkut perasaan. Apakah itu benar? Maka jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi, dalam ajaran Islam berdasarkan ayat ini, tidak ada yang namanya amalan khusus untuk si fulan, amalan khusus untuk yang diamalkan oleh orang-orang yang suka tasawuf. Mereka keliru, diantaranya mereka mengatakan bahwasanya kalau zikirnya orang awam itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu orang awam. Kalau zikirnya orang khas ya illallah illallah. Kalau zikirnya orang khawasul khawas sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hu hu. Untuk pengetahuan, zikir yang masyru' yang alaihi wasallam adalah zikir yang tidak dipahami. Ya, misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya bisa dipahami. Ya, makanya keliru orang yang berzikir cuma satu kata saja. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kenapa? Kau kan enggak paham subhanallah. Nah, ini Bapak Ibu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya ingin mengingatkan, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah beribadah dengan petunjuk apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sederhanakan ibadah kita hanya dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah konsekuensi dari bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar radio Mu'a, jangan kemana-mana.

0: Jangan kemana-mana ya.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
5: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah ki.
4: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
6: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
4: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
3: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
8: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
3: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
8: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
3: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
8: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
3: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
0: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
0: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
0: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal.
1: Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi sangat.
2: Wahmu kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggung. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Wahai kaum muslimin, kepada Allah, sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita, kita diri kita dihisab dari orang yang menyiapkan sebut ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan.

0: يرزق.
1: راديو مؤاذ 94.3
2: FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru. Wa barakatuh.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci atau najis? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikenal di kalangan para ahli ilmu, adalah bahwa segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, kubul atau dubur, adalah najis hukumnya, kecuali satu, yakni mani. Mani atau ofum hukumnya suci. Selain mani, maka segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur adalah najis dan membatalkan wudu. Dan berdasarkan kaidah, cairan yang keluar dari vagina adalah najis dan membatalkan wudu. Inilah penelitian akhir yang saya temukan bersama sebagian para ulama, dan sekalipun demikian saya masih dalam kesulitan karena ada sebagian kelembaban atau cairan tersebut selalu ada. Dan bila demikian adanya, maka hukumnya sama dengan orang yang kencan terus, yakni mengidap penyakit besar atau kencan. Ia harus wudu pas setiap kali akan melakukan salat fardu ketika waktu salat telah masuk, lalu salat. Kemudian saya melakukan penelitian bersama beberapa dokter dan menyimpulkan bahwa cairan yang selalu keluar

0: tersebut apabila keluar dari tempat keluarnya air seni, maka hukumnya sebagaimana saya sebutkan tadi, yakni membatalkan wudu. Akan tetapi jika cairan itu berasal dari rahim, maka ia harus berwudu pada setiap kali akan mengerjakan sholat. Akan tetapi cairan itu suci dan tidak harus mencuci bagian yang tersahih. Wallahu a'lam.
1: Fadilah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum dah yang keluar setelah keguguran. Beliau rahimahullah menjawab, jika janin keluar, maka darah keluar mengikuti keluarnya janin tersebut. Jika ternampak bentuk manusia pada janin tersebut, tampak tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas, sehingga dia takut dan pesa dari darah tersebut. Jika belum nampak bentuk manusia, maka darahnya, sehingga dia tetap sholat dan puasa, kecuali pada hari-hari yang biasanya dia mengalami haid. Sehingga pada hari-hari tersebut, dia tidak melaksanakan sholat dan puasa sampai berakhir masa kebiasaan haidnya. Wallahu a'lam.
0: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita suci atau najis? Apakah membatalkan wudu? Sebagian wanita meyakini bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudu. Jawaban Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang nampak setelah saya melakukan pembahasan bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita, jika keluarnya bukan dari kandung kemih tetapi dari rahim, maka hukumnya suci. Akan tetapi membatalkan wudu meskipun ia suci, karena tidak dipersyaratkan pembatal wudu itu harus sesuatu yang najis. Contohnya, kentut yang keluar dari dubur manusia tidak ada bentuknya, akan tetapi membatalkan wudu. Oleh karena itu, jika keluar cairan tersebut dari kemaluan seorang wanita, sedangkan dia dalam keadaan suci dengan wudu, maka wudunya batal dan dia wajib memperbaharui wudunya. Jika terus-menerus keluar, maka dihukumi tidak membatalkan wudu. Akan tetapi jika dia hendak sholat, maka tidak boleh berwudu kecuali setelah masuk waktu sholat yang akan dia laksanakan, baik untuk sholat wajibnya maupun sunnahnya, ataupun jika hendak membaca Al-Quran, serta dibolehkan baginya melakukan perkara-perkara yang mubah. Para ulama berpendapat demikian juga bagi mereka yang terkena penyakit salasul baul, yakni kencing yang terus-menerus keluar. Ini dari kemaluan wanita tersebut ditinjau dari sisi sucinya, maka cairan tersebut tidak menajisi pakaian, tidak pula badan. Adapun hukumnya dari sisi wudu, maka membatalkannya, kecuali jika terus-menerus keluar. Akan tetapi jika dia hendak sholat, maka jangan berwudu sebelum masuk waktunya, dan hendaknya dia menjaga cairan tersebut agar jangan tercecer kemana-mana. Adapun jika keluarnya terputus-putus, misalnya biasa terhenti pada waktu-waktu sholat, maka dia mengakhirkan sholatnya pada waktu cairan tersebut terhenti. Selama dia tidak, jika khawatir keluar waktu, maka dia sumbat saluran cairan tersebut, kemudian wudu dan sholat. Hanya keluarnya sedikit, karena semuanya keluar dari lubang kemaluan, maka sedikit ataupun banyak tetap membatalkan wudu. Adapun keyakinan sebagian wanita bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan

Kan wudu, maka aku tidak mengetahui pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Rahimahullah berkata, sesungguhnya dia tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, beliau tidak menyebutkan dalil akan pendapatnya tersebut. Kalau seandainya ada dalil dari Alkitab dan As-Sunnah ataupun pendapat para sahabat, niscaya ucapan beliau bisa dijadikan hujjah. Dengan itu, wajib bagi seorang wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat untuk menjaga taharahnya. Karena salat tidak akan diterima tanpa taharah, walaupun salat 100 kali. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang salat tanpa taharah hukumnya kafir, karena dia termasuk telah mengolok-olok ayat-ayat Allah ke Mekah aku untuk menunaikan umrah. Akan tetapi ketika kami tiba di Jeddah, secara tiba-tiba istri saya haid, maka saya sempurnakan ibadah umrah sendirian, sedangkan istri saya tidak. Maka bagaimana hukumnya bagi istri saya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya bagi istri Anda adalah istri Anda menunggu sampai suci dari haid, kemudian melaksanakan umrah. Karena ketika Sofia radhiyallahu anha haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah

0: Jadi, apabila seorang wanita yang akan melakukan umrah itu haid, sebelum melakukan tawaf, maka isi, lalu kemudian melakukan tawaf. Wallahu a'lam.
1: Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
3: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
2: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah.
3: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
2: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
3: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
2: Live di Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
4: Muna, sarjana mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: قدواتٌ نبويه.
9: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
10: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari

0: فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku. Kalian, apa kecuali mohonlah makan kepada niscaya. Wahai hamba, setiap kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka kepadaku aku kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان كان له أجر؟ رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah

0: Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istri sedekah." Pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa kecuali utang.
4: Jangan kita hanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
7: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
8: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
4: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3399117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-822226. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketiarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju Ridho Allah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ustaz menjawab.
2: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti?
4: Apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
6: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Itu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini beli. Penjelasan tersebut tidak ada syarat. Maka dari orang yang ingin meruqyah, Rasul sallallahu alaihi
3: wasallam. Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati? Atama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Ya, jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya, kedua, nasihati. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjuk kita. Saudara, bagi saudaranya yang lain, cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain. Ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah, dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta. Ya silakan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput, sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Allahu a'lam apa salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
7: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, 1 tahun 354 hari. Ya. Umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkutan mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 10 juta, apakah mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti.

0: 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya, begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini ada kan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun. Berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300 berlalu tahunnya? Ini kan uang dibayar di muka. Belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu 1 tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu 1 tahun. Ketika berlalu 1 tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100. Maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu 1 tahun dan menjadi milik sempurna.
1: Ustaz, takdir buah
2: manusia tidak takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah, dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib

0: Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
4: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
3: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
4: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
3: Betul sekali Mito Hai.
5: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, peran lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di?
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
5: bersama istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Mu'ad, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94 FM.
1: Kah lazim sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Kania. Konfirmasi 22, jungi pula website www.lazismu'adz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
2: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk

Wanita, tenaga medis wanita, proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, planotes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan, kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Muas Medical Center. Rahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli, sepatu kendal dan bahan olahraga lain, desain jersey bola, desain jersey komunitas, berbagai jersey lainnya. Dapat sesuai selera Anda. Toko olahraga le depan Kota Kendari, Jalan Kolon Jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. 0811 4038 853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
5: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
4: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
5: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syari, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syari pertama di

0: harap untuk syukuran pulang haji nanti sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan di sini makan ayam potong terus.
1: Di mana di Kendari kita mau cari tempatnya?
0: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
2: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen peternakan milik sendiri. Tersedia satu sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka mah, beras basmati Abu, nasi Arab. Dan tak ketinggalan, yang paling hit sebagai oleh-oleh air zam-zam. Semuanya Anda di Jalan Heamoko Dompit 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari. You Campus Bank bisa berkunjung langsung nih, pre-order. Pembayarannya pun bisa COD baik itu di dalam kota maupun untuk info lanjut hubungi nomor telepon gua 5286-1540.
3: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muaz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muaz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muaz, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muaz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muaz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
2: Natabra meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
3: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Salman Al-Farisi radhiyallahu
10: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
9: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha,
11: segera hadir program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
12: Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salman adalah seseorang dari keluarga kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah kita kali ini tentang pencarian seseorang akan kebenaran dan Allah, Tuhan pencipta yang patut disembah. Kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Dalam hal ini, Salman radhiyallahu an sendiri bertutur sebagai berikut. Aku adalah seorang pemuda Persia, penduduk wilayah Asbahan dari desa Jayyan. Ayahku adalah seorang kepala desa, kaya raya dan punya kedudukan tinggi. Aku adalah anak yang paling dicintainya sejak lahir. Kecintaannya kepadaku bertambah-tambah setiap hari. Aku bahkan tidak diperbolehkan keluar rumah, laksana gadis-gadis pingitan saja. Di rumah, aku punya tugas menjaga api sesembahan agar tidak padam siang dan malam. Ayah memiliki kebun yang luas dan memberikan hasil berlimpah kepada kami. Ayah sendiri yang mengolah, memelihara, dan mengetam hasilnya. Pada suatu hari, dia disibukkan oleh pekerjaan lain, sehingga tidak sempat pergi ke kebun. Katanya kepadaku, "Putraku, engkau melihat sendiri hari ini aku sibuk dan tak bisa pergi ke kebun. Pergilah ke sana menggantikanku." Aku segera berangkat. Ketika melewati sebuah gereja, ku dengar suara orang-orang menyanyikan lagu-lagu pujian. Aku terpengaruh oleh suara mereka. Aku tak tahu apa-apa tentang agama Nasrani atau agama-agama lainnya. Bisa dimengerti, sebab selama ini aku selalu diam di rumah dan tidak bergaul dengan masyarakat. Maka setelah mendengar suara mereka, aku masuk gereja itu untuk melihat aktivitas yang mereka lakukan. Aku tertarik melihat cara mereka bersembahyang dan berniat masuk agama Nasrani. Aku berkata pada diri sendiri, "Demi Allah, ini lebih baik daripada agama kami. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan gereja ini sampai matahari terbenam, dan aku tidak akan pergi ke kebun karena hari sudah malam." Kemudian aku mulai bertanya-tanya kepada jemaat gereja itu, "Dari manakah asalnya agama ini?" Mereka menjawab, "Dari negeri Syam." Setelah malam tiba, aku kembali ke rumah. Ayah langsung bertanya, "Apa saja yang kau lakukan di kebun?" Aku menjawab, "Ayah, dalam perjalanan ke kebun, aku mendengar orang-orang sedang bersembahyang di gereja. Aku sangat tertarik pada agama mereka, sehingga aku tunggui mereka sampai matahari terbenam." Ayah sangat terperanjat mendengar ceritaku. Katanya, "Putraku, agama Nasrani itu tidak baik. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama mereka." Aku bersikeras, "Tidak, demi Allah, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Ayahku kelihatannya khawatir. Dia takut aku keluar dari agama Majusi. Maka sejak saat itu, dia menahanku di rumah dan memasung kakiku agar tidak dapat keluyuran ke gereja lagi. Aku belum menyerah. Ketika ada kesempatan, kusuruh seseorang pergi ke gereja itu untuk menyampaikan pesanku. Bila ada kafilah yang akan pergi ke Syam, tolong beritahu aku. Beberapa waktu kemudian, sebuah kafilah hendak berangkat itu memberitahukannya kepadaku. Aku segera berusaha keras membuka belenggu yang mengikat kedua kakiku. Kemudian kabur dengan diam-diam untuk bergabung dengan kafilah tersebut ke Syam. Di negeri itu, aku bertanya kepada penduduk setempat, siapakah orang yang paling mengerti tentang agama Nasrani di sini? Mereka menjawab, uskup gereja. Aku langsung mencari uskup itu di gereja lalu berkata, aku ingin memeluk agama Nasrani. Aku mau tinggal bersama Anda, melayani Anda, dan belajar dari Anda tentang agama Nasrani, serta sembahyang bersama Anda. Baiklah, jawab uskup itu. Sejak itu aku tinggal bersamanya dan melayani kebutuhan-kebutuhannya. Belakangan baru ku ketahui bahwa uskup itu tidak baik. Tak bosan-bosannya dia menyerukan kepada jemaatnya agar rajin bersedekah. Namun bila orang-orang memberikan sesuatu untuk diinfakkan untuk sosial, uskup itu menyimpannya untuk diri sendiri. Tak sepeser pun diberikan kepada fakir miskin, sampai terkumpul 7 guci beriji emas di rumahnya. Aku benci uskup itu karena perbuatannya. Tak lama kemudian dia meninggal. Para anggota jemaatnya berkumpul untuk menyelenggarakan upacara pemakamannya. Kukatakan kepada mereka bahwa uskup itu tidak baik. Dia menyerukan untuk bersedekah untuk kebaikan, tetapi sesungguhnya dia mengharapkan sedekah itu untuk dirinya sendiri. Orang-orang tak percaya. Mereka bertanya kepadaku, dari mana engkau tahu? Lalu kemudian ku jawab, aku bisa tunjukkan kepada kalian tempat dia menyimpan hartanya. Ya, kata mereka beramai-ramai, tunjukkanlah kepada kami. Lalu kutunjukkan tempatnya. Mereka mengeluarkan 7 guci penuh berisi emas dan perak. Melihat itu, mereka berteriak marah, demi Allah, kita tak perlu mengadakan upacara pemakaman untuknya. Mereka menyalip mayat uskup itu, lalu melemparinya dengan batu sampai puas. Uskup baru diangkat sebagai pengganti. Aku pun tinggal bersamanya. Kudapati dia seorang uskup yang baik.

0: dan tak mementingkan kemewahan duniawi. Lagi pula, sangat tekun beribadah siang dan malam. Aku sangat mencintainya. Namun beberapa waktu kemudian, uskup yang baik itu meninggal dunia. Pada saat-saat terakhirnya, aku sempat bertanya, "Bapak, dengan siapa aku mesti tinggal setelah Anda wafat?" Dia menjawab, "Anakku, aku tidak mengenal seseorang yang seperti kita, kecuali seorang uskup di Mosul. Dia adalah seorang yang tidak menyelewengkan ajaran agamanya. Pergilah menemuinya." Setelah pengurusan pemakamannya, aku berangkat ke Mosul. Kepada uskup yang dimaksud, aku menceritakan kisahku. Uskup Fulan, sebelum meninggalnya berpesan agar aku menemui Anda. Katanya, Anda adalah orang yang berpegang teguh dalam kebenaran. Maka dari itu, aku ingin berada di sisi Anda. Dia menjawab, "Tinggallah bersamaku di sini." Aku tinggal bersamanya. Dapati dia seseorang yang sangat baik. Tapi tidak lama ia pun meninggal dunia. Untunglah aku sempat berbicara padanya. "Bapak, Anda sedang menghadapi ketetapan Allah yang juga dihadapi semua makhluk. Anda tahu persoalanku. Maka dengan siapa aku mesti tinggal setelah ini?" Dia berkata, "Anakku, demi Allah, aku tak mengetahui seseorang yang berpegang teguh kepada agama seperti kita, kecuali uskup di Nasibin. Pergilah kepadanya." Setelah uskup itu dikebumikan, aku berangkat ke Nasibin. Mendengar penuturanku, uskup di Nasibin berkata, "Tinggallah bersamaku di sini." Aku tinggal bersamanya. Dia orang yang baik, seperti kedua uskup yang kujumpai sebelumnya. Ketika dia hendak meninggal dunia, aku bertanya, "Bapak, Anda tahu masalahku. Jadi katakanlah, dengan siapa aku harus tinggal setelah ini?" Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tak mengenal orang yang tetap berpegang pada agama seperti kita, kecuali uskup Fulan di Ma'muriyah. Carilah dia, engkau bisa tinggal bersamanya." Aku pun berangkat ke Ma'muriyah mencari uskup yang dimaksud. Kepadanya kuceritakan riwayat perjalananku. Dan dia bertanya, "Tinggallah bersamaku di sini." Uskup itu baik, seperti para sahabatnya yang pernah kuikuti. Darinya aku memperoleh santunan berupa lembu dan kambing. Tak lama, dia pun meninggal dunia. Seperti kepada sahabat-sahabatnya, sebelum dia meninggal, aku menanyakan hal yang sama. Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada orang yang kuketahui berpegang pada agama Allah seperti kita. Tapi sudah dekat waktunya akan muncul dari wilayah Arab seorang nabi yang diutus Allah membawa agama Ibrahim. Dia pindah dari tempat asalnya ke suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Di antara dua tempat yang ada batu hitamnya yang keras. Dia punya tanda-tanda yang mudah diketahui. Mau makan hadiah yang diberikan kepadanya, tetapi menolak makan sedekah. Di antara kedua bahunya ada tanda nubuat. Bila engkau bisa mencapai tempat itu, pergilah ke sana dan tinggallah bersama nabi itu." Tak lama setelah itu, uskup bertemu. Tak lama setelah itu, uskup tersebut wafat. Sampai beberapa waktu lamanya, aku tetap tinggal di Ma'muriyah. Suatu saat datang beberapa pedagang Arab dari Bani Ka'ib di Ma'muriyah. Aku segera menemui mereka, seraya bertanya kepadanya, "Bila kalian mengizinkan aku ikut ke Arab, maka akan kuberikan lembu dan kambingku kepada kalian sebagai imbalan." Mereka menyetujui penawaranku. Jadi kuserahkan lembu dan kambing-kambingku. Kemudian kami berangkat. Sesampainya di Waqi Al-Qura, sebuah lembah antara Madinah dan Syam, para pedagang itu mengkhianatiku. Secara diam-diam, mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Aku hanya bisa pasrah. Sejak itu aku bekerja di kebun sebagai budak Yahudi itu. Suatu kali saudara sepupu Wahi Yahudi itu datang dari wilayah kediaman Bani Quraidah dan membeliku. Aku pun dengannya ke Yastrib. Di kota ini, kulihat pohon-pohon kurma seperti keterangan uskup di Ma'muriyah dahulu. Hatiku berdebar. Inilah tempat tinggalku yang baru. Waktu itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, sibuk berdakwah kepada penduduk kota itu. Namun aku tak bisa lagi mengetahui kabar beliau karena segera tenggelam dalam kesibukan sebagai budak. Tidak beberapa lama kemudian, tersiar bahwa Rasulullah hijrah ke Yastrib. Ceritanya demikian. Saat itu aku sedang berada di atas pohon kurma dan majikanku duduk di bawahnya. Tiba-tiba, datanglah saudara sepupunya dengan tergopoh-gopoh mengatakan, "Allah mengutuk Bani Qailah. Demi Allah, saat ini mereka sedang berkumpul di desa Quba bersama seseorang yang baru datang dari Mekah. Orang-orang bilang bahwa dia adalah nabi yang diutus Allah itu." Aku yang mendengar kata-katanya dari atas pohon, seraya demam. Badanku gemetaran. Sampai-sampai aku khawatir akan jatuh menimpa majikanku yang berada di bawah pohon. Aku turun tergesa dan bertanya kepada sepupu majikanku, "Apa yang Anda katakan tadi? Tolong ulangi." Majikanku marah bukan main. Dia langsung menamparku keras-keras. "Apa urusanmu dengan berita itu?" hardiknya kepadaku. "Kerjakan saja tugasmu baik-baik." Ketika malam tiba, kubungkus sedikit kurma yang berhasil kukumpulkan setiap hari dari pemberian majikanku. Kubawa kurma itu ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kuulurkan kurma tersebut seraya berkata, "Aku telah mendengar bahwa Anda adalah seseorang yang soleh. Sebagai pendatang baru, Anda dan para sahabat tentu membutuhkan bantuan. Aku punya sedikit kurma dan bermaksud menyedekahkannya. Kulihat Andalah yang lebih berhak menerimanya daripada orang lain." Ketika kurma itu kusodorkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah kalian." Tetapi beliau sendiri tidak ikut makan. Aku berkata dalam hati, "Inilah tanda yang pertama." Aku pulang ke tempat kerjaku. Kukumpulkan lagi sedikit demi sedikit kurma pemberian majikanku. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Quba ke Madinah, kutemui beliau kembali dengan sebungkus kurma. Aku berkata, "Kulihat Anda tidak makan sedekah. Maka aku membawa ini untuk Anda sebagai hadiah penghormatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebutir kurma dari tanganku dan memakannya. Sesudah itu beliau menyuruh para sahabat di sekelilingnya untuk makan. aku berkata dalam hati, ini adalah tanda yang kedua. Aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi di daerah pekuburan Baqi. Waktu itu beliau bersama para sahabat mengebumikan seseorang sahabat yang meninggal dunia. Beliau duduk beristirahat dengan mengenakan dua helai kain menyelimuti pundaknya. Kuhampiri Rasulullah sambil mengucapkan salam. Sesudah itu aku berputar mengintari punggungnya sambil memperhatikannya dengan cermat. Tanda nubuat yang dikatakan oleh Uskup Makmuria dahulu bisa kulihat. Bagai mengerti maksudku, beliau membuka kain yang dipakainya sehingga aku dapat melihat tanda jelas nubuat itu. Yakinlah aku kini bahwa beliaulah orang yang kucari-cari selama ini. Kuciumi tanda nubuat itu sambil menangis terseduh-seduh. Aku tak mampu menahan perasaanku. Bahagia sekali rasanya bila menemukan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spontan bertanya, "Ada kabar apa darimu?" Kuceritakan kisahku sedari awal sampai bisa bertemu dengan beliau. Beliau amat kagum mendengarnya dan menghendaki sahabat-sahabatnya mendengar kisah itu dari mulutku sendiri. Aku pun bercerita kepada mereka. Seperti Rasulullah, mereka juga mengagumi kisah pencarianku dan turut merasakan kebahagiaanku. Para pendengar yang dirahmati Allah, selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi. Dia orang yang gigih dalam mencari kebenaran dimanapun tempatnya. Selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi. Saat menemukan kebenaran itu dan beriman dengan sekokoh-kokoh iman. Selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Saat dia wafat dan dibangkitkan dan hidup kekal di hari kebangkitan kelak. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
9: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
11: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
12: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
13: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
11: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
13: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
11: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
13: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
11: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
14: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
15: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama Menikomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Masih bersama kami di Radio Muat Jabal Kendari 94,3 FM bersama Meniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini di pukul 14 lewat 2 menit baru saja telah kita dengarkan bersama program Kisah Menawan Sang Teladan yang semoga dapat menambah pengetahuan kita, dapat menambah motivasi kita untuk selalu berbuat baik kepada umat manusia lainnya. Nah, sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak dari kita yang saat ini memiliki perangkat elektronik yang memiliki konektivitas Wi-Fi, seperti mungkin HP, mic wireless, speaker Bluetooth, HP, laptop dan lainnya, sahabat Muat. Nah, ternyata sebelum kita memiliki atau mungkin sebelum kita membeli, kita jangan hanya melihat dari harga dan fiturnya saja, sahabat Muat. Kita harus bisa memastikan bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli ini sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan caranya juga gampang. Kita tinggal perhatikan kemasannya saja, kita pastikan apakah terdapat tanda SDPPI.

0: aman, legal, dan telah tersertifikasi. Wih, Masya Allah. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muat silakan menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-4020-2003. 0811-4020-2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alihi wasallam. Kaum muslimin jamaah, syukur kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman. Kemudian salam kepada terkait tentang rukun iman yang bukti untuk dibahas mukjizat. Apa itu mukjizat? Wahya ismun fa'ilun minal ajzi al-muqabil lil-qudrah. Mu'jizat adalah isim fa'il dari kata ajiz. Ajiz artinya lemah, lawan dari kemampuan. Arti mu'jizat adalah melemahkan lawan di tidak tersebut. Disebutkan di dalam Al-Qamus, mu'jizatun nabi ma a'jaza bihi al-khasma inda at-tahaddi. Mukjizat kenabian adalah itu sesuai, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam yang jauh melebihi sihir, yang mana para penyihir di zaman Nabi Musa alaihi salam mereka membuat tali-tali seperti ular. Kelihatannya seperti ular. Yukhayyalu ilaih, yaitu kelihatannya itu seperti ular padahal bukan ular. Sehingga ketika Nabi Musa alaihi salam membuang tongkatnya, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular benaran yang itu tidak mampu dilakukan oleh para penyihir. Sehingga para penyihir sendiri menyadari bahwasanya ini bukan sihir, ini asli. Sehingga sebagian mereka beriman kepada Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa alaihis salam, kondisi umatnya adalah mereka berbangga-bangga dengan ilmu-ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihis salam, kemampuan pengobatan dengan izin Allah yang para dokter tidak mampu. Yang para dokter tidak mampu menyembuhkan orang yang akmaha wal abras, menyembuhkan orang yang akmah. Orang yang akmah ini adalah orang yang buta sejak lahir, sejak keluar dari perutnya buta. Ini para dokter nyerah kalau buta sejak lahir. Beda orang yang tidak melihat dengan usia tertentu, maka bisa diusahakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau sejak lahir itu para dokter angkat tangan. Begitu juga wal abras, penyakit kulit yang seperti kusta atau apalah namanya, itu tidak bisa diobati. Bahkan kemampuan yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam yang Allah berikan kepadanya itu lebih dari kemampuan dokter. Karena sehebat apapun dokter tidak akan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi Nabi Isa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang mati. Sehingga para dokter ketika itu angkat tangan melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, mereka memiliki kemampuan mengolah bahan.

Masa dengan tingkat yang sangat luar biasa. Tingkat sastra yang dimiliki itu sangat luar biasa, sehingga mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang mereka punya. Sehingga syair-syair yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, ketika orang-orang jahiliyah ingin memuji seseorang dengan syairnya, maka orang itu akan dipuji selama-lamanya, bahkan sampai hari kiamat dia akan dipuji. Begitu juga ketika mereka menggunakan syair mereka untuk mencela seorang, maka orang itu akan dicela. Saking tinggi kualitas bahasa yang dimiliki oleh mereka. Bahkan mereka ingin menyebarkan suatu berita, mereka menyebarkan dengan syair. Mereka perlombakan sehingga syair-syair yang bagus-bagus tersebut digantung di Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Yang mana ketika turun Al-Qur'an, orang-orang kafir Quraisy mengakui ini bukan bahasa manusia. Ini tingkat bahasa yang sangat luar biasa. Nah, itulah dia fungsi dari sebuah mukjizat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para anbiya sebagai penguat bagi mereka dan sebagai bukti akan kebenaran bahwasanya mereka benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu mukjizat? Mukjizat wahya amrun khariqun lil 'adah. Mujizat merupakan perkara yang keluar dari kebiasaan. Yujrihillahu ala yadi man yakhtaruhu linubuwatihi. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan mujizat tersebut melalui tangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabinya. Liyadulla ala sidqihi wa sihhati risalatihi. Tujuan dari mujizat tersebut adalah untuk menunjukkan akan kebenarannya dan kebenaran risalah yang mereka bawa. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika menginginkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizatnya adalah membelah bulan. Maka di sini bulan itu terbelah. Kalau itu sihir, maka bulan itu hanya kelihatan terbelah di depan orang yang menyihir. Sehingga ketika pulang kafilah dagang, dari biasa orang berdagang terdahulu ke Syam dan ke Yaman, maka mereka bercerita, di suatu perjalanan kami berjalan, kami melihat bulan itu terbelah menjadi dua, kemudian ia menyatu kembali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akan kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan itu benar-benar terbelah. Wa mu'jizatur rusul, mukjizat mereka Ta'ala beri Nabi bukti akan kenabiannya di depan kaumnya. Ini adalah unta Allah, unta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi bukti oleh kaumnya adalah kaum Samman meminta, namun karena penentangan maka meradakan mereka. Orang yang memiliki penyakit kusta dan menghidupkan orang yang mati, bukti akan kenabian risalah Nabi Isa alaihi salam. Wa minha mu'jizatun nabi, ay mu'jizatun nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat tersebut adalah mukjizat-mukjizat. Ya, banyak yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia kathiratun, dan ia banyak. A'zamuha, yang paling agung di antara mukjizat-mukjizat tersebut, bahkan di antara semua mukjizat para rasul adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an. Sampai sekarang, sampai hari kiamat, tidak akan ada orang yang dapat mendatangkan walaupun satu ayat atau satu surat seperti Al-Qur'an sampai hari kiamat. Dan tantangan itu selalu ada. Dan ia juga merupakan mukjizat yang Allah jaga. Berbeda dengan mukjizat para anbiya yang lain. Mukjizat para anbiya dengan meninggalnya para anbiya selesai mukjizat mereka. Adapun Al-Qur'an terus tetap bertahan sampai hari kiamat. Sampai sekarang orang berusaha untuk merubah Al-Qur'an. Jangankan merubah, sebagaimana kita sebutkan akan merubah huruf, harakat saja yang atas dipindah ke bawah itu ketahuan. Tidak ada yang bisa merubah.

Allah Subhanahu wa taala yang menjaga hal-hal tersebut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semuanya kamilah yang menurunkan adz-dzikra itu Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Dan ini adalah mukjizat yang paling agung, bahkan disebutkan wa huwal mu'jizatul khalidah, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang kekal sampai hari kiamat dan nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulisan-tulisan, dari dada-dada manusia. Itu menunjukkan Allah tantang jin dan manusia untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, mengandung apa-apa. Sebagaimana Musailamah Al-Kadzdzab yang ia mengaku diri sebagai nabi, kemudian membawa ayat yang mereka, ayat yang dikeluarkan adalah diketahui kedustaannya oleh orang yang paling diketahui hal tersebut. Jadi ketika ayatnya dibaca, engkau ini dusta, tidak mengandung, tidak ada iman, tidak ada unsur yang dikandung oleh ayat yang ia buat-buat. Adapun Al-Quran, tantangan itu terus ada sampai hari kiamat, terus ada tantangan Allah. Kalau memang benar-benar, coba datangkan seperti Al-Quran. Dan tidak ada yang mampu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Begitu juga di antara mujizat Nabi SAW, wa minha al-Isra wal Mi'raj. Di antara mujizatnya adalah Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi kita SAW dari Makkah sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa diangkat ke atas untuk menerima kewajiban salat dalam satu malam. Akan disebutkan adanya surat di dalam Al-Qur'an disebut dengan surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil ladzi barakna haulahu. Begitu juga wansiqaqul qamar. Begitu juga terbelahnya bulan. Wa tasbihul 'asa fi kaffihi 'alaihi salatu wassalam, dan berzikirnya atau bertasbihnya kerikil di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haninil jiz'i ilaihi, dan menangisnya batang kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya adalah membuat mimbarnya dari batang kurma. Kemudian ada mimbar yang lain. Kalau ada mimbar yang lain, maka Nabi akan menaiki mimbar yang lain tersebut. Nah, mimbar yang awalnya dibuat dari batang kurma tersebut menangis karena bersedih ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam turun menenangkannya sehingga ia berhenti menangis. Ini adalah mukjizat. Begitu juga wa ikhbaruhu an hawadithil mustaqbali wal madi. Begitu juga apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian yang akan datang dan kejadian-kejadian masa lalu, apa yang terjadi dulu, apa yang terjadi yang akan datang. Ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Maka wa dalailun nubuwati laysat mahsuratan bil mu'jizati kama yaquluhu al mutakallimun bal hiya katsiratun mutanawwi'ah. Bahwasanya bukti-bukti kenabian bukan terbatas kepada mukjizat saja sebagaimana dikatakan oleh ahli kalam. Ditanda kenabiannya itu diantaranya mukjizat. Tapi ahli kalam mengatakan bahwasanya tanda kenabian itu hanya mukjizat. Padahal tanda-tanda kenabian itu tidak terbatas kepada mukjizat. Akan tapi dia banyak dan ikhbaruhumul umam bima sayakunu min tisarihim wa khudlani a'daihim wa baqa'ul aqibati lahum fa waqa'a kama akhbaru. Di antara mukjizat adalah kabar-kabar mereka tentang umat-umat. Bagaimana terjadi umat berupa kemenangan

kekalahan-kekalahan musuh mereka dan akibat yang mereka dapatkan, dan itu benar terjadi sebagaimana yang dikabarkan, persis sebagaimana yang dikabarkan. Walam yatakhallab minhu syai, dan tidak ada yang melenceng dari apa yang dikabarkan oleh para anbiya. Terjadi apa yang dikabarkan oleh nabi, apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadi. Maka ini merupakan sebuah mukjizat, tidak ada yang melenceng. Berbeda halnya dengan nabi palsu. Kalau nabi palsu, apa yang dia kabarkan melenceng. Ini dia tanda kenabian selain dari mukjizat. Kama hasala li Nuh wa Hud wa Salih wa Syu'aib wa Ibrahim wa Lut wa Musa wa nabiyyuna Muhammadun salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in mimma qassahu Allah fi kitabih. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan apa yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang dibawa ini adalah perkara yang benar, berita-berita yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada umat dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti akan kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha di antaranya annama ja'u bihi minasy-syara'i wal akhbar fi ghayatil ihkam wal itqan. Di antara dalil kenabian juga adalah bahwasanya apa yang mereka bawa dari syariat-syariat, dari kabar-kabar itu berada pada ghayatil ihkam wal itqan, itu begitu pas. Jadi syariat, terutama syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya pas. Wa kashfil haqa'iqi wa hadil khalqi, dalam membuka hal-hal yang mungkin selama ini tertutup, memberitahukan kepada umat hakikat-hakikat sesuatu dan petunjuk kepada makhluk. Mimma yu'lamu bil darurati anna mithlahu la yasdur illa an a'lamin nasi wa abrihim. Yang hal itu diketahui bahwasanya perkara-perkara tersebut tidak mungkin akan datang kecuali dari orang yang paling tahu, orang yang paling baik. Coba kita lihat syariat kita, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu pas, dibutuhkan di dalam kehidupan dari pagi hingga pagi kembali, di semua lingkungan semuanya diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang begitu singkat. Kebenaran ada para sahabat alaihi majma'in, taklah burung mengabalikan sayapnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ilmu di dalamnya. Coba sekarang berapa jumlah burung di hutan? Kita tahu mana burung yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Berapa jumlah ikan di lautan? Berapa jumlah hewan? Kita tahu mana hewan yang boleh dimakan, mana hewan yang tidak boleh dimakan. Begitu juga yang ada dari apa yang ada di lingkungan kita, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, semuanya mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, bagaimana pergaulan, bagaimana kita masuk WC, bahkan semuanya begitu pas ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan kenabiannya. Ini menunjukkan apa yang disampaikan adalah risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya juga adalah anna Allah yu'ayyiduhum ta'yidan mustamirra, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan bantuan kepada para anbiya dengan bantuan dan kekuatan yang terus-menerus. Wa qad ulima min sunnatihi subhanahu annahu la yu'ayyidu al-kadzdzab bimithli ma yu'ayyidu bihi as-shadiq. Dan sebagaimana diketahui yang menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwasanya Allah tidak akan membantu para pendusta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang yang jujur. Lihat para anbiya

0: Allah bantu mereka dengan bantuan yang terus menerus dalam kondisi apapun. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, Allah bantu. Nabi Lut Allah bantu. Nabi Ibrahim bahkan dimasukkan ke dalam api, Allah bantu ia, Allah selamatkan ia. Begitu juga para anbiya, Allah bantu dengan bantuan yang mustamir, terus menerus. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan secara umum, Allah menangkan ia di dalam peperangan, terutama di perang pertama yaitu perang Badar, Yaumul Furqan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau kalahkan sekarang ini maka tidak akan ada yang akan menyembahmu di muka bumi. Maka Allah menangkan, padahal jumlah jauh berbeda. Ini adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Bala budda an yabtadhihal kadzdzab.
0: Kan tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan membongkar kedustaan orang-orang yang dusta. Wa qad yumhiluhu Allahu tsumma yuhliku. Ya, berikan tangguhan, berdusta akan membinasakannya.
1: Wa minha, di antaranya juga adalah anna tariqatahum wahidah fima ya'muruna bihi min ibadatillah, bahwasanya jalan para anbiya itu satu dalam apa yang mereka perintahkan dari beribadah kepada Allah, wal amalu bi ta'atihi, dan mengamalkan ketaatan kepada Allah, wat tasdiqu bil yaumil akhir, dan membenarkan akan adanya hari akhirat, wal iman bi jami'il kutubi war rusul, dan beriman kepada semua kitab-kitab Allah dan semua para rasul, wala yumkinu khuruju wahidin minhum amma ittafaqu alaihi, dan tidak mungkin akan keluar satu orang pun dari mereka terhadap apa yang mereka sepakati. Tidak akan ada satu orang nabi pun mengatakan aku tidak beriman kepada hari akhir, biarkan nabi-nabi yang lain beriman, adapun aku tidak beriman. Tidak, semuanya akan sepakat. Semuanya akan sepakat. Ini menunjukkan mukjizat yang kalau kita lihat para anbiya, apa yang mereka bawa, padahal mereka memiliki zaman yang begitu jauh satu dengan yang lain, berbeda, namun ajaran mereka sama, ungkapan mereka sama, yaitu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan yang lain. Lihat Nabi Nuh alaihi salam, berapa tahun jaraknya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Tapi ajarannya sama, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi para nabi ini adalah Allat. Abuhum wahid min ummahatin syatta. Bapak mereka satu dari ibu yang berbeda. Maksudnya adalah inti ajaran mereka itu sama, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan manusia dari kesyirikan, tapi ada perbedaan dari sisi syariat. Fahum yusaddiqu mutaakhiruhum mutaqaddimahum wa yubashshiru mutaqaddimuhum bimutaakhirihim. Yang mana para nabi adalah membenarkan orang-orang mutaakhirnya mereka, membenarkan orang-orang yang dahulu. Orang-orang yang dahulu memberikan kabar gembira kepada orang-orang mutaakhir. Mereka sering membenarkan satu dengan yang lain. Kama wa man qablahu bi Muhammad, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam memberikan kabar, begitu juga nabi-nabi yang lain memberikan kabar akan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama saddaqa Muhammadun jami'an nabiyyin qablahu, sebagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam membenarkan semua para nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya memberitahukan, mengabarkan akan ada nabi terakhir, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, yang akan datang terakhir yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi kita juga demikian, membenarkan semua nabi-nabi terdahulu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga wa min dalailin nubuwah, di antara dalil-dalil kenabian insyaallah akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini, semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan dapat kita amalkan.

0: Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, semoga hal tersebut menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada para rasul, menambah keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya semakin semangat kita mengikuti sunnah-sunnahnya, karena apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah najah, itu adalah keselamatan, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah bahwasanya sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti kapal Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Barang siapa yang tidak mau naik, tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tenggelam, tenggelam di dalam kesesatan. Itu dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM. Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, kan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini kok pandangan jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini barangnya mau saya pakai. Pak, ini udah sebulan tuh.
2: Halo, Pak.
3: Ini kemana? Bisa refund nggak?
2: Iya, halo.
4: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
5: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
5: Kalau Sakinah Indonesia saja, nyantum amanah.
1: Sakinah Indonesia, wedding CRI and event walimah. Full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muad bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, WA 082710, Indonesia.
5: Masya Allah, pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
5: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita, pokoknya mantap.
6: Tapi antum, kapan pi?
7: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Masih bersama kami di Radio Muad Jabal Kendari 94.3 FM bersama Merti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja telah kita dengarkan bersama program kajian siang, yaitu kajian dengan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-Ittiqad, dengan pembahasan yaitu ternyata tanda kenabian bukan hanya dari ini tanda-tandanya.

0: bersama Guru Hafizahullah Ta'ala, yang semoga dengan mendengarkan kajian nambah keilmuan kita dan dapat kita sahabat Muat. Baik sahabat Muat yang subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini di pukul 1 menit di cuaca yang mungkin cukup panas ya di Kota Kendari, dikarenakan juga belum hujan, dan selalu harus kita syukuri sahabat Muat. Apapun cuaca yang Allah berikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur dan juga selalu meningkatkan kualitas ibadah kita tentunya. Nah baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin bagi sahabat Muat yang sedang mencari siapa saja yang dapat melayani pernikahan dengan konsep syar'i atau mungkin menyediakan tempat untuk melaksanakan pernikahan, jawabannya sahabat Muat ada di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari sahabat Muat. Karena ternyata di sana tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan, hanya 60 juta rupiah. Ada paket Camellia untuk 700 tamu undangan, seharga 79 juta rupiah sahabat Muat. Dan ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan, hanya dengan 110 juta rupiah saja. Dan tidak hanya pernikahan syar'i, tersedia untuk momen istimewa keluarga kita sahabat Muat. Untuk mungkin kebutuhan bisnis atau kebutuhan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga ternyata menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif sahabat Muat. Kita juga bisa menikmati fasilitas unggulan, yaitu berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari sahabat Muat, dengan area pria dan wanita. Dan kini juga telah hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Silakan langsung saja mengunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, silakan menghubungi nomor 0811451117 atau di nomor 0811439388. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya.
1: Radio Mu'atat 3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak, hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada, dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh

0: Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
1: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Tidaklah sahihain. Dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu beliau sallallahu alaihi sabda yang artinya, janganlah engkau ke sini lemah sekali. Adapun ia isi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Karena ia mengetahui yang sambil berdiri, kencing sambil berdiri, selain hadis Hudzaifah tadi. Tapi ini bukan pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa wanita, karena keluar orang-orang yang Allah pada mereka akan azab yang sangat dalam, yang oleh Imam Muslim, maka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 5 tahun lamanya antara semua manusia berakhir. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan 2 gelang dari neraka? Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang didengar semuanya membutuhkan yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171.
3: InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM dan Mu'adz TV.

0: Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah. Ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي.
3: النواس بن سمعان صلى الله عليه وسلم sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'ahu alaihi wasallam, lalu, apakah engkau bertanya tentang kebajikan dan dosa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu, penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriyakin.
2: Uddu alaiha bin nawajid, wa iyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla bid'atin dalalah. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta setiap perkara

0: diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amal yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'an an-nar. Qala: Laqad sa'alta 'an 'azim, وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kutakan

0: Wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di Adam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
10: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu
8: ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh, di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
9: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah la ilah diibadah melainkan dan tidak pula tidur. Kepunyaan ada di langit yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan kakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah merasa berat duanya. Allah besar. Sore.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qulahu ahadun illahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul wa lam yulad wa lam yakul.
0: Sudah diperanakan.
2: Iza waqab. Wa min syarrin naffathati fil uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad.
1: بسم الله الرحمن
2: الرحيم إذا وقب وما حسد
0: kejahatan malam apabila kita dan dari kejahatan wanita-wanita serta orang yang

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

0: قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali

0: oleh Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
2: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي.
0: الله بلاه auratku dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: اللهم يدي والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sami'ul 'alim.
0: Yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu.

0: لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
8: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
7: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
8: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
7: Betul sekali Mito Hai.
9: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an.
10: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa ulil amrikum.
9: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, lah Rasul-Nya. Subhanahu wa taala kan.
7: Lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
8: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.

Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi

0: transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muaz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Mat, dimanapun Anda berada, apa kabar nih sahabat Mat semuanya ya? Semoga di sore hari ini kita semua itu senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bersama saya Raden Muhammad di sini, sahabat Mat, kita akan bersama-sama ya hingga beberapa jam ke depan. Dan tentu tidak terasa juga nih sahabat Mat ya, kita sekarang berada di hari Sabtu sore, tepatnya di pukul 16.05 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan mudah-mudahan kita semua masih semangat nih sahabat Mat ya, masih ceria, dan yang paling penting jangan sampai senyum kita itu juga ikut libur nih di akhir pekan ya, jangan seperti itu. Apalagi sekarang sahabat Mat kita sudah selesai ya menunaikan salah satu ibadah kewajiban kita semua, yaitu sholat asar secara berjamaah. Dan juga kita sudah melanjutkan nih dengan zikir petang ya. Dan masya Allah, semoga hati kita semakin tenang nih sahabat Mat ya, pikiran semakin jernih, dan sore hari ini menjadi waktu yang penuh keberkahan bagi kita semua. Pokoknya tentu saja mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sahabat Mat, karena terkadang ya di tengah kesibukan kita dan juga ramainya aktivitas kita setiap hati kita juga itu sahabat Mat ya butuh sesuatu yang menenangkan. Dan salah satu cara terbaik itu sahabat Mat sore hari ini ya, kita akan bersama-sama, kita nantikan bersama ya program acara Murtals.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by request. Hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, sahabat teman seperti biasa di kesempatan ini dalam program acara Murotal bareng mendengarkan Murotal yang ada nomor media kita seperti biasa 0852 555 543 dengan format nama, alamat, surah, dan qori favoritnya. Dan seperti biasa juga sahabat teman, kita putarkan ya requestan dari sahabat teman sekalian. Di sore ini kita akan awali dulu nih kebersamaan kita dengan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ahqaf yang akan dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais hafizallahu taala berikut ini.
1: Murotal by request.

0: Mortal by Quest.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sobat yang dirahmati juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama tadi lantunan dari Surah Al-Kahf yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Siddiq hafizallahu taala. Masyaallah ya. Dan selanjutnya sobat, ada request nih ya, di kesempatan kita di kesempatan ini, request pertama. Untuk itu kita bacakan terlebih dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Akhi Al-Fadhi, masyaallah, yang mau request Surah Al-Kahf yang dibawakan oleh Syekh Mahmud Husairi hafizallahu taala. Masyaallah. Kami ucapkan syukran barakatikum pada Akhi Afan yang telah request di kesempatan kali ini. Dan bagi sahabat sekali dimanapun anda berada, bagi yang ingin mendengarkan lantunan Murotal ini bukan ongkori favoritnya, sahabat teman bisa langsung mengirimkan requestannya di 082-5500-943 dan format masuk lalu ongkori favoritnya. Dan sembari dari sahabat kalian, kita dengarkan lebih dahulu request Akhi Afan hanya di Surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Syekh Mahfidz.
0: Play request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eh, ada saldomu di situ?
3: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
2: 10.000, Ji.
3: Mau beli pulsa kah?
2: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
3: Buat apa ini?
2: Buat bangun rumah layak huni.
3: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
2: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah,

0: Ya, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda 339 sama sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah 451. Transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
1: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
1: Nah, kenapa begitu?
0: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
3: Butuh jas keren. Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mesti jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
0: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah orang yang telah ancam dan. Syarah Riyadus sebagai bentuk menjalankan amanah pada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh
6: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
7: Murotal by request.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, masih bersama Radin di sini tentunya dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah saat ini telah masuk per-request ya, sahabat-sahabat, per-request setia kita tentunya dalam program acara Mortal Per-request. Untuk itu kita bacakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah An-Naba dan An-Naziat yang dibawakan oleh Ustadz Abu Sama Hafizullah dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol nih. Masya Allah ya. Syukran barakallahu fikum kepada Abi dan Uminya Aisyah ya, yang merupakan per-request setia kita nih ya di program acara Morotal Ber-request. Dan tak lupa juga seperti biasa nih sahabat Mu'adh ya, ada titipan request dari pendengar setia kita. Seperti biasa dari kakek Ezi di Lumba-Lumba nih, Masya Allah. Beliau hari ini mau request Surah Ar-Rahman yang dibawakan oleh Syekh Al-Ghomidi Hafizullah Ta'ala, Masya Allah ya. Kami ucapkan juga semoga Abi dan juga kakek Ezi di sana sehat-sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Dan sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, masih ada waktu nih hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bagi sahabat Mu'adh yang ingin mendengarkan murotal favoritnya ya, yang dibawakan oleh kori favoritnya, bisa langsung mengirimkan requestannya di 0852-5550943 dan akan Raden tunggu hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu buruan ya sahabat Mu'adh. Dan sembari menunggu requestan dari sahabat Mu'adh, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan dari Surah An-Naba dan An-Naziat yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Sama Hafizullah, dilanjutkan di Surah Ar-Rahman yang akan dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghomidi Hafizullah. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
7: Murotal by request.
9: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sahabat umat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tadi lantunan surah terakhir ya. Tepatnya di surah Ar-Rahman yang dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghomidi hafizallahu taala. Dan sahabat umat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini sudah masuk juga request kita selanjutnya. Untuk itu kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Akhi Bait ya, di Poesia mau merequest surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dosari hafizallahu taala. Masyaallah, kami ucapkan syukran barakallahu fikum kepada Akhi Bait ya yang telah merequest di kesempatan sore ini. Dan sahabat umat dimanapun Anda berada, nampaknya requestan dari Akhi Bait ini merupakan requestan terakhir kita ya di kesempatan sore ini, berhubung juga waktu yang sedikit lagi hampir pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu bagi sahabat-sahabat sekalian ya yang telah merequest di kesempatan sore yang berbahagia ini, kami ucapkan syukron barakallahu fikum ya kepada sahabat-sahabat sekalian tentunya yang telah merequest. Dan semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan ini membawa ketenangan dan juga keberkahan bagi kita semuanya. Dan insya Allah sahabat-sahabat, kita akan kembali bertemu dalam program Murotal Berequest selanjutnya, tepatnya di esok hari ya, di jam yang sama, yaitu pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat-sahabat, mari kita dengarkan terlebih dahulu requestan terakhir kita, tepatnya di surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullahu taala berikut ini.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
1: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
2: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
1: Ta'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
2: rutin Senin waktu.
1: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
2: Bertempat dengan di Masjid BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
1: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
2: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
1: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
3: Salam sapa anak soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
4: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
5: Sebentar.
4: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
5: Datang tepat waktu.
4: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
6: Masya Allah, benar.
4: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
5: Sofia.
4: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
7: Hafsah binti Umar.
4: Hafsah binti Umar, yakin?
7: Iya.
4: Oke, kita jawaban dari...
3: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat Muadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah bersamanya di program acara Murotal by Request dan sekarang saatnya kita akan kembali ya sahabat Muadz untuk mendengarkan kajian anak-anak. Dan kali ini ya sahabat Muadz, kita akan belajar nih mengenai Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu namanya yang indah, yaitu Allah Al-Latif yang Maha

0: kenikmatan dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Sehingga pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, kita bisa kajian bersama kembali. Yeay! Masya Allah. Alhamdulillah adik-adik, insya Allah hari ini kita akan kajian bareng dengan melanjutkan pembahasan seputar Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang terpuji dan mulia. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Latif. Apa adik-adik? Al-Latif. Apa adik-adik? Al-Latif. Pintar. Insya Allah kita akan belajar bersama. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan manfaat. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, yuk kita belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan buat kita semua. Dan Kak Erlan akan share screen ya. Mungkin Kak Erlan bisa dijadikan co-host. Biar Kak Erlan bisa share screen kepada adik-adik sekalian ya. Kak Erlan sudah siapkan materinya buat adik-adik semua. Insya Allah materinya sangat menarik nih adik-adik ya. Dan Kak Erlan berharap dengan kita belajar tentang nama Allah ini, kita jadi semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia adik-adik materi kita hari ini, yaitu Allah Al-Latif ya. Allah itu punya nama Al-Latif. Apa artinya Al-Latif? Nanti akan kita jelaskan di slide-slide yang berikutnya. Waduh, ini Kak Erlan sudah siapkan PowerPoint. Kurang lebih ada berapa slide ya? Kurang lebih ada 7 slide nih buat adik-adik sekalian. Insya Allah nanti Kak Erlan akan panggil satu persatu dari kalian agar kalian bisa membacanya ya. Nah, ini adik-adik kita baca dulu yuk keterangan di halaman yang pertama. Siapa ya yang mau bantu Kak Erlan untuk membaca? Baik, Kak Erlan panggil kalau begitu kepada adik yang bernama Muhammad Ziyad Ahnaf. Assalamualaikum. Ada Dek Ziyad Ahnaf? Belum ada respon dan belum ada suara. Kalau gitu Kak Erlan panggil yang lain. Ada akun yang bernama Anak Muslim Larantuka. Waduh, dari NTT kayaknya nih Larantuka nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Ini benar ya Larantuka dari provinsi NTT ya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berapa orang nih yang ada di sana nih menyimak kajian Kak Erlan dari Larantuka NTT nih?
1: Empat
0: orang. Oh, Masya Allah. Baik, kalau gitu salah satu dari kalian tolong dibacakan ya. Al-Latif, salah satu Asma'ul Husna.
1: Auzubillahi
0: fad'uuhu biha.
1: Fad'uuhu biha.
0: Nah.
1: Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu.
0: Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada adik-adik yang tinggal di Larantuka NTT ya. Masya Allah. Ini dia adik-adik. Kita terangkan kepada adik-adik sekalian bahwa Allah itu punya nama-nama yang terpuji dan mulia, yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan Allah itu

0: itu memiliki Asmaul Husna.
1: Artinya Asmaul Husna apa, Kak Erlan?
0: Asmaul Husna artinya nama-nama yang terbaik, nama-nama yang indah, gitu ya adik-adik ya. Allah punya nama-nama yang terpuji dan mulia. Allah punya Asmaul Husna.
1: Jumlahnya ada berapa, Kak Erlan?
0: Kata para ulama, jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala jumlahnya sangat banyak ya. Jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adapun yang para hambanya ketahui mungkin hanya sekedar 99 nama saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. 100 dikurang 90 ya. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang bisa menghafal dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Ini dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa di antara nama-nama Allah yang kita ketahui ada 99. Tapi para ulama menjelaskan kalau jumlah nama Allah itu bukan cuma 99 nama Allah itu, ada nama Allah yang Allah ajarkan dan beritahu kepada kita, tapi ada juga nama-nama Allah yang Ta'ala yang mengetahuinya. Nah, jadi adik-adik, kita sekarang belajar Asmaul Husna, nama-nama Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahu kepada kita yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui Asmaul Husna itu kita disuruh berdoa dengannya adik-adik.
1: Maksudnya gimana, Kak Erlan?
0: Misalnya nih, kalau kita doa minta rezeki, sebutin nama Asmaul Husna-nya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah itu kan punya nama Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Nah, kalau mau minta rezeki, maka di antara adab yang baik berdoa dengan menyebut nama Allah yang berkaitan dengan rezeki. Nah, misalnya gini, ya Allah ya Razzaq, berikanlah aku rezeki. Misalnya gitu. Nah, itu maksud dari berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi kita sebutkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Nah, adik-adik, jadi kita diperintahkan nih ya, bahkan berdoa dengan nama Asmaul Husna di sini bukan hanya sekedar berdoa lewat permintaan-permintaan yang kita panjatkan, tapi kita juga disuruh untuk mengamalkan nama Asmaul Husna itu dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena berdoa dengan Asmaul Husna ini rinciannya agak panjang ya adik-adik ya. Ada yang mengatakan berdoa doa masalah, ada yang berdoa dengan doa ibadah. Tapi sekarang kita tidak berpanjang lebar membahas tentang itu. Namun Kak Erlan sekedar memberitahu kepada adik-adik semua bahwa Allah itu punya Asmaul Husna. Allah itu punya nama-nama yang baik, nama-nama yang terpuji ya dan mulia, nama-nama yang indah. Yang kita disuruh untuk mempelajarinya, kita disuruh untuk menghafalkannya, kita disuruh untuk mengamalkannya, kita disuruh untuk berdoa dengannya. Nah, makanya penting banget nih mempelajari Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu Asmaul Husna, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Latif ya. Kalau di terjemahan Al-Qur'an biasanya Al-Latif itu dimaknai dengan Allah Maha Halus dan Maha Lembut.
1: Hah? Maksudnya gimana, Kak Erlan?
0: Nah, nanti akan kita jelaskan maksudnya Allah Maha Halus dan Allah Maha Lembut ini maksudnya gimana. Nah, nanti para ulama diantaranya Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga Syekh As-Sa'di yang akan menjelaskan panjang lebar kepada kita adik-adik tentang makna Al-Latif. Baik adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah siap belum melanjutkan pembahasan kita tentang nama Allah Al-Latif? Ini butuh konsentrasi, siapkan konsentrasi dulu sebelum kita jelaskan lebih detail tentang nama Al-Latif. Lomba duduk rapi. Shhh. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Yang duduk tenang, senyumnya dipasang, itu yang nanti akan Kak Erlan pilih untuk membacakan buat kita semua. Baik, kalau begitu Kak Erlan panggil.

0: Il kepada adik yang senyumnya manis banget nih. Kak Erlan panggil Dek Nafi. Assalamualaikum Nafisa. Ada suaranya Dek Nafisa? Coba di-unmute dulu speakernya. Bisa enggak Nafisa di-unmute speakernya? Dibunyikan. Oh, enggak bisa. Baik, kalau gitu Kak Erlan panggil yang lain dulu ya. Kak Erlan panggil yang mana yang senyumnya paling manis nih? Kak Erlan panggil adik yang bernama adorable Khadijah. Masya Allah. Assalamualaikum. Umi, Umi, aku dipanggil Umi. Tolong unmute Umi. Ayo silakan deh adorable Khadijah dibaca. Ya, nama Al-Latif.
1: Nama Al-Latif.
2: Nama Al-Latif.
1: Disebut 6 kali.
2: Disebut 6 kali.
1: Dalam Al-Quran.
2: Di dalam Al-Quran.
0: Masya
1: Satu.
0: Allah, berarti disebut berapa kali deh adorable Khadijah? Nama Al-Latif disebut berapa kali di dalam Al-Quran?
2: Ya udah, 6.
0: Enam, betul. Barakallahu fiik. Jadi adik-adik, Allah berulang kali ya menyebutkan nama Al-Latif di dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Luqman ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha latifun khabir." Kata Allah, sesungguhnya Allah itu Al-Latif Al-Khabir, ya. Maha halus, maha teliti. Nah, adik-adik, kita bisa menyebutkan kalau Al-Latif itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri yang menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya di surat Luqman ini. Allah secara tegas menyebutkan innallaha latifun khabir. Berarti salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Latif. Nah, dan tidak hanya satu ayat ya adik-adik ya yang menyebutkan kata latif di dalam Al-Quran. Tapi ada 6 kali penyebutan nama Al-Latif di dalam Al-Quran. Dan ternyata adik-adik, nama Al-Latif itu setidaknya memiliki 4 makna. Nah, sekarang yuk kita baca keterangannya. Kak Erlan panggil kepada adik yang senyumnya paling manis dan menawan. Kak Erlan lihat dulu ya. Yang mana nih ya? Yang giginya paling dibuka lebar. Yang senyumnya paling menawan. Wih, manis-manis banget ini senyumnya ya. Baik, kalau gitu Kak Erlan panggil kepada adik yang bernama Yakub dari Yogyakarta. Assalamualaikum Yakub.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, insya Allah Yakub, Yogyakartanya di mana Yakub?
3: Di Babarsari.
0: Oh, Babarsari. Dekat dengan rumahnya Mas Yusuf ya. Mas Yusuf di Sleman. Babarsari kan di Sleman juga ya.
3: Ya,
0: ya Yakub dibaca. Setidaknya Al-Latif memiliki 4 makna.
3: Setidaknya Al-Latif memiliki 4 makna. Makna pertama, Allah mengetahui yang sama dan tersembunyi. Makna kedua, Allah memberi kemaslahatan dunia dan agama kepada hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Makna ketiga, Allah menjauhkan hamba dari keburukan dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Makna keempat, Allah mengangkat derajat-derajatnya.
0: Derajat seorang hamba.
3: Allah mengangkat derajat seorang hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba.
0: Iya, adik-adik. Setidaknya Al-Latif itu punya 4 makna. Ya, adik-adik ya. Tadi kan kalau diterjemahkan Al-Latif itu maha halus atau maha lembut. Tapi sebenarnya Al-Latif ini terkandung di dalamnya ada 4 makna, adik-adik ya. Yang penjelasan ini Kak Erlan nukilkan dari keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, adik-adik, ada 4 makna dari nama Al-Latif. Yang pertama, Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi. Yang kedua, Allah memberi kemaslahatan dunia. Kemaslahatan itu maksudnya manfaat ya, adik-adik ya. Allah memberi manfaat dunia dan agama kepada hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Makna ketiga, Allah menjauhkan hamba dari keburukan dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Dan makna yang keempat, Allah mengangkat derajat seorang hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Nah adik-adik, empat makna ini akan kita uraikan satu persatu di keterangan halaman berikutnya. Nah, jadi makna akan Kak Erlan jabarkan untuk adik-adik sekalian sehingga nanti semoga kita jadi lebih paham tentang makna al-latif itu apa. Paham ya adik-adik ya? Paham. Baik adik-adik, kita akan bahas satu persatu nama al-latif dengan makna-maknanya. Baik adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Kak Erlan sekarang panggil kepada adik yang bernama Maryam dari Gresik. Assalamualaikum Maryam.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah Maryam, coba dibaca. Kita bahas makna yang pertama ya dari nama al-latif. Apa itu makna pertama?
4: Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi.
0: Makna yang pertama dari nama al-latif adalah Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi. Adik-adik tahu gak sih artinya kata samar itu apa? Samar itu artinya tidak kelihatan ya. Tidak jelas nampaknya, tidak jelas kelihatannya. Itu namanya samar ya. Bagi manusia samar, bagi manusia gak terlalu jelas kelihatannya. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang samar. Bagi Allah, Allah tahu itu semua. Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi. Nah, ini adalah arti pertama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-latif. Nah, coba dibaca Dek Kailana. Maksudnya gimana sih Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi? Dibaca satu-satu. Yang pertama.
5: Makna pertama, Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi.
0: Ya.
5: Allah tahu perbuatan si kecil biji sawi.
0: Iya. Allah tahu perbuatan sekecil biji sawi. Jadi yang kecil-kecil itu Allah mengetahuinya adik-adik sekalian ya. Jadi sekecil apapun, sesamar apapun perbuatan kita, Allah pasti mengetahuinya. Kita tidur di malam hari, kita tidur di kamar yang mana, kita bersembunyi di mana, Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Walaupun kita sendirian di hutan, di gelap malam, di balik semak-semak belukar. Mungkin orang-orang gak tahu di mana kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dimanapun kita berada. Allah tahu perbuatan sekecil apapun, Allah tahu perbuatan sesamar apapun. Karena Allah itu al-latif, Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi. Berikutnya dibaca Dek Nuha. Allah tahu.
6: Allah tahu tempat persembunyian hewan yang bergerak di muka bumi.
0: Iya, Allah tahu persembunyian hewan yang bergerak di muka bumi. Allah berfirman di Quran surat Hud ayat yang ke-6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Allah mengetahui semua hewan, makhluk yang bernyawa, yang bergerak di muka bumi. Allah tahu di mana tempat persembunyiannya. Allah tahu di mana rahim tempat mengandung makhluk-makhluk tersebut. Adik-adik, ini menunjukkan kalau Allah itu al-latif ya. Bahkan bayi yang di dalam rahim, bayi yang di dalam perut, Allah tahu adik-adik. Ini menunjukkan kalau Allah itu punya nama al-latif ya. Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Nah, makanya di surat Al-Mulk ayat yang ke-14 Allah sebut juga nih nama al-latif ya adik-adik ya. Allah itu pasti mengetahui apa yang Allah ciptakan. Betul gak adik-adik? Manusia Allah yang ciptakan. Hewan-hewan Allah yang ciptakan. Allah pasti tahu makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sudah hafal surat Al-

0: Al-Mulk. Nah, ada yang sudah hafal belum surat Al-Mulk? Coba Kak Erlan panggil Rona dari Kudus. Assalamualaikum Rona.
1: Waalaikumsalam, Kak Erlan.
0: Rona udah hafal belum surat Al-Mulk?
1: Belum.
0: Belum? Yang Tabarakalladzi biyadihil mulk. Udah hafal?
1: Beberapa ayat awal aja sih.
0: Beberapa ayat awal aja. Nah, Dek Rona, di surat Al-Mulk ayat ke-14 di situ disebut nama Allah Al-Latif. Dek Rona lagi baca Al-Quran gak nih? Lagi ada Al-Quran gak di dekat Dek Rona?
1: Ada.
0: Ada.
1: Bentar.
0: Coba dibuka surat Al-Mulk ayat ke-14. Coba dibaca Dek Rona. Ala ya'lamu man khalaq. Sudah ketemu belum?
1: Belum, belum, belum.
0: Waduh, waduh. Al-Mulk ini surat keberapa Kak Erlan? Aduh. Surat Al-Mulk itu surat ke 67. Surat Al-Mulk itu surat ke 67, juz ke 29. Sudah ketemu belum? Belum. Coba Kak Erlan panggil Naila. Naila, hafal gak surat Al-Mulk Naila?
1: Enggak ada mau Kak.
0: Naila udah hafal surat Al-Mulk?
1: Sudah.
0: Sudah. Coba dilanjutin Naila. Ala ya'lamu man khalaq.
1: Allah ya aman.
0: Wahual. Sudah hafal belum Naila surat Al-Mulk? Sudah hafal belum Naila? Ingat nggak? Belum ingat? Wah, coba Kak Erlan tanya deh. Kak Erlan lower all hand dulu semua. Siapa yang udah hafal surat Al-Mulk? Naila lagi nginget-nginget nih kayaknya nih. Ah, coba Kak Erlan panggil Zerin. Zerin udah hafal belum Zerin surat Al-Mulk Zerin?
1: Belum, Kak.
0: Oh, belum. Siapa yang udah hafal nih? Kalian cari yang hafal kok susah ya. De Admin Konita udah hafal belum surat Al-Mulk?
1: Belum.
0: Oh,
1: Masih sedikit.
0: masih
1: Masih sedikit.
0: sedikit. Terus ini kok kenapa raise hand ya? Khonsa Latisha dan Kayisah Naila. Sudah hafal belum surat Al-Mulk? Ada? Dek Khonsa Latisha? Belum ada suaranya? Baik, kalau gitu Kak Erlan aja yang bacain deh ya. Surat Al-Mulk ayat ke-14. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Maha Halus, Maha mengetahui. Nah, adik-adik, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Al-Latif. Ya, jadi Allah itu Maha Halus, artinya Allah itu mengetahui segala apapun yang terjadi pada makhluknya. Ya, Allah tahu yang samar dan yang tersembunyi sekalipun. Allah tahu di mana hewan-hewan bersembunyi. Allah tahu di mana semut yang berada di dalam tanah. Allah tahu ikan yang berenang di lautan. Bahkan Allah juga tahu daun-daun yang berguguran. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah daun itu gugur, melainkan Allah mengetahuinya. Nah, berarti adik-adik ini salah satu contoh kalau Allah itu Al-Latif, Allah itu Maha Halus, artinya Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi. Allah tahu mata kita yang melirik, bahkan Allah tahu matanya siapa nih yang suka melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata siapa yang suka berkhianat. Allah juga tahu apa yang ada di dalam dada kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah juga tahu adik-adik apa yang tersembunyi di dalam dada. Bahkan Allah juga tahu kata-kata yang kita ucapkan. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Allah tahu adik-adik ya. Allah tahu apa yang kita ucapkan, Allah tahu apa yang kita pikirkan, Allah tahu apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, Allah tahu daun yang berguguran, Allah tahu hewan-hewan yang ada di gelap malam, semuanya Allah tahu. Karena Allah itu Al-Latif, Allah itu mengetahui yang samar dan tersembunyi. Makanya adik-adik semua dirahmati oleh Allah, kalau kita mungkin beberapa waktu yang lalu pernah berbohong dan berdusta, hayo hayo hayo. Bisa jadi yang kita bohongi dia enggak tahu isi hati kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam dada kita. Allah tahu segala isi hati kita. Karena Allah itu Al-Latif. Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi. Itu makna pertama dari Al-Latif. Nah, sekarang kita bahas makna yang kedua dari nama Allah Al-Latif. Kak Erlan panggil kepada adik yang bernama siapa ya yang mau dipanggil ya? Adnin Konita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan Adnin Konita dibaca makna kedua.
2: Makna kedua, Allah kembali ke maslahatan dunia dan agama kepada hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah memberi hidayah dengan cara yang halus dan tidak disadari. Allah atur adab-adab di dalam agama yang memberi manfaat kepada kita.
0: Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, adik-adik, ini dia makna Al-Latif yang kedua, yaitu Allah memberi manfaat, memberi kemaslahatan dunia dan agama kepada hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Adik-adik semua yang dirahmati, bisa jadi nih menyadari ya, kok tiba-tiba hari ini mainan ya sama ayah, padahal ayah gak janji sebelumnya kepada kita. Ah, itu bisa jadi tanda Allah punya nama Al-Latif, yaitu Allah memberi kemaslahatan, kebaikan di dunia dan agama kita ya, dengan cara yang sangat halus dan tidak kita sadari adik-adik. Wah, Allah beri kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini diantara makna dan kandungan dari nama Allah memberi kita hidayah dengan cara yang halus dan tidak disadari. Misalnya kita kenal dengan teman yang baik. Wah, terus kita dimudahkan untuk berbuat baik gitu ya. Kita jadi makin serius belajar agama gara-gara kita kenal dengan teman yang baik, lingkungan yang baik. Nah, ini adalah diantara kandungan makna nama Al-Latif. Kak Erlan dulu punya teman ya adik-adik ya. Sekarang dia di Yayasan Anak Muslim Ceria. Wah, dulu dia jauh dari agama adik-adik. Sekarang dia jadi semangat belajar agama. Bahkan udah bisa juga berdakwah dan bercerita di depan adik-adik semua. Gitu kan? Nah, itu berarti secara tidak langsung dan tidak disadari, dia itu semakin dekat dengan hidayah dari Allah. Nah, ini namanya kandungan dari nama Al-Latif. Adik-adik juga gitu. Dari sedemikian banyak kajian dan tayangan-tayangan di YouTube, kok nontonnya channel Kak Erlan bercerita misalnya? Kok dengarnya radio? Wah, ini jadi di antara kandungan makna nama Al-Latif, yaitu Allah memberi kemaslahatan dunia ataupun agama kepada hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Kak Erlan juga gitu adik-adik ya. Gimana ceritanya Kak Erlan kok bisa rajin ngaji dan rajin berbagi kepada adik-adik semua? Dulu gara-gara pas SMA Kak Erlan itu ikut rohis. Wah, ikut ekskul kegiatan di sekolah yang aktivitasnya berkaitan dengan agama Islam.

0: Islam. Nah, gara-gara itu Kak Erlan jadi semangat dan rajin beribadah. Nah, itu kan diantara kandungan makna alatif. Padahal sebelumnya Kak Erlan pas SMP, pas SD nggak terlalu dekat dengan agama gitu adik-adik. Nah, itu diantara contoh Allah memberi hidayah dengan cara yang halus dan tidak disadari. Gitu adik-adik ya. Sampai Kak Erlan dipertemukan dengan guru-guru Kak Erlan di Jogja ya. Guru-guru bahasa Arab, guru-guru agama. Wah, itu diantara kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kak Erlan ya. Yang tadinya Kak Erlan tidak sadari itu adik-adik, ternyata itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah. Nah, termasuk juga Allah memberikan aturan-aturan, adab-adab di dalam keseharian kita itu sebenarnya memberi maslahat buat dunia dan agama kita adik-adik dengan cara yang mungkin tidak kita sadari. Misalnya, kalau minum boleh nggak bernafas? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang kita kalau minum sambil bernafas di dalam gelas. Nggak boleh adik-adik. Tahu nggak kenapa? Oh, ternyata setelah diteliti, kalau kita bernafas di dalam gelas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Yang itu justru malah bisa membahayakan diri kita kalau kita hirup adik-adik. Nah, jadi ternyata agama ini memberikan aturan yang sangat indah, yang itu memberikan maslahat dan manfaat buat kita. Nah, itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebaikan buat kita. Dan ini diantara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif. Kandungannya sampai sedalam ini ya, adik-adik ya. Ini makna kedua dari Al-Latif. Allah memberi kemaslahatan dunia dan agama kepada hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Dan yang ketiga, kita baca nih makna yang ketiga dari nama Allah Al-Latif. Dibaca De Kanaya Syamirza Firjani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, silahkan dibaca. Makna ketiga. Mana nih suaranya? Makna ketiga. Mana nih suaranya? Makna ketiga.
1: Makna ketiga, Allah menjauhkan hamba dari keburukan dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Ada yang ingin suatu mainan, tapi karena membahayakan, ia tidak ditakdirkan oleh Allah untuk memilikinya. Ingat kisah Nabi Musa.
0: Nah, adik-adik, ini di antara makna ketiga dari nama Al-Latif adalah Allah menjauhkan hamba dari keburukan halus dan tidak disadari. Adik-adik, kita sering banget ya punya keinginan, pengen mainan ini, pengen mainan itu. Tapi kita sudah berdoa namun tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa jadi itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari keburukan atas suatu mainan. Misalnya kalian minta beliin sama ayah ibu, minta dibeliin mainan game yang canggih. Wah, khawatirnya itu membahayakan, kemudian ayah bunda kita tidak mengabulkan keinginan kita ya. Akhirnya Allah tidak menakdirkan nih adik-adik kita punya mainan tersebut. Nah, itu sebenarnya bisa jadi adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kita. Bisa jadi gara-gara mainan itu kita jadi nakal, gara-gara mainan itu kita jadi nggak nurut lagi sama orang tua. Misalnya demikian adik-adik. Ada banyak cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan hambanya dari keburukan. Ada orang yang ternyata ketinggalan jadwal pesawat terbang. Harusnya pesawatnya berangkat jam 2, jam 7 pagi. Dia terlambat datang. Qadarullah, ternyata pesawat yang tidak dia naiki tersebut ternyata kecelakaan di udara. Allah menjauhkan hamba dari keburukan dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Nah, bisa jadi adik-adik, segala sesuatu yang tidak kita suka, yang kita hadapi di dalam keseharian kita, bisa jadi itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kita.
2: Radio Muad bin Jabal. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi.

0: alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJ jersey bola atau futsal, jersey badminton, desain jersey futsal dan bola, desain jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Piding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk serangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
0: Hadirat al-sada. Yurjal intibah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
1: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
0: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di OR. Alamat baru, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari. Arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu mideng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima

0: Layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
1: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Depan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Depan Variasi. Kerja.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kini tiba kembali kita di waktu untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat muat sekalian yang masih beraktivitas di luar rumah, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: 94,3 FM.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum di tempat yang menyembelih Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah? Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Bahwa bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air, artinya dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, dan sebagainya, yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia, dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air, tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Fatawa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Rahimahullah, hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat karena dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka dan mereka boleh gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau dalam keadaan memakai yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robagenya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada yang mayit, berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Kanil Islam.

0: sebagai mah gak Allah tunjuk kepada atau mini putri-putrinya, tisnya. Jika kami mereka menjawab memakai patu. Kami setelah Syekh Muhammad bin Sulaiman memakai kelas terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedang memakai sopan kecil setelah ia dewasa. Hal yang sehat kepada saudari-saudari kami, kaum hendaklah pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala sekalipun berhadas kecil adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucap Illahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kondisi tidak berwudu maupun dibaca dari mushaf. Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, orang boleh membaca Al-Quran tanpa, tidak ada yang sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh dalam kondisi berhadas menyentuh baik hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah 9, yakni orang-orang yang suci dari semua hadas. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan La yamassila tahiran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin yang dalam kondisi berhadas kecil menyentuh atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM.
3: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يَعْلَمُونَ.
1: كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.
2: Program Murotal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murotal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda 855-500-943. Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Pejabat goblok, siap di doa.
4: Dapat BBM gratis. Kan ditanya kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.

Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, kadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

0: أحبني الله وأحبني بأسانيد حسنة.
1: Dilas Sahal bin As-Sa'idi radhiyallahu anhu, seorang datang di sallallahu alaihi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, engkau akan dicintai manusia." Diriwayat Numajah dan dengan sanad-sanad yang
2: Qudwatun Nabawiyah.
0: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan. رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد.
1: Dalik bin Sinan Khudri wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
2: Qudwatun nabawiyah.
0: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطناهم لدن أموال قومهم الداعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي في الصحيحين.
1: Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dari suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangi, dan bagi orang yang mengingkari. Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
2: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Sa'di radhiyallahu anhu qari, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك أضعف الإيمان.
1: Dari Abdri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayat.
2: Qudwatun nabawiyah.
0: Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa ba'dukum وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saling memboikot dan janganlah sebagian dari kalian menjatuhkan yang sebagai hamba-hamba Allah saudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim, boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan.

0: bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. Radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffa kurab ad-dunya نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر في عون العبد ما كان العبد من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah ya dan di akhirat Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan diantara mereka lainkan turun rahmat Allah melimpah para malaikat mereka dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya maka tidak dapat.
2: 94
3: Bayangkan, ke malam bah, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Nam Flores, Nusa Tenggara Timur. Ada saudara-saudara kita yang masih ditemani rasa tak gempar telah menutup rumah, menggalakan bah, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita berada di sana, mungkin tidak melihat langsung air mata mereka, tetapi peduli tidak mengenal jarak. Sedikit ya, Bil Aziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores dengan banyak. Jangan biarkan mereka kehilangan Muadz. Mitra Anda, Ridho Allah.
4: Adik-adik, ayo sini ngumpul.
5: Adik-adikku.
6: Aesa.
5: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
6: Maksudnya itu setiap aku kan dengan dan tidak memihak.
5: Cerdas-cerdas di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan. Jaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Sama meniti jalan istiqomah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Wal

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Berarti menyimak kajian malam hari ini harus ekstra. Ekstra? Saya juga harus kontrol suara, katanya kalau seperti ini jadinya bergema. Kalau seperti ini lebih jelas, tapi kalau lebih jelas tapi suara saya jauh, berarti saya harus naikkan pita suara. Sampai kapan kita berselisih? Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini memang tidak akan pernah lepas dari yang namanya perselisihan. Karena Nabi yang bilang, Nabi SAW mengatakan, "Man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup nanti setelah saya wafat, dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Maka perselisihan ini adalah suatu sunnatullah yang kita tidak bisa lepaskan dari kehidupan kita. Sehingga solusinya buat kita adalah belajar agama sungguh-sungguh untuk mengetahui dari perselisihan ini mana pendapat yang lebih tepat, mana pendapat yang kurang tepat, dan bagaimana menyikapinya. Karena ada sebagian perselisihan harus disikapi dengan lapang dada. Sebagian perselisihan yang lain yang memang harus ada bayan, harus ada penjelasan, yang kadang-kadang menimbulkan cekcok, kadang-kadang menimbulkan rasa tidak enak satu sama yang lain. Di channel saya sudah tuliskan beberapa contoh perselisihan di bulan Ramadan. Yang sudah masuk di channel silakan ikut membaca yang saya baca. Setiap Ramadan kita akan hidup sebulan dengan perselisihan dalam berbagai hal. Seperti ada yang sholat tarawih 4 rakaat sekaligus. Jadi mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu langsung 4 sekaligus tanpa tahiyat awal. Bukan seperti sholat isya. Kalau sholat isya kan tahiyatnya 2 kali. Nah, ada yang mengerjakan 4 sekaligus tanpa tahiyat awal. Ada yang mengerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Sebenarnya yang mana yang benar? Bila yang ini benar, maka bagaimana menyikapi orang yang berbeda pendapat? 2, sebagian ulama ada yang mengerjakan sholat malam seperti taraweh di malam bulan Ramadan lebih dari 11. Bahkan ada yang membuatnya menjadi 2 kloter setelah taraweh. Jadi setelah witir lalu tahajud lagi tengah malam. Di sini ada? Biasanya masjid yang ada itikafnya. Bahkan Masjidil Haram pun sama. Kalau Masjidil Haram, semoga yang belum pernah umroh Ramadan Allah mudahkan pergi sana. Karena umroh di bulan Ramadan setelah

Cara seperti haji bersama Nabi. Kalau ditanya umroh yang paling bagus, Ramadan. Umroh yang paling berkesan, i'tikaf. Umroh i'tikaf pasti lebih berkesan. Umroh Ramadan, kita akan dapati setelah selesai sholat isya, biasanya tidak lama kemudian sholat tarawih. Sampai sekitar 10. Berakhirnya kira-kira jam 12 malam selesai. Habis itu istirahat 1 jam. Nanti jam 1 malam dilanjutkan lagi 10, lalu ditutup dengan 3. Jadi totalnya 23. Nah, dua kloter. Sebagian ustadz kita bilang sama jamaahnya, hanya boleh 8. Jadi meskipun Masjidil Haram 10, habis 8 pulang semuanya. Ada. Sebagian mengatakan boleh lebih dari 11. Jadi kalau memang 23 ya 10 lalu lanjut 13 nanti malam. Jadi dua kloter. Di Indonesia setelah isya tarawih witir. Habis itu tidur. Nanti malam ada kloter dua biasanya dengan imam yang berbeda. Pertanyaannya boleh enggak ikut lagi? Ini juga menimbulkan perselisihan. Sebagian guru kita bilang maksimal 11. Sebagian mengatakan boleh lebih dari 11. Mana yang benar? Ini contoh doang. Lanjut. Di bulan Ramadan juga ada perselisihan. Sebagian dai ngisi ceramah tarawih. Sebagian lagi mengatakan gak ada tuntunannya ceramah tarawih. Jadi kalau ada yang rutin ceramah tarawih, ya udah berarti itu mengada-ngada dalam agama. Menurut sebagian ustadz boleh, sebagian tidak. Lanjut, sebagian ada yang mengatakan kalau di bulan Ramadan wanita hamil dan menyusui itu gantinya apa? Ada yang bilang gantinya qadha. Ada yang bilang gantinya fidyah. Ini yang mana yang benar? Terus, ini yang baru beberapa tahun terakhir. Sebagian ustadz-ustadz ada yang melarang untuk donasi buka puasa. Alasannya karena ini termasuk meminta-minta. Bikin proposal sana-sini, mau mengadakan buka puasa di masjid, lalu kemudian mengajukan dana ke masyarakat. Itu dianggap meminta-minta. Yang benar gak boleh minta-minta. Kalau memang gak ada dana, buka puasa di rumah masing-masing. Ini kata sebagian ustadz, bukan kata saya. Sebagian lagi mengatakan boleh donasi karena itu termasuk diantara tolong menolong di antara kaum muslimin untuk mengerjakan sebuah ibadah namanya buka puasa. Ada perbedaan pendapat. Saya nggak tahu di Kendari sempat heboh nggak, di Balikpapan sempat heboh, yaitu di masjid saya sendiri. Saya nggak lihat ada yang posting tentang masalah ini. Sore hari saya mau pergi ke masjid, mau buka puasa bersama. Loh, kok gak ada orangnya? Makanannya banyak. Yang ada cuma marbot satu, sama imam satu. Saya tanya, yang lain kemana? Ini ustadz, yang lain gak berani buka puasa di masjid. Alasannya? Ustadz gak lihat grup masjidnya? Ada yang posting video. Karena katanya kalau buka puasa di masjid itu adalah meminta-minta. Berarti itu makan di masjid, buka puasa di masjid itu makan bukaan puasa hasil minta-minta. Heboh. Saya kumpulkan semuanya termasuk yang posting. Saya luruskan, besoknya datang lagi. Contoh yang lain. Ada yang bilang buka puasa bersama di masjid itu tidak ada tuntunannya. Sedangkan yang lain mengatakan enggak masalah. Karena buka puasanya, yang ibadah itu buka puasanya, buka puasa bersamanya itu adat kebiasaan saja. Yang bagian dari ibadah buka puasanya. Barang-barangnya itu adat istiadat, dan adat istiadat hukum asalnya boleh. Itu di antara sekelumit berbagai perbedaan dan perselisihan di bulan Ramadan. Begitu selesai bulan Ramadan, kita berselisih lagi. Ini mau sholat idnya kapan? Ada yang bilang besok, padahal baru tanggal 28. Alasannya karena pasang surut
air laut. Ada yang lusa tanggal 29, soalnya berdasarkan hisab. Ada yang ntar dulu nunggu keputusan pemerintah. Akhirnya sholat id di Kendari hari Sabtu, Ahad, Senin. Orang kafir melihat, lucu ya, sholat idnya 3 hari. Yang mana yang benar? Nanti setelah selesai bulan Ramadan, ada perselisihan lagi, yaitu setelah datangnya musim Syawal. Maksudnya Syawal selesai, mulai Dzulqa'dah mulai berselisih lagi kaum muslimin. Kelahi lagi di medsos. Kelahinya seputar hukum-hukum haji. Sebenarnya hukum haji furoda itu kayak apa? Bolehkah naik haji dengan haji furoda? Waktu sudah mulai masuk musim haji, berangkat kloter awal biasanya ke Madinah dulu. Semoga yang belum pernah haji Allah mudahkan haji. Amin dong. Pergi ke Jeddah, kemudian ke Madinah. Nanti ke Mekah, selesai dari Mekah pulang. Itu kloter-kloter awal. Yang kloter akhir datangnya belakangan, begitu landing Jeddah langsung ke Mekah. Di pesawat berkelahi. Karena travel yang ini ihramnya di pesawat. Travel yang sebelah sini ihramnya di Jeddah. Yang di pesawat sibuk ganti apa ini? Ganti pakai ihram. Yang lain enggak sibuk ganti ihram. Dialog kemudian. Dan ini saya alami sendiri tahun 2023. Ini saya duduk di kursi tengah, depan saya pembimbing travel sebelah. Jelang landing, terus saya mulai arahkan jamaah, jamaah kita siap-siap. Karena kata pramugara nanti sebentar lagi mau masuk miqat. Maka semua ganti. Ustaz yang di depan saya nanya sama saya, Ustaz, ihram di atas pesawat? Iya Ustaz. Kalau Ustaz, kalau kami nanti di Jeddah, soalnya tadi malam saya sudah periksa, kita ini tidak melewati miqat. Oh ya, masa orang Singapura tidak punya miqat? Kan kita lewat Jakarta, Singapura. Oh, jadi orang Singapura tidak punya miqat, berarti miqatnya di Jeddah begitu? Ya kami sudah cek Ustaz. Ya, masing-masing beramal dengan keyakinannya. Enggak lama kemudian pramugaranya bilang, sebentar lagi kita akan memasuki miqat dalam waktu 30 menit kembali. Kepada para penumpang yang akan mengerjakan ihram dipersilakan untuk mengganti, gitu. Kayak gitulah. Ustadz yang di depan jadi setengah malu sama saya karena dia bilang enggak ada miqat. Ternyata ada miqat. Namanya Abin untuk orang Singapura. Yang saya yakini bahwa mereka semua ketika landing Jeddah baru kemudian berihram, maka mereka bayar dam. Mungkin itu juga rahasianya kenapa di sebagian travel enggak salah apa-apa disuruh bayar dam. Ketika ditanya travelnya, kok kita bayar dam, memangnya kita salah apa? Jawaban travelnya, siapa tahu kita salah. Loh, harusnya kan bayar dam kalau salah. Nah, salah dulu, salahnya apa? Oh, siapa tahu salah. Jadi semuanya kena, iya semuanya kena, siapa tahu salah. Kalau seandainya siapa tahu salah, lalu buat apa kita manasik? Manasik berkali-kali itu fungsinya apa? Jawabannya, supaya enggak salah, betul? Kok harus bayar dam, siapa tahu salah? Nah gitu. Bertengkar, cekcok di pesawat. Nanti begitu sudah mulai masa-masa musim mabit di Mina, berselisih lagi. Karena Nabi SAW dahulu kalau mau lempar jumrah, beliau menunggu waktu zawal, menunggu zuhur. Beliau datang ke tempat lempar jumrah, sudah nyampe tapi belum zuhur, maka beliau nunggu-nunggu. Setelah dilihat zawal, baru Nabi lempar. Sehingga sebagian ulama ada yang bilang lempar jumroh enggak boleh sebelum zawal. Sebagian ustadz, sebagian ulama di masa sekarang ada yang bilang boleh-boleh aja.
Karena di zaman Nabi kan kondisinya tidak seperti sekarang. Kalau di zaman Nabi kan orangnya enggak begitu banyak. Kalau kita di zaman sekarang numplak-plak Jumat, apa, lempar jumroh di waktu zawal, jumlahnya jutaan, khawatirnya terjadi mudarat. Sehingga sebagian mengatakan dari pagi pun tak apa-apa. Sebagian lagi bikin akal-akalan. Ini travel dari Makassar pernah satu kali. Kebetulan kami satu tenda. Dibimbing oleh pembimbingnya, mereka bilang, kita nanti malam saja lempar jumrohnya. Jam 23:30 malam kita jalan. Jadi nanti sampai di sana, lempar jumroh, lempar jumroh, lempar jumroh. Begitu 00:01 kan sudah ganti hari. Nah kita kembali lagi, muter gitu, jumroh, jumroh, jumroh, putar. Lempar buat hari besok. Mumpung lagi di sini kan sudah 00:01. Sudah berganti hari gitu. Lempar jumroh, jumroh, jumroh, terus pulang. Jadi dijamak sekali jalan, gitu. Paham maksudnya? Ya. Padahal pergantian hari dalam Islam bukan 00:01, tapi maghrib. Kenapa enggak lemparnya sebelum maghrib? Ya. Perselisihan-perselisihan seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan dapati terus dalam dakwah. Ustadz-ustadznya berkelahi. Yang satu bilang pakai kamera begini haram, pakai kamera gini haram. Terus gimana Ustadz? Ya pakai mic aja, nggak usah pakai gambar, karena pakai gambar begini menciptakan gambar. Dan Nabi SAW mengatakan manusia yang paling keras azabnya dari kiamat adalah yang menciptakan gambar yang menyerupakan dengan makhluk bernyawa. Sebagian lagi mengatakan itu kalau manual, kalau pakai tangan. Kalau ini yang ada di kamera, yang ada di sana, yang kita lihat di YouTube. Kalau saya punya tai lalat di sini, ada juga dia di situ. Berarti ini lebih tepatnya bukan menyerupakan gambar makhluk bernyawa, melainkan seperti bercermin. Ini kan, nah, muka saya sama persis ini. Nah, berarti ini cermin. Dan itu kata guru saya, Syekh Sa'ad Khoslan. Kami belajar kepada 3 syekh rutin di kota Riyadh, Syekh Shalih bin Fauzan, tapi yang paling sering Syekh Sa'ad Asy-Syatsri. Syekh Shalih bin Fauzan jujur hanya 1 minggu 1 kali, hari Sabtu. Dulu 3 hari. Sejak ketemu Syekh Sa'ad Asy-Syatsri, Syekh Syatsri jadi 6 hari, Syekh Fauzan saya tinggalkan 2 hari, jadi sisa 1 hari. Lalu Syekh Sa'ad Khoslan 1 minggu 1 kali hari Senin. Karena yang di sebelah sini fiqih, yang sebelah sini fiqih dan lebih mendalam lagi, yang sebelah sana kontemporer. Nah, Syekh Khoslan sering bahas yang kontemporer, termasuk diantaranya penggunaan video dan kamera. Boleh apa tidak? Akhirnya sebagian ustadz ada yang bilang enggak boleh. Sebagian boleh. Akhirnya murid-muridnya terpecah jadi 2. Yang satu mengikuti ustadz yang tanpa kamera, yang satu lagi pakai kamera. Ada ustadz yang bilang yayasan itu enggak boleh, karena itu main ketua-ketuaan. Karena ketua pembina itu gimana ngaturnya, itu enggak ada di zaman Nabi, enggak boleh pakai yayasan. Sebagian lagi bilang boleh pakai yayasan. Dan seterusnya. Tak selesai-selesai. Maka ketika kembali kepada judul, ustadz sebenarnya sampai kapan kita berselisih? Jawabannya sampai kiamat. Nah, terus kita gampangin dong. Jawabannya belajar supaya bisa mengambil pendapat yang lebih mendekati kebenaran, dan belajar bagaimana memupuk kedewasaan. Siapa tahu ternyata di antara perselisihan ini memang dibutuhkan yang namanya lapang dada saja. Ini saya masih ada catatan. Ada ikhtilaf dari sisi wudu. Ada orang wudu begini 3 kali. Jambulnya dikasih air. 1, 2, 3. Ada yang ambil airnya cuma sekali, dibuang, terus mengusap seluruh kepala. 1, 1 kuping. Yang mana yang benar? Jambul 3 kali atau seluruh kepala 1 kali? Enggak, saya nandanya. Yang saya maksud itu adalah, itu salah satu di antara perselisihan hari-hari.
Perselisihan dalam sholat. Kita dapati misalnya sholat subuh, sebagian jamaah duduknya di kaki, tahiyat akhir menduduki kaki, sebagian lagi menduduki lantai. Kalau menduduki kaki namanya duduk iftirash, kalau menduduki lantai namanya tawarruk. Ikhtilaf dalam puasa sudah tadi. Ikhtilaf dalam zakat. Misalnya ada ustadz yang bilang ada zakat profesi, sebagian lagi mengatakan tidak ada zakat profesi. Zakat itu ya zakat mal, dibelah menjadi zakat perdagangan, pertanian, peternakan, uang, emas, perak. Zakat profesi masuk mana? Masuk di sini. Dan ini ada aturannya, yaitu bayarnya setahun sekali, bukan sebulan sekali. Sedangkan di zakat profesi sebulan sekali. Yang mana yang benar? Tugas kita belajar. Masalah haji, masalah sholat jenazah. Kadang-kadang di sebagian masjid setelah Jumatan ada pengumuman kepada para jamaah, diinfokan bahwa akan ada dilaksanakan sholat jenazah atas nama Bapak Ahmad. Bapak Ahmad telah wafat di Konawe misalnya. Di Konawe, dan akan dilaksanakan setelah Jumatan. Tapi jenazahnya Ahmad tidak ada di masjid itu, jenazahnya ada di Konawe, orang sholatnya di Kendari. Bolehkah? Ini juga ada perselisihan pendapat. Maka ada yang berdiri sholat, ada yang pergi ke belakang mundur. Yang mana yang benar? Ada ikhtilaf seputar pengaturan masjid. Makanya kadang-kadang ada perebutan tahta menjadi DKM. Di Kendari ada kelahi DKM-nya, DKM lama, DKM baru. Atau saat terjadi mau siapa yang mau dipilih jadi ketua, perebutan masjid. Ini mau ngatur masjid, mau ngatur apa ya? Ini rumah Allah, loh kok bisa diperebutkan? Itu jawabannya refleksi dari adanya perselisihan. Azan pakai pengeras suara, menentukan iqamah pakai timer. Di sini iqamahnya pakai apa? Ada timernya, mana? Oh sana. Sebenarnya iqamah itu nunggu timer apa nunggu imam? Itu juga perselisihan. Anda bilang nunggu imam dong. Oke, nunggu imam. Masalahnya imamnya itu orangnya ya selalu molor. Bagaimana? Kita yang di sini yang bilang, tunggu imam dong, tunggu imam dong. Begitu imamnya terlambat baru kita bilang, mana imamnya ini? Ganti aja imamnya. Nanti besok ganti imam, imamnya gitu lagi. Jadi yang mana yang benar? Pakai timer apa pakai imam? Ini kebetulan saya pernah terlibat dalam dialog, saya pembina masjid, ada ustadz lain pembina masjid. Imamnya suka terlambat. Lalu akhirnya dijadi masalah. Sebenarnya mau ikut siapa nih? Ikut imam apa ikut timer? Ya. Dalam hal ini saya lebih condong pakai timer. Kecuali kalau imamnya orangnya on time. Karena di Saudi, kita tinggal di Arab Saudi, tidak ada sudut kota manapun, yang kota ya, bukan yang di perjalanan, melainkan semuanya pakai timer. Dan bentuknya sama, warna putih jamnya. Di mana-mana bentuknya begitu. Sepertinya itu memang tata aturan kementerian masjid atau kementerian urusan agama untuk mengantisipasi. Siapa tahu imam berhalangan. Begitu datang timer, tit tit tit, imam tak muncul, maka si muazzin three in one. Muazzin, iqamat, imam. Maka di sana tidak boleh jadi muazzin melainkan yang bacaannya harus bagus. Kalau di Indonesia kan beda-beda. Ya. Lanjut, termasuk juga khutbah. Perselisihan lagi di masjid pakai khutbah. Ini podium namanya. Naik satu tangga terus badannya tidak kelihatan. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mimbarnya bentuknya tiga anak tangga. Satu, dua, tiga. Nabi berdiri di tangga kedua, duduk di antara dua khutbah di tangga ketiga. Sebenarnya harus pakai tangga apa boleh pakai podium? Ini juga mengundang perselisihan.
Desain masjid juga mengundang perselisihan. Boleh enggak pakai mihrab? Kalau ini bukan, ini enggak bilang mihrab. Mihrab itu masuk mencorok, mencowak ke dalam. Bolehkah di masjid dibikin seperti ini? Kata orang enggak boleh. Nabi itu. Jadi gimana? Ya enggak boleh. Ada yang bilang mencowak ke dalam boleh karena di sebelah situ ruang sound system, di ruang situ ruangnya imam. Ini saya kalau bahas semua enggak selesai-selesai. Perselisihan begitu banyak sebagai contoh. Sekarang tiba waktunya belajar. Sebenarnya bagaimana menyikapi perbedaan ini? Sebelum kita belajar menyikapi, maka kita cek dulu apa sih sebab berselisih. Tadi kan perselisihan begitu banyak. Pertanyaannya, kenapa orang berselisih? Jawabannya, orang berselisih dibagi dua. Perselisihan yang pertama adalah perselisihan di kalangan ulama. Perselisihan yang kedua adalah perselisihan di kalangan orang awam biasa. Ini saya posting di channel. Yang sudah masuk di channel, silakan melihat di channel. Berikut ini beberapa sebab perselisihan. Belum masuk ya? Tethering mana tadi? Tidak kelihatan. Baru muncul. Sudah masuk? Belum. Sudah? Apa judulnya? Sebab-sebab perselisihan. Berikut ini beberapa sebab perselisihan. Yang pertama, kami bagi menjadi dua kategori. Perselisihan ulama dan perselisihan orang awam biasa. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang asbabul ikhtilaf bainal ulama, kenapa ya ulama itu berselisih pendapat, maka beliau mengatakan sebabnya ada empat. Sebab yang pertama adalah bulughud dalil wa adamuhu. Beliau mengatakan sampai tidaknya dalil. Nomor satu itu sampai atau tidaknya dalil. Nih saya edit. Editannya kelihatan. Semoga bisa terlihat ya. Kenapa ada perselisihan ulama? Jawabannya pertama, karena ada bulughud dalil wa adamuhu. Sebagian ulama mengetahui suatu dalil yang tidak sampai kepada ulama yang lain. Afwan kalau ini saya ngomong agak sedikit bikin heboh nanti. Karena di kepala saya mau cari contoh tidak muncul kecuali contoh yang satu ini. Sebenarnya boleh enggak wanita pergi haji tanpa mahram? Sebagian ulama kita atau sebagian ustadz kita ada yang bilang tidak boleh. Karena jelas hadisnya. Nabi SAW mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita sampar tanpa mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali dengan mahram. Ini di sampai hadis ini kepada semua ustaz. Pertanyaannya, apakah semua ustaz tahu bahwa istri-istri Nabi pernah berangkat haji tanpa mahram? Yaitu setelah Nabi SAW wafat dan setelah Umar bin Khattab jadi khalifah. Waktu itu mereka mau berangkat haji. Dan karena mereka adalah ummahatul mukminin, mereka tidak boleh menikah lagi. Dan istri-istri Nabi tidak punya anak kecuali Khadijah yang sudah wafat dan Aisyah dan Maria al-Qibtiyah. Tapi anaknya Maria wafat waktu kecil. Jadi tidak ada mahram buat mereka. Bagaimana mereka istri-istri Nabi mahram? Karena para istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh

siapapun setelah Nabi wafat. Akhirnya Umar bin Khattab mengutus dua orang, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Dipanggil keduanya, disuruh nemeni, disuruh berangkat nemani para istri Nabi. Kalau ada yang bingung hadis mana itu, jawabannya riwayat Bukhari, ada di Sahih Bukhari. Pertanyaannya, apakah kemudian ketika dalil ini, riwayat ini tidak sampai di telinga sebagian asatidzah, lalu kemudian mereka bagaimana cara membahasnya? Kalau dikatakan tidak boleh safar tanpa mahram sama sekali, bagaimana istri-istri Nabi bisa safar dengan ditemani Utsman dan Abdurrahman bin Auf padahal dua-duanya bukan mahram? Bagaimana menjamak dua dalil ini? Bagaimana menjamak antara perkataan Nabi dengan perbuatan Umar? Nah, di sini ada kaidah-kaidah. Cuma untuk membahasnya di malam hari ini nanti saja. Cuman dari situ kita bisa ambil kesimpulan, oh, di kepala saya yang sampai itu hanya yang hadis, sedangkan yang asar para sahabat belum sampai di kepala saya. Itu yang namanya bulughud dalil wa adamuhu. Dalil itu sampai apa enggak sampai? Kadang-kadang dalil itu tidak sampai. Ada yang pernah dengar sahabat Nabi makan sambil tawaf? Selama ini saya tahunya makan itu haram berdiri. Ini bukan berdiri lagi, jalan. Soalnya kan tawaf. Emang boleh? Pertanyaannya, sampai atau tidak hadis ini kepada antum? Nanti kalau sampai, bagaimana menyikapinya? Nah, ini nanti ada cara untuk menyikapinya. Kita sedang membahas sebabnya dulu ya. Sudah pusing? Pusing sudah? Kedua, kata beliau, sebab yang kedua adalah ikhtilaful fahm, perbedaan memahami. Dalilnya sama-sama sampai, tapi cara memahaminya beda. Lihat, tadi hadisnya Nabi SAW bilang tidak boleh safar tanpa mahram. Ada riwayat yang sahih juga, Umar mengutus berapa orang tadi? Siapa mereka? Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Mengantar siapa? Istri-istri Nabi. Untuk berhaji. Yang sebab pertama tadi, ini sampai, ini tak sampai. Sebab yang kedua, ini sampai, tapi memahami beda. Sebagian ulama ada yang memegang pendapat begini. Ini menunjukkan bahwa yang pergi safar tanpa mahram itu boleh bila aman. Yang Nabi maksudkan itu ternyata mu'allal, bukan ta'abbudi. Mu'allal itu apa? Maksudnya Nabi, jangan seorang perempuan safar tanpa mahram dalam kondisi-kondisi tertentu, diantaranya tidak aman. Karena perbuatan para sahabat Nabi dan istri-istri Nabi ini menunjukkan bahwa mereka berangkat tanpa mahram tapi ada pengaman. Siapa pengamannya? Dua orang sahabat Nabi laki-laki. Ini pemahaman pertama. Ulama yang lain memahami, oh bukan begitu. Yang benar, ini khusus buat istri Nabi. Istri Nabi doang yang boleh. Yang bukan istri Nabi, seperti istri ikhwah Kendari, gak boleh. Dibantah oleh yang lain, yang tadi bilang boleh. Dalil mana yang bilang itu khusus untuk istri Nabi? Coba sebutkan dalilnya. Apa dalil yang mengatakan bahwa itu khusus buat istri Nabi? Sejak kapan ada syariat khusus buat istri Nabi tapi datangnya setelah Nabi SAW wafat? Kok bisa munculnya belakangan? Gitu maksudnya. Jangan pusing dulu ya. Sudah pusing belum? Jangan heboh dulu ya. Dan jangan jadi fitnah ya. Nanti pulang-pulang ada yang tulis Facebook, Muflisat Fitrah datang-datang dari Balikpapan membawa syubhat. Syubhatnya adalah wanita safar tanpa mahram.
Halo, ini masalah fikih. Teman-teman, ini masalah fikih. Dan ini masalah fikih dan bukan akidah. Sesat menyesatkan itu dalam ini masalah fikih. Jangan sampai salah. Dan ini nanti ada penyikapannya. Sebagian ustaz-ustaz kita banyak yang mendukung pendapat pertama, sebagian lagi mendukung pendapat kedua. Makanya di sebagian travel haji umroh ada tulisan tidak menerima safar wanita safar tanpa mahram. Sebagian travel yang lain tidak menuliskannya, menunjukkan mereka mau menerima. Pernah terjadi dialog di Solo, ustadz-ustadz dokter-dokter, dosa sebut namanya ya, dokter Fulan, ustadz Fulan, ustadz Fulan, ada 7 orang, saya salah satunya. Saya yang mendukung enggak safar tanpa mahram. Tapi satu ustadz ini mengatakan, adakah dari antum yang sudah membaca tentang masalah ini secara detail? Saya sudah mencari masalah safar tanpa mahram lebih dari 50 kitab dan tidak kurang. Ada yang sudah menggalinya? Kalau belum menggalinya, jangan terburu-buru untuk membantah saya. Silakan gali betul-betul, jangan terburu-buru. Take your time. Ambil, pakai waktu antum untuk menggali masalah ini. Gak usah pusing dulu ya. Yang ketiga, kenapa terjadi perselisihan pendapat? Jawabannya karena perselisihan ittila' alal adillah, yaitu perselisihan dari sisi mutola'ah. Mungkin kita bisa katakan sebagian ustaz, kita di level ustaz-ustaz saja, sebagian ustaz-ustaz ada yang punya karya banyak di bidang tulis-menulis, pasti dia banyak mutola'ah. Sebagian ustaz ada yang punya karya banyak di bidang video. Sebagian ustaz ada yang punya karya banyak di bidang video dan tulis-menulis. Memang ustaz kita berbeda-beda kemampuannya. Ada yang Allah berikan kelebihan dari sisi cara bicara, sehingga beliau kalau datang dengan pembahasan-pembahasan sederhana, kaum muslimin itu bagus menerimanya. Kaum muslimin sangat menerima. Tapi kalau ditanya karya tulisnya apa, sangat sedikit. Sebagian ustadz kita ada yang Allah berikan kemampuan di bidang otak dan ketikan, tapi Allah tidak berikan dia dari sisi kemampuan bicara. Dia ustadz, tapi kalau dia menjelaskan kita kadang kurang paham. Tapi kalau kita baca tulisannya, tulisannya runut, sistematis, bagus. Sebagian ustadz ada yang Allah berikan dua-duanya, kelebihan di bicara, kelebihan ditulis menulis. Saya tidak berani mencontohkan yang nomor satu dan nomor dua. Tapi kalau yang nomor tiga, diantaranya Ustaz Firanda. Puji, jelas, karena Allah berikan kepada kita perbedaan-perbedaan kelebihan, maka terjadilah perselisihan nomor tiga, yaitu perselisihan mutola'ah. Ada yang memang pintar, ada yang kurang. Ada Ustaz yang Allah berikan kelebihan di sini, ke di sini, ada yang menggabungkan dua-duanya. Yang keempat, yang keberapa? Yang keempat, saatnya azan isya ya. Azan dulu, lalu lanjut. Baik, azan dulu. Tadi jamaah yang mungkin masih pusing, segera cari, minta share dari temannya, biar bisa mengikuti.

yang kutu buku, punya pondok, jadi punya waktu yang sangat banyak untuk mutolaah kitab. Ada ustadz kita yang sibuk dengan safari dakwah, sana sini, minggu ini dia di mana, minggu di mana, dia sudah kesulitan untuk mutolaah banyak-banyak, kecuali materi-materi yang mungkin biasa dia sampaikan. Ini termasuk di antara contoh perselisihan kadang timbul saat sebagian orang mutolaahnya banyak, sebagian lagi mutolaahnya tidak banyak. Lanjut. Sebab yang keempat adalah perbedaan menilai keabsahan hadis. Hadis itu sahih atau tidak, kadang sebagian ulama beda pendapat. Contoh. Jangan dosa membaca, lihat saja. Contoh. Ada perbedaan dari sisi hadis tentang sholat sunnah syuruk. Sebenarnya sholat syuruk itu ada enggak? Sholat syuruk yang kita kerjakan setelah waktu duha tapi kita masih di masjid, pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Sholat subuh, tidak pulang, duduk, baca Quran, zikir atau ikut pengajian, begitu datang waktu duha, sholat. Itu namanya sholat syuruk. Sebenarnya sholat syuruk itu ada apa enggak? Sebagian ulama mengatakan riwayatnya hasan, minimal. Kalau disaling menguatkan maka bisa jadi sahih. Sebagian lagi mengatakan riwayatnya agak janggal. Masa iya sholat doang bisa menyamai haji dan umroh? Padahal haji umroh itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Bagaimana kalau ternyata menyamai haji dan umroh tapi yang sunnah? Sehingga kadang ada terjadi perbedaan pendapat karena penilaian tentang sahih tidaknya juga berbeda. Yang kelima, kadang berbeda karena letak geografis dan domisili. Imam Malik di Madinah dan waktu itu banyak riwayat-riwayat dari sahabat. Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak, di mana Irak waktu itu banyak kekeosan, banyak kerusuhan, sehingga metodologi dalam beragama yang ada para sahabat tinggal ngambil, tinggal nanya. Di tempat yang jauh mungkin akan berbeda. Sama kayak kita sekarang ini, kita tinggal di Indonesia, amalan kita mungkin agak beda dengan amalan orang-orang di kota Madinah. Nah, karena perbedaan geografis dan domisili kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ulama bisa jadi terjadi karena hafalan dan ilmu, terutama di masa tua. Namanya juga tua, semakin tua kadang hafalannya semakin berkurang. Sama kayak ustadz-ustadz kita. Ustadz kita mungkin ada yang masya Allah waktu usianya 20-an, 30-an tambah masya Allah, 40-an semakin matang. Begitu sudah mulai masuk 55, sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai jarang belajar, lebih banyak tidur karena sakit, habis kecelakaan, operasi, atau memang sudah mulai menua sehingga sudah mulai pikun, tapi masih ngajar. Makanya ada ustadz kita, salah satu ustadz senior, rahimahullah, saya tidak usah sebut nama, khawatirnya saya salah menjadikannya contoh. Ustadz kita salah satu senior, salah satu yang muridnya ribuan di Indonesia, karena pesantrennya pesantren rujukan bertahun-tahun. Setelah beliau sudah mulai menginjak masa-masa lansia, anak-anaknya melarang beliau untuk ngajar. Alasannya adalah karena khawatir bapak salah ngomong. Padahal ini ustadz senior. Dulu sering keliling Indonesia, mungkin Kendari pernah. Tapi setelah beliau mulai tua, sudah mulai sakit, khawatir salah ngomong, salah bicara agama, maka dilarang oleh anak-anaknya, bapak mulai hari ini tidak boleh lagi ngisi kajian. Tapi bisa jadi ada yang tetap ngisi kajian, padahal ingatannya sudah melemah, membuat fatwa, membuat pendapat yang keliru. Karena di masa tua ingatannya sudah tidak sama. Paham? Ada ustadz yang masih muda, baru pulang dari Madinah, berbeda pendapat. Maaf bapak-bapak yang sudah lama ngaji, yang jenggotnya sudah tua-tua, bilang gini, ini anak muda membawa pendapat-pendapat baru lagi di sini.
Kita sudah biasa sama ustadz kita, udah 30 tahun belajar sama beliau.

0: pendapatnya tidak sama ini, kayak anak Madinah ini. Padahal memang ustadznya karena sudah lansia, ada banyak ingatan yang lupa. Ini masih muda, karena masih muda masih ingatannya masih fresh, baru pulang dari Arab Saudi. Bisa jadi memang ingatannya masih lebih patut untuk diambil. Tapi yang tua-tua sudah apa? Yang tua-tua punya pendapat, oh, apa ini? Gak enak ikutin ustadz ini, masih muda, belum matang dia. Padahal yang ini yang bagus, yang di sebelah sana justru yang sudah mulai menurun hafalannya. Yang ketujuh, bisa jadi karena perbedaan cara baca. Karena berbeda cara membaca, mengharokati, maka menimbulkan perbedaan pendapat juga. Di sini saya kasih contoh. Contohnya, apabila ada orang berkurban, ketika disembelih dan dibuka perutnya, ternyata ada janinnya. Itu janinnya boleh dimakan enggak? Saya tidak sedang bertanya ke jamaah. Ini sedang memetakan perbedaan pendapatnya. Apakah boleh dimakan janinnya? Apakah tidak boleh? Seandainya dibilang boleh, ini janinnya ini harus disembelih dulu meskipun mati, atau tidak usah disembelih kalau dia mati? Karena kadang waktu dibedah, masih hidup dia. Nah, kalau dia masih hidup, boleh enggak disembelih terus dimakan? Atau enggak usah disembelih? Enggak mungkin enggak disembelih ya. Pas dia keluarnya mati, harus disembelih lagi apa enggak? Ini karena perbedaan cara membaca, sehingga sebagian ulama mengatakan kalau dia keluar mati maka enggak perlu disembelih, karena menyembelih mamanya, menyembelih anaknya. Sebagian lagi mengatakan kalau dia memang keluarnya mati, sembelih dulu baru boleh dimakan. Ini ada 7 sebab kenapa ulama beda pendapat. Berikut ini ada sekian sebab kitanya yang beda pendapat. Maaf, di sini ada yang ulama enggak? Coba angkat tangan. Enggak ada ya? Berarti kita ini, berarti. Maaf, di sini ada yang kelasnya Imam Syafi'i enggak? Enggak ada ya? Ada yang kelasnya Imam Ahmad di sini? Enggak ada. Berarti berikut ini perselisihan kita. Ini saya posting. Di antara sebab perselisihan di kalangan kita yang cuma penuntut ilmu tapi suka berkelahi. Di antara sebabnya, satu, yang awam ikut bicara. Seharusnya yang awam tidak boleh ikut bicara berpendapat, enggak boleh. Orang awam hanya boleh menukil pendapat, enggak boleh berpendapat. Tapi orang awam banyak yang bicara masalah agama tapi berpendapat, padahal dia orang awam. Misalnya berkata begini, menurut saya yang awam ini, menurut saya yang awam ini. Kayak apa itu? Menurut saya yang awam ini, menggabungkan dua hal yang bertentangan di satu kalimat. Itu seperti mbak pesan es teh panas. Es teh panas, maunya es tapi panas. Menurut saya yang awam ini. Tunggu dulu, Anda kalau orang awam harusnya tidak berpendapat. Yang boleh berpendapat itu pakar.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sa'i menambahkan pada riwayatnya menurut ijma'.
5: Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil. Karena semua ajaran agama adalah isi, semua diganjar dan semua bah berkaitan dengan baju dengan niat untuk mendekatkan mengikuti sunnah kulit. Sahui Islam dan dengan pemikiran yang jernih sehingga dia mengetahui kebenaran kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru. Memang dalam ada unsur-unsur besar dan penting seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan sallallahu alaihi dalam sabda beliau, Islam ditegakkan lima perkara, asalkan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Kaitan dengan masalah, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam yang artinya, Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran Surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthrahimahullah Fatwa Islam. Yang ada tulis Allah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Muhammad, jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Syekh Muhammad Ibn Rahimahullah Fatal Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu. Jawaban Syekhullah. Beliau rahimahullah berkata, ilmu yang khusus menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat, seperti yang difirmankannya, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja, kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang diantara mereka telah mencapai usia nikah, masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: 3 FM.
2: Tumuka cari
1: iku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
1: Beh, dia minta kurma.

0: Ajwa, kurma Tunisia, sama kurma Sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
2: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu nyarinya makanan Indonesia dengan nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya privat makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek
4: ya, bisa beli kue, makan masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terdari dapur Caca. Panduan konsep dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli. Aneka lauk pilihan dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi dapur cabang kedua dapur Cabrang SPBU Jalan Malaka Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: الأربعون النووية.
8: الحديث الثامن والثلاثون عن عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سامع به وبصره الذي يبصر التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Rawahul Bukhari.
9: Hadis Arba'in ke-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan selain aku wajibkan baginya biasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk melihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Meminta perlindungan, pasti aku lindungi. Riwayat Bukhari.
7: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
8: أسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أو النسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
9: حديث 40 ke-39. Dari ابن عباس عنهم bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
7: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
8: Al-Hadith Al-Arba'un. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بمنك فقال وكان ابن عمر فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك

0: ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: حديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda dari orang Asy Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: الأربعون النووية.
0: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: حديث 40 ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian apa yang aku bawa. Hadis hakam dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Auf kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan si lengkap mengenai website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Aufa Piknya.
6: Ketemu kita.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki hargana. Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar Reng. Coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat sampai ke stok kah? Di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
6: Gampang gini deh.
8: Kir dan lain-lain hanya di Apon. Ganti LCD free anti dan bergaransi yang berusakan, melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Apon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Ustaz menjawab.
11: Apa hukumnya bekerja di tempat sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
15: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar,

0: Jadi sewaktu masih hidup tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang itu tertutup Pak ya, malu untuk cerita ke A, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah, itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Enggak ada yang mau melunasi dan keluarganya enggak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
1: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya dipaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu, ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis? Benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Apakah dia punya takwil yang masih bisa diterima? Ya, dia tidak bertobat sama. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu oleh hal.
2: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah tetap dipandang bahwa jadi sebuah arah undang karim kerabu?
3: Alhamdulillah.
2: Dan dari kitab Sahih Bukhari.
4: Bacaan Al-Quran yang jernih gema kajari share melakukan pendengar dan nyaman oleh sebagai investor Anda. Insya Allah ini 0852-8171-0906 0852-8171-0906
5: di hari kok kena tuh 48
6: anu kakek sabile
5: mainim yang dibilang kampung bakau hayona
7: wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa, para penggemar hidangan Anda tersaji tepat waktu. Segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Lomba dunia hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran.

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya, sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya masya Allah tabarakallah besar, luas. Akan tetapi hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya, nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyiral muslimin.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muat Min Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa ruang dengar sahabat Muat sekalian di kesempatan malam hari ini di hari Sabtu. Tepatnya kita masuk di tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 19 September 2026 Masehi. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabat Muat sekalian di kesempatan malam hari ini, ya, menjelang mungkin istirahat bagi sahabat Muat, atau mungkin ada juga yang saat ini sedang beraktivitas di luar, akan mungkin pergi bertemu rekan kerja mungkin, ya, membahas suatu urusan, atau mungkin ada yang ingin bersama keluarganya jalan-jalan dimanapun itu. Nah, semoga apapun kegiatan kita, jangan lupa untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk godaan setan yang terkutuk tentunya, dan segala hal yang dapat tentunya melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua dimanapun Anda berada, rumah tangga, ya, tentunya salah satu hal yang sepele, ya, mungkin bagi sebagian kita, tapi ini pengaruhnya kalau kita biarkan itu bisa memiliki efek yang tidak baik bagi lingkungan sekitar ataupun rumah kita, yaitu sampah rumah tangga. Nah, sampah rumah tangga, sampah makanan, ya, khususnya biasanya langsung dibuang begitu saja. Namun, sahabat semua dimanapun Anda berada, ada sejumlah warga di Kota Padang, Sumatera Barat, mereka mencoba cara berbeda. Jadi dari sisa makanan, mereka membuat menjadi solusi lingkungan. Jadi sisa makanan justru dimanfaatkan untuk membantu mengurangi masalah sampah. Nah, inovasi ini dikenal dengan nama solar biodigester. Nah, alat ini digunakan untuk membantu mengolah sisa makanan dan sampah organik dari rumah tangga. Bayangkan sahabat semua dimanapun Anda berada, sampah makanan yang biasanya menumpuk dan menimbulkan bau dimasukkan ke dalam sebuah alat untuk diproses secara alami. Dan kemudian hasilnya, sampah organik ini bisa lebih cepat terurai. Dan tidak hanya itu, proses pengolahan sampah ini juga dapat mendukung budidaya maggot. Maggot kemudian dapat dimanfaatkan untuk membantu mengolah sampah organik lainnya. Nah, inovasi solar biodigester ini kemudian menjadi salah satu temuan dalam penilaian Padang Ranca Award 2026. Nah, upaya warga tersebut ini menunjukkan tentunya bahwa mengatasi masalah sampah tidak selalu membutuhkan cara yang rumit. Dari sisa makanan yang ada di rumah, ya, warga tentunya bisa ikut menjaga lingkungan agar lebih bersih dan asri. Tentunya harapannya, cara sederhana seperti ini memotivasi kita, menginspirasi kita, agar dapat semakin banyak diterapkan tentunya di lingkungan masyarakat, dan kita bisa meniru, ya, mengcopy paste cara orang-orang, ya, yang di luar sana yang inovatif bagaimana kemudian mengurangi limbah sampah makanan di rumah kita sendiri. Sobat Muat dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini akan menemani ruang dengar Anda bersama Agung di sini. Bismillah Ta'ala akan kembali hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
4: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: Sobat semua dimanapun Anda berada, kembali menyapa ruang dengar Anda, menemani dalam program acara Murotal Pilihan di kesempatan malam hari ini. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan salah satu surah pilihan, yaitu surah Al-Ankabut. Salah satu ayat yang patut kita renungi bersama adalah ayat ke-45 dari surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah, apa yang kamu kerjakan. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, tidak diragukan lagi bahwa sholat adalah perkara yang sangat agung. Maka tentunya jangan sampai kehidupan kita, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, melalaikan kita dari mendirikan sholat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama-sama langsung saja kita dengarkan surah pilihan di kesempatan malam hari ini dalam program acara Murotal Pilihan, yaitu surah Al-Ankabut dengan qorinya Syekh Yasir Al-Dosari hafizahallahu taala berikut ini. Dan selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Radio Mahat bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
3: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
2: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
4: Majlis yang mulia ini di pembahasan Adrus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
2: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: Radio Muad bin Jabal. Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kembali kita akan mendengarkan bersama, yaitu program acara Sahabat Muaz Bertanya. Namun kadarullah wa masya'a fa'al, di kesempatan malam hari ini program ini belum dapat kita dengarkan bersama secara live. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita doakan tentunya guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semuanya, meluruskan segala urusannya, dan semoga kita kembali dapat mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita semuanya. Sahabat semua, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, oleh karenanya kita akan mendengarkan siaran ulang. Walaupun demikian, semoga kita tetap dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang telah ditanyakan di kesempatan program acara Sahabat Muaz di kesempatan sebelumnya. Oleh karena itu, langsung saja kita simak bersama program acara Sahabat Muaz Bertanya dalam siaran ulang berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Sahabat Muaz Bertanya.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk bisa kembali bersama di program Sahabat Muas Bertanya. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Saudara seiman di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung ke narasumber kita di program Sahabat Muas Bertanya. Kami menyediakan layanan telepon interaktif di 0852 12 22 90 92, dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Dan Anda juga bisa menggunakan layanan chat interaktif di Live Muas TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Baik sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kita sapa narasumber kita yaitu Ustaz Haji Zazan Channel Mursalin LC Hafizallahu taala. Assalamualaikum Ustaz.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mari kita bersama.
10: Alhamdulillah,
9: alhamdulillah. Nah, Ustaz, di awal program ini saya ingin bertanya terkait tentang hadis Nabi yang menyebutkan tentang ibu ini Ustaz 3 kali baru ayah Ustaz. Apakah ini menunjukkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang tinggi seorang ibu dibandingkan seorang ayah? Padahal kalau kita lihat di
10: dia merupakan salah satu ini ihsana, ya, yang wajib untuk kita penuhi. Juga Allah menyebutkan pada kedua orang Allah wala syai'a wa bil walid ihsana. Sehingga alam ayah atau ibu perlu mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan kita sekalian. Walaupun tentu ibu lebih harus mendapatkan perhatian ya khusus dari kita sekalian, karena mengingat posisinya yang lemah ya, posisinya yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi ayah ya. Sehingga kemudian karena posisinya yang relatif lebih lemah, sangat mungkin ia direndahkan oleh anak-anaknya, maka datang kemudian syariat untuk memuliakan ibu ketimbang ayah, walaupun bahwa memiliki peranan yang...
9: Apakah ada sejarah saat misalnya anak-anak ini banyak yang melalaikan kewajiban kepada orang tua sehingga dalam Islam datang dengan memuliakan seorang ibu, Ustaz?
10: Ya, fakta saya kira menunjukkan akan hal itu. Namun tentu manakala kita lihat kewajiban dari orang tua untuk mendidik dan menyayangi anak juga kan sebuah kewajiban. Tetapi kemudian mengapa syariat ini datang lebih menekankan pada kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena kecintaan dari orang tua kepada anak itu umumnya adalah sudah menjadi sebuah fitrah. Karena anak itu adalah merupakan perhiasan bagi kedua orang. Hal orang tua terutama apa kadang dipandang oleh anak-anaknya itu adalah sebagai satu beban ketika mereka harus berbakti kepada keduanya. Ya, padahal kita ketahui jasa kedua orang tua, kita tidak syukuri ya dengan berbakti kepada keduanya, maka tentu ini akan menjerumuskan kita pada dosa besar.
9: Terusat barakallahu fikum. Ikhwatul iman di manapun Anda berada, Anda yang ingin bertanya langsung kami buka di layanan telepon interaktif, baik WhatsApp ataupun telepon biasa di 0852 12 22 90 92. Berikutnya kita akan mengambil pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan di kesempatan ini, yaitu dari Ratna. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang istri memilih mengenakan rumah ingin membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi pekerjaan istri ini tidak bercampur baur dengan lawan jenis dan atau...
10: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Tidak mengapa bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan syarat dia mendapatkan izin dari suami dan adanya kedaruratan akan hal itu. Kemudian juga tidak tercampur dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak dihalalkan baginya. Maka diperbolehkan suami mencari nafkah di kebutuhan rumah tangga. Tetapi syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari suami, kemudian

0: berikutnya adanya apa namanya kedorot, kemudian ketiga tidak tidak tahu taala alam.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukumnya dari hasil uang hasil penjualan buah-buahan dari pohon yang ada di kebun kita dengan cara menjual pisang sebelum tersebut mendap dipetik? Lakukan hal tersebut karena terkadang pembeli akan berlomba yang lain jigu matang.
0: Ya, apabila dia sudah layak untuk dikonsumsi, ya walau belum matang, nah, tetapi dia sudah layak. Ya. Untuk dikonsumsi dan apa namanya, dia layak panen gitu ya, ya. Sudah layak panen, maka diperbolehkan.
1: Nah.
0: Ya, yang tidak diperbolehkan adalah jika seorang petani menjual buah-buahan yang masih ada di atas pohonnya, ya. Sementara dia belum layak panen dan masih ada kemungkinan untuk mengalami keguguran atau kegagalan panen,
1: ya.
0: Maka ini yang dilarang oleh Nabi SAW tentang bai al-thimar qabla budwi salahiha. Rasulullah SAW telah melarang kita untuk menjual buah-buahan sebelum ya layak untuk dipanen,
1: ya,
0: ya. Misalnya masih bentuk bunga atau masih apa namanya, dalam bahasa Indonesia-nya buah-buahan yang masih kecil ya, yeah. Masih pentil istilahnya gitu,
1: yeah.
0: Ini tidak diperbolehkan, mm-hmm. Ya, karena potensi untuk kegagalannya adalah masih sangat sangat besar. Tetapi kalau seandainya dia sudah layak untuk dipanen, hanya saja belum matang misalnya begitu kan,
1: yeah.
0: Masih perlu diperam 2-3 hari, tapi dia sudah layak panen, maka tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala alam.
1: Tawasat barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan tentang zikir setelah sholat duha. Ini penanya bertanya, apakah ada zikir-zikir tertentu setelah melaksanakan sholat duha atau sholat seperti biasa lalu berdoa seperti biasa?
0: Wallahu ta'ala alam, ilmu indallah, saya belum mendapatkan adanya zikir khusus ya untuk sholat duha, untuk usai kita melaf duha,
1: ya.
0: Tetapi kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang kita inginkan,
1: ya.
0: Ya, tidak ada doa khusus yang kita baca setelah kita melaksanakan sholat duha. Wallahu ta'ala alam.
1: Kemudian saya terkait tentang sholat duha ini, apakah memang ada sebagian anggapan ini menjadi sebuah ibadah untuk membuka rezeki?
0: Di sana ada beberapa hadis yang mengisyaratkan akan hal itu. Ya, saya cek hadisnya, di mana di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau telah bersabda ya. Beliau alaihi salatu wasalam, la ta'jiz an arqfika, wa sahih Abu Dawud dari hadis Nu'aim ibn Hautala'an, kan Nabi juga bersabda ya man. Jadi ini ada hadis qudsi ya, hadis qudsi is an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak cucu Adam, janganlah engkau lemah untuk melaksanakan 4 rakaat di awal siang,
1: ya.
0: Maka niscaya akan aku penuhi kebutuhanmu di akhirnya, maksudnya di akhir siang, ya. Sehingga kemudian sebagian ulama rahimahumullahu taala berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 4 rakaat ini adalah sholat duha, ya. Namun sebagian ulama yang mereka mengatakan bahwa yang 4 rakaat di sini sholat sunnahnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahum Ibnu Al-Qayyim. Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa itu ada duha, ya Allah.
1: Kemudian kita bertanya yang tua yang sudah uzur dan sudah tidak mengetahui dan membedakan waktu sholat. Apakah melaksanakan sholat anak-anak untuk melaksanakan
0: yang sudah mulai ingatan atau terkadang dia normal, terkadang di saat dia normal dia terkena,
1: ya.
0: Tetapi kalau ada pada saat dia tidak normal ya, tapi anaknya empat wajib sebelumnya, maka dikasih tahu sholat tidak diperbolehkan, seperti itu sebuah ingatan di banyak lupa. Bagaimana di Nabi SAW, rufi al-qalam an salas, pena diangkat

0: Kat dari tiga golongan, ya ani sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi, ya ani naim hatta yastayqid, ya dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anil majnun hatta yafiq, dan orang yang hilang ingatan sampai sadar kembali. Wallahu ta'ala.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita mengambil pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat di Padang, saat ini daerah Ibasat, sehingga banyak pembagiannya sesuai data.
0: Nah, wakil dia tidak diperbolehkan untuk mengambil sodakoh zakat, wali dari agama atau baznas tidak mendapat di petugas zakat, maka wakil ya, maka dia tidak tidak untuk mengasih itu, untuk menerimanya, gitu kan. Nah, sementara kalau kita dalam fikih itu kan semestinya mereka yang berhak menerima itu kan hitungannya, saya katakan dosa bencana itu mendapatkan bantuan dan melebihi satu tahun.
1: Misalnya saya studi kasus aparat desa ini juga ngambil bagian di situ.
0: Fasilitas amalah Rasulullah, seorang muslim di dalam bermuamalah terhadap orang lain, kita tidak ingin ada orang lain dan maka saat itu yang di kedepan bisa dosa. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, iyakum hadis, jauhilah orang berpun dari gerak-geriknya, juga sudah ketahuan. Oleh sebab itu ketika alaihi salam ketika bertemu dengan nafiyah lebih mengatakan inna kami baik, bukan dengan baik kita buruk kepadanya, ya ada tanda-tanda burukan ini, kayaknya orang ini mukmin. Waspadailah olehmu firasat seorang mukmin karena dia memandang dengan pandangan.
1: Waalaikumsalam, telah tersambung di kesempatan.
2: Oleh orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mintanya yang di dalam matahi. Nah, namun Pak Ustaz, ketika orang itu berada di sis atau di suatu ma'ah, terkadang muncul perasaan atau bisikan-bisikan yang dibandingkan antara dirinya dengan orang lain. Nah, misalnya bahwa kok kenapa diri saya seperti ini dari sekian banyak orang. Nah, sehingga orang tersebut tidak pede, tidak, dia merasa minder, merasa tersisih dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ustaz nasihatnya agar apabila muncul perasaan-perasaan atau bisikan-bisikan tersebut untuk mengusir bisikan-bisikan tersebut, Pak Ustaz. Nah, sehingga orang tersebut bisa pede, bisa kembali percaya diri dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Ustaz, ini mengenai ujian, antara ujian dan azab. Nah, kalau ujian kan kita ma'ruf, kita ketahui bahwa ujian itu adalah merupakan salah satu bentuk kasih sayang adalah terhadap hamba tersebut yang notabene dia melakukan kemaksiatan, azabnya di dunia kaparat atau mengurangi. Lalu antara orang-orang ini dengan orang kafir, orang kafir kan tidak pernah diuji azab, tapi dia akan diberikan. Juga lalu masih mending kalau orang kafir, seorang kafir itu penjelasannya ini Pak Ustaz. Nasihatnya, syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan. Ya ala alihi wa sahbihi alihi wasallam. Sabda Allah SWT berfirman, yang ini adalah sebuah idab, matanya diambil oleh Allah Azza wa Jal sehingga dia mengalami kebutaan, dia tuna netra, fasobara, lalu dia bersabar. Awadtuhu minhumal jannah, maka akan aku ganti keduanya dengan surga. Sehingga ini adalah merupakan sebuah bushra atau kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam, dengan riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa apabila kita bersabar di dalam menghadapinya, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Adanya garansi dan jaminan, mana ketika ada bidadari yang berjalan saat ini dimulah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang apabila dia terkena oleh penyakit itu atau terkena oleh gangguan histeris dan lain sebagainya, akhirnya kemudian wanita itu tolong bagimu surga, aku garansi kamu akan masuk ke dalam

0: surga. Maka wanita itu kemudian dia memilih untuk bersabar sembuh. Ya, hidup hanya sembuh. Ya, hidup sedikit tidak bersabar itu sudah menjamin dia masuk surga. Gitu, biarlah saya bersabar. Tapi tolong wahai Rasulullah, dan ini menunjukkan wanita ini adalah wanita yang sangat berakal.
1: Ya.
0: Ia mengatakan, tetapi tolong wahai Rasulullah, doakan saya agar kalau ketika saya terkena oleh penyakit itu, la atakasyaf, auratku tidak terlihat. Ya, jadi menunjukkan bahwa wanita itu, saya siap tolak kepada Allah. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW, sehingga terkadang wanita itu masih terkena penyakitnya, sabaran yang ia itu Abbas orang wanita. Maksud dua kekasih ini kata para ulama adalah matanya, apa yang ada di sekitarnya lah. Karena dengan bersabar Anda
1: dan
0: ujian dengan azab. Rahimahullah taala telah menimpa para nabi, telah menimpa orang-orang yang soleh, maka bentuk peristiwa yang terjadi pada dirinya, dia selalu memandang itu adalah merupakan sebuah untuk berintrospeksi. Ya, karena seorang mukmin dia melihat dosanya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu bagaikan seseorang berada di bawah sebuah gunung yang gunung itu siap ditimpakan kepada dirinya. Jadi dia betul-betul merasa terancam. Sehingga bentuk peristiwa apapun itu selalu dia kaitkan dengan dosa-dosanya. Dia jadikan sebagai media untuk bermuhasabah. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, sungguh aku melihat ya pengaruh daripada dosa dan kesalahanku itu pada sikap dan perilaku anak, istri, pembantu dan kendaraanku. Jadi selalu dikaitkan itu, karena dia pandang bahwa ini adalah merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya aku kembali kepadanya. Walaula idza'ahum ba'suna tadarru. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan di saat turun bencana kepada mereka itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah maksud dan tujuan diberikannya ujian dan cobaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidaklah mengutus tanda-tanda itu, bencana itu, kecuali takhwif, untuk memberikan rasa takut kepada manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang beriman memandang itu adalah sebagai bentuk ujian, cobaan. Dia adalah merupakan proses untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, apabila Allah Subhanahu wa taala menguji suatu kaum, cintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ya, maka setelah mendapatkan musibah ini, orang yang beriman ini dia akan dibersihkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga di saat dia menghadap kepada Allah dipercepat semasa di dunia. Innallaha idza ahabba abdan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, kata Nabi SAW, maka Allah hukumannya di dunia, sehingga di saat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak lagi memiliki dosa dan kesalahan. Berbeda dengan orang-orang kafir, kalau orang-orang kafir dia mendapatkan azab, itu ada azab terendah, tetapi azabnya itu adalah tidak menghapuskan dosa dan kesalahan dia. Ya, itu adalah azab terendah, dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih, yang lebih pedih, yang lebih besar. Seperti itu. Ini bedanya antara bencana apabila menimpa seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Wallahu ta'ala.
1: Tapi syukur barakallahu fikum wa jazakallahu khair atas penjelasan yang diberikan. Dan ikhwat iman dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
2: Sahabat Mu'az bertanya.
3: Tes 1-2 dicoba. Cek tes. Tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
4: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
3: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
4: Iya toh, bukan cuma mic, ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
3: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
4: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu, tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
5: Angka telekomunikasi dan digital gunakan telah tersertifikasi, mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang

0: memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Informasi lebih lanjut, hubungi Infrastruktur di 0811-4020-20. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan
1: sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun, kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu, imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir.
3: Membuang sampah atau tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamilun yuhibbu ma indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM, dan Mu'ad TV.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralih.

0: Langsung saya kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus. Boleh nanti kembali dicoba dari hamba Allah di Jawa Timur. Bisa menggunakan telepon biasa ataupun telepon via WhatsApp. Berikutnya kita ambil pertanyaan. Ustaz, bagaimana caranya untuk cuek terhadap depresi tentang pikiran yang membuat kita bisa jadi tidak bahagia, Ustaz?
1: Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan bagi diri kita melebihi zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yu'minu bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenteram dengan zikir kepada Allah. Maka ketahuilah dengan zikir kepada Allah lah hati itu akan menjadi tenteram. Jadi perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, depresi, ya, kesedihan dan semisal sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya, ini adalah doa yang secara spesifik diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan rasa sedih, yeah, dan ham itu adalah kayak depresi. Orang memiliki humum, orang memiliki beban hidup, sesuatu akan datang. Ya, hazan adalah kesedihan atas masa lampau. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca doa tersebut. Memperbanyak bacaan Al-Qur'an juga adalah dapat memberikan ketenangan. Bagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Walunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Ya. Dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang dapat menjadi penyembuh. Ya, dan dapat yang disebutkan syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh apa yang ada dalam dada kita. Ya, oleh sebab itu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, banyak melaksanakan salat-salat sunnah. Setelah sholat wajib tentunya, ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan rasa sabar, ya, dan juga dengan melaksanakan sholat.
0: Ya, Allah. Terusat berkawal fikum kembali dengan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallah.
2: Ini Ustaz, anak punya family punya musibah, terus nabrak orang itu, ya Ustaz, ya. Tapi keluarganya itu tidak menuntut, pokoknya yang penting damai gitu. Jadi terimalah istilahnya Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apa masih di ini apa? Masih bayar kerot Ustaz?
1: Bisa tangkap
0: Ustaz. Ya, bisa diulang pertanyaannya, Bu? Mohon maaf, kurang jelas.
2: Gini, Ustaz, keluarga Ana itu ya, menabrak orang gitu, terus orangnya tuh meninggal. Gimana jelas, Ustaz?
0: Ya,
2: orangnya tuh meninggal, kemudian di keluarganya itu nerima gitu, Ustaz, jadi enggak dilanjut ke kepolisian gitu, istilahnya itu menerima gitu, Ustaz.
0: Baik.
2: Mungkin sudah nasib dia gitu katanya Ustaz.
0: Iya.
2: Gimana dengan keluarga anak itu Ustaz, ya? Apakah kenai kafarat gitu Ustaz, ya?
0: Iya.
2: Kayak itu yang membunuh 100 orang itu Ustaz.
0: Iya.
2: Itu dibandingkan dengan itu tuh bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Amma ba'd, orang yang menabraknya meninggal dunia. Dia dituntut oleh keluarganya. Maka kan tuntutannya itu adalah kafarohnya adalah harus memerdekakan budak. Dan membayar diat, ya, dia membayar diat kepada keluarga korban dengan 100 ekor unta. Tetapi jika kemudian keluarganya itu memaafkannya seperti yang disebut

0: disebutkan tadi, dia tidak ada tuntut menuntut dan lain sebagainya. Tapi di sana ada kewajiban lain, ya, yaitu melaksanakan shaum 2 bulan secara berturut-turut. Karena ada faktor kelalaian, walaupun persekian ya persen gitu, itu ada kelalaian. Maka oleh sebab itu kemudian kalau seandainya tidak bisa memerdekakan budak, ya, dan itu tidak ada sekarang perbudakan khususnya di negeri kita, maka dia harus melaksanakan shaum selama 2 bulan berturut-turut. Apabila yang ditabraknya ini adalah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu 'alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tidak mendapatkan adanya budak yang dibebaskan, maka dia harus melaksanakan shaum selama 2 bulan berturut-turut. Ini harus nyambung. Ya, kecuali karena sakit. Misalnya kita selingin dengan berbuka, itu harus diulang lagi tuh. Ya, kecuali kalau karena sakit tidak bisa melanjutkan, maka setelah sehat dia langsung menyambungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu 'aliman hakima." Itu adalah merupakan bentuk taubat dari Allah Azza wa Jal, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, wallahu taala a'lam.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ingin bertanya, istri Ana dijebak oleh temannya dengan melakukan pinjaman di aplikasi pinjol dengan menggunakan data istri dengan nominal jutaan rupiah, dan bunganya terus membengkak sampai sekarang. Temannya pun sekarang sudah menghilang dan tidak mau tanggung jawab. Hingga sekarang nomor istri Ana terus diteleponnya. Ustaz, apakah sebaiknya saya membayar hutang yang sudah membengkak tersebut atau bagaimana, Ustaz?
0: Terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Jika teman istri Anda itu telah mendapatkan izin dari
1: penggunaan data
0: dari istri Anda untuk menggunakan data itu, maka dia memiliki konsekuensi. Anda harus membayar utang itu karena Anda berstatus sebagai dhamin atau kafil,
1: penjamin gitu.
0: Ya, penjamin. Ya, maka dengan demikian Anda harus membayarnya, dan kemudian menuntut kepada yang bersangkutan. Dan ini sesungguhnya tidak diperbolehkan kalau seandainya memang kita menjadi fasilitator atau penjamin, karena sebagaimana kita ketahui bagaimana dalam kasus pinjol ini kan di dalamnya terdapat riba. Ya, kalau seandainya kita benar-benar mengizinkan, maka kita pun terlibat dalam dosa, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling bekerja sama dengan dosa atau dalam dosa dan permusuhan. Ya. Sehingga kalau seandainya itu atas izin kita, ya, dan kita bertindak sebagai penjamin, maka pertama kita dosa, yang kedua karena Anda bersatu sebagai penjamin, maka Anda juga harus membayar. Karena kalau tidak juga efeknya sangat besar. Ya, di sana ada pencemaran nama baik biasanya yang dilakukan oleh pihak pinjol. Ya, semua nomor yang ada di dalam data itu akan diberikan pesan bahwa si fulan ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab, suka ngutang dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kalau seandainya itu yang terjadi, maka Anda harus membayar. Tetapi kalau seandainya tidak, maka kita boleh melaporkannya. Ya, baik itu melaporkan pihak yang menggunakan data tanpa izin atau melaporkan pinjol itu, karena mungkin juga pinjol itu adalah tidak memiliki payung hukum untuk menjadi sebuah lembaga keuangan yang melakukan transaksi pinjam meminjam. Ya, wallahu ta'ala.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz.

0: Izin bertanya, ibu kami dengan adiknya ada kesalahpahaman di antara keduanya. Nah, ibu kami sudah pernah mengalah dan minta maaf kepada adiknya, tapi tidak ditanggapi, Ustaz. Dan sampai sekarang ibu kami masih dicuekin. Kami khawatir, Ustaz, kan katanya kalau tidak bertegur sapa selama 3 hari, maka tidak akan diterima sholatnya. Nah, bagaimana dengan ibu kami, Ustaz?
1: Ya, yang terpenting bagi kita sekalian adalah terus berbuat baik, ya. Terus memaafkan. Ya. Adapun jika orang lain ternyata tidak mau menerima permohonan kalian, ya. Maka kita telah menunaikan apa yang semestinya kita lakukan. Ya. Ya, apa yang semestinya kita lakukan. Dan seorang mukmin seyogianya adalah menjadi seorang pemaaf. Ya, oleh sebab itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau bersumpah, yeah. Ya, bersumpah untuk tidak memberikan kembali santunan, yeah. Ya, tidak memberikan santunan kepada Misthoh karena dia terlibat dalam pencemaran nama baik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kasus hadisatul ifk, yeah. Ketika orang-orang munafik menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan perselingkuhan dengan Sufwan ibn Mu'attal As-Sulami, yeah. Ya, ternyata di antara mereka yang terlibat ya dalam fitnah tersebut adalah Misthoh, yeah. Dan Misthoh ini adalah dari karib kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yeah. Yang notabene-nya adalah senantiasa diberikan santunan, mm-hmm. dan bantuan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yeah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu marah karena, yeah. dipandang bahwa Misthoh ini tidak tahu diri gitu, yeah. Diberikan santunan bantuan setiap saat Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba kemudian di saat ada isu ya tentang informasi tentang Ummul Mukminin, justru dia turut menyebarkan di tengah masyarakat, yeah. Sehingga saat itu Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak lagi memberikan santunan dan bantuan itu, yeah. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur di ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu, ya ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim, nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah orang-orang yang memiliki karunia atau keutamaan dan kelapangan rizki di antara kalian bersumpah untuk tidak memberikan lagi ya bantuan kepada karib kerabat atau, yeah. orang-orang miskin. Ghafurur Rahim, sedangkan Allah itu maaf. Maka jadilah pemaaf, yeah. Mana bisa an, yeah. sementara kembali memberikan bantuan dan santunannya kepada.
0: Dan pertanyaan-pertanyaan ini, dan saya ucapkan jazakumullah interaksi Anda di program Sahabat Emas Bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas kebaikan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program Sahabat Muad yang dipersembahkan oleh Aiz bin Jabal 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jemaah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar baik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat. Sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suntikan, sejuta mengapa memilih kami? Pelayanan wanita terpria dan untuk wanita tenaga medis, proses cepat pak haji matin, periksaan fisik, plano tes, sempurnakan ikhtiar dan jalani ibadah dengan tenang.
2: Radio Muad bin Jabal.
5: Subhanahu wa taala tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi prinsip
6: sawina muslimun.
5: Prinsip yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabih au fi sunnati rasulih Muhammad bid'ah wala bil ahwa. Tidak boleh kita yang telah dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Tidak boleh beribadah

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما فهو البخاري ومسلم وفي رواية لأمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, dia tertolak.
3: Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM
5: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami menemani waktu malam sahabat Muat sekalian di kesempatan hari ini. Dan siapa dari sahabat Muat sekalian yang saat ini mungkin berencana akan membeli perangkat atau handphone, ya, laptop, perangkat elektronik yang mempunyai konektivitas dengan Wi-Fi. Nah, pastikan sebelum membeli, tidak hanya tentunya kita memperhatikan spesifikasinya atau mungkin harganya, tapi pastikan juga, sobat Muas, sebagai konsumen yang cerdas, kita harus pastikan juga perangkat telekomunikasi yang akan kita beli adalah sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Di mana sobat semua sekalian dapat mengeceknya dengan cara perhatikan kemasannya. Pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Nah, kemudian untuk memastikan keabsahannya, sahabat Muas juga dapat melakukan verifikasi melalui aplikasi, namanya aplikasinya itu Sirani, dan dapat diunduh atau didownload di Play Store. Dengan kemudian setelah mengunduhnya, kita gunakan aplikasi itu dan kita melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai kemudian kita karena tergiur dengan harga murah, ya, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Maka sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang kita gunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, sahabat semua silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui via pesan WhatsApp di 0811 4020 2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar Anda Bismillahi Ta'ala program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal 4.3 FM
6: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengar,
5: ya, banyak sekali ternyata hal-hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Di mana kita sudah tahu bahwa niat yang lurus itu merupakan salah satu dari kunci adab yang perlu kita ketahui berkaitan dengan

persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya niat yang lurus harus selalu ada dalam setiap ucapan dan perbuatan kita, sahabat Muas. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka hendaknya tentunya muslim, setiap muslim berniat untuk mengambil saudara dan kawan yang jujur dan soleh, yang tentunya bisa menjadi penolong baginya dalam urusan agamanya ini, maupun tentunya dapat membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan niat yang lurus ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya taufik dengan kawan-kawan yang mengajaknya kepada kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ukhuwah dan persaudaraan keduanya. Nah, kemudian selanjutnya juga kita sudah tahu bahwa mengambil saudara dan kawan seorang mukmin yang soleh merupakan bagian dari adab ukhuwah fillah. Kemudian tahi saudara dan kencintar kita serta membalas salamnya. Kemudian kita mengucapkan tasmid ketika saudara kita bersin, menjenguknya ketika sakit, memenuhi undangannya, menasehatinya, menerima hadiahnya, kemudian memberikan juga hadiah kepadanya, bersama-sama merasakan kesedihan, kegembiraan, menggibahi Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak meminang pinangan saudara kita, kemudian tidak berjual beli yang mengadakan transaksi di atas jual beli saudara kita, kemudian juga tentunya jujur kepada saudara kita dan tidak berdusta kepadanya merupakan bagian dari adab menjaga persaudaraan karena Allah Subhanahu. Kemudian kita membenarkan saudara kita dan tidak mendustakannya serta tidak mengkhianatinya dan menghormati serta mendoakan saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sahabat teman dimanapun Anda berada, adab ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu selanjutnya kita tidak memboikot saudara atau sahabat kita. Maka janganlah di antara kita sesama muslim memboikot saudara kita tanpa sebab yang syar'i. Nah, karena hal itu tidak halal bagi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwa tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Jika keduanya berjumpa, maka yang satu berpaling dan yang lain juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Keharaman perbuatan ini akan bertambah seiring dengan bertambah lamanya pemboikotan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi." Barang siapa memboikot saudaranya selama 1 tahun, maka sama saja dia telah menumpahkan darahnya. Adapun jika pemboikotan itu sahabat Mas dilakukan karena maksiat yang dikerjakannya atau sesuatu perkara yang dia buat-buat, ya, yang kemudian dia yakini dan diharapkan kemudian ia merasa tertekan dengan pemboikotan itu hingga akhirnya dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia kerjakan, maka hal itu tentunya merupakan hal yang baik. Sedangkan penulis mengatakan jika tidak demikian, maka hal itu terlarang. Begitu juga bolehnya memboikot saudara kita jika ia meninggalkan keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Namun sebelum itu tentunya selayaknya kita terlebih dahulu menasehatinya, menggandeng tangannya dan berusaha mengembalikannya kepada kebenaran. Selanjutnya, adab ukhuwah fillah, sahabat Mas, yaitu tolong-menolong dengan saudara kita dalam kebaikan. Jadi hendaknya seorang muslim tentunya menolong saudaranya melakukan kebajikan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Maidah di ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong

menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Maka janganlah meninggalkan saudara kita jika dia terjatuh ke dalam maksiat. Tetapi tentunya kita ajak dia, dorong dan beri agar ia mau bertaubat. Dan hendak pula selalu kita membimbingnya. Sebagaimana perkataan Umar yang menyaksikan saudara, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Dan janganlah kalian menjadi penolong setan atas saudara kalian tersebut. Adapun meninggalkan saudara kita yang terjatuh dalam maksiat dan tidak menolongnya kepada kebaikan, hal ini merupakan salah satu sebab ia tersesat dan tersia-siakan sama sekali. Maka adab selanjutnya, sahabat muat dimanapun Anda berada, adab ke-27 dalam ukhuwah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah kita berusaha memberikan manfaat kepada saudara kita. Hendaknya seorang muslim memberikan manfaat dari segala sisi yang memungkinkan dalam urusan agama maupun urusan dunia karena atau kepada saudara kita. Nah, ini merupakan hak atas kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat bagi saudaranya, hendaklah ia melakukannya. Nah, ini meliputi segala bentuk manfaat tentunya yang bersifat diniyah maupun duniawiyah. Namun tentunya bila manfaat tersebut dalam bab menolong atas perkara yang haram, maka tentu ini sesuatu yang tidak diperbolehkan, sahabat muas, karena tolong-menolong itu sebagaimana di adab sebelumnya ya, tolong-menolong itu hendaknya dalam hal kebaikan, bukan dalam hal maksiat. Kemudian, menjaga kelestarian ukhuwah. Maka ini adab ke-28 dalam adab ukhuwah. Maknanya, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, menjaga kelestarian ukhuwah adalah kita melestarikan persaudaraan dengannya. Menjaga dan merawatnya dengan cara meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Sebab maksiat dapat memisahkan antara dua orang mukmin yang bersaudara dan saling mencintai. Nah, hal ini dikarenakan buruknya maksiat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawaddathnani fillah fayufarriqu bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala lalu keduanya berpisah atau terpisah, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka betapa banyak persahabatan yang kandas dan rusak disebabkan oleh maksiat. Sebab ruh-ruh itu ibarat tentara, salah seorang dari dua takut pasti akan membencinya suatu saat nanti, jika tentunya ia bertahan pada maksiatnya ini. Kemudian, sahabat semua, selanjutnya adalah kita menjaga perasaan saudara kita. Jadi hendaknya tentunya seorang muslim, dia menjaga perasaan saudaranya dan tidak menyakitinya, baik dengan perkataan, perbuatan, bahkan selalu berhati-hati dan menjaga jangan kita menyakiti saudara kita. Karena betapa banyak ya seorang mengucapkan perkataan di hadapan saudaranya tanpa mungkin dia bermaksud buruk ya. Namun akhirnya dipahami sebagaimana yang dimaksudkan, rusaklah ibadah musuh yang nyata bagi manusia. Maka selanjutnya, sahabat teman dimanapun Anda berada, adab dapat kita pelajari hari ini sama cara ensiklopedia min adabil muslim, adab seputar ukhuwah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah tidak melalaikan penunaian hak-hak saudara kita. Jadi janganlah kita melalaikan atau kita lalai dalam menunaikan hak-hak saudara kita atas diri kita dengan bersandar pada rasa cinta keduanya. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala berkata, "Janganlah engkau lalai

0: dalam menunaikan hak-hak saudaramu dengan bersandar pada rasa cinta kepadanya. Bahkan, sudah selayaknya ya, kita tentunya bersungguh-sungguh dalam menunaikan hak-hak saudara kita. Tanpa melalaikannya, guna tentunya ini menjaga kelangsungan atau kelestarian hubungan antara dengan. Itulah tadi beberapa adab yang telah kita pelajari bersama di kesempatan malam hari ini dalam program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Yaitu adab-adab seputar persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dapat kita pahami bersama dan tentunya kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, bismillah taala akan terus hadir menemani sahabat muslim sekalian program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Radio Muhammad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. 94.3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya. Ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh. Yang akan mendapat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang terlalu.

0: Jumat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezoliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezoliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar.

0: Mungkin atau tidak orang tua mendolimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan mendolimi istri dan anak jenengan. Anaknya yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung, karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Itu kan organ sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terdolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, bahas bulus, bahas bulus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terdolimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang didolimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Lanen jeneng pek capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, napa? Lepas, nang pinggir wis kaya-kaya. Murah mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo, kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Lih, Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka enggak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita enggak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini enggak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri

0: من شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Sawat Mu'adz, di manapun Anda berada masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari menemani waktu malam Sawat Mu'adz sekalian. Dan tidak terasa kita ternyata telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Sawat Mu'adz, di manapun Anda berada, setiap hari adalah kesempatan bagi kita semua tentunya untuk menambah, memperbaiki amal ibadah dan berlomba-lomba menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat semua, dimanapun Anda berada, tentunya sebagai bagian dari ikhtiar berlomba dan juga memperbanyak amal ibadah kita. Bersama-sama mari kita manfaatkan salah satu program yang hadir, di mana saat ini sedang ada program Permajaan Sound System Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari dengan tentunya peralatan yang lebih baik. Bismillah ta'ala, ini akan menunjang seluruh kegiatan yang berlangsung di Masjid Mu'adz bin Jabal, baik itu azan ya, kemudian juga sholat, kajian dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi beberapa hal, diantaranya digital mixer, power amplifier, konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya. Dengan total kebutuhan sebesar 128.130.000 rupiah. Maka mari bersama-sama kita tolong-menolong dalam kebaikan, berapapun yang kita mampukan, berapapun yang kita bisa sisipkan, tentunya bismillah ta'ala semoga itu menjadi bernilai pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua bahwa di antara amalan yang tidak terputus setelah kita meninggal dunia adalah sedekah jariah. Dan oleh karena itu mari kita bersama-sama salurkan infak terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekeningnya di 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi sahabat semua sekalian dapat menghubungi nomor berikut di 0852-8171-0906. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, terakhir sebelum menutup perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, kami ucapkan tentunya jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat semua sekalian yang telah setia mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal. Dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada salah-salah kata apapun itu yang tidak berkenan di hati sahabat semua sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Agung, mewakili kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini, di kesempatan hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Mu'adz. Kita akhiri perjumpaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga dapat kembali berjumpa di kesempatan esok hari dengan program-program pilihan tentunya. Oleh karena itu, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama Niti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran
5: yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda

0: zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu, Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah, seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافر.
1: بدر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال الله ilmu dama ولكن الله يقبض akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama hatta idza lam yabqa alim sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa kata Rasulullah ittakhadha an-nasu ru'usan juhala manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh fasu'ilu mereka ditanya fa'aftau bighairi ilm mereka berfatwa tanpa ilmu fadallu wa adallu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia orang yang berfatwa tanpa ilmu tidak disertai dengan ketakwaan dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam baik itu di televisi baik itu di koran-koran ditulis dan seterusnya bahkan diangkat derajatnya oleh manusia wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengapun.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
7: Kisah ini terjadi kurang lebih di tahun 1995. Sudah cukup lama memang, namun setiap ingin memasuki Idul Adha, saya selalu teringat dengan kejadian yang pernah saya alami ini. Sampai saat ini saya tidak pernah melupakannya. Awalnya saya sedang menjajakan dagangan bersama teman. Kami berempat waktu itu. Kami mengeluh karena sudah 3 hari kami berdagang, baru 6 ekor yang terjual. Tidak seperti tahun sebelumnya, biasanya sudah puluhan ekor laku terjual. Dan hari raya sudah di depan mata, tinggal 2 hari lagi. Kami cukup gelisah waktu itu. Ketika sedang berbincang, salah seorang teman mengajak saya untuk sholat asar, dan saya pun bersama teman saya berangkat menuju masjid yang kebetulan dekat dengan tempat kami berjualan. Setelah sholat selesai, seperti biasa saya melakukan zikir dan doa. Untuk saat ini doa yang saya fokuskan untuk dagangan saya agar Allah memberikan kemudahan, semoga kiranya dengan dagangan tersebut bisa laku atau habis terjual. Setelah selesai, saya dan teman kembali bergegas untuk ke tempat kami berjualan. Dari kejauhan kami melihat tempat kami berjualan itu banyak sekali orang di sana, dan terlihat teman kami yang berada di sana kesibukan demi melayani calon pembeli. Akhirnya saya dan teman berlari untuk cepat membantu melayani dan membantu teman kami. Alhamdulillah pada saat itu sudah ada yang membeli beberapa ekor kambing. Terima kasih ya Rob, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami, syukur saya dalam hati. Namun setelah semuanya terlayani dan keadaan kembali normal, saya melihat, seingat saya, ibu ini sudah lama berada di situ. Pada saat kami sedang sibuk, ibu ini sudah ada, namun hanya memperhatikan kami bertransaksi. Saya tegur teman saya, ibu itu mau beli enggak ya? Dari tadi liatin dagangan terus, emang enggak ditawarin ya? Sepertinya dari tadi udah ada di situ, kayaknya cuma lihat-lihat saja, mungkin lagi nunggu bus kali, jawab teman singkat. Memang sih, kalau dilihat dari pakaiannya sepertinya enggak akan beli. Mohon maaf, ibu itu berpakaian lusuh sambil menenteng payung lipat di tangan kanannya. Kalau dilihat dari penampilannya, tidak mungkin ibu itu ingin berkurban. Namun saya coba hampiri ibu itu dan coba menawarkan, silahkan bu dipilih hewannya, ada niat untuk berkurban ya, Bu?" Tanpa menjawab pertanyaan saya, ibu itu langsung menunjuk. "Kalau yang itu berapa, Bang?" Ibu itu menunjuk hewan yang paling murah dari hewan yang lainnya. "Kalau yang itu harganya Rp600.000, Bu," jawab saya. "Harganya pasnya berapa, Bang?" "Gak usah tawar lagi ya, Bu. Rp500.000 deh kalau ibu mau." Pikir saya, memang dari harga segitu keuntungan saya kecil, tapi biarlah, khusus untuk ibu ini. "Uang saya cuma ada Rp450.000, boleh gak?" Waduh, saya bingung, karena itu harga modal kami. Akhirnya dengan teman yang lain, "Biarlah, mungkin ini jalan pembuka untuk dagangan kita. Lagi pula, kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya bukan orang mampu. Kasihan, hitung-hitung untuk membantu niat ibu itu untuk berkurban." Sepakat kami berempat, "Tapi bawa sendiri ya." Akhirnya si ibu tadi bersedia, tapi dia minta diantar oleh saya dan ongkos bajainya dia yang bayar di rumah. Setelah saya dikasih alamat rumahnya, si ibu itu langsung pulang dengan jalan kaki. Saya pun berangkat. Ketika sampai di rumah ibu tersebut, subhanallah, astagfirullah, Allahu Akbar, merinding saya. Terasa menggigil seluruh badan saya demi melihat keadaan rumah ibu tersebut. Ibu itu hanya tinggal bertiga dengan orang tuanya, yaitu ibunya dan satu orang anaknya. Di rumah gubuk dengan berlantai tanah dan jendela dari kawat. Saya tidak melihat tempat tidur atau kasur. Yang ada hanya dipan kayu beralas tikar lusuh. Di atas dipan sedang tertidur seorang perempuan tua kurus yang sepertinya dalam kondisi sakit. "Ma, bangun, Ma. Nih lihat Sumi bawa apa." Oh, ternyata ibu itu namanya Sumi. Perempuan tua itu terbangun dan berjalan keluar. "Ini ibu saya, Bang." Ibu itu mengenalkan orang tuanya kepada saya. "Ma, Sumi sudah beliin kambing buat emak berkurban. Ntar kita bawa ke masjid ya, Ma." Orang tua itu kaget, namun dari wajahnya kelihatan senang dan bahagia sambil mengelus-ngelus kambing. Orang tua itu

0: berucap, "Allahu Akbar, Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga emak berkurban. Nih bang duitnya, maaf ya kalau saya nawarnya terlalu murah. Saya hanya kuli cuci. Saya sengaja kumpulkan uang untuk beli kambing yang mau saya niatkan buat kurban ibu saya. Aduh Gusti, ampuni lu berhadapan dengan hambamu yang satu ini. Hambamu yang miskin harta, tapi dia kaya iman." Seperti bergetar bumi ini setelah mendengar niat dari ibu ini. Rasanya saya sudah tidak sanggup lagi lama-lama berada di situ. Saya langsung pamit meninggalkan kebahagiaan penuh keimanan mereka bertiga. "Bang, ini ongkos bajainya," panggil si ibu. "Sudah bu, cukup, biar ongkos bajainya saya yang bayar." Saya cepat pergi sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah basah. Karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Apa yang telah kita lakukan untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kurban Bu Sumi semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil faedah dan pelajaran dari kisahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri, bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara
1: orang wa'adda lahu 'adzab.
2: Bukan.
6: Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Terkadang kita... Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa? Mini habit mungkin. Robah. Terpahnya di surga.
7: Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan?
6: Tapi aku nih... Batal diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita ada... Qul amantu billah. Tsummastaqim.
8: Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, ada pesanan sekian, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya dek, sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu, bukan apa? PNS. Loh tapi kan masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah

0: Jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Yang berbahaya sekali dari ajaran Syiah.
3: Apa yang disebut dengan taqiyah?
2: Taqiyah adalah ajaran Syiah. Syiah mengatakan La imana liman la taqiyata lah. Tidak ada beriman bagi seseorang yang dia tidak bertaqiyah. Taqiyah ini adalah menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang batin. Jadi Anda bisa saja mengatakan iya, padahal di dalam diri Anda mengatakan tidak.
3: Ajaran munafik ini,
2: nifaq ini adalah dasar pokok ajaran Syiah. Jadi bagaimanapun Anda menekan orang Syiah, maka dia akan berdusta. Jadi yang paling sulit kita berbicara dengan orang Syiah itu adalah karena taqiyah. Ulama-ulama kita yang menyebutkan akidah Syiah, bukanlah mereka mengada-ngada di dalam menetapkan ajaran Syiah. Mereka mendapatkan ajaran Syiah tersebut dari mulut mereka langsung. Ulama-ulama pendiri mazhab. Dari sana kita dapatkan bahwa mereka mempunyai ajaran-ajaran yang sesat seperti itu.
4: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha, tiga pokok landasan utama dan dalil-dalilnya. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa kita mengkaji tiga pokok ini, karena tiga pokok ini merupakan tiga hal yang akan ditanyakan ketika kita masuk ke liang kubur. Tiga yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentang mengenal Allah. Yang kedua mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi mengenal agama Islam dengan dalil. Sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa kajian Usul Tsalatsah ini diberikan mukaddimah oleh muallif. Jadi kalau saya sebut muallif, yaitu yang menulis kitab-kitab ini. Yang menulis kutaib Al-Usul Tsalatsah wa Adillatuha, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muallif memberikan mukaddimah pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Pasal yang pertama yang kita kaji pada pekan yang lalu, yaitu pertama kita wajib mempelajari empat masalah. Yang pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Itu yang sudah kita bahas, yaitu al-ilmu. Jadi kalau seseorang belajar ilmu, ilmu yang pertama yang harus dia tuntut, ilmu yang fardu ain, bukan yang fardu kifayah. Jadi kalau ilmu yang sering disilahkan dengan ilmu umum duniawi, itu lebih banyak dengan artian fardu kifayah. Artinya kalau seandainya orang sudah menuntut ilmu itu, yang lain tidak wajib. Tapi kalau fardu ain, setiap orang wajib menuntut ilmu itu. Tidak ada uzur, tidak ada alasan di hadapan Allah nanti bahwa saya tidak sempat belajar, saya tidak tahu, tidak ada alasan nanti di hadapan Allah. Yang fardu ain ini apa? Yang fardu ain ini mengenal Allah, berarti belajar tauhid. Mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ini fardu ain setiap muslim dan muslimah, itu fardu ain. Jadi kalau dia diciptakan oleh Allah, dia harus tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah. Harus tahu. Jangan sampai dia salah dalam beribadah. Kalau salah dalam beribadah kepada Allah, fatal akibatnya. Di dunia dia akan mendapatkan kesulitan hidup, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka waliyadz billah. Kemudian mengenal Nabi-Nya, karena Allah mengutus Nabi, kita wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya apa yang kita kerjakan ini wajib kita ketahui dalilnya. Asalnya

Yang kedua yang kita bahas yaitu al-amalu bihi. Al-amalu bihi artinya kita mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Pada pekan yang lalu sudah saya contohkan yang gampang dan semua sudah tahu, baik dia orang awam, baik dia pimpinan, baik dia ustaz atau bukan ustaz, sudah tahu. Seperti sholat berjamaah, keutamaannya, tentang fadilahnya dan segala macam sudah tahu semuanya. Tapi kenapa masih banyak yang meninggalkan? Kenapa masih banyak yang melalaikan? Padahal sudah tahu. Kita tidak bicara soal wajib atau sunnah muakkadahnya, tapi kita lihat bagaimana contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini yang harus dihidupkan, kita amalkan. Di samping kita mengamalkan tauhid itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian masalah salat kita tegakkan. Setelah masalah akidah, masalah salat tegakkan, amalkan. Hidupkan sholat berjamaah sebagai syiar Islam di mana-mana. Apakah di kampung kita, di kantor, apa di mana saja, ini hidupkan syiar Islam. Dan ini masih banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak tinggal sholat berjamaah. Para sahabat tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Jadi amalkan. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang harus kita amalkan. Dari apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal tidak ada nilainya di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu ad-da'wah. Mendakwahkan. Mendakwahkan, jadi apa yang sudah kita ketahui, kita dakwahkan. Kita ajak orang untuk melaksanakan yang hak, melaksanakan yang benar, di samping mengkaji yang benar, kemudian melaksanakan yang benar. Kita ajak manusia ini ke jalan yang hak ini. Kemudian yang keempat, sabar. Saya sudah jelaskan, sabar itu ada tiga. Yang pertama apa tuh? As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Jadi sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini perlu kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Contohnya seperti sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ya seperti ini bentuknya ketaatan. Seperti sholat, bentuknya ketaatan. Sabar, jangan terburu-buru di saat kita sholat. Sabar. Melaksanakan kewajiban ketaatan, sabar. Contohnya lagi meninggalkan maksiat. Kita harus sabar. Artinya ketika kita meninggalkan maksiat, kadang-kadang banyak celaan. Ketika kita meninggalkan maksiat, kadang-kadang timbul godaan untuk melakukan maksiat itu. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang pernah masa lalunya itu ya banyaklah berbuat dosa. Kemudian kadang-kadang ada lagi tawaran, baik godaan dari dalam diri sendiri maupun dari teman yang jahat atau yang jelek, yang tidak benar, ingin mengajak lagi berbuat maksiat. Di saat itu kita menahan nafsu kita, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan itu perlu perjuangan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, musibah bentuknya apa saja, apakah itu sakit, apakah itu terkena celaka atau yang lainnya, atau keluarga kita meninggal, ya kita wajib sabar dalam menghadapi musibah. Dan ini fadilah yang besar bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau bahwa jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu ini ada empat martabat. Jadi setelah
dijelaskan tentang penjelasan muallif, kemudian kita ambil bagaimana penjelasan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam jihadun nafs. Yang pertama kata Ibn al-Qayyim ini, di jihad melawan nafsu ini ada empat martabat. Yang pertama, ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Sudah ada di buku itu. Yaitu, dia harus berjuang untuk mempelajari yang hak ini. Ini perlu perjuangan. Melawan hawa nafsu. Jadi kita dalam menuntut ilmu, tidak bisa santai saja. Harus berjuang sampai mendapatkan yang hak itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tidak sembarangan. Antum lihat bagaimana Rasulullah keluar dari rumahnya menerima wahyu. Kemudian pernah Rasulullah menerima wahyu dalam keadaan menggigil. Rasulullah pernah menerima wahyu sampai jatuh dari untanya. Kemudian juga sahabat ketika mempelajari atau menerima wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, arti ketika Rasul menyampaikan firman Allah, itu banyak tantangannya. Untuk mempelajari yang hak itu perlu perjuangan. Tidak bisa kita kemudian diam saja atau santai saja, nanti ilmu itu datang sendiri. Tidak bisa seperti itu. Kita lihat lagi sahabat Jabir bin Abdullah untuk mencari satu hadis jalan dari Madinah ke Mesir. Abdullah bin Unais jalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari satu hadis. Sahabat Ibn Sirin berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai kata seorang tabi'in, inni asirul layali wal ayyama fi talabil hadithil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Untuk mencari yang hak ini perlu perjuangan. Makanya ada istilah yang sering disampaikan, yang dinisbatkan kepada Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Sekarang banyaknya ustadz yang didatangkan. Kalau dulu, ilmu itu yang datangi. Umat ini mendatangi ustadznya, murid mendatangi ustadznya. Mereka belajar, meskipun jauh ditempuh dengan perjalanan yang demikian jauh. Untuk mencari yang hak ini, demikian para sahabat tabi'in. Dan antum lihat juga kisahnya para sahabat yang lain. Bagaimana sahabat jalan dari tempat ke tempat yang lain untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan untuk menjadikan yang hak. Kita alhamdulillah menjadi muslim. Coba antum simak bagaimana kisahnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Khair, bagaimana perjuangan dia? Dari Persia menuju ke Madinah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya berat. Salman Al-Farisi sampai ditahan, sampai diikat. Kemudian berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain. Tidak sedikit perjalanan sama. Tidak sehari dua hari, tidak setahun dua tahun, bertahun-tahun. Nah, Salman itu termasuk orang yang paling panjang umurnya dari para sahabat ridwanullah majma'in. Paling panjang umurnya 250 tahun. Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair. Bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan kebenaran? Atau Abu Dzar Al-Ghifari ketika Nabi di Mekah. Bagaimana dia berjalan dari Bani Ghifar menuju kepada Nabi untuk beriman, untuk mencari yang hak. Itu sampai dia tidak makan lebih dari 30 hari. Di Mekah. Karena pada waktu di Mekah, orang yang beriman kepada Nabi disiksa. Dipukul. Ditimpa dengan batu. Dipecut. Atau dibakar dengan besi. Itu perjuangan. Untuk mendapatkan yang hak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Dzar? Abu Dzar tidak makan, cuma minum air zam-zam. Air zam-zam selama 30 hari. Kata Abu Dzar, air zam-zam ini betul-betul menyehatkan. Artinya, dengan dia minum air zam-zam itu, sehat badannya. Dan tidak terkena penyakit. Itu yang disabdakan oleh Nabi bahwa shifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Zam-zam itu sebagai obat dari segala macam penyakit. Dan sebagai makanan dari segala macam makanan. Kemudian lagi kita lihat bagaimana kisahnya
para ulama, Imam Syafi'i, bisa mendapatkan ilmu, berjalan jihad. Kemudian juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sampai dikisahkan seolah-olah Imam Ahmad itu dua kali keliling dunia untuk mencari ilmu. Apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, kemudian diajarkan. Sampai lebih dari 200 ribu hadis dihafal oleh Imam Ahmad, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam yang lainnya, Imam Bukhari, begitu juga dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau kita lihat seseorang itu mau jadi seorang yang alim, dia berjuang. Tidak bisa diam saja kemudian jadi orang yang alim. Atau kita mau berilmu, tidak bisa tanpa perjuangan. Jadi harus kita berjuang. Sebagaimana kita berjuang untuk kehidupan, kita juga harus berjuang untuk menuntut ilmu yang hak ini. Jadi kalau jalan-jalan sedikit saja, sudah malas, ini keterlaluan. Dari tempat-tempat yang lain, sudah ramai. Wah, tempatnya jauh, hujan, tidak ada kendaraan. Bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum berjalan kaki untuk mendapatkan yang hak itu? Tapi sekarang baru enggak ada mobil, ribut. Jauh sedikit, ribut. Sampai dalam masalah yang lain yang untuk kepentingan dia sendiri, itu dia tidak pikirkan. Ini satu kelemahan iman yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka itu yang dikatakan dalil umat Islam oleh Rasulullah. Umat Islam ini mengalami kehinaan. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, jadi yang pertama itu harus kita berjuang mendapatkan yang hak. Karena tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini kecuali dengan ilmu yang hak. Yang kedua, kita harus berjuang untuk mengamalkan Islam ini. Jadi kita mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Ijadiha ala ilmi ba'da ilmi. Kita memperjuangkan. Mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Ya, kadang-kadang dalam mengamalkan Islam ini ya banyak celaan, cemoohan, kemudian juga kadang-kadang kita letih atau banyak halangan dan segala macam, itu harus kita perjuangkan. Yang ketiga, berjuang untuk mendakwahkan Islam ini. Perlu jihad. Tidak bisa kita diam. Untuk mendakwakan Islam tidak bisa kita diam. Kita ingat bahwa kalau kita mengatakan Allah itu hak, Islam itu hak, berarti yang lain selain Islam batil. Sekarang kita lihat perjuangan orang Islam dengan orang-orang kufar. Jauh bedanya. Orang kufar, apa kata Quran? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu perjuangan mereka. Dan mereka tidak berhenti untuk memurtadkan kamu. Selalu demikian semampu mereka. Itu kata Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka terus berusaha untuk memerangi kamu. Sampai umat Islam ini murtad. Itu dari kufar, dari Nasara, dari Yahudi. Jelas ayatnya walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a minatahum. Kadang-kadang lupa umat. Saya ingatkan lagi dengan ayat-ayat seperti ini, kita enggak boleh diam. Kadang-kadang kita pernah lagi semangat, ya, apakah ikut ngaji, apakah ikut daurah. Setelah itu lupa lagi. Lama kita enggak bangkit lagi. Seolah kita enggak ada tantangan. Umat ini tidak ada tantangan. Padahal perjuangan harus terus. Kalau mereka bisa memurtadkan 1000 orang, 2000 orang, kenapa kita enggak bisa mengislamkan orang-orang atau teman kita yang dekat dengan kita? Atau kita minimal kita ajak ngaji mereka sampai mereka tahu yang hak, kenapa enggak bisa? Padahal umat Islam banyak. Di kampung kita, di kantor kita, kenapa enggak ada perjuangan? Ini harus. Kalau mereka berjuang, belum lagi ini dari segi orang-orang kufar. Ya. Belum lagi dari firqah-firqah yang sesat. Kita enggak bisa memungkiri bahwa dalam Islam ini ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam padahal mereka firqah yang sesat. Ada di sekitar kita. Ya, adanya Ahmadiyah, pernah dengar, ada Syiah, ada Islam Jamaah, ada lembaga kerasulan, ada kelompok ini, kelompok sekian banyak. Mereka berjuang, tidak berhenti, siang dan malam. Nah, kita kalau untuk mencari yang hak, harus berjuang juga. Kalau tidak, kita mungkin masuk ikut mereka, wa illa kita murtad atau kita cinta kepada dunia. Tinggal pilih.
Na'udzubillah. Dan semuanya berbahaya. Cinta kepada dunia, tidak mengaji, tidak berdakwah, bahaya. Quran banyak mengancam. Kemudian ikut kepada kufar sampai murtad, berbahaya. Dunia susah, akhirat masuk dalam neraka. Ikut kelompok yang sesat, juga terkena ancaman neraka. Karena hidup ini tidak bisa kita diam saja, harus ada perjuangan. Makanya kata para ulama, harus kita berjuang mendakwahkan Islam ini. Teman-teman kita, keluarga kita, itu harus kita ajak mereka agar mereka menerima Islam ini dengan benar. Tidak boleh diam. Kemudian, yang keempat, kita berjuang dengan kesabaran yang tadi sudah saya jelaskan. Kita berjuang dengan kesabaran. Dia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Qayyim tentang masalah mujahadah, tentang perjuangan melawan hawa nafsu ini. Menuntut ilmu, mengamalkan, berdakwah dan sabar. Ini yang mungkin diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam buku ini, yaitu mengambil apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Qayyim ini jauh masanya sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang perkataan bahwa wajib kita mempelajari empat masalah ini, ilmu, amal, dakwah dan sabar, dalilnya apa? Sampai kita dikatakan harus kita mempelajari empat masalah ini. Syekh atau muallif ini, penulis kitab ini membawakan dalil. Wad dalilu qawluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalilnya firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, atau demi waktu, atau demi waktu asar. Innal insana, inna artinya sesungguhnya. Inna sesungguhnya, al insan manusia, lafi khusrin, di dalam kerugian. Sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Lam di sini lam taukid. Artinya sesungguhnya manusia sungguh-sungguh di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq,

orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita lihat ayat ini, lamnya lamil istigraq, artinya seluruh manusia tanpa kecuali itu merugi. Setelah itu baru dikecualikan oleh Allah. Jadi seluruh manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak merugi. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Anda perhatikan dalam ayat ini, yang dapat kita ambil faedah daripada ayat ini, kita disuruh memperhatikan waktu. Biasanya merugi karena tidak memperhatikan soal waktu. Ini pada Jumat kemarin saya sampaikan tentang 4 pertanyaan di Padang Mahsyar. Di antara yang ditanya, yang pertama soal masalah umur. Soal masalah umur, berarti berkaitan dengan waktu. Umur kita dihabiskan untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah. Di samping sholat, umur kita, kemudian ilmu kita amalkan untuk apa? Yang keempat, harta kita dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan? Yang kelima, tubuh kita capeknya untuk apa? Lelah letihnya untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Tentang waktu. Di antaranya sebab semua manusia merugi ini, ya karena waktu, tidak memanfaatkan waktu. Sehingga mereka merugi. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali orang beriman. Beriman, tentunya beriman yang benar. Kemarin sudah saya jelaskan, iman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Apa saja itu? Iya, yang pertama iman biwujudillah, tentang adanya Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu artinya percaya bahwa Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi yang mengatur alam, ya Allah. Yang ketiga, yang penting sekali, beriman kepada uluhiyah Allah. Dan nanti buku ini lebih banyak berbicara soal uluhiyah Allah. Artinya Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Selain Allah, tidak boleh kita ibadahi. Kemudian yang keempat, beriman tentang asma dan sifatnya Allah. Semua nama Allah baik dan semua sifat Allah itu tinggi. Kita beriman. Kemudian beramal soleh. Amal soleh, ada syarat dari amal soleh ini. Amal itu dikatakan amal soleh dan bisa diterima oleh Allah, itu syaratnya 2. Amal itu dikatakan amal soleh dan bisa diterima oleh Allah, syaratnya 2. Apa? Yang pertama, yang kedua, ittiba. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Jadi syaratnya itu 2. Yang pertama, al-ikhlas. Kedua, al-mutaba'ah. Dengan istilah al-ittiba'ah. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Dikatakan amal itu saleh atau diterimanya amal itu oleh Allah, ya kalau dengan syarat ikhlas, dia ikhlas karena Allah dan dia mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi soal ilmu di sini tidak disebutkan dalil ilmu, karena orang yang beriman kepada Allah sebelumnya dia harus berilmu, dia mengetahui apakah dengan melihat adanya alam semesta ini bahwa ada pencipta, kemudian dia baru beriman kepada Allah, atau dengan cara lain. Kemudian watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Yang dapat kita ambil dari ayat ini adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Yang dapat kita ambil dari watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr, umat ini bisa menjadi baik

ada wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat, saling menasihati dengan yang hak, dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka umat ini dikatakan khairu ummah, sebaik-baik umat. Apa syaratnya? Umat ini dikatakan sebaik-baik umat, apa syaratnya? Syaratnya apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Setelah dia beriman kepada Allah, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Walau amana ahlul kitab lakana khairan lah minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Allah berfirman, kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, yaitu kalian menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahlul kitab, siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Tapi sebagian dari mereka beriman, dan yang terbanyak dari mereka fasik, tidak beriman kepada Allah. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah, baik dia Yahudi maupun Nasrani, apa kata Nabi? Matinya masuk neraka. Pasti. Karena Yahudi dan Nasrani bukan Islam. Kata Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Nabi, tidaklah mendengar aku diutus seorang pun, siapa saja mereka, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tidak beriman kepadaku, maka dia pasti menjadi ahli neraka. Yahudi dan Nasrani pasti ahli neraka. Itu i'tiqad orang Islam dengan sabda Nabi dan ayat-ayat yang sekian banyak. Ada sini sahih riwayat Muslim. Kemudian kita kembali kepada ayat ini, bahwa ayat ini tidak boleh tinggal dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini perhatikan, ini yang lemah di kalangan kaum muslimin tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Bahkan lemah juga di kalangan keluarga muslim. Ini maka keluarga itu tidak mengalami kebahagiaan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan banyak gangguannya keluarga itu. Karena apa? Enggak ada wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Contohnya banyak. Seperti umpamanya si suami bangun subuh, istrinya enggak dibangunkan. Istrinya bangun subuh, suaminya dibiarkan. Kadang-kadang sampai telat subuhnya. Enggak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kalau orang yang beriman, jangankan sholat yang wajib, sholat sunat saja dibangunkan. Para sahabat dulu, kalau bangun tengah malam, istrinya dibangunkan untuk tahajud tengah malam. Kita gak usah yang itu dulu lah, yang sunat dulu. Yang wajib ini, subuh. Atau kadang-kadang punya anak, bapaknya ke masjid, bapaknya sholat, anaknya gak dibangunkan. Di mana al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar? Anaknya gak dibangunkan. Sampai tidur jam 6 baru bangun. Kesian, tadi malam itu terlambat tidurnya. Dalam Islam tidak ada demikian. Kewajiban dulu laksanakan. Kalau seandainya masih ngantuk, nanti sudah subuh tidur lagi. Tapi laksanakan untuk kewajiban. Tidak diingatkan. Anak pulang sekolah, pulang kuliah, dibiarkan di situ. Tidak ditanyakan, sudah sholat belum? Yang ditanyakan, sudah makan belum? Kemudian yang lain. Ya, umpamanya, antum pulang ke rumah. Ya. Jelas kadang-kadang menjelang maghrib itu, ada acara TV yang mengasyikkan untuk anak-anak. Kita biarkan. Dibiarkan begitu saja. Jangan ngomongin yang penting kita sholat. Sudah. Kemudian istirahat. Karena sudah capek kerja, istirahat. Dibiarkan anak begitu. Tidak sholat. Kadang-kadang ada film-film yang gambarnya telanjang. Menurut syariat sudah jelas itu tidak boleh kita lihat. Menurut akal kita yang waras, kita tidak akan setuju sampai anak kita itu melihat yang demikian. Mesti. Tapi kenapa dibiarkan? Bahkan kadang-kadang ibunya yang setelkan. Ibunya yang nyalakan, dibiarkan. Setiap hari seperti itu. Bagaimana keadaan anak kita? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tidak ada dalam keluarga muslim. Kita biarkan. Bagaimana nanti
fikrahnya rusak dengan sebab kita biarkan. Setiap hari kita kerja 8 jam, kadang-kadang 10 jam. Kadang-kadang 11 jam, pulang sudah malam. Setiap hari si anak pulang sekolah mungkin jam 10 atau jam 12. Sisi. Sampai larut malam. Apa yang bisa kita didik? Apa yang bisa kita nasihati untuk istri kita, anak kita? Tidak ada. Contohnya lagi yang lain, baca Quran. Tentang baca Quran hampir tidak ada dalam rumah. Sedikit sekali waktu untuk baca Quran. Tidak ada. Kita pulang sudah malam, sudah capek. Jangankan untuk baca Quran. Untuk yang lainnya kadang sudah tidak kuat. Allah. Si istri, si anak, dibiarkan sudah. Lewat baca Qurannya. Subuh nanti, subuh kita sudah siap-siap. Si istri juga sudah siap-siap untuk menyediakan makanan. Biar suaminya kerja, anaknya juga untuk sekolah. Ada lagi waktu untuk baca Quran. Kadang-kadang subuh, habis sholat subuh tidur dulu. Karena kerjanya panjang, tidur dulu. Jadi urus. Bagaimana baca Qurannya, bagaimana mendengarkan ayat, bagaimana mendengarkan ayat. Tidak ada sama sekali. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tidak ada. Bagaimana akan mencapai kebahagiaan? Bagaimana rumah tangga itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ini terjadi dalam setiap rumah tangga muslim. Apakah dia awam, apakah dia sebagai pengurus pengajian, apakah dia sebagai ustaz, ini terjadi. Sampai kadang-kadang waktu-waktu libur yang mestinya setengah jam gunakan baca Quran, enggak ada waktu. Ba'da maghrib sampai isya ada waktu, tapi enggak digunakan. Apa pelariannya? Yuk kita jalan-jalan. Kalau jalan-jalannya tadabur alam itu masih mending. Jalannya untuk setiap hari sudah disibukkan dan segala macam, coba tafsiliyah untuk kebaikan. Apa pernah bapak tiap hari Ahad tuh, yuk kita di sana ada pengajian bagus. Sama istri sama anak, yuk kita jalan-jalan untuk dengarkan pengajian. Tidak ada. Sedikit sekali. Satu banding berapa? Allah alam. Ini al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dalam keluarga saya itu enggak ada, apalagi tempat lain. Tuhan fitnah zakullah, ini penting yang seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu majma'in untuk mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita lanjutkan. Qala

هذه السورة لكفتهم. Jadi setelah dijelaskan tentang surah Al-Asr ini, kata Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i ini? Muhammad bin Idris Syafi'i, imam dari A'immah Al-Madzahib Al-Arba'ah. Dia lahir tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah lahirnya, dan wafat tahun 204 Hijriah. Orang cuma terkenal, orang cuma kenal mazhabnya saja, Syafi'i. Di Indonesia ini banyak mazhab Syafi'i, tapi tidak mengenal siapa Imam Syafi'i itu. Kata Imam Syafi'i tentang ayat ini, tentang surah Al-Asr ini, rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Kata Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak turunkan hujjah, seandainya Allah tidak turunkan hujjah ala khalqihi, atas hambanya atau atas makhluknya, illa hadhihi surah, melainkan surah ini, lakafathum, sungguh sudah mencukupi mereka. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak turunkan hujjah atas hambanya atau atas makhluknya, melainkan surah ini saja, itu sudah cukup buat mereka. Maksudnya bahwa surah Al-Asr ini, itu sudah mencukupi kehidupan manusia dalam segi yang global, bukan parsial. Karena gak cukup dengan surah Al-Asr saja. Buktinya Allah turunkan berapa? 114 surah. Surah Al-Asr ada lagi 113 surah. Jadi kalau istilah dalam bahasa Arab itu sering orang menggunakan istilah mubalaghah. Mubalaghah itu sesuatu yang berlebihan, dan itu tidak apa-apa menggunakan mubalaghah yang seperti itu. Seperti begini, Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya Allah tidak turunkan hujjah atau sambalnya melainkan surah ini saja, itu sudah cukup bagi mereka. Artinya kalau Allah turunkan Al-Asr, kemudian Al-Asr yang dipraktekkan oleh manusia dalam kehidupan, yang sudah cukup bagi mereka secara global. Tapi untuk rinci tidak cukup. Karena bagaimana kita mengerti tentang sholat, bagaimana kita mengerti tentang zakat, haji dan lain-lain, kita perlu kepada dalil, baik dari Quran maupun dari sunnah. Jadi ini mubalaghah Imam Syafi'i, supaya kita memahami tentang Al-Asr dan mengamalkan. Dan ini dipraktikkanlah para sahabat, diingatkan. Jadi kalau sahabat ada yang lain lupa, diingatkanlah sahabat yang lain, dibacakan surah Al-Asr ini. Itu indah hidup yang seperti itu, diingatkan dengan ayat Al-Quran. Kemudian kata Imam Bukhari, yang sahih dengan yang dhaif, yaitu Imam Bukhari. Dan dia hafal hadis lebih dari 200 ribu hadis dengan sanadnya. Babul ilmi qabla annahu la ilaha tidak ilah melainkan Allah, wastaghfir li dhambik, dan minta ampunlah untuk dosamu. Minta ampunlah untuk dosamu. Di surah Muhammad ayat 19. Ini dibawakan oleh penulis perkataan Bukhari. Maksudnya begini, yaitu Bukhari memberikan judul Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Artinya, kita ini wajib menuntut ilmu dulu sebelum kita berkata. Apalagi kalau sudah ada di antara kita yang ceramah, belajar dulu sebelum yang lain belajar, sampai kita faham agama yang benar ini, baru kita sampaikan. Jadi babul ilmi qabla al-qawli wal amal, sebelum kita berkata, sebelum kita mengamalkan, kita harus tahu dulu dalilnya, harus belajar. Tidak seperti yang sekarang, ya, yang sekarang belum belajar, belum menguasai Al-Quran dan hadis, ya, sudah menyampaikan. Kadang-kadang membawa ayat, menafsirkan dengan ra'yunya.
membawakan hadis tidak tahu riwayatnya. Kadang-kadang hadis dhaif atau hadis palsu disampaikan. Yang berbahaya siapa? Umat, sesat. Yang seperti ini berbahaya. Makanya diingatkan, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Itu yang dipraktikkan oleh para imam. Belajar dulu, kemudian baru berkata dan mengamalkan. Kalau sekarang tidak, berkata dulu, mengamalkan dulu, nanti cari dalilnya. Sesuai enggak dengan perbuatannya? Itu yang banyak sekarang ini. Yang penting pokoknya drama sering. Kalau ketemu beberapa teman itu yang enggak mau ngaji, saya katakan ya sampai pingsan bertemu dengan Allah. Ini salah. Jadi harus diluruskan. Karena abudu wa iya karena sain. Wallahu a'lam bishawab. Tidak istirahat. Allahu annahu i'lam rahimakallahu أنه يجب على كل مسلم ومسلمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. سيرني. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة ta'allumu hadhihi salasi masail wal 'amalu bihinna. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, annahu, bahwasanya, yajibu 'ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah, ta'allumu hadhihi salasi masail, mempelajari tiga masalah ini. Jadi ininya hadhi itu ini, tapi ininya kita kebelakangkan artinya. Mempelajari tiga masalah ini. Salah tiga. Masail, masalah, hadhi ini. Jadi mempelajari tiga masalah ini. Wal amalu bihinna, dan

mengamalkannya. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya. Wal amal bihinna, dan mengamalkannya. Salat, tiga masail, masalah, wal amal bihinna, mengamalkannya. Jadi kalau tadi wajib atas kita mengetahui empat masalah yang pertama itu. Sekarang pasal yang kedua dari mukadimah ini, wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya. Apa saja itu tiga masalah? Al-ula, yang pertama. Al-ula, yang pertama. Annallaha.

ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Yang pertama, tiga masalah yang wajib kita ketahui, arti yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dari tiga masalah ini, yang pertama, annallaha, bahwasanya Allah khalaqana, menciptakan kita, warazaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Tidak membiarkan kita sia-sia. Yang dikatakan hamala itu muhmalin, mu'attalin atau sudah, seperti syibhal bahaim, seperti binatang. Jadi Allah tidak membiarkan kita sia-sia seperti binatang. Kalau binatang tidak ada perintah, tidak ada larangan bagi binatang. Nah, Allah menyuruh manusia agar melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bahkan arsala ilaina rasulan, Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Bahkan Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannata. Maka barang siapa yang mentaatinya, dia akan masuk surga. Wa man 'asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang mendurhakainya, dia pasti masuk neraka. Jadi bahkan Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu, barang siapa yang mentaatinya, dia masuk surga. Dan barang siapa yang menurhakainya, dia masuk ke dalam neraka. Jadi masalah yang pertama, Allah ini menciptakan kita. Jadi diingatkan kita kepada tauhid apa? Rububiyah. Allah yang memberikan rezeki, Allah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki. Setelah itu gimana? Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Tetapi Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Maka rasul yang diutus oleh Allah wajib ditaati. Rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia ini untuk ditaati. Yang taat kepada rasul masuk surga. Yang tidak taat kepada rasul, dia masuk dalam neraka. Itu yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masih mesti masuk surga, pasti masuk surga. Adapun orang yang durhaka padaku, dia termasuk orang yang enggan. Dia kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang enggan itu? Siapa yang tidak mau masuk surga itu? Kata Nabi, yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Tapi orang yang durhaka kepadaku, dia termasuk orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Maka seorang bisa mencapai jannah, bisa masuk jannah, harus taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Tentang dalil, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dalil yang digunakan oleh muallif, penulis kitab ini, tentang Rasul itu wajib ditaati, satu saja. Sebenarnya ayatnya banyak, nanti saya tunjukkan beberapa ayat yang lain. Yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula
fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, inna sesungguhnya kami arsalna, yaitu kami mengutus, sesungguhnya kami mengutus ilaikum kepada kamu rasulan, seorang rasul. Sesungguhnya kami mengutus kepada kamu seorang rasul, syahidan, yang menjadi saksi. Syahidan yang menjadi saksi. Alaikum, atas kamu. Kama sebagaimana arsalna, kami mengutus ila Fir'aun rasula, kepada Fir'aun seorang rasul. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula, lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu. Asa mendurhakai. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu. Asa artinya mendurhakai. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu. Fa'akhadnahu akhdha wabila. Saya sebutkan rasul itu siapa? Rasul itu siapa? Yang diutus kepada Fir'aun siapa? Rasul Musa. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul sebagai saksi atas kamu, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu, yaitu mendurhakai Musa. Fa'akhadnahu akhdha wabila, maka kami siksa dia. Akhadnahu, kami siksa dia. Domirhu, kembalinya kepada Fir'aun. Kami siksa dia, yaitu Fir'aun. Akhza wabila, ay akhzan syadida. Kami siksa Fir'aun itu dengan siksaan yang keras, yang berat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasul itu diutus untuk ditaati. Rasul diutus untuk ditaati. Jadi antum lihat di sini, Fir'aun yang sudah mempunyai kerajaan, yang menganggap dirinya ana rabbukumul a'la, dia menganggap dirinya Tuhan, tidak taat kepada Musa, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Disiksa oleh Allah dalam kubur, disiksa oleh Allah dalam neraka. Begitu juga umat Islam, kalau tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun akan masuk ke dalam neraka. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tentang keadaan dia dengan umatnya. Dalam satu hadis, Nabi mengatakan, keadaanku seperti seseorang yang menyalakan api. Lantas kalian berusaha mendekat kepada api itu. Seperti laron. Diumpamakan umatnya seperti laron. Jadi ada seseorang menyalakan api. Kemudian kalian ini mau masuk ke dalam api. Aku, kata Rasulullah, sebagai penyelamat itu berusaha menyingkirkan kalian jangan sampai masuk ke dalam api. Wa antum tuflituna min yadayya, tetapi kalian terlepas dari tanganku. Aku sudah berusaha menarik kalian jangan sampai masuk ke dalam api, kalian juga ingin masuk ke dalam api. Jadi Rasulullah sayangnya luar biasa kepada umatnya. Sayang kepada umatnya, tapi umatnya ingin masuk ke dalam neraka, dibiarkan. Dia sudah diusahakan ditarik, tidak mau, dilepas. Terlepas. Jadi bukan Rasul sengaja, tapi terlepas Rasulullah berusaha menarik. Ini keadaan Rasul dengan umatnya. Itu sudah banyak permisalan-permisalan yang diberikan contoh oleh Rasulullah agar umatnya sadar. Dan taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Jadi orang tidak sempurna kalau berpegang pada Quran saja, taat kepada Allah saja. Harus taat kepada Rasul. Sebab Allah berfirman, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang berpaling maka kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi orang yang taat kepada Rasul dia pasti masuk jannah. Antum lihat di sini yang pertama ini, Allah tidak membiarkan manusia ini dengan sia-sia. Kita kembali lagi, masih permasalahan yang pertama.
Seperti disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 114. Allah berfirman, "Afahsibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 115. "Afahsibtum, apakah kamu menyangka bahwasanya kami menciptakan kamu ini sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kamu tidak dikembalikan kepada kami." Jadi Allah memperingatkan kepada manusia bahwa Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Jadi ini yang perlu diperhatikan dari kalimat walam yatrukna hamala, Allah tidak menciptakan manusia sia-sia ini. Berbeda manusia ini dengan binatang. Beda. Kalau binatang setelah Allah ciptakan tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tapi manusia begitu diciptakan ada tujuannya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk tauhid. Liya'buduni ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Jadi manusia tidak sia-sia. Kalau sudah bicara soal mentauhidkan Allah, berarti manusia diberikan taklif beban. Yang beban ini ada kewajiban, ada larangan. Maka tidak bisa kalau manusia mengatakan, kok ini wajib, kok ini haram, kok ini tidak boleh, kok ini bid'ah. Tidak boleh manusia mengatakan demikian. Karena dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ada peraturan Allah. Ini wajib, ini sunnah, ini larangan, ini haram, ini batil, ini hak. Dijelaskan semuanya. Ini ma'ruf, ini mungkar. Semua dijelaskan. Yang menjelaskan demikian siapa? Rasul sallallahu Allah. Maka Rasul diberikan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan ini. Karena itu setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan bersamaan taat kepada Allah dan Rasul. Maka dalam ayatnya ati Allah wa ati ur Rasul. Jadi, kalau ada orang yang mengingkari atau tidak mau taat kepada Rasul, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini yang harus dipahami bahwa Allah menciptakan manusia ini tidak sia-sia, dan semua yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah SWT. Asaniyatu, yang kedua, annallaha la yarda ay yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Annallaha la yarda ay yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Bahwasanya Allah tidak redha, bahwasanya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Bahwasanya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan. La artinya tidak. Tidak malaikat yang didekatkan. Wala nabiyun mursal, dan tidak pula nabi yang diutus. Maksudnya begini, Allah tidak redha disekutukan bersamanya oleh seorang pun dalam beribadah kepadanya. Artinya Allah tidak suka disekutukan bersama seorang pun juga dalam seseorang beribadah kepada Allah. Tidak malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak pula nabi yang diutus. Umumnya begini, ada orang yang beribadah kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia memohon kepada Allah, tapi di samping dia mohon kepada Allah, dia mohon juga kepada malaikat. Umpamanya, ya Allah tolonglah saya. Kemudian dia minta lagi, ya Jibril tolonglah saya. Allah tidak suka. Meskipun malaikat itu malaikat yang dekat dengan Allah, di samping dia minta kepada Allah, dia minta kepada yang lain. Seperti ini merupakan syirik, menyekutukan Allah. Allah tidak suka disekutukan.
Dengan siapapun juga. Apakah itu malaikat yang dekat dengan Allah atau yang lainnya. Jadi orang beribadah kepada Allah. Umumnya dia sholat kepada Allah. Tapi samping itu setelah dia selesai sholat, dia sholat lagi buat malaikat. Beribadah kepada malaikat. Minta kepada Allah, minta juga kepada malaikat. Dan dia juga kepada Nabi yang diutus. Umpamanya ada orang yang memanggil nama-nama Allah, tapi memanggil juga nama Nabi. Ya Rasulullah, berikan saya rezeki. Ya Rasulullah, sembuhkan penyakit saya. Setelah dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah berobat kesana kemari, tidak sembuh, tolonglah sembuhkan saya. Ya Rasulullah, sembuhkan saya. Ini menyekutukan Allah. Satu kalimat ini saja termasuk syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi bukan masalah kecil. Tapi kalau kita lihat kenyataan di kalangan kaum muslimin, ini yang banyak dilakukan. Kepada siapa? Kepada kubur. Datang ke kubur-kubur, minta kepada kubur. Kepada dukun, kepada pohon, kepada batu, kepada yang lain. Ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi banyak yang dibiarkan. Padahal ini yang harus kita dakwahkan. Dan ini dakwah para rasul. Dakwah atau tauhid. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak menyekutukan Allah. Tapi kita lihat. Orang-orang yang ziarah kubur. Alasannya ziarah kubur. Alasannya. Tapi kenyataannya bukan ziarah kubur. Minta dikubur. Ini antum lihat. Penulis ini menyebutkan. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Dua-duanya dekat dengan Allah. Malaikat dekat dengan Allah. Nabi dekat dengan Allah. Kalau Nabi dan malaikat saja tidak boleh kita minta. Di samping kita minta kepada Allah. Apalagi orang yang dibawa Nabi derajatnya. Yang dianggap sebagai wali. Yang dianggap sebagai kiai. Atau ustadz atau yang lain. Atau apa saja yang dianggap sebagai habib. Mereka meninggal kemudian orang datang ke kuburannya minta di sana. Dianggap kuburannya itu kuburan keramat. Atau yang lain. Kalau tidak datang berbahaya. Minta rezeki ke sana, minta jodoh ke sana, atau segala macam dalam kehidupan ke sana, minta sembuh dari penyakit. Ini syirkun akbar. Ini syirik yang paling besar. Syirik yang paling besar itu bisa membatalkan syahadat, dosanya tidak diampuni, amalnya hapus semuanya, dan tempatnya di mana kata Allah? Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kenyataan masih banyak yang diam. Banyak yang diam ya. Ya ulamanya, ya kiainya, ya ustadznya, mau baliknya diam. Justru ini dakwah para rasul. Islam ini mau bangkit, mau izzah ini dulu. Makanya sering saya sampaikan, bukan kita ikut-ikut menyampaikan, mengentaskan kemiskinan. Yang pokok bagi kita mengentaskan kesyirikan. Karena miskin, bisa seorang itu bisa usaha. Yang pertama, yang kedua kudrat Allah. Yang ketiga, Nabi tidak takut umatnya miskin. Tapi kalau kesyirikan, ditakuti oleh para anbiya, ditakuti oleh Luqman, ditakuti oleh Ibrahim, ditakuti oleh Nabi Muhammad. Sampai menjelang 5 hari wafat, Nabi mengingatkan, jangan sampai, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang diibadahi. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang diibadahi. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, kesyirikan. Bukan kemiskinan. Jadi harus dientaskan apa? Kesyirikan, bukan kemiskinan. Kemiskinan orang bisa berusaha. Yang kedua, dia berwan kudrat Allah. Yang ketiga, Nabi tidak khawatir soal kemiskinan. Jadi, dalam masalah ini, juga pengaruh-pengaruh yang lain ya. Seorang itu miskin. Jadi yang kita jangan ikut-ikutan dalam soal yang seperti ini. Kadang-kadang gak disadari, hatta ustaz atau mubalik ikut-ikutan. Padahal yang pokok ini mengentaskan kesyirikan. Jadi Allah tidak redha. Tidak redha. Kalau Allah sudah tidak redha, tidak boleh ada siapapun yang melawan. Berbahaya. Karena Allah yang memiliki semuanya. Allah hancurkan seketika dunia ini, hancur. Makanya umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad itu dihancurkan. Ketika mereka durhaka, diingatkan berbuat syirik, masih terus berbuat syirik, dihancurkan oleh Allah. Semuanya umat-umat. Adapun umat Nabi Muhammad ditunda. Umat Nabi Muhammad ditunda oleh Allah SWT. Jadi tentang masalah ini, Allah tidak redha disekutukan dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepada-Nya. Dan kita wajib mengingatkan kaum muslimin. Kalau kepada Nabi saja,
di kuburannya Nabi umumnya. Nabi doanya mustajab. Tapi setelah Nabi wafat, tidak ada seorang sahabat pun yang datang kuburan Nabi. Tidak ada seorang pun yang datang kuburan Nabi. Tidak ada. Meminta, ya Rasulullah, saya ini susah, terkena penyakit, tolong sembuhkan. Atau saya miskin, atau segala macam. Usaha ini tidak jalan. Atau jabatan tidak naik-naik. Tidak ada. Karena kuburan Nabi. Tidak ada. Kalau kuburan Nabi yang doanya mustajab saja, tidak ada seorang sahabatnya yang datang tadi yang datang. Dan perbuatan itu syirik. Kenapa orang datang ke kuburan yang jelas derajatnya jauh lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW. Jauh. Bahkan mungkin juga ada orang yang jelas-jelas kufur. Kuburannya dianggap kuburan keramat. Orang kafir, tapi kuburan dianggap kuburan keramat. Orang datang ke sana. Ada orang kafir dikubur, tapi orang datang ke sana. Dianggap bahwa orang ini orang yang taat kepada Allah. Doanya bisa makbul. Na'udzubillah. Kafir. Dan itu terjadi. Di Indonesia ada seperti itu. Jadi yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa Allah tidak redha. Ini yang diingatkan kepada para sahabat, yang diingatkan kepada keluarga kita bahwa Allah tidak redha disebutkan dengan apapun juga. Wa dalil, dalilnya firman Allah Taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid ini milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyeru bersama Allah kepada seorang pun. Dan masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kamu menyeru atau berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Dalam surah Jin ayat 18. Masjid ada dua arti. Arti yang pertama, masjid itu artinya tempat untuk beribadah. Tempat sujud seperti ini musala atau masjid. Ini tempat sujud. Maka tidak boleh ada orang yang menyekutukan Allah di masjid Allah. Yang kedua, mana yang kedua, masjid di sini yaitu a'dha'us sujud, anggota sujud. Mana yang kedua, anggota sujud. Anggota sujud. Jadi anggota sujud ini hanya boleh tunduk kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Jadi anggota sujud kita enggak boleh ada orang yang sujud kepada seorang atau karena dia pimpinan atasan kita sujud kepada dia, tidak boleh. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sujud. Nabi marah. Tidak boleh sujud kepada seorang pun juga. Karena dia melihat orang-orang Nasara sujud kepada pendetanya. Setelah pulang ke Madinah, kalau begitu Nabi yang lebih berhak untuk kita sujud kepadanya. Kemudian datang langsung sujud kepada Nabi, Nabi marah. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya boleh, seseorang sujud kepada seorang, kalau seandainya boleh, aku akan suruh sujud seorang wanita kepada suaminya. Menunjukkan besarnya hak suami, kalau seandainya boleh. Tapi tidak boleh seorang sujud kepada seorang. Tidak boleh. Maka dilarang. Yang pertama, di masjid Allah tidak boleh ada orang menyekutukan Allah. Yang kedua, anggota sujud kita enggak boleh kita tunduk kepada siapapun juga. Tidak boleh. Karena ini banyak orang-orang yang tunduk sujud. Seperti Nabi juga tidak mau kalau dihormat dengan berdiri, tidak mau Nabi. Yang dihormat dengan berdiri hanya jenazah. Mayit. Kalau mayit lewat disuruh Nabi, fakumu, kamu berdiri. Berarti yang dihormati dengan berdiri itu yang mayit. Kan dalam hadis begitu. Apabila jenazah lewat, Nabi suruh diri untuk menghormati jenazah. Hikmahnya kata para ulama untuk menghormati malaikat yang mengiringi jenazah itu. Mayit saja yang kita hormati dengan berdiri. Orang yang hidup tidak. Padahal kalau ada orang yang hidup ingin dihormati harus dengan berdiri, ya mayit. Jadi ini tentang anggota sujud, ya, hanya boleh tunduk kepada Allah, tidak boleh tunduk kepada yang lain. Nah, tidaklah dalam Islam itu kita tidak boleh saling tunduk. Kalau id ada yang sampai sungkem tunduk, ini bukan cara Islam. Yang seperti ini bukan cara Islam.
kita taat kepada orang tua, berbakti orang tua, bukan cara demikian. Ya bisa dengan cium tangan, atau kita salaman, kita mengikuti perintahnya, yang selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, menjauhi larangannya selama tidak bertentangan dengan larangan Allah, itu. Kalau sekarang kan tidak, sampai tunduk, sampai segala macam, itu yang dilakukan oleh umumnya kaum muslimin yang belum tahu, yang perlu diingatkan. Nanti ada bagaimana cara berbakti orang tua, ada pembahasan tersendiri. Bagaimana birrul walidain, bagaimana uququl walidain. Dan memang salah, salah tempat sampai melanggar. Maka dalam Islam ketika ada seorang bertanya kepada sahabat, bagaimana kalau seorang sahabat bertemu dengan sahabat yang lain? Apakah menunduk? Tidak. Jabat tangan. Sahabat dengan sahabat lain itu kalau bertemu tidak tunduk. Jabat tangan. Karena jabat tangan itu disunnahkan dan menggugurkan dosa. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau pulang dari safar bagaimana? Pulang dari safar ya, pelukan. Artinya yang diistilahkan dengan mu'anaqah. Di sebagian yang sudah haji itu paham, bisa melihat di sana. Nah, itu mu'anaqah, berpelukan. Itu yang disunnahkan kalau pulang dari safar. Tapi kalau untuk tunduk, membungkuk-bungkuk kepada orang lain seperti ruku atau sujud, ini tidak dibolehkan kepada seorang pun juga. Hanya hak ruku dan sujud, hanya hak Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Kita lanjutkan. As-salisatu, yang ketiga. Anna man ata'ar rasulah.

ورسوله ولو كان أقرب قريب أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Yang ketiga, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya mualah. Mualah itu artinya mencintai. Mualah itu artinya wala. Wala itu mencintai. Man, orang, hadallaha, yang menentang Allah, dia tidak boleh mencintai orang yang menentang Allah. Hadda artinya menentang Allah. Wa rasulah, dan rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia itu dia yang menentang. Aqraba qaribin, orang yang paling dekat dengan kita. Jadi sanak kerabat atau family dekat atau orang yang paling dekat, keluarga dekat dengan kita. Jadi yang ketiga ini yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh bagi dia mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang itu, orang yang menentang Allah dan Rasul itu, orang yang paling dekat dengan kita. Apakah itu bapaknya, apakah itu anaknya, apakah itu adiknya, apakah itu kakaknya, tidak boleh cinta. Karena antara Islam dengan kekafiran tidak bersatu. Tidak ada cinta kepada orang kafir. Tidak ada. Makanya para sahabat begitu masuk Islam, langsung putus hubungannya dengan keluarganya. Begitu masuk Islam, putus hubungan keluarganya. Makanya dalam Islam tidak ada waris-mewariskan antara muslim dengan kafir. Tidak ada dalam Islam. Bapaknya kafir, anaknya Islam. Bapaknya meninggal, anaknya tidak dapat warisan. Atau bapaknya Islam, anaknya kafir. Bapaknya meninggal, anaknya tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Tidak ada waris-mewariskan antara muslim dengan kafir. Abadan selama-lamanya. Itu peraturan Islam. La yarithul muslimul kafira wal kafirul muslim, kata Nabi. Tidak ada. Kemudian juga pernikahan yang satu Islam yang itu kafir, putus, tidak sah pernikahan itu. Dan ini peraturan Islam. Maka yang dikaitkan di sini bukan masalah ahkamnya dulu, soal yang tadi waris, nikah, masalah ahkam. Yang pokok sekarang ini masalah iman. Cinta termasuk masalah iman. Kecintaan dia kepada siapa? Al-hubbu billah. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, dan cintanya kepada orang yang beriman. Maka tidak boleh cinta kepada selain Allah. Tidak boleh cinta kepada selain Rasul. Tidak boleh cinta kepada selain orang yang beriman. Tidak boleh. Karena ini merupakan akidah. Ini pembahasan-pembahasan akidah. Pembahasan masalah tauhid yang pokok. Saya contohkan. Nabi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim? Ketika Ibrahim mendakwahkan kepada bapaknya, bapaknya tidak mau. Kemudian mendakwahkan kepada umatnya, umatnya tidak mau. Apa kata Ibrahim? Innani bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Setelah dakwahkan mereka enggak mau, apa kata Ibrahim kepada bapaknya, kepada kaumnya? Innani bura'u, kami bari. Bari itu arti barok. Kalau orang yang sering nyebut al-wala wal bara, bara arti berlepas diri. Kami berlepas diri dengan kamu dan apa yang kamu sembah. Dan kami kufur kepada apa yang kamu sembah. Dan sudah jelas tampak antara kami dengan kamu permusuhan. Baghdha. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sehingga kamu beriman kepada Allah saja. Itu Ibrahim kepada bapaknya. Contoh. Sedangkan kita disuruh mengikuti apa?
Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim hanifah. Dalam Al-Quran sekian banyak ayat. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Bagaimana Ibrahim, sikap Ibrahim kepada bapaknya, Ibrahim kepada umatnya. Barak, terlepas diri. Dan ini masalah tauhid yang pertama, sebelum masalah yang lain. Ini yang harus kita tahu ya dari setiap muslim. Kalau sekarang, muslim banyak yang cinta kepada orang-orang kafir. Cintanya luar biasa kepada orang kafir. Bahkan kadang-kadang memojokkan yang muslim, kemudian mengangkat yang kafir. Nah ini yang seperti ini yang tidak benar menurut syariat Islam. Saya pikir cukup dulu, soal dalilnya panjang. Karena perlu kepada syarah. Jadi untuk dalilnya, insyaallah pekan yang akan datang kita lanjutkan. Dan kita lanjutkan pasal yang ketiga, baru kita masuk kepada al-aslul awal, pokok yang pertama. InsyaAllah pada pekan yang akan datang. Apa? Wawahada artinya mentauhidkan Allah. Jadi yang ketiga, orang yang taat kepada Rasul, kalau betul dia taat kepada Rasul, dan mentauhidkan Allah, artinya dia sebagai muwahid yang mentauhidkan Allah, maka tidak ada bagi dia, tidak boleh bagi dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun dia sahabat karib kita, keluarga yang paling dekat dengan kita, enggak ada rasa cinta. Dalilnya nanti, ini satu dalil yang disebutkan oleh muallif. Nanti saya akan bawakan beberapa dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang al-wala wal-bara. Bagaimana muslim? Dan ini masalah akidah, masalah tauhid yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan masalahnya masalah besar, bukan masalah

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?
1: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Al-lazina yakhshawna rabbahum bil-ghaybi wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?"
1: Qalu wajadna abaana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya."
1: Qalu

0: Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."
1: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan."

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

0: lakum.
1: Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?

0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
1: Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
1: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harfi.

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing, kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.
1: وَقَتْ

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zakhiru wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.

0: Dia Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan."
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Nurun minal

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Muaz Bin Jabal Kendari.

يكفر. راديو مواد من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari ini. Dan sebagaimana telah disampaikan bahwa ayat yang ke-38 dari surat Hud. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 37 sampai ayat 38 dari surat yang mulia ini.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصنع

0: قال الله تبارك وتعالى ويصنع الفلك dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera. Kullama marra alaihi mala'um min qaumih, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, sakhiru minhu, mereka mengejeknya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Nabi Nuh berkata, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian. Kama taskhurun, sebagaimana kalian mengejek kami. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya nampak sangat jelas, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Maka di dalam ayat yang ke-38 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana proses pembuatan bahtera yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan bagaimana kemudian reaksi dari kaumnya yang memperolok-olok beliau tatkala beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mu'allifuna rahimahumullahu taala wa yasna'u nuhu as-safinah wa kullama marra 'alayhi jama'atun min kubara'i qawmihi sakhiru minhu. Qala lahum Nuh, in taskharu minna al-yawma lijahlikum bisidqi wa'dillah, fa inna naskharu minkum godan indal ghoraki kama taskharuna minna.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa yasna'u Nuhun as-safinata. Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera. Wa kullama marra 'alaihi jama'atun min kubara'i qaumihi sakhiru minhu, dan setiap kali ia dilalui oleh para pembesar kaumnya, mereka pun mengejeknya. Qala lahum Nuh, Nabi Nuh berkata kepada mereka, in taskharu minna al-yawma li jahli

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, wa yasna'ul fulka, dan Nabi Nuh kemudian membuat bahtera. Nabi Nuh sebenarnya sudah membuat bahtera atau sedang membuat bahtera? Sudah. Jadi semestinya fi'il hukum asalnya, kata kerjanya berarti menggunakan kata kerja bentuk fasten kan, bentuk lampau fi'il madhi. Tetapi di sini menggunakan fi'il mudhari. Tidak disebutkan wasona'al fulka, tetapi wayasna'ul fulka. Seakan-akan Nabi Nuh sedang membuat. Seakan-akan Nabi Nuh akan membuat, padahal Nabi Nuh telah membuat. Telah membuat perahu. Kata para ulama tafsir, mereka menyebutkan di sini diungkapkan dalam bentuk kata kerja fi'il mudhari yang menunjukkan sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, untuk memberikan gambaran kepada kita lebih jelas lagi agar kita dapat membayangkan seakan-akan Nabi Nuh saat ini sedang membuat perahu gitu. Ya. Mereka mengatakan ja'at ta'biru bil fi'lil mudhari ma'a anna sun'a kana fil madi istikhdaran li surati sun'i, agar supaya kita ini seakan-akan sedang melihatnya, betul-betul membayangkan peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Wa yasna'ul fulka, Nabi Nuh kemudian membuat bahtera yang sangat besar itu. Al-fulk, kemarin kita telah jelaskan bahwa al-fulku adalah as-safinah al-azimah, perahu yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana reaksi dari kaumnya ketika Nabi Nuh membuat bahtera tersebut. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumih, tatkala kemudian pembesar-pembesar kaumnya melewati Nabi Nuh yang sedang membuat bahtera itu, membuat bahtera di atas gunung, ya sakhiru minhu, mereka memperolok-oloknya. As-sukhriyah atau istihza adalah mengejek seseorang dengan merendahkannya dan mentertawakannya. Ini namanya sukhriyah. Ya. Ketika Nabi Nuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian beliau pun segera membuat perahu. Maka orang-orang kafir dari kaumnya, mereka pun mentertawakan dan mengejek beliau. Mereka sangat terheran dengan melihat atau ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, sehingga kemudian mereka mengatakan ya Nuh sirta najaran ba'da an kunta nabiyya, katanya hey Nuh, sekarang kau berubah profesi jadi tukang kayu nih, bukankah sebelumnya engkau seorang nabi, ya apakah sekarang lantas kalian kamu berubah profesi dari seorang nabi menjadi seorang tukang kayu, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian mereka memperolok-olok Nabi Nuh alaihi salam. Di sinilah kemudian Nabi Nuh menjawab ejekan mereka, "In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Kalau seandainya kalian mengejek dan memperolok-olok kami, maka kami pun akan memperolok-olok kalian. Artinya, kalau seandainya kalian memperolok-olokku dan memperolok-olok orang yang mengikutiku pada hari ini, karena kami telah membuat perahu sesuai dengan perintah Allah, dan karena kalian tidak mengetahui akan kebenaran janji Allah, maka kami ya akan mengejek kalian dalam waktu dekat ketika azab Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya mengejek orang yang melaksanakan perintah Allah, atau apa hukum memperolok-olok orang-orang saleh yang beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Terkadang orang yang diperolok-olok atau diejek ini adalah skalanya skala individu, terkadang juga

secara skala kelompok. Ya. Hukumnya tentu mesti kita melihat pada motivasi orang yang memperolok-olok itu. Sebagian orang mereka memperolok-olok orang soleh atau orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya adalah karena keistiqomahan dia, karena kesolehan dia. Maka apabila motivasinya seperti itu, maka orang yang memperolok-olok ini, dia murtad dan keluar dari Islam. Misalnya ada seseorang yang rajin pergi ke masjid, atau dia melaksanakan salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian kita benci dia, kita perolok-olok dia karena dia melakukan perintah Allah dan Rasulnya itu. Andaikan dia tidak melakukan perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mengejek orang ini. Berarti di saat orang ini memperolok-olok orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dia sama dengan memperolok-olok apa? Memperolok-olok Allah dan Rasulnya. Karena andaikan dia tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dia tidak akan memperolok-olok hal itu. Seperti misalnya kita melihat, atau jangan kita, ada orang melihat seorang wanita muslimah yang berhijab. Kemudian wanita tersebut diperolok-oloknya. Karena apa? Karena dia berhijab sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Andaikan wanita itu tidak berhijab, dia tidak akan mengolok-oloknya. Berarti sesungguhnya dia memperolok-olok zat wanita yang berhijab tersebut, atau dengan hukum orang yang memperolok-olok sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya kufur. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-64 sampai ayat yang ke-65. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim. Dia hanya akan dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim." Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sebuah surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Katakan kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan kalian itu. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kalian takuti itu. Wala in sa'altahum, dan jikalau kamu tanya kepada mereka, la yaqulun, niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan main-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kalian memperolok-olok. Ini motivasi pertama yang kerap kali muncul di tengah masyarakat. Ada seseorang membenci seseorang yang beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kenapa dia membenci orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tersebut? Karena dia beramar ma'ruf nahi munkar. Andaikan dia tidak beramar ma'ruf dan nahi munkar, maka dia tidak akan membencinya. Karena kalau begitu, orang yang seperti itu dia telah memperolok-olok dan mengejek, menghina agama Allah. Hukumnya adalah sebagaimana disebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-65 tadi. Qul abillahi wa atum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Alasan yang kedua, terkadang yang menjadi motivasi seseorang memperolok-olok para ulama atau orang-orang soleh dan seterusnya, itu adalah masalah penafsiran niat. Motivasinya karena dia terlalu berani menafsirkan niat orang. Wah, ini gak sungguh-sungguh nih dia ini, katanya gitu. Itu pura-pura aja tuh gitu. Wah, ini bahaya. Daripada zon atau dugaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisaa'un min nisa'in illa wala nisaa'un min nisa'in asa ay yakunu

khaira minhun. Kaum mengejek kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik daripada kaum yang mengejek. Demikian pula di kalangan wanita, tidak boleh sekelompok wanita mengejek kelompok yang Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ini, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hei orang-orang, sebagian orang, wah itu cuma pura-pura saja itu katanya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain, dia selalu bersuudzon. Dan biasanya ini adalah hasad dan dengki. Karena di mata orang yang hasad sama kita, apapun yang kita lakukan itu mesti negatif. Oleh sebab itu, wa ainu suhti tubdi masawiya. Orang kalau sudah suudzon, bawaannya mesti keburukan. Apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan, mataan para ulama yang sangat indah seputar masalah ini, ya, di mana mereka mengatakan, ya, bahwa kulluna ashasun adi fi nadhari man la ya'rifuna. Kita semua adalah orang yang biasa menurut pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Orang kalau tidak mengenal kita, walaupun antum seorang profesor doktor, jabatan antum tinggi, kenal sama antum, antum pasti akan dipandang orang biasa. Ya. Wa kulluna ashasun ra'iuna fi ya yafhamuna. Dan kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Wa kulluna ashasun adalah orang yang istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Orang kalau apa namanya? Wa kulluna ashasun magruruna fi nadhari man yahsuduna. Dan kita semua adalah pribadi yang menjengkelkan di mata orang-orang yang dengki kepada kita. Ya, orang yang dengki sama kita, apapun yang kita lakukan di mata dia, kita ini adalah menjengkelkan. Ya. Likulli shakhsin nadratuhu du'alaina. Dan kita adalah orang yang jahat di mata orang-orang yang iri kepada kita. Apapun amal kebaikan apapun yang kita lakukan, tapi apabila kita melihat orang yang dengki sama kita, maka di satu sisi bergembiralah, di sisi lain tentu kita sedih. Kenapa? Karena kasihan sama orang yang dengki itu, bawaannya dia jengkel melulu, yang ngelihat orang lain lebih baik darinya atau lebih maju darinya dia tidak senang, kasihan. Tapi di satu sisi kita senang juga. Kenapa? Karena kita dapat transferan pahala gratis. Berikutnya, bahwa apabila kita melihat orang yang hasad kepada kita, itu sebenarnya merupakan salah satu indikasi keberhasilan kita. Oleh sebab itu Syekh Mutawi Sya'rawi, Syekh Sya'rawi beliau mengatakan, apabila tidak ada orang yang dengki sama antum, maka pastikan orang, kalau seandainya tidak ada orang yang dengki sama antum, pastikan antum itu orang gagal. Akan dengki jikalau kita lebih baik daripada dia, lebih utama daripada dia. Karena kalau seandainya ya orang itu di bawah dia, dia tidak akan dengki. Juga tidak terpandang begitu ya. Kita mau dengki sama dia enggak? Apain dengki? Nah, dia tidak. Oleh sebab itu Syekh Asy'ari beliau mengatakan, apabila antum melihat orang-orang di sekitar antum tidak ada yang dengki sama antum, pastikan antum orang yang gagal. Ya. Alasan yang kedua mengapa sebagian orang membenci orang-orang saleh, mengejek mereka dan mengejek juga para ulama. Ya, sebabnya adalah karena suudzon terhadap mereka. Kemudian terkadang yang menjadi motivasi

0: Si seseorang mengejek orang-orang yang soleh. Ya, masalah-masalah pribadi ternyata urusannya adalah ya urusan perbedaan pendapatan, bukan perbedaan pendapat. Nah, ini tentu adalah juga merupakan sesuatu yang diharamkan pula karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Ya, ala ayati hal, dalam kondisi seperti apapun, mengejek dan memperolok-olok sesama orang-orang yang beriman adalah merupakan nawat. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumu min qaum. Ya, mengejek, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik di sisi Allah daripada kaum yang mengejek dan memperolok-olok. Ikhwatal iman, simpulkan bahwa sukhriyah atau perolok-olokan yang diberikan terhadap para pengikut kebenaran ini adalah merupakan satu sunnah ya musuh-musuh dakwah dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Demikian, wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fiik. Ketika Nabi Nuh diejek, lantas di ayat yang mulia ini Nabi Nuh alaihissalam juga berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kamu. Artinya ada balas. Ejekan dibalas. Sikap ideal yang seperti apa mesti kita lakukan hari ini ketika kita menghadapi ejekan? Apakah kita memang harus membalas ejekan kembali, atau kita diam, kita tinggalkan?
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, di sini timbal balik yang tasharu minkum kama tasharun. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, Nabi Nuh saat ini yang dimaksud oleh Nabi Nuh ini adalah di akhirat kelak atau ketika kemudian ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala telah diputuskan bagi kalian, yaitu ketika kalian ditenggelamkan. Adapun pada saat itu Nabi Nuh tidak menjawab ejekan dengan bagaimana sikap kita di dalam menghadapi ejekan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat, ya, salah satu sifat dari, bahkan sifat pertama dari ibadur rahman adalah wa ibadur rahmanul ladhiluna qalu salama. Apabila mereka dikata-katain oleh orang-orang yang jahil, mereka mengatakan perkataan yang selamat. Dia tidak membalas ejekan dengan ejekan, tetapi dia tetap beristiqomah, mengetahui bahwa seorang yang beriman telah memiliki target. Apa targetnya? Mendapatkan ridhallahu anka ridhon nas goyatun latudrok. Cukuplah keridhaan Allah yang harus menjadi target atau sebuah tujuan yang tidak perlu untuk ditargetkan. Ma la yudrok wa adrik ma la yutrok. Para ulama mengatakan keridhaan Allah itu sesuatu yang tidak boleh ditinggal. Itu adalah sebuah pencapaian yang tidak. Maka capailah yang tidak boleh untuk kita tinggalkan, dan tinggalkan sesuatu yang tidak mesti. Itu adalah la yakhafuna laumata laim. Orang yang mencela. Antum apabila sudah ikhlas hendak melakukan suatu amalan, ya, istiqomahlah, tidak perlu kemudian kita noleh kiri kanan, apa mi nanti akan dibilang orang. Kalau seandainya itu yang terjadi, maka antum tidak akan pernah beramal. Manusia. Kita tidak mungkin untuk membuat semua manusia senang sama kita. Dan itu resiko. Sebuah resiko. Amalan dakwah. Ya. Kemudian

Orang tidak senang dengan kemudian juga sudah sesuai syariat. Maka bismillah, sifat orangnya. Semalam saya dihujat oleh beberapa orang gara-gara buah tablik akbar di Makassar. Ya, dengan Ustadz Harman Tajang sama saya dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang ditekankan di dalam ayat tersebut perintah untuk bekerja sama di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu yang kita garis bawahinya, atau dengan siapa kita bekerja. Kutip salafi, menurut pandangan kita, lantas kemudian kita tidak boleh bekerja sama dengan selain. Atau lantas menurut pandangan antum, soleh tidak boleh berdakwah. Ini cara pandang apa ini? Ya. Saya katakan kalau seandainya sekarang kita sholat di belakang orang yang mungkin masih terjerumus ke dalam kebid'ahan. Tapi dia dalam ruang lingkup masih muslim. Kebid'ahan yang dia lakukan. Kalau seandainya saja dalam sholat yang itu rukun Islam kita diperbolehkan untuk kerjasama. Karena kita bekerja sama dalam ruang lingkup alal birri wa taqwa. Apalagi di bidang yang mengatakan bahwasannya selain kelompok kami tidak boleh berdakwah. Ini kisahnya ini adalah sama dengan kisah orang yang mengklaim matahari milik dia. Tidak boleh ada orang yang berdakwah, ya, kecuali kelompoknya. Ini dari mana ini? Ya, dan lucunya lagi yang menetapkan fulan ahlu sunnah, fulan bukan, itu seakan-akan mereka punya lisensi itu, yang menetapkannya itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Sekarang saya dikirimkan juga WA. Ya, di Kendari ini ada sejumlah majelis, ya, tidak boleh dihadiri. Disebutkanlah majelis fulan, majelis kelompok ini, majelis kelompok itu, sebutkan dan lain-lain. Yang terakhir kecuali sama kelompok dia. Nah, ini bahaya. Ya. Menghalangi manusia. Mereka ini adalah yahdimun, menghancurkan dakwah, bukan membangun umat. Ya, tetapi menghancurkan dakwah, menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menghalangi manusia dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oke, masing-masing dari kita pasti berbuat salah. Pasti punya kekurangan. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mendakwakan kemaksuman. Oleh sebab itu, semestinya kita sekalian, khususnya adalah para aktivis dakwah, adalah dewasa menyikapi perbedaan pendapat. Ya. Kriteria seseorang itu dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Kita sudah bahas kitabnya syarah usul ahli sunnah. Atau syarah usul sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Telah kita bahas di Masjid As-Sa'wi. Apabila antum membaca buku Syekh Shalih Utsaimin. Yaitu tentang usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Syekh di situ berbicara tentang apa? Syekh rahimahullah menyebutkan ahlu sunnah wal jamaah itu rukun Islamnya begini, rukun imannya begini. Ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang muncul kemudian sekelompok orang yang hanya berbeda organisasi saja langsung dikeluarkan yang bukan ahlu sunnah. Dari mana hadiah? Beda pendapat langsung dikeluarkan. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Menyikapi mereka orang-orang yang mengejek dan memperolok-olok kita. Kita hendaklah kita jadikan ejekan mereka, perolok-olokan mereka sebagai bahan introspeksi.

0: diri kita. Agar kita juga agak ada kontrol gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan syariat, maka bismillah tawakkalna Allah. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum. Masih dari hadirin kami persilakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dikisahkan bahwasanya malaikat mengadu kepada Allah, mengapa akan menciptakan manusia seolah-olah telah mengetahui bahwasanya manusia akan membuat kerusakan. Apakah malaikat memiliki ilmu gaib atau dia melihat ada makhluk yang lebih dahulu diciptakan dan itu
0: ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para malaikat tidak mengetahui ilmu gaib. Karena tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun pernyataan yang mendasar mereka mengatakan ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiqud dima, disebutkan oleh sebagian ulama karena telah ada makhluk terdahulu sebelum manusia yang menghuni bumi ini. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan itu adalah dari kalangan jin yang telah melakukan kerusakan di muka bumi ini sehingga kemudian para malaikat mereka melakukan konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala karena pengalaman yang telah mereka lihat pada makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya, wallahu ta'ala alam, sehingga dengan demikian kita pastikan bahwa para malaikat ya itu tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga tatkala rasa takut itu hilang dari hati para malaikat. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di langit sana, maka kemudian para malaikat itu ditimpa oleh rasa takut. Sehingga kemudian ketika mereka rasa takut itu telah hilang dari hati mereka, mereka mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah difirmankan oleh bukan bahwasannya mereka tidak mengetahui ilmu gaib. Andaikan mereka mengetahui ilmu gaib, maka mereka tidak akan bertanya itu. Karena berarti mereka telah mengetahui apa yang hendak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
1: kepada. Fikum jazakallahu khairan. Kita beralih ke pertanyaan SMS dari 0813 8367 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, sejauh mana seorang muslimah melakukan kegiatan di luar rumah, bolehkah bergabung di sebuah komunitas yang aktif mengadakan seminar-seminar, berbagi atau bersedekah sampai pengajian bersama? Pertanyaan Ustaz, bagaimana jika lo suami melarang sang istri bergabung dalam
0: ala Rasulullah, diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melakukan ad-daruriyat, perkara-perkara yang penting untuk dilakukan dan harus dilakukan di rumah. Dia misalnya pergi ke pasar apabila hal itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain atau tidak ada yang melakukannya kecuali dirinya. Dia diperbolehkan untuk melakukan silaturahmi kepada keluarganya. Dia diperbolehkan untuk menuntut ilmu. Dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi ini semua adalah harus dilakukan dengan seizin suami. Ya. Apabila kemudian suami melarangnya, selagi kemudian apa yang dia lakukannya itu tidak termasuk ke dalam kategori fardu ain, maka ketaatan kepada suami harus dia dahulukan daripada apa yang hendak ia lakukan di luar rumahnya. Suami, apabila suami melarang, maka kemudian dia harus mentaatinya dan tetap tinggal di rumahnya. Dan sebisa mungkin kemudian dia melakukan amal soleh tersebut dari rumahnya. Ya, karena sekarang tidak mesti juga seorang wanita keluar dari rumah baru kemudian dia melakukan beberapa amal soleh yang masih bisa dia lakukan di rumah. Seperti misalnya hatta sekarang menuntut ilmu bisa dilakukan di rumah.

0: bersedekah sekarang enggak mesti kita ya keluar dari rumah untuk memberikan sedekah. Bisa ditransfer lewat SMS banking. Juga sudah bisa kita lakukan. Semuanya adalah harus sesuai dengan izin dari suami selagi apa yang hendak dia lakukan tersebut tidak sampai kepada tingkatan fardu ain. Apabila sudah kepada tingkatan kepada fardu ain, maka tidak perlu izin untuk melakukan sebuah amalan yang hukumnya adalah fardu ain. Wallahu ta'ala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, pertanyaan saya tentang bab adzan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, jika kalian mendengar suara adzan, maka berkatalah seperti muadzin. Tetapi hadis ini tidak dijelaskan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti dengan lafaz yang lain. Kemudian yang kedua, apakah adzan subuh tidak memakai lafaz as-salatu khairu minan naum? Mohon penjelasannya, jazakallahu khaira.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Ya, apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah oleh kalian seperti ya apa yang diucapkannya. Kemudian bersolawatlah kepadaku dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala manzilah bagiku, karena sesungguhnya barang siapa yang melakukan hal itu akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Adapun kemudian di dalam hadis tersebut memang tidak disebutkan, tetapi disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan juga diriwayatkan Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, fa qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, summa qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, summa qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, summa qala hayya 'alas shalah, qala la hawla wa la quwwata illa billah." ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya, ini sampai kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Jadi disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun kemudian di dalam sholat subuh, di dalam adzan subuh, maka di dalam adzan subuh kita mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Nabi SAW beliau bersabda, "Idza adzantumul awwal minal fajri faqulu as-salatu khairu minan naum." Apabila kalian mengumandangkan azan pertama pada waktu fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairu minan naum. Sekarang salat subuh itu memiliki berapa azan? Dua azan. Ya. Kapan itu? Yang pertama dikumandangkan ketika fajar terbit. Yang kedua iqamah. Qomat apabila salat hendak didirikan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Baina kulli adzanaini shalah." Di antara setiap di antara dua azan itu ada salat, maksudnya antara azan dan qomat. Perhatikan hadisnya. Apabila kalian mengumandangkan azan pertama dari fajar, azan per-

0: pertama dari fajar, berarti fajar sudah terbit. Maka ucapkanlah as-salatu khairun minan naum. Jadi kemudian bagaimana ada azan yang dikumandangkan sebelum fajar? Itu tidak dikatakan azan fajar. Ya, itu adalah azan untuk persiapan. Maka ucapan as-salatu khairum minan naum tidak diucapkan pada saat muadzin mengumandangkan azan untuk persiapan sholat subuh itu. Karena sebagian orang salah memahami hadis ini. Katanya ini yang diucapkan itu adalah pada azan yang pertama sebagaimana dalam hadis. Kita katakan bukan. Karena yang dimaksud dengan azan pertama dalam hadis itu adalah azan yang sudah memasuki waktu. Adapun azan yang sebelum masuk waktu tidak dikatakan azan subuh. Karena Nabi SAW bisa disebutkan idza adzantumul awwal minal fajri. Dia sungguhnya adalah azan tambahan. Ya, azan tambahan yang hukumnya boleh untuk dikumandangkan. Bukan masuk ke dalam azan yang dinamakan dengan azan subuh. Oleh sebab itu redaksi as-salatu khairu minan naum diucapkan pada azan yang menandakan masuknya waktu sholat subuh. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, Ustaz, bagaimana hukumnya bagi wanita yang melahirkan di bulan Ramadan dan belum menyelesaikan qadha puasanya sebab menyusui hingga datang bulan Ramadan berikutnya? Syukran.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bagi wanita yang hamil dan menyusui, ada tiga pendapat para ulama rahimahumullah dalam masalah ini. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa wanita yang hamil dan menyusui di saat datang bulan Syu Ramadan maka dia cukup mengqadha. Dan ini pendapat dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Afwan, cukup membayar fidyah. Ya, cukup membayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari madhab Imam Ahmad bahwasannya bagi wanita yang hamil dan menyusui itu cukup mengqadha saja, tidak membayar fidyah. Pendapat yang ketiga adalah menggabungkan antara qadha dan fidyah, dua-duanya harus dilakukan karena dia meninggalkan saum bukan karena alasan dirinya tapi karena alasan menyelamatkan orang lain. Dan ini adalah pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, sama halnya misalnya kasus yang lain adalah seorang yang bekerja di pemadam kebakaran. Terjadi kebakaran di siang hari Ramadan. Dia lemas, dia tidak punya tenaga untuk memadamkan api itu kecuali dengan berbuka terlebih dahulu. Maka orang yang seperti ini pun dia harus mengqadha dan membayar fidyah, kata beliau. Kita sedang jalan-jalan ke Kendari Beach, ternyata di tengah lautan ada orang yang tenggelam. Kita tidak bisa berenang ke tempat itu kecuali kalau kita makan dulu atau minum dulu. Maka yang seperti itu pun karena dia berbuka untuk menyelamatkan orang lain harus mengqadha dan fidyah. Ini adalah pendapat yang ketiga. Syekh Saleh Fauzan mengatakan sesungguhnya pendapat yang ketiga ini tidak memiliki dalil. Ya, mengapa? Karena tidak ada dalam syariat menggabungkan antara qadha dengan fidyah. Nah, sekarang sebenarnya fidyah itu kapan dilakukan? Ya, fidyah itu dilakukan pertama bagi mereka yang sudah manula namun masih sadar. Ya, tidak mungkin dia akan mengqadha saum karena semakin lama dia semakin tua. Maka saat itu dia membayar fidyah. Demikian juga seseorang yang sakit sudah kronis dan divonis oleh ahli medis bahwa dia penyakitnya tidak bisa lagi disembuhkan. Dan apabila dia saum hal itu dapat membahayakan kondisi fisiknya, kesehatannya. Maka orang yang seperti itu pun apa? Membayar fidyah. Selain itu berarti apa? Mengqadha. Thayyib. Sekarang wanita yang hamil akan kita kiaskan pada orang yang sakit yang bisa disembuhkan atau orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Kalau seandainya kita kiaskan kepada orang yang sakit yang bisa disembuhkan, maka berarti dia wajibnya adalah wajib untuk mengqadha. Dan ini menurut hemat saya adalah pendapat dari Syaikh Fauzan, ini dari madhab Imam Ahmad, juga adalah merupakan pendapat yang rajih dalam masalah ini. Kecuali manakala wanita ini adalah wanita yang sangat produktif, setiap tahun melahirkan, jadi hidupnya antara hamil dan menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. 5 tahun berturut-turut anaknya, masya Allah, 1 tahun 1 kali. Tentu akan menjadi masyakoh bagi dirinya untuk melaksanakan saum. Jikalau dia khawatir tatkala dia hamil atau menyusui itu akan membahayakan janinnya. Kalau seandainya tidak membahayakan janinnya atau anaknya, maka dia tetap harus saum. Ya, misalnya ada seorang wanita yang kuat, janinnya juga kuat. Sebanyak kaum wanita, dia sedang hamil, dia saum dan tidak apa-apa. Yang seperti itu berarti harus saum. Jangan lantas asalkan hamil, ah enak nih, bulan Ramadan ini saya hamil berarti bayar fidyah aja atau boleh tidak berpuasa. Tidak, kalau kuat harus saum. Kalau terjadi kekhawatiran dan itu seyogianya ada dikonsultasikan kepada dokter kandungan atau dokter yang lain yang dapat kita percaya, kalau seandainya itu membahayakan kandungannya atau janinnya atau membahayakan anaknya, baru boleh berbuka. Kalau seandainya tidak apa-apa, maka dia tetap harus melaksanakan saum. Ya wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu.
0: Nah, saya lanjutkan, kalau seandainya terjadi masyakoh, misalnya tadi 5 tahun atau lebih atau mungkin beberapa tahun gitu ya, dia tidak bisa melakukan hal itu, maka wallahu taala alam, al masyaqqatu tajlubu taysir. Kesulitan ini dapat melahirkan kemudahan. Karena sekarang kalau seandainya 5 tahun berturut-turut berarti 5 bulan harus melaksanakan saum qadha, maka saat itu adalah di sana ada pendapat ulama yang memperbolehkan untuk membayar fidyah. Maka ambil pendapat dari madhab Imam Syafi'i, walaupun menurut hemat Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan ya, yang mengkiaskan wanita hamil kepada orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi dalam kondisi yang sangat memberatkan seperti itu, maka membayar fidyah wallahu ta'ala alam, hal itu diperbolehkan wallahu ta'ala alam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala.

0: kami menerimakan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan." Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh.

0: Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah, lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
1: Orang yang ikhlas.
2: 4.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita saudara dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku yang ingin memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu. Agar dia aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau sama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang...
1: Wahai dan kesombongannya. Pernahkah engkau melihat bunga menyaksikan seekor burung yang lemah, patah sayapnya, dikejar-kejar oleh binatang buas?

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأ

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang, maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
6: Tersebar di berbagai negeri sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mencelah masa? Jawab, mencelah masa terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sekedar pernyataan tanpa maksud menjelekkan. Hal seperti ini boleh. Contohnya, hari ini kami merasa lelah karena udara sangat panas, atau udara sangat dingin, atau kata-kata lain yang serupa. Demikianlah, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan kata-kata seperti itu boleh atau patut sebagai suatu pernyataan atau berita semata-mata. Kedua, mencela masa sebagai sebab. Misalnya, mencela masa dengan maksud bahwa masa itulah yang menjadikan sebab berubahnya sesuatu menjadi baik atau buruk. Pernyataan seperti itu adalah kesyirikan berat, karena orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta lain, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela masa dengan berkeyakinan bahwa penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dicela karena menjadi penggerak terjadinya perkara-perkara yang tidak disukai. Hal seperti ini diharamkan, karena orang yang melakukannya telah mengesampingkan kesabaran yang wajib dimiliki dalam menghadapi cobaan. Akan tetapi, ia tidak mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sekiranya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk itu, maka ia kafir. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang miskin mengambil zakat dari orang kaya dengan alasan akan membagikannya. Kemudian dia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya tindakan semacam itu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, tindakan semacam ini hukumnya haram dan bertentangan dengan amanah, karena pemilik zakat itu telah mempercayainya sebagai wakil agar dia memberikan zakatnya kepada orang lain. Tetapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh membelanjakan dari apa yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, yang harus dilakukan orang itu adalah menjelaskan kepada pemiliknya bahwa apa yang diambilnya dulu telah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Jika diperbolehkan, maka tidak apa-apa. Dan jika tidak boleh, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti harta itu dan membayarkannya sebagai zakat orang yang mewakilkan kepadanya itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh, yaitu tentang orang miskin yang biasanya mengambil zakat, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang masih berinya zakat karena mereka menganggapnya masih miskin, dan dia pun mengambilnya. Di antara mereka ada yang mengambilnya dan memakannya seraya berkata, saya tidak meminta kepada manusia, tetapi ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Tindakan semacam ini haram hukumnya. Karena orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala haram baginya untuk mengambil zakat. Di antara manusia ada yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa menyatakan bahwa dia adalah wakil dari pembayar zakat. Perbuatan ini juga haram hukumnya dan tidak halal baginya untuk membelanjakannya tanpa sepengetahuan pihak yang pertama. Maka dia harus mengganti zakat itu jika pemiliknya tidak mengizinkannya untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
11: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
11: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: قدواتٌ نبويه.
10: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
11: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
11: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
13: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
14: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Ustaz menjawab.
16: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
17: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
18: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
19: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
20: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
21: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
22: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan. Subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabaruk, penuh khusyuk, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak

0: karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin aw harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat. Kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk pelangenan ya. Nanti daripada enggak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini enggak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
2: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat, doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Az-Zahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu akbar, dia berzikir lain. Itu positif karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua buat dia atau buat orang lain. Nah kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?

0: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
1: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
2: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
3: 94,3 FM.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng. Kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3.

0: yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan.
1: 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, saya Ibrahim Jabar menemani sahabatmu sekalian. Dan kita akan mendengarkan kajian yang merupakan lanjutan dari Safari Dakwah Al-Ustadz Mufli Safitra Hafizullah Ta'ala di Kota Kendari. Dan saat ini kajiannya berlangsung di Masjid Al-Furqan. Dan kajiannya baru saja dimulai, maka kita akan langsung bergabung untuk mendengarkan dan menyimak kajian di kesempatan pagi ini dengan tema Mengapa Kita Berselisih bagian kedua. Langsung saja kita dengarkan bersama, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
3: Terjadi perbedaan itu karena ilmu dan hafalan di masa tua. Seiring pertambahan usia, ustadz-ustadz kita mungkin ada perbedaan pendapat. Jangankan perbedaan pendapat antara dia dengan ustadz lain, dia di tahun 2000 dengan dia di 2015 dengan dia 2026 bisa beda-beda. Karena adanya pertambahan ilmu atau malah lupa sesuatu. Misalnya karena masa tua, akhirnya ada sebagian dalil yang dia sudah lupa. Ada masalah yang dulu dia gali di tahun 2000. Berlalu 26 tahun, sudah di 2026, dia sudah lupa masalah itu. Oh ya, ini saya lupa ngomong. Tadi malam, azan Jumat, satu kali apa dua kali? Itu termasuk di antara perbedaan-perbedaan yang kita temukan hari-hari. Kemudian perbedaan cara baca. Karena di zaman dulu orang tidak menulis dengan harokat. Zaman dulu bahkan tidak ada titik. Setelah itu mulai berkembang ilmu tulis-menulis, mulailah orang membutuhkan harokat. Karena Islam sudah diambil, diterima oleh orang-orang yang bukan orang Arab seperti kita. Andai kita cuma dikasih lengkungan-lengkungan, gini. Tapi tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Yang tidak bisa baca, ya tidak bisa baca sama sekali. Akhirnya tidak bisa baca Quran. Dikasih harokat, ada titik pun belum tentu bisa baca. Sehingga butuh ilmu nahwu. Sehingga karena perbedaan cara baca, akhirnya menyebabkan perbedaan pendapat. Tadi malam saya kasih contoh, menyembelih hewan kurban, setelah dibedah perutnya ternyata ada janinnya. Itu janinnya harus disembelih lagi apa enggak? Ini beberapa sebab perbedaan di kalangan ulama. Ada perbedaan pendapat yang timbul karena sebab kitanya. Maksud saya, perbedaan pendapat itu timbulnya di kalangan kita. Sebab yang pertama, karena yang awam ikut bicara. Yang seharusnya yang awam itu tidak bicara. Yang boleh bagi mereka adalah menukil pendapat. Tidak boleh berkata, menurut saya. Apalagi, menurut saya yang awam ini. Lebih parah lagi, menurut saya yang awam ini, kayaknya. Menurut saya yang awam ini, kayaknya sholat kita tidak sah id-idnya ini. Soalnya tidak takbir tadi imamnya. Tidak takbir yang 7 dan 5. Lupa dia. Tidak sujud sahwi lagi. Yang kedua, karena banyak kesempatan bicara. Seperti banyaknya kesempatan bicara di media sosial. Setiap orang bisa bikin status. Kalau isi status adalah nukilan, enggak masalah. Masalahnya bikin kaidah sendiri. Ketiga, bisa jadi karena hawa nafsu. Misalnya, seorang ustadz menyampaikan suatu pendapat keagamaan, pendapat syar'i, lalu dibantah dengan hawa nafsu. Yang keempat, bisa jadi karena kurang tabayyun. Tadi malam banyak saya kasih contoh. Ada sebagian ustadz yang ketika mereka sholat, kemudian sutrohnya pergi, dia gak maju. Bahkan sebagian ustadz kita lihat ada yang sholat tanpa sutroh. Ya, bangun. Siapa tahu ada yang tertidur-tidur. Kalau kata Sebagian ulama, bila kamu mendapatkan ada kelesuan pada kepala hadirinmu, diam sebentar. Biasanya nanti kepalanya diangkat lagi. Bawa Syekh Sa'ad Asy-Syadzri. Kalau mau cari beliau, beliau ada di Kubah 3 Masjidil Haram, mengajar mulai dari Ramadan sampai musim haji. Beliau pengajar di Masjidil Haram, anggota Hay'ah Kibar Ulama. Pernah dapatkan undangan dari TV Roja. Terus saya diminta beliau mendampingi, saya dibawa. Kita bawa ke Indonesia. Beberapa kali beliau makan semangka itu sambil jalan. Itu kalau ikhwah yang, maaf, ilmunya belum tinggi, baru ngaji, semangat sunnahnya membara, mencela. Apa sih ini? Makan jalan. Gitu. Tapi di Jakarta ada ikhwan bilang, Ustaz, tolong dong tanyain Syekh, kenapa sih Syekh itu suka makan berjalan? Makan semangka, misalnya, kadang masih ada di tangannya, dia makan sambil jalan. Kenapa beliau makan sambil berjalan? Maka saya tanyakan, Syekh, mereka nanya, kenapa makannya jalan? Syekh bilang begini, sengaja, supaya mereka tahu itu boleh. Maksud saya, banyak dari kita ketika dalam satu ilmu, seringkali yang sampai kepada kita ada sebuah pendapat, sebenarnya itu belum mewakili seluruh pendapat, atau belum utuh penjelasannya. Syekh Utsaimin, beliau mengatakan, minum berdiri itu bahkan tidak makruh. Tapi beliau berkata, tetapi sekedar meninggalkan yang afdal. Dan beliau bilang, tidak, itu tidak makruh. Hanya saja ada yang lebih afdal. Yang afdal adalah duduk. Tapi kalaupun dia berdiri, itu tidak dibenci. Berdiri, minum itu boleh. Selanjutnya, saya kasih contoh, pakai baju merah, itu boleh apa tidak? Kemudian, kita dapati sebagian guru kita misalnya, di sebagian kondisi, itu tidak pakai hijab mengajar akhwat. Itu seperti apa? Terlarang mutlak, berdosa, atau seperti apa? Coba saya tanya jamaah, terutama penggerak dakwah, mana daerah di Sultra ini, yang di sana memang belum tersentuh dakwah? Di mana? Mana Om Yudi? Anda tahu, Rizky? Ahmad? Di mana daerah yang belum ada dakwah-dakwah sunnah? Sudah masuk semua? Oke, di sini anggap sudah masuk semua. Kita ke Papua saja. Yang bukan kotanya, kalau Sorong sudah ada, Merauke sudah ada, alhamdulillah. Misalnya ada daerah, apalagi kita namakan daerah.

Dan belum ada sunnahnya. Misal saja namanya apa ya? Misalnya apa di Papua itu? Pak-pak. Nah, anggap saja misalnya pak-pak. Di sana belum ada dakwah. Tidak ada ustaz menetap. Tapi ada yang ngundang. Ustaz, bolehkah datang ke pak-pak? Antum siapa? Saya ini akhirnya dapat hidayah, dapat sunnah ketika sering lihat-lihat di video. Nah, di sini kami sangat minim ilmu. Bolehkah kalau di sini bantu? Ini sudah punya masjid, tapi tidak ada pembelajaran sama sekali. Orang di sini awam sekali. Bolehkah Ustaz datang kemari? Nanti kami biayai. Tapi Ustaz, di sini kan ibunya awam-awam. Nah, karena ibunya awam-awam, kalau kita pakai hijab begitu, takutnya mereka lari. Takutnya, apa ini? Kajian, Bu. Mana orangnya? Itu Ustaznya sebelah. Bagaimana kita belajar, tidak bisa lihat. Jadi Ustaz, mungkin awal-awal sekali, ke depan ini, kalau Ustaz datang satu bulan sekali, untuk awal-awal, sampai satu tahun ke depan lah. Kita lihat, kita kondisikan bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang, tapi tidak ada hijab. Pertanyaan saya, kira-kira ketika ditimbang-timbang, ditutup semua dan ibu-ibunya nggak ada. Akhirnya mereka tidak mengenal apa itu tauhid, tidak mengenal apa itu syirik, tidak mengenal apa itu menyembah kubur, tabaruk yang boleh, yang nggak boleh, tawassul yang boleh, nggak boleh. Tidak mengerti tentang perdukunan. Ataukah sudah biar saja untuk sementara dulu. Ustadz hadap laki-laki, perempuan bisa lihat Ustadz. Supaya mereka bisa melihat. Melihat papan tulis, bisa melihat Ustadz bergestur. Kira-kira mana yang lebih maslahat? Antum silakan jawab sendiri. Pada sebagian kondisi, seperti apa, sebagian kondisi seperti apa. Yang sudah malang melintang di dunia dakwah cukup lama, dia tahu kondisi-kondisi. Yang belum pernah duduk menghadapi orang-orang, mungkin dia belum tahu kondisi. Tadi malam saya kasih contoh. Kalau kita pergi membimbing jamaah umroh, dan banyak jamaah umroh ketemu ustadznya di bandara, belum ada manasik sebelumnya. Makanya setiap travel biasanya ada namanya manasik pemantapan. Di mana dilakukan? Nanti di kota Madinah. Di dalam restoran. Kira-kira mana yang lebih maslahat? Tidak ada hijab karena memang tidak ada. Tapi diadakan manasik pemantapan supaya besok pas umroh tidak salah-salah. Ataukah, maaf ibu-ibu karena tidak ada hijab, jadi ibu-ibu tidak usah ikut. Soalnya tidak ada hijab juga. Jadi yang manasik laki-laki saja. Ibu-ibunya enggak. Kira-kira mana yang lebih maslahat? Yang sudah malang melintang dunia, bimbing umroh, tahu. Yang selama ini cuma jadi jamaah, mungkin tak tahu. Bahkan yang belum pernah umroh, mungkin tak paham kondisinya. Kalau memang kita tidak paham, kita bilang, aduh, saya belum tahu tuh. Kalau sudah paham, biasanya tahu mana maslahat yang lebih besar, mana mudharat yang lebih kecil. Tapi maksud saya gini, kalau sudah di mananya? Kendari. Sudah banyak ummahat yang sudah mengerti. Nah, itu beda lagi. Misalnya bikin kajian muslimah, ustadznya duduk di depan, muslimahnya duduk di bawah. Di depan, jarak 1 meter, 2 meter. Tapi di sini semuanya sudah jilbab besar. Sudah jilbab besar, sudah banyak kemer cadar. Itu kan menunjukkan mau mereka sudah lama belajar. Nah, pertanyaannya, maslahatnya bagaimana kira-kira? Pakai hijab atau enggak pakai hijab? Antum bisa membayangkan perbedaan dua kondisi tadi. Kondisi kepak-pak dalam kondisi orang awam yang tidak dikasih hijab atau pakai hijab dengan kondisi di Kendari pakai hijab enggak pakai hijab. Semoga lebih dewasa untuk bisa melihat kondisi. Kemudian zaman yang dirahmati Allah,
Termasuk di antara penyebab kita berselisih, yang awam gak suka nanya, tapi suka komentar. Ada sebagian orang hadir kajian, kemudian dia menganalisis, ada yang dia bingung, bukan bertanya, tapi malah komentar. Ada sebagian hadirin datang itu bukan untuk belajar, tapi untuk jadi juri. Kita dapati sebagian ikhwah, itu ada yang mudah kritis. Kritisnya tapi over kritis. Gak suka nanya, sukanya komentar. Kalau datang, bagus Ustaz saya. Bagus juga Ustaz sini. Ada yang kurang bagus Ustaz sini. Kurang anu, kurang memberi semangat. Kurang naik suaranya. Begitu disuruh duduk sini, diam dia. Ya, disuruh duduk untuk ngisi ceramah, bingung dia. Tapi kalau kalau belajar, belajarnya bukan untuk belajar. Belajarnya untuk menilai. Apa yang terjadi? Memang Allah tidak memberikan kemampuan retorika pada sebagian ustaz. Memang. Kita dapati memang sebagian ustaz kita retorikanya biasa-biasa saja. Tidak ada naik turunnya. Kalau ustaz yang mungkin secara retorika mantap ya, misalnya Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq itu kan punya nada lirih, punya nada tinggi, punya rendah, punya tinggi. Misalnya gini. Maka kami nasihatkan kepada para suami, jangan ya. Gitu kan? Ustaz Syafiq. Kasihan istri antum ya. Harusnya antum, gitu kan? Itu orang melek karena beliau punya nada lirih, punya nada tinggi. Retorikanya Allah berikan begitu. Tapi ada ustaz kita yang mengajarnya seperti ini. Hadis ke-17. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada jedanya lagi berapa detik? Jeda mikir lagi. 5 detik dia menunggu. Apa 5 detik muridnya nunggu. Ustaznya mikir apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul janin zakatu ummihi. Gitu. Jadi kita kalau duduk dengerin ustaz itu, ini gak persiapan kah? Lupakah? Apakah? Dan jawabannya adalah, memang Allah berikan kepada dia kemampuan itu. Memang begitu. Jadi kita duduk itu kadang ini, apa ustaz ini? Kita kadang merasa lebih pintar daripada ustaznya. Ya. Habis itu kita di luar, di parkiran, mulai berkomentar, ustaznya, gitu. Bahkan ada yang hadir untuk ngetes, ada. Nah, saya pernah kena juga gitu. Saya ngisi kajian, subuh kayak gini. Di hari Sabtu. Di satu kota. Begitu selesai, ada bapak-bapak duduk di tiang gitu. Dua orang. Sepanjang kajian, kita paling dengar suaranya bukan suara saya. Suara mereka. Gitu. Jadi jamaah itu kadang-kadang yang depan situ menoleh ke belakang. Siapa sih itu yang bicara? Ini kalau tidak mau mendengar, pulang sana. Gitu maksudnya. Tapi kan saya tidak boleh bilang gitu kan? Kalau saya bilang gitu, nanti heboh. Coba ya kalau seandainya ada, nanti terjadi. Siapa tahu nanti sebentar terjadi. Ada yang bicara terus bilang, Pak, maaf, kalau memang tidak mau ikut kajian, pulang. Kalau seandainya terjadi seperti itu, bisa heboh. Apalagi ternyata orang awam. Maka saya diamkanlah. Yang paling banyak bicara, begitu saya mengatakan demikian materi yang bisa saya sampaikan, kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Yang tadi banyak bicara, yang duluan yang angkat tangan. Yang paling banyak bicara malah yang paling duluan angkat tangan. Silakan. Dia bertanya. Ini kalimatnya, intonasinya, simak ya.
Apakah boleh berwudu dengan bekas mandi Nabi? Kalau itu tanya atau apa kira-kira? Ustaz, saya mau tanya. Apa hukumnya berwudu pakai bekas air mandi Nabi? Nabi. Itu kira-kira nanya atau apa? Hah? Ngetes. Kita bukan ustaz yang baru keluar dari pondok. Tidak mengerti tentang intonasi. Jadi saya sudah, karena saya sudah lama ngisi, maka saya tahu, oh ini ngetes. Cara jawab orang ngetes adalah, jangan dijawab. Bikin gantung, terserah dia nanti mikirnya kayak apa. Saya bikin gantung. Kalau yang Bapak maksud adalah berwudu pakai air bekas mandi Nabi, itu dengan cara Nabi mandi dalam baskom, ditampung, airnya dikeluarkan, lalu para sahabat wudu pakai air bekas mandi, bila itu yang Bapak maksud, maka tidak ada dalilnya. Tapi bila yang Bapak maksud, mungkin maksudnya Bapak adalah, bagaimana kalau pas Nabi berwudu, terus airnya terciprat, lalu para sahabat berebutan, itu yang ada. Nah, itu saya enggak, terserah Bapak yang mana yang Bapak mau. Langsung dijawab, yang betul boleh. Dia yang tanya, dia yang jawab. Sebagian hadirin kayak begitu. Tapi kita harus pintar juga. Jamaah yang kayak gitu gak bisa dikendalikan. Kitanya yang harus pintar. Pintar mengendalikan emosi. Sambil tahu bagaimana cara jawabnya. Kalau saya bilang, oh gak bisa. Dia bilang, bisa. Nanti terjadi sesuatu. Kalau Bapak mau begini, begini. Kalau begini, begini. Terserah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, yang keenam, kadang terjadi perselisihan di kalangan kita karena sebagian ustaz, sebagian dai bermunculan bukan karena ilmunya melainkan karena faktor menariknya. Ada yang menarik karena lucu. Ikut kajian yuk. Ada tablik akbar di sana. Ayo. Tapi siapa? Fulan. Oh, ayo ayo ayo. Lucu. Orang carinya bukan karena ilmu, tapi karena bisa jadi entertainment. Karena lucu. Dan memang kita duduk mungkin 1 jam, 2 jam duduk di dalam pengajiannya, mungkin ilmunya mungkin 5%, 95%-nya adalah lelucon. Akhirnya sebagian masyarakat sukanya ke sana. Bila terjadi perbedaan ya maklum. Maklum karena di sana membawakan lelucon, bukan membawakan ilmu. Kemudian ada dai yang dia baru taubat. Ada yang baru hijrah dari musisi, dulunya musisi jadi artis tiba-tiba jadi ustaz. Ada yang kemarin dia baru masuk Islam, seminggu yang lalu tiba-tiba jadi dai mu'allaf. Nah, ini di antara dai-dai yang berpotensi menimbulkan banyak perselisihan. Karena keilmuan mereka belum mencapai derajat yang minimal. Ada namanya standar minimal. Yang ketujuh, bisa jadi terjadi perselisihan karena cinta buta. Kalau enggak siap, keluar. Apa tadi? Kalau enggak siap, keluar ya tadi. Cinta buta sama ustadznya. Sehingga ustadznya meskipun salah, diikuti juga. Nah, ini loh ustadzmu jelas-jelas salah, ustaz kita ini. Ah, pokoknya dia maha benar. Lanjut yang ke-8, yang terakhir. Bisa jadi karena keengganan untuk, oh ini nomor 8 kemarin gak ada ya. Bisa jadi karena keengganan untuk kesatria meralat yang salah. Ya. Ada sebagian ustadz misalnya salah. Dan salahnya tersebar. Tersebar di kalangan umat dikarenakan disebarkan lewat ceramah live kayak gini. Bisa jadi ini saya ngomong mulai dari jam seberapa sampai jam berapa nanti. Bisa jadi mungkin ada yang salah. Bila ada yang notice itu salah, ada yang kasih tahu saya, terus saya pelajari, oh ya benar salah, maka kewajiban saya untuk merevisi, meralat minimal untuk menghilangkannya supaya tidak diikuti. Ada sebagian dai jelas salah, tersebar di mana-mana karena terkenal, dikritisi nggak diralat malah bela diri dengan sesuatu yang malah bikin blunder pendapatnya sendiri.
blunder itu malah terputar-putar, terbuntal-buntal. Ya. Malah semakin kusut salahnya. Begitu. Nah, ini orang kalau seandainya dia kesatria, dia akan ralat. Kalau dia tidak mau ralat, akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Lanjut, jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dan apa yang harusnya kita lakukan untuk menghadapi perselisihan? Tadi malam sudah saya sebutkan beberapa di antaranya, tapi belum semua. Satu, pilih-pilih. Ini ikhtilaf yang mu'tabar atau tidak? Ikhtilaf ini tanawwu' atau tadad? Di channel tadi malam saya tuliskan, ikhtilaf itu ada tiga. Apa saja jemaah? Tanawwu', tadad mu'tabar, terus tadad ghairu mu'tabar. Kalau jamaah tidak dapatkan channelnya, coba nanti cari-cari ya. Siapa tahu ada yang tadi malam tidak ikut. Bisa, itu di mana dapat materinya yang tadi malam sama tadi subuh? Ada di channel. Tanawu, itu artinya cuma variasi. Berarti semuanya boleh, semuanya benar. Seperti bacaan-bacaan sholat itu bervariasi dan semuanya benar. Bisa jadi tadad mu'tabar. Bertentangan tapi teranggap perselisihan yang kuat, sama-sama kuat. Dan ini sangat banyak kita dapati. Tadi malam saya kasih contoh. Kembali ke Ramadan tadi. Sholat tarawih 4 sekaligus boleh. Dibikin 2-2 boleh, tapi yang lebih utama 2-2. Tapi enggak usah kelahi, maksudnya gitu. Sholat tarawih 11 itu yang sunnah. Adapun itu sunnah Nabi. Tarawih yang 2-3 itu sunnahnya Umar. Sunnah Khulafaur Rasyidin yang dibuat oleh Umar. Dan Nabi merekomendasikan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kalau ditanya, bila saya pembina DKM-nya, saya bilang kita 11 saja. Tapi Ustaz, kalau mau 23, ada masjid yang lain 23 gimana? Enggak apa-apa. Tapi yang penting tumaknina. Jangan yang ngebut-ngebut. Ngebut-ngebut enggak sah. Bila tidak tumaknina. Ada yang pakai dua kloter. Setelah 11 plus setelah 8 plus 3 nanti malam tahajud lagi. Boleh atau tidak? Yang benar insyaallah boleh. Tapi tidak ditutup dengan witir kedua kali. Jadi kalau jamaah misalnya itikaf tanggal 21 ke atas, itikafnya di Masjid Al-Furqan misalnya, ada taraweh 8, lalu witir 11, sudah ikut, terus tidur. Pas malam, orang lagi tahajud, ikut lagi boleh nggak ya? Ada ikhtilaf ustad-ustad, ada ikhtilaf ulama. Kalau saya yang ditanya, maka saya bilang boleh. Tetapi tidak ditutup dengan witir dua kali. Karena Nabi SAW mengatakan la witran fi lailah. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Contoh yang lain, ceramah tarawih boleh enggak? Jawabannya boleh. Tapi enggak usah setiap malam. Kalaupun dibikin setiap malam, lalu ustadznya ada yang berhalangan, maka enggak usah dicari pengganti. Biar ada, biar ceramah tarawih itu tidak seolah-olah harus ada. Karena memang dia tidak harus ada. Tapi kalau mau ada, ya silakan. Tapi tidak usah dibikin rutinitas. Wanita hamil menyusui, gantinya apa? Saya jawab, qadha. Ustadz lain bilang fidyah, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi saya lebih pilih qadha.

Ustaz boleh nggak buka donasi untuk buka puasa? Boleh. Tapi Ustaz yang lain bilang nggak boleh. Yang benar, wallahualam, boleh. Beliau yang berpendapat nggak boleh, kita harus hormati. Tapi yang lebih tepat, boleh. Tapi harus amanah. Bagaimana amanah buka puasa? Jawabannya, kalau sudah dibelikan makanan, jangan disimpan. Nanti kalau ada sisa, baru disimpan. Tapi buka puasa, dana misalnya 500 ribu, sudah dibelikan kue, maka semua kue harus dihidangkan. Gak boleh ada yang disimpan duluan. Termasuk amanah donasi buka puasa, yang puasa kan bukan cuma orang dewasa. Bocil juga ikut puasa, maka bocil berhak menikmati kue yang sama bapak-bapak. Gak boleh diskriminasi. Kemudian, contoh lagi, apakah boleh ihram di kota Jeddah? Wallahualam, saya lebih mengikuti pendapat ihram di Jeddah itu enggak boleh. Bila dikerjakan di Jeddah, maka bayar dam. Yang aman adalah di pesawat. Bolehkah saya lempar jumrah sebelum zuhur, sebelum zawal? Dulu saya berpendapat tidak boleh. Belakangan saya berpendapat boleh, kalau memang mau enggak mau. Misalnya karena kena gilirannya. Misalnya karena lansia, dia yang takut kalau panas nanti pingsan di jalan. Dia berjalan setelah subuh. Dan ini pendapat yang kuat, yang dipilih oleh Atha' bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in. Dan di masa kehidupan khalifah namanya Sulaiman bin Abdul Malik, yang boleh berfatwa tentang haji hanya Atha'. Hanya Atha' yang boleh berfatwa soal haji. Dan Atha' berfatwa, karena di zaman itu sudah banyak orang pergi haji, maka dia fatwakan bolehnya lempar sebelum zawal, apalagi di zaman sekarang. Lanjut, saya mulai bahas apa yang kurang dari tadi malamnya. Caranya juga untuk menghadapi perselisihan, perbanyak belajar dengan beberapa kitab. Satu materi jangan satu kitab. Misalnya kita baru belajar sholat. Dulu orang tahun 90-an, biasanya belajar sholat itu dari buku yang judulnya Tata Cara Sholat, warnanya biru muda. Angkat tangan yang belajarnya yang buku warna biru muda, C.P. Diponegoro apa itu? Hah? Iya, apa? Tuntunan sholat lengkap. Padahal cuma segini, apa iya lengkap? Dulu kita belajarnya dari situ. Apakah cukup? Tidak cukup. Harus ada kitab-kitab yang lain yang tebal, yang berjilid-jilid. Karena kalau sudah berjilid-jilid, biasanya ada memasukkan perbedaan pendapat. Buku yang saya rekomendasikan ada 3 jilid,

0: sai selama guru-guru itu akidah hanya sunnah, selama keilmuannya mumpuni, coba ambil ilmunya, insyaallah kita akan dapat perbedaan. Dan ketika kita mulai menemukan perbedaan, biasanya kalau dewasa kita akan temukan itu mendewasakan kita. Ustaz A bilang begini, Ustaz B bilang begini, Ustaz C bilang begini, babnya sama. Akhirnya kita lama-lama mulai mengikuti, oh perbedaan itu ada ya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya adu domba, saya nggak dewasa. Kalau saya adu domba, saya diancam neraka. Bagaimana cara ngadu domba? Kalau ada yang mau ngadu domba, begini, begini caranya. Siapa tahu ada yang mau coba-coba ngadu domba Ustaz. Berikut ini caranya. Jadi kalau ada yang punya kelakuan seperti ini, itulah pengadu domba. Datang ke Ustaz A, ambil pendapatnya, pindah ke Ustaz B. Terus ngomong, Ustaz, apa Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang begini-begini-begini? Oh enggak boleh. Ha, Ustaz A bilang boleh. Ayo. Nah itu. Pindah lagi ke Ustaz C. Ustaz, ada Ustaz A dan B bilang begini. Menurut Ustaz seperti apa? Kalau Ustaznya juga, kalau cuma untuk menabrak-nabrakan pendapat, antum mengadu domba. Nah, berikutnya tabayyun. Langkah yang lain tabayyun. Siapa tahu ada hal yang memang kita itu pas bingung, terus kita tanya gitu, ternyata kita dapatkan penjelasan. Ustadz, bolehkah saya nanya Ustadz? Boleh. Tapi pribadi, ya enggak apa-apa. Saya kemarin lihat Ustadz kan ada di video, Ustadz bilang seorang Ustadz itu jangan punya rutinitas kebiasaan mengajar akhwat tanpa hijab. Oh iya betul. Kenapa saya lihat Ustadz kemarin kok mengajarnya tidak pakai hijab? Ada di video. Mungkin bisa jadi Ustadznya punya kondisi. Jazakallah khairan antum sudah bertanya. Dan tabayun lebih bagus daripada menuduh. Itu yang terjadi adalah saya sedang hadap laki-laki. Di pojokan atau di sebelah sana, perempuan. Lalu ada yang foto dari sebelah sana. Lalu yang nampak adalah seolah-olah saya sedang menghadap mereka. Padahal kalau antum perhatikan betul-betul, wajah saya beredar di sekitar begini. Nah, cuman waktu begini, ketangkep kamera, ada orang foto dari belakang sana, seolah-olah kamera perempuan muflih. Padahal di sini ada laki-laki. Oh begitu Ustaz. Jazakallah khairan. Soalnya saya lihat ada orang bilang mufli, Safitra, ini gitu. Mungkin kalau kita tanya, kita akan dapatkan kondisinya. Oh kondisinya itu begini. Berikutnya, usahakan komunikasi, terutama berkenaan dengan yang saya sampaikan di kajian paling pertama di Masjid Radhatul Jannah yang judulnya jadilah juru damai di antara saudaramu. Bisa jadi memang terjadi perselisihan dan sengit, maka kita kalau punya kemampuan, misalnya kita cukup dituakan, apalagi kita maaf donatur. Biasanya donatur itu antara dua. Donatur dan suka ngatur-ngatur. Atau donatur dan pintar menempatkan posisi. Dia datang ke ustaz, Ustaz, saya mendengar ada terjadi sesuatu antara antum dengan fulan. Ustaz dengan fulan. Kok saya membacanya ada seorang di antara antum berdua yang memindah-mindahkan pendapat. Soalnya kami bingung, Ustaz. Iya Pak, gini-gini. Oh, itu sebenarnya gampang, Ustaz. Saya pertemukan ya. Kita bertiga saja. Siap. Dipertemukan, saya mau mendengar. Ini ditewakan, dewasa, lama belajar. Ya. Ini, kalau ada yang punya kemampuan begitu, Masya Allah. Berikutnya. Ini jam berapa ya? Termasuk di antara langkah saat terjadi perselisihan, tidak boleh tatabbu'ur rukhas. Apa itu tatabbu'ur rukhas? Ini saya tuliskan di channel. Jangan tatabbu'ur rukhas. Tidak boleh jangan tatabbu' rukhas. Apa itu tatabbu' rukhas? Tatabbu' rukhas itu artinya mencari-cari yang paling enak. Kadang-kadang terjadi perselisihan, terus kita maunya cari yang enak. Ini keliru. Karena kalau seseorang mencari-cari yang enak-enak saja dari perselisihan, nanti dia jadi zindiq. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, man tatabba'a rukhas al-ulama tazandaqa. Siapa yang suka mencari-cari yang ringan-ringan, yang enaknya doang, yang paling menggampangkan, maka dia jadi zindiq. Contohnya dia misalnya pegawai di perusahaan ribawi. Di bank ribawi, di leasing ribawi, di asuransi konvensional yang penuh judi. Wih, saya baru dengar ini. Ternyata pekerjaan saya gitu. Ah, cari ustadz yang lain. Ah, alhamdulillah ada yang bolehkan. Terjadi perselisihan, ada yang bolehkan, ada yang melarang. Saya pilih yang bolehkan. Supaya menguntungkan dirinya. Ih, gak boleh ya dengerin musik ya. Baru saya dengar ini. Ah, cari ustadz yang lain. Nah, bolehkan. Ada yang melarang, ada yang bolehkan. Saya pilih yang bolehkan. Saya pengen nikah sama pacar saya. Tapi dilarang sama bapaknya. Ini saya pengen kawin lari. Boleh enggak ya? Cari. Tanya Gemini. Apakah boleh nikah tanpa wali? Ah, ada Abu Hani, Imam Abu Hanifah bolehkan. Alhamdulillah. Ayun kawin, kawin. Kawin lari. Ada yang bolehin. Kalau orang gayanya seperti ini, setiap ada perbedaan pendapat cari yang enak, perbedaan pendapat cari yang enak. Nanti jadi zindiq. Akhirnya agama ini dipilih yang sesuai selera. Bukan yang sesuai syariat. Enggak boleh seperti itu. Harusnya yang dilakukan seperti apa? Yang dilakukan belajar supaya tahu mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran, dan itu memang butuh ngaji. Kemudian jamin dirahmati Allah. Di antara cara yang lain, ya. Tadi saya dari tadi malam saya mengulang kali kata-kata belajar. Makanya belajar, belajar, belajar. Pertanyaannya belajar apa? Pertama, karena kita ini orang yang bukan orang Arab, maka jangan lupa, nomor satu, belajar Quran. Kalau belajar Quran belum tuntas, maka jangan dulu bercuap-cuap di media sosial. Apalagi belajar Quran belum tuntas, jadi tukang adu domba. Memalukan. Suka nukil-nukil pendapat. Terus sok jadi da'i. Begitu disuruh baca Quran, gak bisa baca Quran. Baca Qurannya A-E-O, A-E-O. Tapi pindah-pindahin omongan. Bacanya begini. Afala yatadabbaru nal Qur'an. Walau kana min na'in. Kalau seperti itu, belajar. Jangan jadi tukang pindah-pindahin omongan. Dan jangan suka bikin status. Bikin status, ada seorang da'i, ada seorang da'i, ada seorang ustaz. Masa terjadi? Gak ada gunanya buat Anda. Karena orang bodoh, biasanya yang suka menimbulkan perselisihan semakin banyak. Kata para ulama, la usakatal jahil, la sakatal khilaf. Kalau orang bodoh diam, maka hilang perselisihan. Masalahnya yang bodoh ikut bicara, baca Qurannya belum lancar. Maaf ya kalau terjadi di sini. Karena yang saya dapati ada yang di sana. Saya bilang di ICM kemarin. Sebagian orang itu ada yang begini, ngaji setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, kayak naik tangga. 9 tahun, 10 tahun. Begitu 10 tahun, malas dia belajar, mentok. Kalau ditanya kenapa? Anu, saya kira pintu setelah belajar 10 tahun ini, saya pikir pintunya apa gitu. Ternyata enggak ada, tertutup aja itu. Ujungnya enggak ada dinding. Coba lihat lagi Pak, dinding apa pintu? Pintu sih, pintu kan. Bisa dibuka? Enggak bisa dibuka. Ya berarti kan enggak ada isinya. Ada, cuman untuk buka pintu itu butuh kunci. Waktu Anda lagi naik tangga 1 tahun sampai 10 tahun, kuncinya sempat diambil enggak? Karena kuncinya tercantol di salah satu tahun itu, paling bawah malah. Kunci yang mana ya? Ada kunci di bawah tadi, namanya baca Quran. Ah iya, 10 tahun saya masih terbata-bata. Itulah kenapa jadi rasanya kayak dinding. Padahal itu kupui pintu. Kuncinya ketinggalan di bawah. Balik lagi. Malas, saya capek sudah. Sudah naik di atas sini. Sudah jadi da'i. Sudah jadi ustaz, sudah banyak pengikut. Disuruh baca Quran lagi. Bisa buka kunci. Oh ternyata pintunya double. Saya sudah bisa baca Quran kok, tapi kok masih belum ya? Ada kunci di tangga kedua waktu itu, mungkin ketinggalan. Apa itu kuncinya? Bahasa Arab. Oh iya, saya memang belum sampai di sana. Tapi malah saya sudah ke bawah lagi. Soalnya saya sudah jadi ustaz, sudah sering jadi khotib. Sudah sering jadi khotib, maka ini kemudian jadi malas belajar. Suruh turun lagi, gak mau. Karena kalau dia dibuka pintunya, nanti ada banyak ilmu yang menarik. Ilmu kaidah fiqih, ilmu usul fiqih, ilmu kaidah tafsir. Dan itu kalau kita kuasai, insya Allah bisa jadi da'i, layak jadi da'i. Layak mengajar di rumah. Saya kasih contoh. Ini ada amplop. Yang bisa jawab, bagus, saya kasih satu. Bagus banget, saya kasih dua. Lengkap beserta dalil-dalil dan kaidah, kasih 4. Pertanyaan. Bila kita main badminton dan koknya nyangkut, pas kita ambil pakai tangga, ternyata di atas bukan cuma kok kita, ada lagi kok-kok yang lain yang juga bagus. Bolehkah diambil? Bila kita main tenis, waktu mau pulang, lihat-lihat lapangan, di sudut sana ada bola tenis, 2 biji. Bolehkah diambil? Kalau ada yang main padel, terus pas ngelok, nyangkut di atap, manjat pakai tangga, ternyata di atas itu ada 3 bola lagi. Turun, bolehkah bolanya dibawa pulang? Ada yang bisa. Ya, coba. Ini mencoba menjawab atau mencoba berfatwa? Coba. Yang keras suaranya. Kasih mic-nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz. Jawabannya yang setelah ini yang pernah mendengar ini dari Ustaz yang paham mengolah itu tidak diperbolehkan ambil karena tidak diketahui pemiliknya. Apabila misalnya di lapangan karena itu dipakai bersama, maka pengurusannya tidak ada pemiliknya. bagaimana seperti misalnya kita menemukan uang di jalan, kalau misalnya uang kecil ya mungkin boleh diambil, tapi kalau misalnya uang yang besar, penjelasannya itu harus diumumkan sama pemiliknya

0: barang temuan. Asanta. Barang, soal barang temuan. Saya kasih, saya hargai. Karena memang saya kasih, tolong kasih ke belakang. Karena memang saya belum pernah mendengar ustadz yang lain bicara seputar ini. Mungkin ada, tapi mungkin saya belum pernah mendengar. Tapi yang sudah keluarkan video tentang ini baru saya kayaknya. Ada yang lain? Iya. Kalau bisa bertentangan, kalau bisa usahakan bertentangan pendapatnya. Sekarang kan dia bilang enggak boleh. Nah, kalau bisa itu bilang boleh gitu. Ya kan? Nanti kita adu.
1: Kalau badminton itu biasanya kalau bola yang sudah apa namanya sudah lama di situ dan ketika ada misalnya kami pemain badminton bolanya tersangkut terus kita dapat bola di atas tiga itu berarti bolanya sudah diikhlaskan sama yang sebelumnya.
0: Iya. Innamal a'malu.
1: Iya. Maksudnya sudah dipakai. Kalau saya kan biasa juga kita berdapat.
0: Oh, saya kan pemain badminton. Sudah. Nggak mau kasih dalil, kaidah nggak ada.
1: Kalau dalilnya itu kan karena yang tidak besar
0: beda kalau seperti apa namanya seperti yang pun yang bukan itu tidak bisa tidak langsung diambil langsung sabar ya sabar. Jawabannya benar, dalilnya salah. Jawabannya salah, karena babnya salah. Makanya tadi saya tanya, itu dalilnya, itu pembahasannya Ustadz Mu'amalah umum atau enggak? Soalnya saya Ustadz Mu'amalah juga. Cuma saya lama meninggalkan Mu'amalah. Saya lebih banyak sekarang ngomongnya tentang dakwah. Tapi 2015, 16, 17, kemana-mana saya bicara Mu'amalah. Kalau kita zaman sekarang kan dengar Ustadz Ami, Ustadz Erwandi, Ustaz Arifin Badri. 2015 saya termasuk yang getol di mana-mana. Begini. Hubungannya. Oh, Bapak lagi ngitung saya. Tadi kan saya bilang begini. Kalau bisa banyak belajar, belajar apa? Belajar Quran, belajar bahasa Arab. Karena nanti di depan sana, di atas sana ada namanya kaidah fikih. Nah, ini sebagai contoh manfaat belajar kaidah fikih. Tapi kaidah fikih itu tidak bisa dipelajari. Dia ada di atas sana, tidak bisa dipelajari kalau kita tidak belajar bahasa Arab. Bisa sih dipelajari asalkan kita mau menghafal. Ada kaidah bunyinya begini. Al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi penentu hukum. Coba ikuti saya, ini kaidahnya cuma dua kata ya. Al-'adatu ikuti. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Coba bilang. Antum hafalkan dua kata, insyaallah antum akan menyelesaikan banyak masalah. Masalah cerai ada di sini. Masalah jual beli ada di sini. Masalah bola ketinggalan ada di sini. Perhatikan. Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan bisa menjadi penentu hukum. Adat kebiasaan bisa jadi penentu hukum. Adat kebiasaan bisa jadi penentu hukum. Apa adat kebiasaan terkait bola nyangkut? Kebiasaannya bola nyangkut orang gini, ah sudahlah. Sesuai dengan yang akhi tadi bilang. Ah sudahlah, biarin aja lah. Siapa mau ambil, ambillah. Biasanya di mana-mana orang kalau sudah nyangkut, enggak mau ngambil, itu artinya mengikhlaskan. Siapapun yang bisa mencapainya, ambil dah. Tidak ada yang bilang itu lukotoh, barang temuan.

0: hilang. Apa bedanya? Kalau lu kotoh itu tercecer, orangnya tak tahu. Sedangkan orangnya tahu itu di atas bolanya. Tapi saya malas ngambilnya, itu namanya bukan nukoto. Jadi akhi yang pertama menjawab, beliau memasukkannya di bab nukoto. Kelirunya adalah nukoto itu barang temuan yang hilang dari pemiliknya secara tidak sengaja. Sedangkan barang yang pemiliknya meninggalkannya secara sengaja, itu bukan nukoto. Akhi juga tadi salah dari sisi dalilnya, karena dimasukkan dalam nukoto, nukoto ringan. Bab nukoto, bab temuan, bukan. Itu bukan barang temuan. Lukotoh itu punya HP ketinggalan, punya uang tercecer. Kita di mana ya? Di mana itu namanya temuan. Tapi kalau biarinlah, itu namanya bukan barang temuan. Itu namanya mubahat. Dan kaidah fikih yang lain berbunyi man sabaqa ila mubahat fahuwa ahqqu biha. Siapa yang bisa mencapai duluan sesuatu yang mubahat, silakan dia lebih berhak. Maka apakah boleh bawa pulang bola padel tertinggal di atap? Apakah boleh mengambil kok badminton tertinggal di atap? Jawabannya boleh. Kenapa? Umumnya orang meninggalkannya secara ikhlas. Dan siapa yang mencapainya lebih dulu, maka dia lebih berhak. Itu ada di kaidah fikih. Bukan di bab lukoto. Bisa dipahami? Aki gak apa-apa. Antum juga gak apa-apa. Pernah salah, antum akan semakin ingat. Saya jamin. Sesuatu yang kita pernah salah, dapat koreksinya, itu lebih melekat daripada sesuatu yang kita gak pernah sama sekali salah di situ. Kalau kata sabun, kalau kata salah satu iklan sabun, gak kotor, gak belajar. Artinya gak salah, kadang gak belajar. Kadang kita sangat melekat tentang sebuah kesalahan, setelah itu kita gak pernah salah lagi di situ. Tapi ini di kaidah fikih dan itu harus dipelajari. Tapi nggak bisa belajar di atas kecuali ambil dulu kuncinya di bawah. Nah tadi kan ini contoh dari perselisihan. Ada yang bilang nggak boleh dong. Ada yang bilang boleh dong. Apa dalilmu? Itu kan lukoto, lukoto berat. Dibilang enggak dong. Itu kan lukoto ringan. Padahal dua-duanya bukan bab lukoto. Gitu. Ya kan? Kan harus diumumkan dulu bab lukoto berat kan 1 tahun. Kan harganya bola itu kan mahal. Enggak, siapa yang bilang mahal? Nyewa lapangannya mahal, bolanya mah murah aja. Terjadi perselisihan pendapat, menunjukkan kepada kita memang semakin banyak belajar, semakin kita tahu. Sedikit lagi, termasuk di antara langkah menghadapi perselisihan, berkaca, bercermin, kita ini siapa? Apakah kita ahli ilmu? Ataukah kita penuntut ilmu? Ataukah kita orang awam yang jarang ngaji? Manusia dari sisi keilmuan terbagi jadi 3 itu saja. Manusia dilihat dari ilmu hanya ada 3. Antara ahli ilmu, atau penuntut ilmu, atau orang awam yang memang tidak belajar. Kita ini siapa dari 3 ini? Seharusnya minimal penuntut ilmu. Karena kalau dibilang ahli ilmu, kayaknya enggak. Semoga enggak jadi orang awam yang enggak pernah ngaji. Kita penuntut ilmu. Apa kewajiban masing-masing? Kewajiban ahli ilmu, menggali, menyebarkan ilmu. Kewajiban penuntut ilmu, belajar. Dan menukilkan ke orang. Adapun yang awam yang belum pernah belajar, belajar. Supaya jadi penuntut ilmu. Ahli ilmu menggali. Sebarkan ilmu banyak-banyak. Penuntut ilmu belajar banyak-banyak, nukilkan ke orang-orang. Sebarkan ilmu. Orang awam belajar supaya nanti naik jadi penuntut ilmu. Nah, kalau kita lihat diri kita bukan ahli ilmu, maka jangan berpendapat. Khawatirnya nanti menimbulkan pendapat baru. Kalau kita ini bukan ahli ilmu, berarti jangan bikin fatwa. Boleh dong, nggak boleh dong. Kalau itu gimana ya hukum kok badminton boleh nggak ya diambil? Wallahu a'lam ya, saya juga belum tahu. Gitu. Saya tahu karena dulu saya pernah menjawab dan salah. Jawabannya ternyata begini, gini. Ini sudah. Cukup. Banyak sih solusi. Tapi semoga yang bisa saya sebutkan tadi, semoga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngomong-ngomong, saya mau tanya, ilmu tadi yang al-adatu muhakkamah bisa menjawab tentang boleh tidaknya mengambil bola, menarik gak? Belum pernah, sudah pernah dengar sebelumnya? Belum pernah dengar? Menarik kan? Kalau tidak menarik, saya pulang. Pulang nanti sore tapi. Dan itu, saya sudah mengajarkannya di kota Balikpapan sebanyak 14 pertemuan, dapat 5 kaidah. Al-umuru biqasdiha, al-masyaqqatu tajri bitaysir, al-masyaqqatu tajri bitaysir, la darar wa la dirar, al-adatu muhakkamah, satu lagi apa? Ada yang tahu 5 kaidah fikih? Al-umuru bimaqasidiha, al-masyaqqatu tajri bitaysir, la darar wa la dirar, al-adatu muhakkamah, satu lagi apa ya? Kok tiba-tiba terlupa? Hah? Al-yakinu la yazulu bisyak. Siapa yang jawab tadi? Ah, ambil. Al-yakinu la yazulu bisyak. Ini Ustaz kah? Hah? Ustaz Tantum di sini? Soalnya saya belum kenal. Siapa nama itu?
1: Muhammad Suwarman.
0: Muhammad?
1: Suwarman.
0: Suwarman. Ngajar di mana?
1: Dulu di Ma'at.
0: Dulu di Ma'at. Tolong ajarkan 5 ini. Kalau antum hafal 5 ini, insya Allah setengah dari ilmu fikih antum kuasai. Meskipun antum gak hafal dalil. Meskipun belum hafal Quran 30 juz, meskipun belum hafal ribuan hadis, antum hafal 5 aja kaidah fikih. Al-umur minqasidiha, al-yakinu la yazulu bisyak, al-masyaqqatu tajlu bitaysir, al-adatu muhakkamah, la darar wa la dirar. Hafal 5 ini aja, mungkin setengah dari ilmu fikih selesai. Karena 5 kaidah fikih ini menyelesaikan wudu, sholat, puasa, zakat, sampai urusan perceraian, sampai urusan bola pun bisa diselesaikan dengan itu tadi. Contoh al-adatu muhakkama yang lain. Al-adatu muhakkama. Al-adatu muhakkama. Ada kebiasaan bisa menyelesaikan hukum. Bolehkah ngasih tip ke Gojek, ke ojek, bisa menyelesaikan berapa sih nafkah yang harus saya kasih ke istri saya? Zolimkah saya kalau saya memberikan uang 1 bulan hanya 1 juta ke istri saya, sementara pendapatan saya 1 miliar sebulan? Apakah hukum gitu? Itu dengan satu al-adatu muhakkamah itu bisa diselesaikan banyak masalah. Termasuk juga nanti urusan ini, misalnya restoran all you can eat. Kita masuk restoran, kita nginep di hotel. Kan ada include sarapan pagi. Bolehkah kita makan semua itu? Makan berkali-kali, minum berkali-kali. Lontong sayur 2 kali nambah. Telur 10 biji. Kopi 5 gelas, makan, bolehkah itu dengan al-adatu muhakkamah bisa diselesaikan? Ustaz, sekalian Ustaz, bolehkah bawa keluarga? Semua datang ke sini ya, saya nginep di Hotel Zahra, rame-rame sini, kita makan sama-sama, makan sama-sama, bolehkah bawa keluarga? Itu banyak perselisih. Ada insya Allah 500 ribu permasalahan kita bisa selesaikan dengan 5 ini. Saya sudah mengajarkan di Balikpapan 14 pertemuan. Modulnya semua ada di channel yang tadi itu. Kalau antum gini-gini kan channel, insya Allah ketemu. Kalau susah, lihat di YouTube dan Facebook saya, Mufri Safitur Official. Ada 14 seri. Tamat 5 itu. Dengan contoh yang sangat beragam dan kekinian. Saya mengklaim, bukan sombong, tapi saya mengklaim modul yang saya bikin itu lebih kekinian daripada buku-buku yang lain. Karena contoh-contohnya di-generate pakai AI di zaman sekarang. Saya bilang coba berikan contohnya yang kekinian di tahun ini. Karena kebanyakan kitab-kitab itu menggunakan contoh-contoh di masa lampau. Ya, contoh masa lampau itu misalnya, apabila seorang istri tidak mengetahui berapa lama masa iddahnya, maka dia beriddah dengan, ini saya bilang ini sudah tidak relevan di zaman sekarang. Sekarang ada kalender. Kalau sudah ada kalender, ngapain ngitung-ngitung sendiri? Kan tahu tanggalan. Oh, suami saya meninggal tanggal sekian. Berarti iddah saya 4 bulan 10 hari. Oh, tanggal sekian saya berhenti dari iddah. Pakai kalender. Maka saya tidak menggunakan contoh-contoh yang sudah jadul. Punya saya bikin kekinian. Saya ketik sendiri, di-generate contohnya pakai AI, seterusnya saya bikin kalimatnya sendiri. Oh, ini bagus nih. All you can eat. Saya masukin. Oh, bagus nih. Nginep di hotel. Nih, bagus nih. Satu lagi, contoh. Kita nginep di hotel dengan harga 500 ribu satu malam, satu kamar. Bolehkah kita bawa pulang remote AC TV-nya, remote AC-nya, remote TV-nya? Bolehkah kita bawa botol? Karena sabunnya enak. Sabun sirih lemon. Bolehkah kita minum airnya? Selalu kita gini kan, bawa pulang satu itu, satu dispenser bot apa sabunnya? Kan ada sabun-sabun yang botol-botol kecil, ada kan yang di dinding. Udah pernah nginep di hotel kah? Kan di hotel itu ada yang botolnya kecil-kecil. Ada yang botolnya di dinding, dipencet. Nah, bolehkah kita minum nih gelasnya? Botolnya air di dalam kamar hotel habis, terus dipencet. Woi, bawa pulang sabun hotel satu botol. Bolehkah? Di atas mejanya ada tisu. Bolehkah kita tinggalkan kotaknya, kita ambil semua tisunya? Bolehkah sarung bantangnya kita bawa pulang? Nah, itu semua bisa dipecahkan dalam al-adatu muhakkamah. Cuman dua kata, antum selesaikan, ada banyak masalah. Tapi, rajin ngaji. Dan ngaji bukan sama ustaz luar kota. Saya datang ke sini cuma 3 hari, 4 hari. Besok-besok ada ustaz cuma 3 hari, 4 hari. 3 hari, 4 hari. Mengajarkan kaidah fikihnya kapan? Belajar sama ustaz tadi. Ustaz Muhammad siapa tadi? Suhamad. Kalau ustaz mau dong privat itu yang 5 itu. Kayak apa? Begitu. Jangan lupa kalau privat, kasih ustaznya sesuatu. Jangan jazakallahu khairan ustaz, semoga antum masuk surga. Udah. Dia juga habiskan waktunya untuk antum. Antum belajar, dia tinggalkan istrinya. Ada istrinya kan? Istrinya, anaknya, sekian hari untuk privatkan antum. Berantumnya, jazakallah khairan. Demikian, apakah ada pertanyaan? Mana kertas pertanyaan tadi? Dari mana? Ada yang bertanya di sini? Dari sini ke sana. Dari sini ke sana, dan tangan saya tidak kembali lagi. Sana, satu. Maju ya. Sudah kesini, bos. Tidak, tidak kembali lagi. Ini pertanyaan banyak, saya tidak bisa jawab semua. Tolong kasih mikrofon untuk yang bertanya offline di sana tadi.

Di sini pertanyaan, bagaimana cara memahamkan orang yang belum kenal sunnah tentang konsep bid'ah? Ini kalau saya jawab pasti panjang, minimal 5 menit. Sementara ada kajian yang bisa disimak. Saya sudah punya kajiannya. Ini antum yang tanya. Semoga tidak kecewa. Saya jawab hanya dengan sekedar informasi. Di channel saya, Mufisa Fitra Official, ada kajian berjudul Kita Benar Mereka Marah, Kita Salah Tambah Marah. Kita benar, mereka marah. Kalau kita salah, tambah marah. Itu maksudnya gini. Kalau kita enggak lakukan sunnah, kita kritisi mereka melakukan bid'ah. Kalau kita pun benar, biasanya mereka marah. Kalau kita salah, mereka tambah marah. Nah itu ada materi itu, ada sekian belas poin tentang bagaimana cara memahamkan bid'ah. Ada di situ, nanti bisa di-download sambil ditonton. Pakai earphone, sambil naik motor, sambil naik mobil, masukkan dicolok di mobil, insya Allah akan ada banyak informasi. Sayang kalau cuma 5 menit. Hubungan saya dengan keluarga besar, mertua, memburuk sudah 4 tahun. Sejak meninggalnya istri saya, karena saya tidak mengadakan tahlilan. Sekarang saya diam, tidak berani mendebat atau melawan, dengan harapan hubungan kami bisa membaik. Tapi sampai sekarang, saya dianggap sudah tersesat. Karena mengikuti ustadz-ustadz yang suka kawin. Bagaimana solusinya? Sekarang saya sudah hanya bisa berdoa. Ya, berdoa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai meskipun mertua. Allah yang kasih hidayah. Tidak bertengkar lebih bagus. Sambil menunggu waktu. Saya punya mantan admin di Balikpapan. Suatu hari saya ketemu, dia pakai gamis, bapak kandungnya pakai celana jeans, pakai kalung, pakai baju keren. Saya bilang, ini mana bapak, mana anak. Anaknya pakai baju gamis, bapaknya masih kayak parlente di usia hampir 60. Maksud saya gini, ketahuan belum hijrah. Belum apa, belum sadar diri. Pakai gelang, pakai kalung, pakai gitu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pada beberapa bulan kemudian, saya ketemu bapaknya pakai gamis. Jadi saya nanya sama dia, bagaimana bapak antum ini kayaknya berubah? Tiba-tiba ada jenggotnya, dan pakai gamis. Berubah. Ya Ustaz, Alhamdulillah. Bagaimana bisa berubahnya? Bagaimana bisa berubahnya? Dia bilang, dulu, kalau ketemu sama bapak, kami sering bertengkar. Karena saya mengkritik bapak. Bapak ini suka melakukan bid'ah. Bapak ini suka melakukan acara-acara yang tidak ada tuntunan. Padahal ada azan isya, malah sibuk gendang-gendang. Kami sering bertengkar. Suatu hari saya bilang, kalau saya bertengkar terus, bapak semakin keras. Saya coba ganti metode. Setiap kali saya datang ke rumahnya, membawa

saya bawakan juga makanan kesukaannya. Lalu kalau saya mau pulang, maka saya peluk dan cium, padahal saya tidak pernah melakukannya. Saya paksa bibir ini mendarat di pipinya, sambil memeluk padahal tangan saya tidak pernah melakukannya. Sambil saya berkata, jaga kesehatan ya apa, jangan lupa sholat. Bawakan makanan, mencium, memeluk, sambil berkata, jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Saya nggak pernah bertengkar, lama-lama bapak saya nanya, kalau kajian di mana sih? Segitu aja. Mungkin di antara cara dakwah itu, memang

Kan dan kalau makhluk bernyawa, manusia atau hewan digenerate pakai AI dan tidak sama, maka ini termasuk diantara menciptakan atau menandingi makhluk Allah. Dan Nabi SAW mengatakan inna asyaddannasi 'adzaban yaumil qiyamati alladziina yudha'inu bi khalqillah. Sesungguhnya makhluk atau manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat diantaranya adalah orang yang menciptakan gambar-gambar untuk menandingi makhluk Allah, yaitu yang bernyawa. Tapi kalau digenerate pakai AI, dibikinkan poster, foto produk, itu boleh. Bolehkah kita memberikan kue jajan jualan kepada orang jaga toko karena kita menitipkan makanan itu di toko dia yang jaga dengan niat hadiah? Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan bisa menjadi penentu hukum. Biasanya kalau cuma jaga kue-kue biasa, daripada nanti pulang basi, kita kasih ke yang jaga, boleh. Tapi mungkin tidak sama kalau kuenya premium. Kalau kue premium, biasanya ada toko-toko itu menjaga kualitas. Biasanya tidak diizinkan oleh ownernya untuk bawa pulang. Tapi biasanya ada juga yang premium bawa pulang. Ada apa, ada kebiasaannya, ini kue apa, itu diperhatikan. Kalau bingung, tanya saja, kak, kalau ada kue sisa sama ownernya toko, kakak boleh bawa pulang enggak? Boleh. Kalau boleh, nanti saya kasih. Bagaimana cara bertaubat dari makan harta haram? Kemarin subuh sudah. Sudah ya? Di Al-Buraidi. Antum suka bilang Al-Bredi. Itu tulisannya Indonesia Al-Bredi. Tapi kalau bicaranya bukan Al-Bredi, tapi Al-Buraidi. Pertama saya dengar dari ikhwan-ikhwan, nanti Al-Bredi, Ustaz, Bredi, Bredi. Bagaimana cara membaca Arab Bredi? Antara Baridi, Buraidi, atau yang mana? Setelah saya lihat, saya tanya, ini apa maksudnya? Oh, ini dari Buraidah. Oh, berarti Buraidi. Dengan banyaknya model perselisihan yang disebutkan, lalu perselisihan seperti apa yang kita bisa lapang dada? Dan mana yang tidak bisa lapang dada? Siapa yang tanya ini? Dapat amplop ya? Bagus pertanyaan. Yang lapang dada, yang tadot mu'tabar. Yang tadot ghoiru mu'tabar, butuh dakwah. Bukan gontok-gontokan ya, butuh kita dakwahi. Mau tidak mau kita salahkan. Mau tidak mau kita kritisi apa yang keliru. Contoh yang tidak mu'tabar. Pergi ke kuburan cari rezeki. Kita bilang tidak boleh, di sana bilang boleh. Di sini bilang haram, di sana bilang tidak, di sana bilang tidak haram. Ini tagut ghoiru mu'tabar. Apa yang harus kita lakukan? Dakwah. Kasih tahu bahwa itu salah. Ngapain kamu pergi ke kuburan cari rezeki? Di masjid juga bisa. Belum lagi nanti ternyata sampai di kuburan ternyata kamu turun dari mobil disambut sama pengemis. Harusnya kalau pergi ke kuburan dapat rezeki, yang ada di sana semuanya donatur. Bukan pengemis. Pengemis datang, kita bilang, maaf Bapak Ibu, saya datang dari Kendari jauh-jauh ke kubur mau cari rezeki. Bapak Ibu malah datang ke saya. Kenapa enggak minta sama kubur? Katanya ke kubur bisa datangkan rezeki. Apakah hal dalam akidah tidak boleh berbeda pendapat? Yang pokok-pokok tidak boleh berbeda pendapat. Bisa jadi kafir, bisa jadi kekafiran, bisa jadi kemusyrikan, bisa jadi kebidahan, bisa jadi kemunafikan. Tapi sebagian cabangnya boleh beda pendapat. Contoh nggak boleh. Contoh yang tidak boleh berbeda, Allah itu ada, malaikat itu ada. Rukun iman enggak boleh beda pendapat. Rukun Islam enggak boleh beda pendapat. Bahwa Nabi pernah Isra Mi'raj enggak boleh beda pendapat. Tapi ulama ada yang beda pendapat. Waktu Nabi nyampe ke Sidratul Muntaha, apakah Nabi lihat Allah langsung? Apakah Nabi lihat Allah dalam rupanya? Atau bagaimana? Ada beda pendapat. Thank you.
Ustaz mohon nasihatnya untuk penuntut ilmu yang inginnya menuntut ilmu di satu tempat saja. Ya, tadi saya bilang multi buku, multi ustadz, selama akidahnya tidak menyimpang. Kadang-kadang kita dapati akan ada perbedaan, dan perbedaan itu kadang mendewasakan. Waktu saya dulu di Saudi, saya ngaji kepada 4 syekh. Syekh Salim bin Fauzan, Syekh Sa'ad Asy-Syatsri, Syekh Sa'ad Fazlan. Ini yang rutin. Ada syekh yang keempat datang dari Madinah, namanya Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syangqiti. Kami belajar kepada beliau. Beliau-beliau ini kadang beda pendapat. Dan ketika mereka beda pendapat, kita jadi punya kacamata yang dulunya begini, semakin begini. Oh, guru-guru kita ada perbedaan pendapat, mana yang lebih kuat? Saya kasih contoh perbedaan pendapat mereka yang saya ingat, ya. Tentang hukum kalau ada orang masuk ke masjid, ini sudah tahiyat akhir. Dia terlambat dan tinggal tahiyat akhir. Pertanyaannya, masuk ke jamaah meskipun tinggal tahiyat akhir dan berarti tidak dihitung satu rakaat? Ataukah di belakang saja nunggu, nunggu salam baru kemudian bikin jamaah sendiri? Ini diantara yang mereka berbeda pendapat. Ada yang bilang masuk, ada yang bilang duduk di belakang, ada yang bilang terserah. Ustaz, bagaimana menghadapi calon besan yang minta uang panaik di luar kemampuan? Dia bilang kalau tidak sesuai, lebih baik pernikahan anak dibatalkan. Apakah paksakan atau batalkan? Saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Saya tidak kenal anak-anaknya, saya tidak kenal dengan besannya. Kalau saya bilang batalkan, batalkan saja. Oh. Saya pakai emosi sendiri, ya. Kalau saya jadi bapaknya, batalkan. Kita tidak tahu anaknya kayak apa. Kita tidak tahu besannya, calon besannya kayak apa. Ini juga nasihat. Siapa tuh di sini ada ustadz-ustadz selain Ustadz Muhammad? Atau diantara mungkin di sini ada calon dai. Kalau kita dapat pertanyaan seperti ini, yang kita tidak tahu betul-betul apa gambarannya, nggak boleh dijawab. Kenapa nggak boleh dijawab? Khawatirnya salah fatwa. Ini masalah keluarga, masalah sosial, kondisinya satu dengan lain bisa beda-beda. Jangan terburu-buru menjawab, jangan ngaco, dan jangan bikin rusak. Saya dengar di satu daerah, saya kenal yang dimaksud. Disebutkan namanya, tapi saya tidak usah sebutkan namanya di sini. Ustadz itu ditanya, Ustadz mohon nasihatnya, istri saya sering menyuruh saya potong jenggot. Apa yang harus saya lakukan? Ustadznya jawab gini, apa yang harus saya lakukan? Ceraikan! Ceraikan! Ini istri yang tidak mendukung suaminya untuk mendengarkan sunnah. Kalau saya ceraikan. Ngawur ini. Apa iya? Ceraikan gara-gara jenggot? Apakah itu maslahat? Atau kesatuan mudarat? Anaknya berapa? Kalau anaknya 10 gimana? Maksud saya, jangan sembarangan. Kadang-kadang kita harus melihat, oh ini kondisi gak bisa dijawab. Memang yang lebih bagus gak semua pertanyaan dijawab. Kita lihat kondisi juga. Lihat pertanyaannya kayak apa. Lihat kira-kira dampaknya saya bicara ini apa. Itu salah satu sebab perselisihan. Bicara tanpa ditelaah dulu dampaknya apa. Jadi dapat ide di sini. Ke-10. Bicara tanpa telaah dampaknya apa. Ngomong dulu. Ini bisa menimbulkan cekcok. Ini kalau suaminya pulang, nih bismillah. Kamu kutalak. Ya. Ternyata itu sudah talak 3. Gara-gara jenggot. Kayak apa itu? Di era digitalisasi saat ini, melalui media sosial informasi dapat diakses dengan cepat bagaimana menyikapi tentang amal sedekah yang dapat tetapi diposting di media sosial.
Ya, sebagian orang melakukannya karena konten, sebagian orang untuk meningkatkan rating, sebagian orang untuk berdakwah. Mana yang benar, niat apa? Wallahu a'lam, tanya sama orangnya. Kalau saya bagi saya gimana Ustaz? Wallahu a'lam, saya tidak tahu niat antum apa. Kalau niat antum dari awal memang hanya untuk rating, jangan. Nanti antum tergelincir, nanti antum melakukan riya, nanti antum berdosa, nanti antum masuk neraka. Kadung dosa sedekah daripada sedekah hanya untuk pamer. Oh, enggak Ustaz, ini supaya kita memasyarakat sedekah. Wallahu a'lam, terserah antum. Yang penting antum tahu apa itu konsep. Tidak ikhlas, riya, sum'ah, pamer. Dan ingat, setiap pamer itu dosa dan bisa berujung neraka. Kadung dosa sedekah. Tapi kalau antum yakin, terserah antum. Kita enggak bisa nuduh juga. Tidak setiap amal juga harus disembunyikan. Ada amal yang harus ditampakkan. Udah ada amplop lagi sudah. Habis sudah amplop. Siapa yang tahu? Apa contohnya amal yang harus ditampakkan? Sholat jamaah? Enggak juga. Itu ibu-ibu enggak. Sholat jamaah enggak kelihatan. Siapa yang hadir enggak. Apa? Apa amalan yang harus tampak? Ada amalan yang harus didengar. Amalan yang harus tampak diantaranya imam. Coba kalau imamnya kasih hijab, ini taruh di situ. Imamnya tidak kelihatan. Atau imamnya sembunyi dalam kamar. Kenapa? Kemana Ustaz? Saya biar tidak riya, jadi saya di dalam aja. Gak bisa, anda wajib kelihatan. Takutnya anda salah. Apa contohnya? Apa yang harus didengar berarti? Azan. Tidak boleh gini. Sudah azan kah? Sudah. Siapa muazinnya? Saya. Loh, kenapa tidak terdengar? Saya takut sum'ah. Anda harus terdengar. Gitu. Anu Ustaz, saya malu. Apa? Saya biasa-biasa aja. Meskipun saya bisa azan yang bagus. Bagusin. Anu Ustaz, karena Ustaz-Ustaz yang lain bilang beramal itu hendaknya disembunyikan. Jadi saya azannya dosa biasa-biasa aja lah, biar saya tidak sum'ah. Lakukan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan antum pernah azan dengan seindah itu. Karena banyak orang di sana bisa dapat hidayah gara-gara dengar azan yang bagus. Kalau antum bisa begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa begitu, maka jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau memang bisa, lakukan. Tapi takutnya nanti dipuji. Lakukan, lupakan. Nanti orang muji, justru itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia. Nanti kalau orang puji gimana? Tutup muka antum. Tadi siapa yang azan? Saya. Bagus ya azan antum. Iya, memang saya itu memang memang itu riya namanya. Lakukan azan yang bagus. Jangan takut. Takut riya. Enggak jadi beramal gara-gara takut riya. Enggak jadi beramal gara-gara takut sum'ah. Jadi gimana? Lakukan, lupakan antum pernah melakukan hal itu. Sedekah dan lupakan antum pernah bersedekah. Bapak uangnya berapa? Nanti sih uang saya Ustaz 200 miliar. Tapi Ustaz, saya takut nanti kalau masjidnya terlalu besar, nanti saya takutnya dipuji orang. Bangun, lupakan anda yang bangun. Jam berapa harus selesai, Om Yudi? Mana Om Yudi? Selesai sudah? Nggak yakin saya. Sampai jam 7 lah ya. Karena hari terakhir juga. Kalau ada yang buru-buru. Saya sedang menghadapi ujian dengan tetangga. Terjadi.

0: saya lupakan. Kalau dampak yang besar, kedak misalnya, saya datangi orangnya. Di Balikpapan ada ustadz saya datangi, ada ikhwan saya datangi, saya ajak ketemu, saya ajak makan, saya harus keluar uang. Karena saya melihat ini kalau dibiarkan dampaknya besar, bisa terjadi domba. Maka saya tanya ustadz, kapan kita bisa ketemu ustadz? Gimana ustadz? Abis atau jumatan di mana? Di ini. Yuk ketemu yuk. Ayo di mana? Dimakan di sini ya. Iya. Habis makan selesai baru saya mau ngomong karena ada yang bilang kata antum di kajian begini begini begini dan tidak ada yang melakukannya kecuali saya sendiri. Boleh saya dapat klarifikasi maksud antum seperti apa? Anu Ustaz, maksud saya itu begini begini begini. Ustaz, antum sadar atau tidak sadar kalimat antum itu di live. Dan itu kalau dipotong-potong sama ikhwan-ikhwan untuk disebarkan itu bisa ngedudukan. Dakwah Balikpapan bisa pecah. Oh iya Ustaz, mohon maaf. Seperti itu kalau saya. Tapi kalau cuma riak-riak kecil, kecil-kecil biasanya, jadikan pahala aja. Nah kalau saya nggak tahu nih, ini yang nanya siapa, kondisinya apa kan? Kalau ini Ustaz, saya dianggap mengadu domba gini nih. Dan antum punya dampak besar, misalnya karena antum banyak diikuti orang, antum butuh langkah. Ustaz, ketika saya bertengkar dengan istri, apalagi jika istri menemukan kesalahan dan tidak menurut suami, saya selalu mendoakan yang buruk untuk istriku. Bahkan kudoakan kematian. Bagaimana saya bertobat? Oh, caranya bertobat, ya perbaiki hubungan sama istri, kasih dia hadiah, terus minta maaf Mia, kalau ada sesuatu yang mungkin aku pernah kerjakan itu salah. Istri saya punya program. Program istri saya adalah meminta maaf sebelum tidur. Kalau sudah begini terus dia datang saya, dah, minta maaf ya. Apa minta maaf dari apa? Saya enggak usah tanya dari apa. Pokoknya apapun yang pernah dia lakukan, saya harus maafkan. Karena dia sudah minta maaf. Nah, gitu kan. Gitu kali. Satu lagi. Ini yang nanya. Ini kan pertanyaan cuma sedikit. Kenapa satu kertas dibuat begini? Ini mubazir ya nih, mubazir. Buat apa pertanyaan kertas begini nih? Ini kan mubazir kertas yang satunya. Kenapa enggak ambil sedikit saja? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir itu temannya syaitan. Ah, ini bagus ini. Ikaria Sport. Ah, pakai stroke. Ini baru bagus. Pakai stroke daripada dibuang buat tulis pertanyaan. Masalahnya amplopnya sudah habis. Saya bersaudara 7 orang, hubungan kami tidak baik, selalu berselisih, khususnya masalah uang. Masing-masing punya kepentingan, ini sampai ke bawah di orang tua, karena memang orang tua tidak mempersatukan kami. Justru kadang mengadu domba antar anak, saya mau hidup tenang, menghindari fitnah. Bolehkah saya membatasi diri? Hanya ketika lebaran saja baru berkomunikasi? Saya tidak bisa jawab. Karena saya tidak tahu kondisinya, masalahnya apa, orang tuanya kayak apa, sama dianya seperti apa. Ini laki atau perempuan pun saya tak tahu bagaimana. Tapi saya pribadi, saya punya saudara-saudara. Kadang kami rapat keluarga. Kalau ada masalah, kita kumpul sama-sama. Dan perjanjiannya, satu bicara, yang lain mendengar. Saya bicara dulu 10 menit, yang lain mendengar. Sudah saya cukup, silakan. Yang satu bicara, ini. Yang lain mendengar, silakan. Apa yang mau ditanggapi? Nah, saya tidak tahu, bisa tidak seperti itu? Kalau tidak bisa, doakan semuanya. Ya, dan komunikasilah kalau memang ada kepentingannya. Ingat saudara kandung itu kan tidak boleh kita putuskan. Tali sitron, beda dengan tetangga, beda dengan teman kantor. bicara sebat sebutuhnya sama kalau saudara kandung beda lagi. Ustaz, si A memberikan amal, saya tidak bisa jawab. Kalau saudara kata si A, si B, lalu si C. Kalau sudah seperti itu, ini butuh konsultasi khusus. Karena mencerna dengan A, B, C itu butuh waktu. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana kalau suami diajak ke pengajian, tapi kadang alasannya yang dia katakan, di YouTube juga boleh, kan harus ke majelis. Bilang sama dia, di majelis ada banyak yang bisa kita lakukan. Sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat syuruq. Kalau di online kan nggak bisa. Apa ya sholat tahiyatul masjid di rumah sebelum online? Ya, ada banyak yang nggak bisa dilakukan kalau cuma online. Bagaimana cara menasihati anak laki-laki untuk tidak mendekati zina? Diberitahu lemah lembut, sudah dipukul, mau dinikahkan belum mampu. Saya berdoa, ya Allah, hadirkan selalu mimpi anak saya akan siksa kubur agar tidak keinginannya untuk bermaksiat. Mungkin ini saya membacanya, memahaminya, oh anaknya berarti pernah berzina. Ya. Sudah di, soalnya ada kata, sudah dipukul, berarti kan bagaimana cara menghukum kalau nggak ada kejadian? Saya memahaminya, oh berarti pernah zina anaknya. Kasih tahu anaknya, Nabi SAW datang ke sebuah tempat yang tadi malam saya sebut, tadi malam atau kemarin ya? Nabi datang ke satu tempat, di sana beliau banyak melihat kejadian. Ada orang kepalanya dipecahkan dengan batu, ada orang dicelurit wajahnya, ada orang dibakar dalam cerobong pembakaran, ada orang berenang di sungai darah. Yang sungai darah itu apa? Kemarin subuh, pemakan riba. Yang dibakar dalam cerobong pembakaran itu siapa? Jawabannya para pezina. Nabi bertanya, malaikat mengatakan, wa ammal ladzi fi mithli binai tandur fa innahum azzunat wa zawani. Yang dibakar dalam cerobong pembakaran itu adalah laki-laki dan perempuan yang suka berzina. Dan itu bukan azab neraka. Itu azab kubur. Itu azab kubur. Karena diberlakukan yang sama sampai hari kiamat. Berarti kejadiannya sebelum kiamat. Alam apa yang ada sebelum kiamat? Alhamdulillah. Bagaimana dengan mantan suami yang tidak beri nafkah kepada anak perihal biaya sekolah? Datangi, bilang bapaknya anak-anak. Tapi tidak usah teriak-teriak. Maaf bapaknya, saya tidak tahu ya apakah memang begini apa tidak ya. Perempuan, kalau minta ke laki-laki lemah lembut, semakin dikasih. Mintanya semakin marah-marah, semakin lari. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju cuma 3 dari sekian banyak. Berarti yang lain gimana? Lembut tak kasih. Saya tidak tahu apa kayak mana tuh. Istri minta sama suami, pak boleh nggak pak kalau gini-gini? Minta lembut dikasih. Tapi kalau biasanya nggak dikasih. Saya tidak tahu yang mana. Mungkin bisa ngomong sama mantan suami lembut. Maaf bapaknya anak-anak butuh uang sekolah dan kewajiban antum untuk membiayainya. Bila tidak, maka mohon maaf, saya mengingatkan kewajiban jangan ditinggalkan maka berdosa. Banyak ketika Ramadan menyumbang kue. Panitia tidak mengeluarkan semua kue. Sudah tadi. Yang enak-enak disimpan untuk panitia. Sudah tadi, saya bilang ini tidak amanah namanya. Itu namanya zalim. Kezoliman. Bagaimana menasihati adik yang masih ikut kajian organisasi L Bintang-Bintang-Bintang? Ingat suami adik ini adalah ketuanya. Ya. Doakan, ajak ketemu, kasih buku, kasih... Ada buku-buku yang bagus, yang khusus masalah itu. Sudah, setelah saya ngomong ini, lakukan dulu. Nanti datang ustaz yang lain, tanya lagi. Siapa tahu dapat solusi yang lain. Ustaz izin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap teman yang suka menyakiti dan tidak ingin dijauhi? Gak usah ditanya kalau itu. Bagaimana, bolehkah perselisihan apalagi jika itu hanya perkara furu atau kadang masalah fikih kita remehkan dan kita merendahkan seorang ustaz sampai tidak mau nyebut namanya ustaz. Seharusnya kalau masalah fikih yang ringan-ringan harusnya, masalah akidah baru. Tapi saran saya pun, malah saya dengar begini dari sebagian masyayikh, tidak hikmah kamu membantah tapi dengan cara merendahkan. Misalnya kamu ganti namanya, kamu ganti, kamu plesetkan namanya, panggil dia dengan nama aslinya. Atau sekedar bila takut dengan undang-undang ITE, kamu sebut dengan singkatannya. Tapi jangan diganti-ganti. Misalnya namanya Ustadz Abdul Razak. Diganti-ganti jadi si Abdul Jalak misalnya. Itu tidak hikmah. Dan malah mengundang dosa sendiri. Bagaimana cara agar kita selamat dalam memilih atau menentukan setiap selisih? Sudah tadi. Cara tadi sudah banyak. Ustaz, anak saya tidak jadi masuk ke suatu ponpes sebab ketika saya mendaftar, terjadi perselisihan ada antara pengurus atau ustaz-ustaznya yang menyebabkan perpecahan. Bagaimana menyikapi perbedaan? Ya kan tidak jadi masuk, ya sudah, tidak usah disikapi. Perbedaan orang, ya perbedaan orang aja. Tidak usah disikapi, kan tidak jadi masuk juga kok. Ustaz, saya sebelum saya mengenal sunnah, saya diajak masuk di jamaah fulana. Sekarang saya di sini dan anak saya masih di jamaah fulana. Bagaimana menyikapi perbedaan dalam satu keluarga? Dakwahi pelan-pelan. Kasih ceramah saya. Kebetulan tentang jamaah fulana ini, saya punya rekamannya. Ketika jadi YouTube, Bu Fisa Fitra jamaah fulana. Ustaz, kenapa dia robek-robek? Siapa tuh yang bingung? Apa itu dia robek-robek? Ya. Jawabannya yang saya robek adalah karena di situ ada nama Allah. Khawatir yang dia dibuang dimaksudin bak sampah, masih tulisannya Allah. Saya belah biar tidak tersat. Sabar Om Yudi, tinggal 3. Ustaz, saya pernah memasukkan anak saya ke pondok pesantren. Sudah tadi. Tulisannya sama. Bagaimana hukumnya seorang penuntut ilmu mentahdir asatidz lain karena beda pendapat dengan ustaz yang dia ikuti? Saran saya, jangan buru-buru. Khawatir ternyata itu adalah mu'tabar. Kalau pas mu'tabar terus akhirnya kita buru-buru, khawatirnya salah, khawatir. Kecuali kalau sudah nyata, berulang-ulang, kesalahannya fatal, tersebar. Seperti yang berapa kali saya lakukan di media sosial. Ini kesalahan fatal, kritik-kritik biasa, tanpa ada menjelekkan. Terus blunder, semakin menjelekkan. Habis itu, jelekkan. Dan terlalu banyak. Sampai 20-an kesalahan misalnya. Dan semua akidah lagi. Kalau cuman beda 1-2, ternyata masalahnya juga bukan akidah. Dan diketahui ini dari sunnah. Kalau bisa, Ustaz, bagaimana kalau sama-sama kesana saat ngobrol sama-sama? Ustaz, saya ingin bertanya dengan materi tadi, apakah boleh safar tanpa mahram? Sudah. Apakah boleh safarnya untuk mengunjungi orang tua di luar kota tanpa mahram? Mungkin karena tadi malam yang saya singgung adalah seputar haji dan umroh. Bagaimana kalau ini untuk mengunjungi orang tua? Saya jawab dulu, yang bukan mengunjungi orang tua. Kalau wanita safar umroh tapi mandiri sendiri berdua, sampai di sana ketemu dengan laki-laki berduaan jalan di kota Jeddah, Mekah, Madinah, maka ini tidak aman. Karena tidak aman maka enggak boleh. Safarnya bukan untuk hajat syar'i, cuman buat jalan-jalan. berdua bertiga ke Jakarta main-main jalan-jalan ke Singapura, enggak boleh. Bagaimana kalau safarnya untuk mengunjungi orang tua? Nanti saya jawab secara offline kalau ada yang mau tanya. Karena tidak semua masalah bisa digeneralisasi. Contoh ini ya, saya bilang, misalnya nih saya bilang, oh ini bagus luar safar tanpa mahram untuk mengunjungi orang tua birrul walidain, bisa. Tapi ternyata saya nggak tahu, ternyata dia dari Kendari menuju ke Pakpak, atau ke area yang dia transit berulang kali di malam hari. Aman atau tidak aman? Boleh atau enggak? Ini hajat syar'i atau bukan? Ini butuh rincian-rincian. Nanti kalau pas mau safar, baru tanya sama Ustaz. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh maaf, ternyata sudah jam 7 lebih 10 ya. Makanya tadi diingatkan. Jangan lupa sholat duha dulu sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu taala.
4: Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu taala.
3: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
5: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
3: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
6: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
7: Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Pengetahui.

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarus sabahi wal masa'.

بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Dengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasana kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
7: Tes 1-2 dicoba, cek tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
8: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
7: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
8: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
7: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
8: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
9: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
10: Gimana rasa nasi kebulinya? Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul. Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kita, yaitu Al-Lawul Mahfuz yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
16: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
15: Buah manis beriman kepada takdir Allah qadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa lu kesah, sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu. Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan, dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
17: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
18: Yang lalu biarlah berlalu.
19: Yang lalu biarlah berlalu.
18: Orang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukum wa junun.
16: Wa

0: itu tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang, tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
4: Innal aqibata lil muttaqin.
3: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Komandan dalam Perang Badar dia juga yang menjadi komandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar umat Islam menang, tetapi dalam Perang Uhud umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, komandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:37 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah, tadi sahabat Mu'adz kita telah mendengarkan kajian yang cukup panjang ya, bersama Ustaz Muflih Safitra Hafizahullah Ta'ala, dari rangkaian safari dakwah beliau di Kota Kendari. Dan tadi merupakan kajian terakhir atau sesi terakhir dari safari dakwah beliau. Kita tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khair, kepada beliau yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Kota Kendari dan berbagi ilmu dengan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan atas ilmu beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman di manapun Anda berada, berbicara tentang pernikahan memang tidak bisa kita pungkiri merupakan impian semua orang ya. Terlebih bagi belum pernah menikah. Maksudnya yang masih bujangan. Dan pernikahan tentu bukan sekedar tentang merayakan satu hari bahagia, tetapi juga tentang bagaimana sebuah awal kehidupan dibangun dengan nilai-nilai yang baik dan insya Allah penuh dengan keberkahan. Nah, bagi sahabat Mu'adz yang sedang mempersiapkan hari istimewa ini, mungkin selama ini cukup mudah bagi kita untuk menemukan gedung ataupun hotel untuk menggelar pernikahan. Tetapi bagaimana jika kita menginginkan pernikahan dengan konsep syariah, dalam suasana hotel yang nyaman, elegan, sekaligus tetap memperhatikan nilai-nilai Islam? Ini yang menjadi tantangan kita saat ini, sahabat Mu'adz. Konsep seperti ini memang belum banyak kita temui di kota Kendari. Dan sahabat Muat, tentu ini adalah tempat yang kita impikan, yang dimana kita bisa menyelenggarakan pernikahan dengan tetap mempertahankan konsep syariah. Makanya saat ini ada kabar gembira untuk sahabat Muat. Saat ini telah hadir Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Di sini sahabat Muat bisa mewujudkan momen pernikahan dengan konsep wedding syar'i dengan berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah tamu undangan. Mulai dari paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah hingga pilihan paket untuk jumlah tamu yang lebih besar. Jadi bukan hanya tempat untuk melangsungkan resepsi, tetapi sebuah pilihan bagi sahabat Muat yang ingin menghadirkan suasana pernikahan yang tetap elegan namun tidak meninggalkan nilai-nilai syariah. Dan menariknya lagi sahabat Muat, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai fasilitas lainnya untuk kebutuhan keluarga, akikah, meeting, hingga kegiatan perusahaan. Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari membuat sahabat Muat menjadikan momen sekali seumur hidup ini tentu layak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi langsung saja kunjungi Hotel Azizah Syariah, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wonodopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, hubungi 0811-45-1117, 0811-45-1117, atau 0811-4393-838. Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, solusi untuk berbagai momen istimewa sahabat Muat. Pendengar Radio Muat dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan pagi ini, setelah jeda yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial liburan.
6: Pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat, sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial, liburan. Dan judul pembahasan kita kali ini adalah Weekend Hemat, Hati Senang. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, akhir pekan akhirnya tiba setelah 5 atau 6 hari beraktivitas, tentu rasanya ingin sekali melepas penat. Ada yang memilih jalan-jalan, kulineran, nongkrong bersama teman, atau sekedar menikmati waktu bersama keluarga. Tetapi sahabat Mu'adz, ada satu hal yang sering menjadi masalah. Baru hari Ahad, saldo sudah ikut berlibur terlebih dahulu, ya kan? Nah, supaya akhir pekan tetap menyenangkan tanpa membuat pengeluaran berlebihan, kali ini kita punya beberapa tips dengan tema Weekend Hemat, Hati Senang. Tips yang pertama sahabat Mu'adz adalah tentukan anggaran sebelum berangkat. Jadi sebelum memutuskan mau pergi kemana nih, tentukan dulu berapa uang yang memang disiapkan untuk akhir pekan. Misalnya nih, kita punya anggaran 200 ribu. Dari jumlah tersebut bisa dibagi untuk transportasi, makan, tiket masuk tempat wisata, misalnya kalau sahabat Mu'adz mau ke tempat wisata, dan sedikit dana cadangan. Sahabat Mu'adz, OJK menekankan pentingnya membuat anggaran, menentukan prioritas, serta membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam mengelola keuangan. Jadi jangan sampai, karena kita ingin menikmati weekend, kebutuhan penting untuk pekan berikutnya justru ikut terganggu. Jangan sampai ya. Sahabat Mu'adz, tips yang kedua adalah pilih aktivitas yang sesuai dengan kantong. Jadi liburan itu kan sebenarnya sahabat Mu'adz tidak selalu berarti harus pergi jauh atau menginap di hotel ya. Kalau waktunya hanya misalnya Sabtu dan Ahad, maka kita bisa memilih aktivitas yang dekat dari rumah. Misalnya mengunjungi taman kota, ruang publik, museum, pantai, tempat bersejarah, atau sekedar piknik sederhana bersama keluarga. Bahkan membuat agenda di rumah itu juga bisa menjadi pilihan. Masak bersama misalnya, atau menonton televisi misalnya, membersihkan dan menata ruang. Ini tentu bisa juga menjadi agenda yang bermanfaat untuk mengisi waktu liburan. Intinya yang membuat akhir pekan itu berkesan tidak selalu tempatnya sahabat Mu'adz, tetapi bagaimana kita menikmati waktunya. Kemudian tips yang ketiga adalah buatlah rencana perjalanan yang sederhana. Nah kalau memang sahabat Mu'adz ingin bepergian, maka buatlah rencana sebelum berangkat. Tentukan tujuan utamanya, perkiraan biaya transportasinya, tempat makannya dan aktivitas yang ingin dilakukan. Jangan kita membuat jadwal terlalu padat hanya karena kita ingin mengunjungi banyak tempat dalam satu hari. Selain membuat tubuh kita cepat lelah, berpindah-pindah tempat juga bisa membuat biaya transportasi semakin besar. Untuk perjalanan jarak menengah, maka Kementerian Pariwisata juga pernah menyarankan untuk mempertimbangkan transportasi darat sebagai salah satu pilihan yang lebih hemat dibandingkan penerbangan, sekaligus memiliki dampak emisi yang lebih rendah. Kemudian tips yang keempat adalah jangan mudah tergoda oleh keinginan sesaat. Ini yang biasanya paling sulit nih sahabat Mu'adz. Kita sudah membuat anggaran tetapi tiba-tiba melihat promo makanan atau barang-barang lucu dan unik atau tempat nongkrong yang sedang viral. Sebelum membeli, coba tanyakan pada diri kita sendiri. Ini memang saya butuhkan atau hanya sedang ingin saja? OJK juga mengingatkan pentingnya memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan, serta membuat skala prioritas sesuai kemampuan keuangan. Jadi kalau memang sahabat muat ingin membeli sesuatu, pastikan pengeluaran tersebut masih masuk dalam anggaran yang sudah dibuat. Jangan sampai hanya demi mengikuti tren, kita akhirnya menggunakan uang yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan yang lain. Kemudian tips yang kelima, sahabat muat, siapkan makanan dan minuman sendiri. Kalau tujuan kita adalah taman, pantai, atau tempat piknik yang memungkinkan kita membawa makanan dari rumah, cobalah ya. Cara sederhana ini bisa membantu mengurangi pengeluaran. Tidak harus makanan mewah, bekal sederhana dan air minum sendiri itu sudah cukup. Selain lebih hemat, kita juga bisa membawa perlengkapan yang memang dibutuhkan dan mengurangi pembelian impulsif selama perjalanan. Dan yang terakhir nih sahabat muat, jangan berhutang hanya untuk bersenang-senang. Weekend memang waktunya bersantai, tetapi jangan sampai kesenangan 2 hari justru menjadi beban kita setelahnya. OJK mengingatkan masyarakat untuk menggunakan uang itu sesuai kemampuan dan berhati-hati terhadap perilaku konsumtif maupun penggunaan pinjaman untuk memenuhi keinginan. Jadi sahabat muat, kalau anggaran kita terbatas, maka tidak perlu memaksakan diri mengikuti gaya liburan orang lain. Karena pada akhirnya, liburan yang menyenangkan bukan tentang seberapa mahal tempat yang kita datangi, tetapi tentang bagaimana kita menikmati waktu kita tanpa membuat kondisi keuangan kita berantakan. Jadi untuk akhir pekan kali ini, yuk coba rencanakan pengeluaran, pilih aktivitas yang sesuai budget, bedakan kebutuhan dan keinginan, dan nikmati liburan tanpa rasa khawatir. Karena weekend hemat bukan berarti weekend yang kurang seru. Justru dengan perencanaan yang baik, kita bisa bersenang-senang hari ini dan tetap tenang menghadapi hari Senin di esok hari. Weekend hemat, hati senang. Sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah berita atau maksud kami pembahasan kita di kesempatan pagi ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial liburan. Sampai jumpa lagi dan tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
4: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Hadirati sada. Yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
8: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana mikau, pa. Kumlot lagi.
11: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
10: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
11: Bah, adakah rezeki yang gurih?
10: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi
12: penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
13: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
14: Min, ini kok barangnya jelek ya?
13: Ada yang bisa dibantu, Pak?
14: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
13: Halo, Pak.
14: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
13: Halo? Iya, halo?
15: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
16: Hei, tidak boleh mengeluh, ada apakah?
15: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
16: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
12: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
16: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
15: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
16: Apa saya bilang? Mantap tuh Sakinah Indonesia.
15: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
17: Tapi antum kapan pi?
18: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
17: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
18: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
17: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
12: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, di zaman sekarang, di mana kita bisa melihat kemajuan teknologi yang begitu pesat, hampir kita katakan, dan bisa kita katakan semua orang nampaknya wajib mempunyai handphone atau telepon genggam saat ini. Setuju tidak? Karena memang sahabat Mu'ad, kita tertuntut untuk memiliki handphone karena memang kemajuan zaman sudah seperti itu. Nah, tentu ini merupakan tantangan ya, di lain sisi bagi kita. Tetapi di lain sisi juga ini adalah satu hal yang bisa memberi manfaat kepada kita. Ketika kita memilih untuk membeli handphone, maka ada banyak kebaikan di sana. Tetapi di sisi lain juga ada banyak keburukan di sana. Jadi tergantung kita bagaimana bijaknya kita dalam menggunakannya. Nah, sahabatmu dimanapun Anda berada, tetapi berbicara tentang handphone ataupun alat-alat elektronik lainnya yang saat ini ada di pasaran, yang ternyata juga sudah menjadi kebutuhan kita saat ini, ada satu catatan penting yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membeli alat elektronik ya, yang punya konektivitas dengan Wi-Fi. Misalnya mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, atau laptop, dan perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi sahabat Muat, sebelum sahabat Muat membeli, jangan hanya lihat harganya atau fiturnya saja. Pastikan bahwa perangkat tersebut itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya bagaimana? Caranya gampang kok sahabat Muat. Coba perhatikan kemasannya, pastikan bahwa di sana terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya, sahabat Muat juga bisa melakukan verifikasi langsung dari handphone ya, melalui aplikasi Sirani, S-I-R-A-N-I, yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi yang ada di sana. Jadi jangan sampai karena kita tergiur harga yang murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Ayo sahabat Muat, kita menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya. Pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811-4020-2003. 0811-4020-2003. Ingat sahabat Muat, sebelum beli, cek dulu sertifikasinya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini menemani aktivitas Anda, kita akan mendengarkan beberapa pembacaan Al-Quran pilihan dalam program Quran for Hafiz yang dibawakan oleh Syekh Wadi Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala.
19: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.